0: 911 Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. DPRD Kota Malang akan memanggil Disdikbud soal rencana retreat kepala sekolah. POSSI Jawa Timur siapkan atlet untuk BK PON 2027. Titik panas karhutla di Indonesia turun menjadi 17.108 titik. Berikut 911 Hot News jam 7 pagi, saya Erika Rosa. Bersama saya Erika Rosa. Komisi D DPRD Kota Malang dijadwalkan akan memanggil Disdikbud Kota Malang minggu ini untuk mengklarifikasi rencana retreat untuk 345 kepala sekolah SD dan juga SMP bulan November 2026. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menjelaskan pemanggilan untuk meminta penjelasan soal dasar pelaksanaan retreat, target yang ingin dicapai dan juga gambaran kegiatannya. Ginanjar menambahkan dipastikan rencana ini sudah sesuai dengan substansi pembahasan anggaran sebelumnya. Strategi penjaringan atlet untuk babak kualifikasi PON 2027 mulai dipersiapkan Pengprov POSSI Jawa Timur. Beberapa kejuaraan yang digelar mulai akhir 2026 sampai dengan 2027 akan dimanfaatkan untuk memantau performa sekaligus menentukan atlet potensial. Kata Ketua Pengprov POSSI Jawa Timur Mirza Mutagin, memasuki 2027 pihaknya kembali punya kesempatan mengevaluasi kemampuan atlet lewat cabur selam. Berdasarkan data SIPONGI Kementerian Kehutanan, terdapat 17.108 titik panas di Indonesia per hari Senin kemarin. Jumlah ini turun 2.058 titik dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kalimantan Tengah masih menjadi provinsi dengan titik panas terbanyak, mencapai 5.938 titik. Di susul Papua Selatan, ada sebanyak 3.400 lebih titik, dan Sumatera Selatan

80 titik panas. Walaupun jumlahnya masih tergolong tinggi, titik panas tidak serta-merta menandakan kebakaran hutan dan juga lahan yang sudah terkonfirmasi. Menteri Kehutanan menegaskan pemeriksaan lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan kejadian karhutlah. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Erika Rosa, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Hari ini Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Tadi beberapa informasi yang masuk di kami, kawan. Ada beberapa potensi kepadatan ya. Ini penyebabnya karena ada mobil yang trouble. Tadi salah satunya ada di daerah Muharto. Bahkan kalau dari informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Bu Nur Kulailah ya, ini ada potensi kemacetan di tanjakan Kenalan karena ada mobil kijang yang banyak lepas. Itu ada potensi kemacetan sampai dengan jembatan Muharto. Di lokasi belum ada petugas, cuma ada supeltas di pertigaan jembatan Muharto saja. Ini tadi teman-teman di newsroom juga sudah meneruskan laporan terkait dengan adanya mobil yang trouble ya di daerah Muharto. Tadi komunikasi dengan Kanit Lantas dari Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Nah, ini tadi Ibda Hatta juga sudah menjawab, terima kasih untuk informasinya. Lalu ada Pak Bagus, ini menyampaikan, ini menambahkan info juga ya terkait dengan potensi kepadatan kawan di sekitaran jembatan Kedung Kandang. Nah, ini nyambung dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Nur atau gimana nih? Kalau Bu Nur tadi ada kendaraan trouble, itu posisinya di dekat jembatan Muharto ya, dan lalu lintas juga terpantau padat sekitaran Muharto. Pak Bagus menyampaikan ternyata di jembatan Kedung Kandang juga sama kawan, ada potensi kepadatan. Oh, ada beberapa catatan info ya yang disampaikan oleh Pak Bagus ya. Ini kayaknya nyambung sama apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nur. Saya tampilkan di visual radio, ada videonya kawan. Oh, mobilnya kijang warna merah ya. Sudah dikasih penanda di belakangnya. Oke, ini berarti sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nur. Ada informasi tambahan dari Pak Bagus di jam 6 lebih 54 menit. Ada tambahan lagi dari Pak Bagus? Nah, ini di lokasi sudah mulai ada kepadatan.
1: Macet parah.
0: Ini Muharto Pak ya, video kedua ini.
2: Ada juga berkesempatan untuk gabung kawan-kawan setiga.
0: Lalu lintasnya terpantau padat merambat, cenderung berhenti kawan dua arah. Nah, ini titik yang di video kedua ini jalan apa nih Pak Bagus? Ini yang di Muharto atau Kedung Kandang ya? Boleh Pak Bagus barangkali masih sambung dengan siaran dari Radio City Guide, masih menyimak siaran kami, bisa juga disampaikan. Tadi kita juga menanyakan ke Pak Bagus di lokasi sudah ada petugas belum ya? Yang barangkali juga membantu untuk pengaturan lalu lintas. Ternyata belum ada. Tapi untungnya tadi ketika teman-teman yang ada di newsroom komunikasi dengan kepolisian, ini sudah dijawab ya oleh Kanit Lantas dari Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Semoga segera ada personil kepolisian yang juga merapat ke

0: Terima kasih. Pak Bagus menambahkan info lagi di jam 6 lebih 59 menit. Ada videonya.
1: Kemacetan sudah mulai masuk jembatan Gedung Kandang.
0: Oke, ini yang dari jembatan Gedung Kandang juga sama, ada potensi kepadatan kawan. Waduh, panjang ya. Oke, Pak Bagus, yang di jembatan Gedung Kandang, ini yang antriannya panjang, itu terutama yang dari Maijen Sungkono arah ke pertigaan Muharto, Pak ya? Atau gimana nih Pak Bagus? Karena kadang itu kalau kita lihat dari foto video, kadang kita sulit mendeskripsikan ya, ini arah mana kemana. Barangkali boleh Pak Bagus bisa dilengkapi lebih detail untuk informasinya. Kalau yang arahnya Pak Bagus, ini alhamdulillah kondisinya masih lancar. Nah Pak Bagus yang arah kemana? Sementara yang antriannya panjang, itu yang dari arah mana kemana? Yang dari Maijen Sungkono ke pertigaan Muharto, atau sebaliknya yang dari pertigaan Muharto mengarah ke Maijen Sungkono? Nah boleh kawan, barangkali Anda juga sama rutenya dengan Pak Bagus, termasuk juga sedang merasakan potensi kepadatan di lokasi. Ini boleh bisa menambahkan informasi, barangkali juga bisa menjadi referensi ya, membantu kawan pendengar City Guide yang lain yang posisi pagi hari ini juga lagi perjalanan.

0: kawan-kawan, pagi hari ini lalu lintas di sekitaran Kedung Gandang Muharto masih terpantau ada potensi kepadatan. Jadi mungkin untuk Anda yang belum terjebak di sana, barangkali ada jalur alternatif yang bisa dimanfaatkan, boleh kawan bisa cari jalur lain ya, supaya apalagi yang berangkatnya udah mepet dengan waktu masuk kerja ataupun juga waktu masuk anak sekolah. Nah, ini kayaknya rawan telat nih ya kalau dipaksakan lewat di sana. Cuma tadi saya kok kurang paham, ini yang di sekitaran Kedung Kandang itu terutama yang padat yang arah kemana ya? Karena kalau terakhir tadi Pak Bagus menyampaikan info di jam 6.59 ada videonya. Kalau yang arahnya Pak Bagus itu kondisinya relatif padat, ramai lancar ya. Kondisinya relatif ramai lancar. Nah, yang arah sebaliknya itu antriannya panjang, cenderung berhenti. Cuma tidak disebutkan yang antri panjang itu terutama yang dari mana mengarah kemana. Barangkali Anda yang sekarang ini juga posisi lagi perjalanan di sekitaran Muharto Kedung Kandang, boleh kawan bisa menambahkan infonya. Ini ada beberapa catatan dari kawan pendengar City Guide. Nah, ini soal jembatan Kedung Kandang juga ya. Terima kasih Pak Yuyun. Jam 7.14 tadi Pak Yuyun ini juga menambahkan update informasi terkait dengan kondisi terkini di sekitaran Kedung Kandang. Ada videonya, saya juga tampilkan di visual radio.
1: Dari arah selatan ke utara di jembatan Kedung Kandang yang macet. Kalau dari arah utara ke selatan, lancar.
0: Oke, terutama yang padat cenderung macet, itu yang dari selatan mengarah ke utara, atau yang dari Maijen Sungkono mau mengarah ke pertigaan Muharto. Nah, ini barangkali bisa jadi catatan untuk Anda yang juga mau mengarah ke sana kawan. Antisipasi potensi kepadatan, tadi kalau dari videonya Pak Bagus itu memang menggambarkan antrian panjang ya. Antriannya panjang dari ujung jembatan sampai dengan ujung jembatan lagi. Bahkan lebih dari ujung jembatan ekornya. Gak tahu ini yang terkini, yang terbaru ekor kepadatan sudah sampai di mana. Maijen Sungkono mengarah ke jembatan Kedung Kandang. Ekor kepadatannya sudah sampai di mana. Ada lagi Pak Nando, jam 7.15, ini juga terkait dengan jembatan Kedung Kandang. Ada potensi kemacetan jembatan Kedung Kandang yang mengarah ke arah Tol Malang. Terima kasih banyak Pak Nando, ada dokumentasi foto juga ya dari Pak Nando tadi. Saya coba tampilkan, ini dari Pak Nando, kok belum bisa nih, saya coba tampilkan ya. Dari Pak Nando tadi ada foto, kemudian yang terbaru Pak Nando juga kirim video kawan. Nah, ini harus super bersabar sepanjang jembatan Kedung Kandang, lalu lintasnya padat merambat cenderung macet. Kalau dari fotonya Pak Nando, ini benar seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ekor kepadatannya itu bahkan sampai dengan sebelumnya ujung jembatan yang sebelah selatan. Dari ujung jembatan sebelah utara, pertigaan Muharto, sampai dengan ujung jembatan sebelah selatan, itu ngantri panjang. Di setelahnya ujung jembatan yang sebelah selatan, itu juga masih ada antrian. Nah, belakangnya Pak Nando ini masih panjang juga tidak ya? Yang lagi perjalanan, bisa kawan, boleh sambil barangkali sempat begitu ya, tapi tetap utamakan keselamatan. Anda boleh juga sambil berbagi informasi. Nah, Pak Nando ini ada juga tambahan informasi jam 7.19 ada video yang kembali disampaikan.
2: Antrian dari arah Kedung Kandang ke tol macet terpantau juga sudah ada Pak polisi yang membantu.
0: Alhamdulillah.
2: Yang ke arah Muharto sepertinya berhenti total.
0: Nah, itu ya, yang ke arah Muharto juga kondisi padat merambat, macet kayaknya berhenti total. Bukan hanya Maijen Sungkono, jembatan Kedung Kandang, bahkan sampai belok di Muharto itu juga masih cenderung berhenti kondisi lalu lintasnya. Tadi kita sudah komunikasi ya dengan jajaran dari Polsek Kedung Kandang. Ada update teman-teman di newsroom barangkali. Ini tadi ada Kanit Lantas dari Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Tadi juga sempat di-share oleh teman-teman yang ada di newsroom untuk barangkali bisa dibantu pengaturan di lokasi. Oke, ada update teman-teman?
3: Ya Erika, tadi sudah ada beberapa informasi ya yang disampaikan dari rekan-rekan dari rekan Polsek Kedung Kandang. Tadi kita komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Disampaikan petugas sudah ada di lokasi dan ini masih diupayakan untuk diderek ya kendaraan trouble yang dimaksud ini kendaraan yang di Muharto. Truk tadi ya yang di flyover Kota Lama arah Mergosono, kemudian ini juga sudah ada atensi, intinya dua titik, tadi ini kan posisi di Kedung Kandang ya, jadi sama-sama di Kedung Kandang, jadi untuk petugas sudah ada di sekitar pertigaan jembatan Muharto, yaitu ini ya, merespon kijang tadi yang trouble, sama satu lagi di flyover Kota Lama, arah Mergosono, ini yang truk mogok di sebelah kiri informasinya, gitu.
0: Baik, terima kasih Wulan sudah dibantu. Ada dua kendaraan yang trouble kawan. Satunya di flyover Kota Lama arah ke Mergosono. Kemudian yang kedua ini ada kijang yang mogok di daerah Muharto. Nah, di Muharto ini, Muharto Kedung Kandang ya, itu kalau pagi memang volume kendaraan luar biasa banyak. Ada peningkatan biasanya setiap pagi dan sore hari. Ditambah lagi Muharto ada kijang yang mogok kondisinya. Nah, makin lagi nih ya, memperparah potensi kepadatan di sana. Ada, kalau di sana tuh jalur alternatif lewat mana lagi ya? Apalagi kalau sudah dari Maijen Sungkono mau mengarah ke sekitaran Sawo Jajar, susah juga nih, mau lewat di mana lagi? Gak ada pilihan, mau gak mau ya harus menikmati ya bagaimana tantangan pagi hari ini menerjang kepadatan di sekitaran jembatan Kedung Kandang. Pak Andri tadi juga bergabung, terima kasih Pak, tadi telepon ke teman-teman yang ada di newsroom. Jam 7 lebih 5 menit, ini dari Sabilillah ke flyover, ada laka di turunan flyover yang arah ke Blimbing, ini laka motor menghindari sepeda angin, kemudian tertabrak dari belakang oleh mobil, jadi kondisinya terjatuh. Kondisi korban gimana tadi Pak Andri? Barangkali ini butuh segera pertolongan ya, semoga sudah dimonitor juga oleh kawan-kawan dari relawan Ambulan Malang. Biasanya kalau ada laka cepat ya, ada respon dari teman-teman ambulan kalau memang memerlukan adanya pertolongan segera. Boleh Pak, barangkali masih menyimak siaran dari Radio City Guide, Pak Andri bisa menambahkan juga. Lalu ada Pak Hendra Siahaan, tadi juga bergabung di jam 7 lebih 11 menit, ada voice note yang disampaikan.
4: Selamat pagi City Guide, tadi pagi sekitar jam 7 kurang seperempat ya, saya melewati pertigaan Rampal yang menuju ke SMP 3, itu terpantau ada ODGJ pakai kaos hitam, brewokan, lusuh ya. Dia bawa kayu, nah itu mengganggu pengendara dan juga orang yang melintas gitu loh, dengan kayunya disabet-sabetkan gitu. Mohon dong untuk Palo BP maupun dinas terkait supaya bisa mengamankan ODGJ tersebut. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, terima kasih Pak Hendra. Tadi Pak Hendra mobilnya sekitaran jam 7-an ya. Nah barangkali ini yang jam 7 kurang bahkan Pak Hendra tadi. Barangkali yang tadi sempat lewat di pertigaan Rampal, bagaimana masih ada tidak ya ODGJ yang dimaksud oleh Pak Hendra? Karena kan tadi disampaikan posisinya jalan, nah pergerakannya barangkali cepat, ini sudah sampai di mana. Kalau memang ada yang pantau, ada informasi terbaru kawan, nanti bisa coba kita bantu untuk teruskan ke jajaran terkait, mungkin dari Satpol PP atau dari Dinas Sosial dalam hal ini. Nah ini terkait dengan ODGJ ya. Boleh kawan, bisa diupdate sekarang ini posisinya ada di mana dan masih meresahkan pengguna jalan atau tidak kondisinya. Untuk informasi lainnya, saya juga punya info penting ini untuk yang sudah merencanakan investasi terbaik untuk masa depan. Jangan sampai malah boncos kalau mau invest di bidang properti, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Bahkan kalau bisa nilai properti yang Anda punya ini bisa bernilai produktif kawan. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai sudah lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Ditambah lagi dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya bisa dicek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga Anda menghubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami. Salah satunya, Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Damkarmat Kabupaten Banyuwangi mencatat sebanyak 896 kejadian yang ditangani sepanjang Januari hingga September 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 177 kasus kebakaran dan 719 kejadian penyelamatan atau non-kebakaran. Kepala Damkarmat Banyuwangi Edi Supriyono menjelaskan kejadian kebakaran masih menjadi perhatian serius, terutama selama musim kemarau. Berdasarkan penanganan di lapangan, penyebab kebakaran cukup beragam, mulai dari faktor alam hingga kelalaian manusia, termasuk korsleting listrik. Selain berfokus pada penanganan kebakaran dan penyelamatan, Damkarmat Banyuwangi turut mengedepankan langkah pencegahan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Serapan pupuk subsidi jenis urea periode Januari hingga awal Oktober 2026 mencapai 81,70% dari total alokasi tahun 2026 sebanyak 31.250 ton. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Dispertangan Kabupaten Situbondo, Kurotul Aini bilang, kalau pupuk urea subsidi tahun 2026 terserap 81,70%, sedangkan pupuk subsidi jenis NPK telah terserap oleh petani sebanyak 83,23% atau setara dengan 24.711 ton dari alokasi 29.691 ton. Sedangkan subsidi jenis ZA terserap 55,98% atau setara 114 ton. Kuratul Aini juga bilang mulai 1 September 2026 ada perubahan penyaluran atau penebusan pupuk subsidi untuk meminimalisir potensi penyeleweng yang rentan terjadi saat penebusan secara berkelompok.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, beberapa laporan yang masuk di kami ini masih didominasi terkait dengan potensi kepadatan di sekitaran Kedung Gandang dan juga Muharto. Ada Pak Handoko jam 7.19, ini tadi menyampaikan masih ngantri panjang di jembatan Kedung Gandang, terutama yang arah ke utara. Ini posisi berarti dari Maijen Sungkono atau dari jembatan Kedung Gandang yang mengarah ke pertigaan Muharto. Nah, Pak Handoko juga menanyakan posisi mobil mogoknya itu di mana ya? Posisinya ada di Jalan Muharto, Pak. Nah, ini apakah juga berkorelasi atau ini ya, apakah sendiri-sendiri? Jadi yang di jembatan Kedung Gandang itu apakah macetnya karena ada kemacetan yang di Muharto atau mungkin karena murni yang di jembatan Kedung Gandang memang volume kendaraan pagi hari juga ada peningkatan? Nah, ini yang nanti coba kita koordinasikan juga dengan kepolisian. Tadi kita sempat komunikasi dengan jajaran lantas dari Polsek Kedung Gandang. Atau mungkin Anda yang tadi sambil perjalanan, sambil mengamati potret lokasi, kawan, Anda yang terutama perjalanan dari jembatan Kedung Gandang ya, ini mau mengarah ke pertigaan Muharto. Nah, kepadatan yang ada di lokasi Anda sekarang itu karena imbas Muharto juga tidak ya? Atau murni karena peningkatan volume kendaraan di pagi hari? Untuk info lainnya, ini tadi ada Pak Nando di jam 7:22 juga menyampaikan update-nya sekarang ini yang dari jembatan Kedung Gandang itu tidak lagi diperbolehkan belok kiri arah ke Muharto. Tadi Muharto kondisi lalu lintasnya sudah luar biasa padat, berhenti tidak bergerak ya. Karena masih ada evakuasi dari mobil Kijang yang kondisinya mogok. Ini tadi infonya terlepas ban mobilnya. Nah, kalau update yang kita terima jam 7.13 dari Kanit Lantas Polsek Kedung Gandang Ibda Hatta. Ibda Hatta menyampaikan di lokasi itu sudah ada petugas. Petugas sudah ada di lokasi, lalu sekarang ini masih diupayakan untuk dilakukan derek. Kendaraan yang mogok di Muharto itu akan segera diderek, dibantu oleh jajaran kepolisian. Hati-hati yang lagi perjalanan, masih ada potensi kepadatan Kedung Gandang dan juga Muharto. Ada lagi Pak Cahyo, ini tadi menyampaikan Kedung Gandang itu harus juga dipindah, Kijang yang mogok kalau bisa diderek karena memakan satu lajur. Oh, posisi kendaraan yang mogok memang memakan satu lajur ya, karena yang buntu itu yang dari selatan ke arah utara, yang Muharto arah Kedung Gandang itu juga akan buntu juga kondisinya. Nah, ini kalau Pak Cahyo menyampaikan sepertinya kendaraan yang tadi disampaikan kondisinya trouble di Muharto itu karena patah as, posisi kondisinya lagi patah as begitu. Pak Cahyo, terima kasih sudah diupayakan untuk diderek ya. Informasi dari jajaran lantas Polsek Kedung Gandang. Pak Handoko, jam 7.25, ini juga menyampaikan jembatan Kedung Gandang arah Muharto masih berhenti total. Baik sekalian, mending kalau yang mau mengarah ke Muharto di skip dulu, mending langsung lewat di daerah Sawo Jajar. Lalu ada juga Pak Reski tadi menyampaikan di Jalan Bandung, Pertalite-nya ready, tapi sedikit ngantri. Ada Pak Pujiantoro, ini tadi juga kirim video, exit tol Waru arah ke Malang ya. Saya coba play dulu dari Pak Pujiantoro, tadi menyampaikan kondisi lalu lintas di sekitaran jalan tol.
1: Assalamualaikum, melaporkan dari exit tol Waru arah Malang menuju Surabaya, agak merambat, agak macet ya. Mohon waspada, hati-hati yang menuju arah ke Surabaya, dari Malang menuju Surabaya, harap waspada dan hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Pujiantoro sudah berbagi informasi juga pagi hari ini. Nah, kawan, untuk Anda Sobat Jatim, kita tentunya juga banyak juga pemerintah mengupayakan ya bagaimana masyarakat ini bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, salah satunya dengan menggunakan atau dengan beralih ke transportasi umum. Ini jadi salah satu solusi juga untuk Anda masyarakat untuk Anda Sobat Jatim. Barangkali Anda sudah punya rencana keliling Malang. Ayo kawan, Anda bisa bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sekarang ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong, untuk umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan juga mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan kabar gembiranya lagi, untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, makin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalan nih Jawa Timur. Di pagi hari ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Di line telepon saya sudah bersama dengan bagian lab pelayanan darah dari PMI Kota Malang, Dudi Herlambang. Pak Dudi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Ed.
0: Iya, Pak Dudi, kita kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang.
2: Terima kasih waktu yang diberikan, Mbak Erika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Sitingki dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan jumlah stok darah di UGD PMI Kota Malang sampai dengan hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Oktober tahun 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah di UGD PMI dapat berubah sewaktu-waktu. Kita mulai aja dari produk darah whole blood, stoknya golongan darah A 64, golongan darah B 106, golongan darah U 84, golongan darah AB 17. Kemudian untuk produk darah PRC, stoknya golongan darah A 655, golongan darah B 895, golongan darah O 1131, golongan darah AB 237. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat atau TC, stoknya untuk golongan darah A 32, golongan darah B 53, golongan darah O 65, golongan darah AB 31. Kemudian untuk produk darah FFP, stoknya golongan darah A 220, golongan darah B 299, golongan darah O 351, golongan darah B 67. Dan untuk produk darah AF, stoknya golongan darah A 47, golongan darah B 46, golongan darah O 120, golongan darah AB 30. Total keseluruhan stoknya 4.550. Untuk saat ini ketersediaan stok di PMI cukup mencukupi untuk beberapa minggu ke depan.
0: Baik, kalau untuk layanan donor darah, Pak Dudi, hari ini ada di mana saja?
2: Untuk kegiatan donor darah, mobil unitnya sekarang ada di satu tempat saja, yaitu di Rumah Sakit Hermina dengan alamat Jalan Tangkuban Perahu nomor 31 sampai 33 Malang. Dimulai jam 12.30 sampai jam 17.00 dengan jumlah donor kurang lebih 50 orang.
0: Baik, syaratnya apa juga nih, Pak Dudi, kalau mau donor darah?
2: Persyaratan mau donor darah, pertama membawa identitas diri, yaitu KTP, SIM, paspor, kemudian usia minimal 17 tahun, batas maksimal usia 60 tahun, kemudian berat badan minimal 45 kg. Kemudian untuk donor yang berulang, membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, Mbak. Ya, tentu tidur yang konsisten ya, Mbak Erika. Kemudian makan makanan bergizi yang banyak mengandung zat besi, protein, sayur, daging, kacang-kacangan, dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil darahnya. Kemudian selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Tidak didapatkan kondisi anemia, ketidakstabilan mental, dan alkohol atau keracunan obat. Tidak dalam kondisi demam. Kemudian, tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari. Contohnya seperti aspirin, artinya berdampak pada kadar trombositnya. Kemudian, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit menular lewat transfusi darah, kemudian penyakit jantung, penyakit paru, kemudian diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian khusus untuk wanita, tidak sedang hamil atau menyusui.
0: Baik, iya Pak Dudi, mungkin bisa dijelaskan juga secara singkat bagaimana pengelolaan darah di PMI Kota Malang.
2: Untuk pengelolaan darah, alur darah donor yaitu pertama yaitu pengambilan darah ya. Darah diambil dari donor dan dalam kantong yang steril. Kemudian pemberian gene test dan pelabelan darah di karantina dan transfusi. Kemudian kantong darah dan sampel tabung diberi nomor identitas yang sama untuk menjaga ketertelusuran darah. Kemudian pemeriksaan laboratorium di lab yang LTD, ya. Kemudian diperiksa lakukan pemeriksaan lab email LTD dan konfirmasi golongan darah. Kemudian meliputi ya untuk pemeriksaan MLTD-nya untuk pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV. Kemudian di pengolahan komponen darah ya, darah dipisahkan menjadi beberapa komponen darah, misalnya sel darah merah pekat (TRC), plasma segar beku (FFP), kemudian trombosit, konsentrat, kemudian kriopresipitat atau AF. Kemudian di penyimpanan darah dan karantina dan distribusi, setiap komponen yang disimpan pada suhu yang sesuai. Kemudian untuk PRC disimpan pada suhu 2 sampai 6 derajat Celcius. Kemudian trombosit disimpan pada suhu 20 sampai 24 dengan agitasi, cara digoyang-goyang, ada alatnya khusus. Kemudian untuk FFP minus 18 derajat Celcius. Kemudian untuk verifikasi dan otorisasi produk darah di produk krisis, verifikasi identitas produk darah ya, kemudian review dan verifikasi hasil pemeriksaan lab MLED dan konfirmasi darah. Kemudian itu akan dicek ulang lagi apakah benar pemeriksaan itu tadi. Kemudian visual inspeksi produk darah. Kemudian persetujuan dan otorisasi pemeriksaan produk darah. Kemudian pendokumentasian proses dan hasil verifikasi sesuai dengan standar mutu produk darah. Kemudian didistribusi dan permintaan darah atau karantina distribusi. Komponen darah akan dikirim ke rumah sakit atau unit transfusi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian di lab pelayanan darah, darah akan dilakukan ya uji silang serasi cocok darah antara darah pasien dan darah donor. Kalau cocok, darah tersebut akan diberikan ke pasien. Ya, itu Mbak untuk alur dari darah donor tersebut.
0: Baik, iya Pak Dudi, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Kita sambung lagi besok pagi Pak Dudi ya, untuk terus pantau stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Pak Dudi.
2: Selamat pagi Mbak Elisa.
0: Iya kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Nah untuk informasi lain kita geser dulu ke informasi seputar jalan tol.
3: Informasi seputar jalan tol.
4: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar bahkan cenderung lengang di sepanjang Padaan, Sidoarjo, bahkan di sekitar Waru. Mungkin Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke beberapa ruas jalan lainnya, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa. Kawan, info tol didukung oleh klinik utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur. Periksakan mata Anda di klinik utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
7: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif.
3: Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Kawan, kita masih di program Ijen Talk pagi hari ini jam 7 lebih 56 menit. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Wulan, jadi nanti di jam 8, kurang lebih jam 8 ya, kita akan sambung bersama dengan narasumber. Hari ini topik bahasan kita mencari solusi efektif persoalan balap liar. Ini sebenarnya topik yang berulang, sudah kesekian kalinya barangkali dibahas di Radio City Guide. Terakhir kita membahas di bulan September 2025. Pada saat itu kasat lantasnya masih Kompol Agung Fitransyah. Dan hari ini kita juga mengundang kasat lantas, hari ini dengan kasat lantas yang sekarang menjabat ya, bersama dengan Kompol Rio Angga Prasetyo. Lalu kami juga mengundang ada dari Sosiologi, ada Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, ada Dr. Lulu Dwi Kumalasari. Untuk Anda mungkin yang mau ikut berkomentar nanti, yang mau ikut bergabung di program Ijen Talk, boleh kawan, Anda bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sementara itu untuk informasi lainnya, tadi ada Pak Gunawan jam 7 lebih 38 menit menyampaikan ada laka di Jalan Semeru, ada ibu-ibu yang ditabrak mobil, posisinya di depan bakso Pak Toha. Tadi Pak Gunawan menyampaikan bakal kirim dokumentasinya. Nah, nanti sambil kita coba cek Pak ya, ini sudah ada penanganan atau belum dari tim medis, termasuk juga mungkin ada pertolongan dari ambulan. Kalau belum nanti coba kita bantu. Ini tadi Pak Gunawan juga menyampaikan informasi lagi di jam 7 lebih 44 menit. Ada voice note yang disampaikan.
1: Kendaraan pribadi. Selamat pagi.
0: Pagi,
1: maaf,
0: Pak.
1: Dashcam saya ini jadi kondisinya mati tadi waktu kejadian kecelakaan di Jalan untuk Semeru. Jadi nggak ada dokumentasinya ini. Maaf, maaf. Ayo kawan. Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa sih, karena tadi sudah didatengin sama security dari Piamang. Kok atau dari mana tadi ya? Saya lupa. Saya nggak lihat sih.
2: Hadir dengan 15 bis.
1: Mudah-mudahan nggak apa-apa. Ibunya.
0: Baik.
1: Demikian informasi sementara dari saya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Gunawan sudah berbagi informasi. Nah kawan, kita juga update kondisi terkini di sekitaran jembatan Kedung Kandang dan juga Muharto. Tadi ada Pak Taufik jam 7.41 menyampaikan jembatan arah ke Muharto dan juga Ki Ageng Gribik masih padat kondisinya. Lalu ada Pak Setiawan, mohon maaf videonya tidak saya play Pak ya, supaya bisa lebih cepat begitu karena terbatas oleh waktu. Ada Pak Setiawan jam 7.41 tadi menyampaikan Muharto macet total. Ada Pak Taufik yang juga menyampaikan arah Muharto masih stuck, sama sekali tidak bergerak. Nah ini barangkali jadi catatan untuk yang lagi perjalanan, bisa dihindari dulu. Ada Pak Shane Jonathan, ini tadi juga menambahkan Muharto, ini mobil Kijang itu membuat kemacetan di Maijen Sungkono dari jam 6 tadi antar anak. Ini memang sudah mogok kondisinya di Muharto. Sampai sekarang Muharto Kedung Kandang itu masih ada potensi kepadatan dari pagi tadi ya, dari jam 6 sampai dengan hampir jam 8. Itu tadi kawan beberapa catatan informasi lalu lintas. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap Anda bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang, ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Oke, kita masih di program Ijen Talk pagi hari ini. Nah, ada beberapa catatan informasi juga untuk Anda kawan. Anda kawan City Guide, tahu tidak ya, ketika kita membeli produk tembakau yang legal dan juga berpita cukai, ini ada kontribusi penerimaan negara yang kembali mendukung kepentingan masyarakat. 40% untuk kesehatan, kemudian 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10%-nya untuk penegakan hukum. Makanya, jangan sampai tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah. Kenali cirinya kawan, pita cukai palsu, pita cukai yang berbeda, pita cukai bekas atau tanpa pita cukai. Ini yang barangkali perlu diantisipasi. Kalau Anda menemukan peredarannya, jangan hanya diam. Laporkan ke kantor Bea Cukai Malang di 0851-1747-7876. Gempur rokok ilegal, karena tuku rokok ilegal enggak boys care. Informasi ini kawan dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang.

Selamat pagi kawan, inilah headline 9 Waron Hot News jam 8 pagi. DPRD Kota Malang minta kejelasan soal penyelenggaraan retret kepala sekolah. Cuaca di Jawa Timur cenderung berawan hari ini. Kontingen Indonesia bertolak ke Jepang untuk ASEAN Para Games 2026. Berikut 9 Hot News jam 8 pagi. Selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni menjelaskan soal rencana retret kepala sekolah SD dan SMP Kota Malang menjadi sorotan DPRD soal transparansi dan sinkronisasi perencanaan anggaran. Kata Ginanjar, rincian kegiatan harus disampaikan jelas agar tidak jadi perbedaan pemahaman antara legislatif dan organisasi perangkat daerah. Ginanjar menambahkan soal rencana pengalokasian sekitar 300 juta untuk retret juga memunculkan pertanyaan soal prioritas belanja pendidikan. Sebelumnya, dari Dindik menjelaskan keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, sarana-prasarana sekolah, sampai operasional pendidikan. BMKG Juanda memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jatim hari ini dominan berawan. Sejumlah wilayah juga berpeluang mengalami hujan ringan pada pagi sampai sore hari, serta udara kabur pada malam hari. Sedangkan untuk suhu udara kisaran 11 sampai 38 derajat Celcius dengan kelembapan 25 sampai 100%. Sebanyak 103 atlet Indonesia bertolak menuju Nagoya, Jepang hari ini untuk mengikuti ASEAN Para Games Aichi Nagoya yang berlangsung pada 18 sampai 24 Oktober mendatang. Chief Demission Kontingen Indonesia Reda Mantovani menyatakan, seluruh atlet telah siap secara fisik dan mental untuk bertanding. Indonesia menargetkan 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu. Para atlet akan bertanding dalam 12 cabang olahraga, termasuk para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan angkat berat. Indonesia menargetkan posisi 10 besar klasemen akhir. Demikian 9 Waron Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita tersambung di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita mencari solusi efektif persoalan balap liar. Nah, ini rasanya menjadi topik yang selalu kita angkat setiap tahun, tapi memang rasanya memang perlu adanya pengulangan ya, karena sampai dengan hari-hari ini pun Kota Malang ini termasuk daerah yang tidak luput dari aksi balap liar yang tentunya juga meresahkan masyarakat. Ada berbagai potensi gangguan Kamtibmas, termasuk juga ada potensi laka lantas. Nah, hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kasat Lantas dari Polresta Malang Kota. Lalu kami juga mengundang ada Wakil Dekan 2 dari FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Termasuk kami juga mengundang kawan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang.

Ini tadi untuk ketua Komisi C, Pak Anas Mutakin, baru konfirmasi ya, kemungkinan tidak bisa sambung melalui Zoom. Kami masih menyampaikan barangkali bisa sambung lewat telepon. Nanti kita juga akan tersambung bersama dengan Pak Anas dari DPRD Kota Malang. Nah, untuk Anda yang mau bergabung juga boleh kawan. Hari ini untuk Anda yang mau sambung bersama dengan kami, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp di 0811-3600-911, boleh lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini bersama saya Erika Rosa, kita ada di program Mijen Talk. Kita akan bicara terkait dengan mencari solusi efektif persoalan balap liar. Nah, persoalan balap liar ini pernah kita angkat di topik Mijen Talk Radio City Guide, termasuk kita pernah mengangkat terkait dengan di wilayah Kabupaten Malang, di wilayah Kota Batu, dan beberapa kali juga terkait dengan wilayah Kota Malang. Hari ini kita kembali angkat soal balap liar, topik kita mencari solusi efektif, bagaimana persoalan balap liar ini benar-benar bisa dikurangi, bahkan juga benar-benar bisa ditiadakan ya. Salah satunya kawan, beberapa hari yang lalu, kalau kita bicara tentang aksi balap liar di Kota Malang, kembali marak menjadi salah satu omongan begitu ya, salah satu trending di media sosial, karena di hari Sabtu dini hari kemarin itu juga kembali ada aksi balap liar khususnya di Jalan Veteran Kota Malang. Nah, tentunya ini juga menjadi satu kewaspadaan bagi masyarakat, kemudian juga menjadi satu kekhawatiran bagi masyarakat. Kalau bicara soal balap liar, apalagi ini menggunakan jalan umum, tentu potensi bahaya di dalamnya, baik itu untuk pengguna jalan yang melintas maupun juga pengendara yang terlibat balap liar. Hari ini kita akan kembali diskusi. Kami sebenarnya mengundang ada 3 narasumber. Sayangnya Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin, Pak Anas masih belum konfirmasi lagi bersama dengan kami. Tadi kita sudah coba janjian bersama dengan Pak Anas, barangkali bisa sambung lewat line telepon pagi hari ini. Nanti kita juga akan upayakan kalau bisa tersambung di line telepon. Oke, saya sapa dulu beberapa narasumber yang sudah bergabung. Ada Wakil Dekan 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Lulu Dwi Kumalasari, SOS MSI. Bu Lulu, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Lulu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, ini saya kayaknya lama sekali tidak ngobrol bersama dengan Bu Lulu. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat. Mbak Erika sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, sehat. Berkat doa Bu Lulu juga. Semoga sehat selalu, Bu Lulu. Pagi hari ini fresh sekali, Bu Lulu. Sudah memulai aktivitas di kampus?
1: Iya, Mbak. Ini sudah ada di kampus, karena nanti setelah dari Mijen Talk ini ada kegiatan lain ini. Kita mau simulasi akreditasi.
0: Baik.
1: Sembilanan, ya.
0: Iya, terima kasih Bu Lulu untuk waktunya masih menyempatkan bersama dengan kami. Selain ada Bu Lulu, kami juga mengundang ada Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Rio Angga Prasetyo SIKMM. Kompol Rio, selamat pagi.
2: Mohon maaf, Mbak Erika, ini barusan masih Pak Kasat Lantas mengambil serah terima tugas di mana? Serah terima tugas dan penjagaan. Sebentar lagi dia bergabung kembali. Sementara kami wakili dulu nanti ketindaklanjutan dengan topso yang hari ini mengenai penanganan balap liar. Mohon maaf sebelumnya, Mbak Erika, bentar lagi beliaunya gabung kembali.
0: Baik.
2: Terima kasih, Mbak Erika.
0: Iya, ini sementara berarti kita bersama dengan Pak Saiful, Pak ya?
2: Iya, betul, Pak KBO Lantas.
0: Iya, bersama dengan KBO Lantas dari Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen. Terima kasih Pak Saiful sudah sementara nanti mewakili dari Pak Kasat Lantas ya. Untuk Anda kawan, saya mengingatkan yang mau ikut bergabung di diskusi pagi hari ini, kita juga live di TikTok Radio City Guide, kemudian live streaming di website City Guide 911 FM dan juga aplikasi City Guide Apps. Untuk yang mau bergabung, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, Pak Saiful, berbicara soal balap liar, sampai dengan sekarang ini kasusnya bagaimana sih, Pak? Apakah kejadian balap liar ini ada penurunan atau justru meningkat atau bagaimana di wilayah Kota Malang?
2: Baik, Mbak Erika, kami jelaskan perlahan-lahan. Memang balap liar ini memang kalau dibilang tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya, namun kami sudah berupaya setiap malam Rabu malam Kamis, Jumat malam Sabtu, juga Sabtu malam Minggu, yang mana kemarin cukup ramai di medsos atau viral ya. Oleh karena itu kami ini berusaha, kemarin sudah kami ada langkah-langkah yang perlu kami lakukan. Karena apa? Ini berhubungan dengan kalau saya mendengar dan melihat juga apa yang disampaikan anggota di lapangan, bahkan kami juga turun juga bergabung dengan anggota di lapangan di domisili, memang di banyak istilahnya anak yang masih istilahnya di bawah umur atau anak baru remaja, jadi akhirnya dia itu tidak ada henti untuk istilahnya menonjolkan atau membuktikan atau lagi ingin membuat suatu istilahnya memberikan statement-statement yang di medsos terutama ya. Jadi pemviralan kegiatan anak-anak remaja sekarang terutama pada balap liar ini. Oleh karena itu kami sudah berupaya semaksimal mungkin dengan cara bertindak mulai dari awal sampai saat ini, namun pada kenyataannya kami tidak memungkiri tetap dilakukan oleh anak-anak remaja tentang balap liar itu.
0: Baik, Pak Saiful, kita terakhir bahas terkait dengan balap liar bersama dengan jajaran Satlantas Polresta Malang Kota di program Ijen Talk itu bulan September 2025. Pada waktu itu Kasatlantasnya masih Pak Agung Fitransyah ya. Nah, trennya bagaimana, Pak? Sampai dengan bulan Oktober 2026 ini sudah, apakah jumlah kejadian balap liar ini sudah menurun atau masih relatif sama seperti tahun 2025 kemarin?
2: Pada tahun 2025 menginjak kita melaksanakan operasi serentak atau operasi balap liar, pada saat itu mengalami penurunan setelah melakukan penindakan pada saat itu. Namun akhir-akhir ini sudah dimungkinkan ini akhir-akhir September awal-awal ini mulai meningkat kembali. Meningkat kembali kegiatan balap liar ini. Oleh karena itu, dengan hal seperti ini, kami akan melakukan langkah kembali yang sudah kami lakukan pada saat 2025.
0: Okay. Nah,
2: kita kembali lagi nanti. Pada saat ini, kami akan memberi pola-pola yang lebih humanis, Mbak Irka. Pengelompokan kami akan memberikan istilahnya, dimungkinkan kami akan di sisi lain kami akan lakukan penindakan secara tegas, juga kami akan melakukan sosialisasi atau edukasi secara humanis melalui tempat-tempat sekolah dan pengelompokan tempat-tempat sekolah tersebut, di mana yang banyak istilahnya sekarang ini kan ada itu, Mbak Inka, kembali kepada tempat area parkir ya. Kemungkinan pihak sekolah sekarang pada saat ini area parkir yang tidak memenuhi spek sepeda motor, yang tidak memenuhi syarat, tidak akan boleh keluar. Tidak boleh masuk ke dalam sekolah. Namun setelah kami teliti, kami telusuri, kami mencari informasi, ternyata banyak yang diparkir di luar. Oleh karena itu, kami akan berupaya nanti pengelompokan di mana saja tempat-tempat area parkir anak sekolah-sekolah ini yang notabene-nya sepeda motor yang tidak layak istilahnya diperuntukkan di jalan raya. Jadi ada dua langkah nanti di mana akan kami lakukan dengan secara humanis ke sekolah-sekolah, juga akan melakukan penindakan. Nah, akan ada penindakan nanti dimungkinkan pertengahan bulan Oktober ya, dimungkinkan demikian. Ini sudah ada kiat-kiat kami kemarin dalam rakor yang sudah kami laksanakan.
0: Baik.
2: Kebetulan Erika mengundang kami, nah kami harus menyampaikan secara langsung bahwasanya langkah-langkah kami ini akan dilakukan dimungkinkan pertengahan Oktober. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Iya, Pak Saiful, kalau dari beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini ya, dari 2025 sampai 2026 ini sebenarnya bisa dipetakan tidak sih, Pak? Biasanya mereka itu melakukan kegiatan balap liar di waktu-waktu tertentu mungkin, atau di jam-jam tertentu, ada tidak, Pak, polanya?
2: Jadi, sudah kami telusuri atau kami acak untuk waktu pelaksanaan anak-anak ini, sudah kami lakukan strong point atau patroli bersifat keliling. Jadi keliling dari berbagai tempat yang sudah kami petakan untuk tempat-tempat anak-anak ini yang dibuat untuk ajang balap liar. Seperti di area veteran, terus Ciliwung, juga Panorama, Alana, terus Soekarno-Hatta. Ini kami sudah petakan dan sudah kami lakukan untuk giat patroli dan strong point di lokasi tersebut, Mbak Erika, dengan jam-jam yang sudah dilakukan oleh anak-anak balap liar ini, di antara jam 12 atau jam 1, ini sudah kami lakukan untuk lakukan patroli dan strong point di lokasi yang sudah kami petakan. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Baik, kawan, sebelum saya ke Bu Lulu, ini saya mau sedikit mengutip hasil diskusi kita di tanggal 23 September 2025. Pada saat itu kita bicara soal masalah balap liar, bagaimana bisa tuntas. Nah, salah satu upaya untuk bagaimana mencegah balap liar itu disampaikan oleh Kaur Bin Opsnal Lantas dari Polres Tamalangkota, Ibtu Eko Novianto. Ini di bulan September 2025 ya. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya sosialisasi sampai dengan tingkat RT dan RW dengan menyasar orang tua, yang harapannya orang tua ini bisa mengendalikan bagaimana mobilitas dari putra-putrinya. Ketika lebih dari jam 9 belum di rumah, harapannya pengawasan dari orang tua ini juga berperan aktif. Selain itu dari kepolisian Polres Tamalangkota, ini menyampaikan juga bekerja sama dengan Polres Malang untuk menggelar Kanjuruan Street Race untuk mewadahi bagaimana bakat dari anak-anak muda, terutama mereka yang suka balapan. Waktu itu juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurahmadi, barangkali salah satu solusi yang bisa diupayakan ini dengan pembangunan sirkuit untuk balapan di Kota Malang. Tapi memang karena sekarang ini di mana-mana ada efisiensi anggaran ya, rasanya keinginan yang tadi itu belum bisa terrealisasi sampai dengan hari ini. Nah, saya ke Bu Lulu. Bu Lulu, kalau kita lihat trennya 2 tahun ini, ternyata tidak kunjung berkurang juga kejadian balap liar. Sumbernya itu sebenarnya dari mana sih ini, Bu? Kenapa kegiatan balap liar itu kok seolah tidak ada habisnya?
1: Ya, terima kasih Mbak Erika. Salam juga Pak Rio ya, sudah bergabung tadi Pak Saiful. Ya, betul Mbak Erika. Jadi kalau kita lihat tadi apa ya, dari data tadi yang sudah disampaikan,

0: menyampaikan harapan masyarakat gitu ya, secara umum kan pengennya balap liar ya berkurang gitu ya, tidak sering dilakukan. Tetapi realitas yang kita temui di lapangan ini kan juga tidak berkurang. Dan sebenarnya ini para pelaku-pelaku juga pinter-pinteran ya, dalam tanda kutip tadi, dengan pihak aparat kemudian mau melakukan balapan liar itu di mana gitu ya, dalam waktu yang seperti apa. Nah, poin-poin mungkin yang perlu dipahami begitu oleh masyarakat secara umum. Nah, ini baik dalam level usia ya, terutama yang disampaikan tadi bahwa memang pelaku-pelaku dari balap liar ini kan kebanyakan remaja gitu. Nah, kemudian yang kita pahami di sini adalah poin-poin faktor tadi yang Mbak Erika sampaikan. Iya. Kenapa justru ini tidak turun gitu ya, tahun ke tahunnya kok tambah meningkat gitu, kok tambah banyak juga. Ini bisa kita lihat mungkin dalam konteks dua faktor ya, bisa faktor internal, kemudian bisa faktor eksternal. Yang disampaikan tadi oleh Pak Saiful salah satu ya, yang internal, pemahaman kita terkait dengan, nah ini, remaja ya, bagaimana remaja yang kita pahami saat ini itu kan ada konsep yang namanya kurang bisa melakukan pengendalian. Jadi konsepnya mereka selalu dengan persoalan emosional gitu ya, yang begitu tinggi, kemudian kontrol emosi itu sangat rendah. Nah, kemudian ada prioritas-prioritas saat ini, bagaimana dia sebenarnya ingin mencari sensasi begitu melalui media sosial dan lain sebagainya, sehingga pikirannya pikiran pendek tuh gitu, gak berpikir ketika mereka melakukan termasuk di balap liar ini, maka resiko-resiko atau dampak yang dihadapi itu apa gitu ya. Ini yang poin yang pertama. Kemudian yang kita lihat juga, memang karena mayoritas tadi remaja, kita harus juga memahami gitu, karena remaja itu seringkali mereka cari gitu ya pengakuan dirinya, eksistensi dirinya seperti apa, sehingga ada perilaku-perilaku yang terkadang ini sudah melanggar norma, melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat. Mereka nggak mau mikir aja, udah easy going aja, jalan aja gitu. Karena aku ingin nunjukin nih gitu, bahwa aku nih bisa dapat teman banyak ketika aku misalnya jadi juara, baik itu ya lewat balap liar atau lewat yang lainnya gitu ya. Nah, satu sisi juga kita harus sadari, bisa jadi memang anak-anak ini yang tadi sebenarnya langkah yang harusnya bisa dilakukan ya, kan ada anak yang memang suka hobinya ya balapan gitu. Mm. Nah, kemudian ada banyak hal yang dia tidak bisa terfasilitasi dengan baik, tidak bisa tersalurkan dengan baik. Ya akhirnya salah satunya mungkin lewat ya area yang namanya jalan umum yang ilegal, yang tidak resmi ini mereka lakukan gitu. Apalagi tadi dasarnya, saya juga bertahun-tahun, juga mungkin belasan, bahkan puluhan tahun mengamati ya, alasan efisiensi. Kita berusaha sebagai masyarakat umum selalu untuk memahami gitu ya, bahwa yeah, pemerintah ada keterbatasan dana, ada ini. Tetapi ketika realitas ini menjadi realitas yang membahayakan, tanda kutip, dengan dampak resiko, terutama pada remaja sebagai mayoritas tadi, ya ada tindakan yang segera harusnya dilakukan begitu. Nah, anak-anak ini juga memang para pelaku-pelaku juga ada resiko-resiko negatif ya Mbak. Jadi mereka misalnya ada banyak pelaku itu karena kebutuhan ekonomi, ingin dapat duit juga kan secara singkat. Kemudian di situ juga kalau orang mempersepsi balapan liar karena dilakukan malam hari, kemudian dini hari, ya kemudian banyak realitas kendaraannya sudah dimodifikasi, kemudian juga lokasinya kita tahu ya di jalan-jalan umum gitu, yang mereka bebas tadi disebutkan di mana yang sudah ditentukan, sehingga area-area permainan negatif misalnya perjudian gitu ya, di situ ada identik dengan realitas ya miras misalnya, alkohol dan lain sebagainya, ini kan hal-hal yang perlu kita cermati sebagai dampak juga gitu, tidak dalam konteks dia melakukan balapannya saja. Nah, remaja itu Mbak Erika ya mungkin yeah, dan Pak Rio juga, saat ini kan realitas pertemanan di era digital ini kan sangat gampang mereka untuk berkoordinasi dan berkonsultasi begitu ya, dipengaruhi ataupun mempengaruhi satu sama lain melalui media yang namanya handphone atau gadget ini. Nah, sehingga realitas faktor pengaruh dari teman ini menjadi hal juga yang perlu kita perhatikan dengan baik begitu. Selain tadi yeah, fasilitas resmi, bagi saya memang di Malang ini sangat kurang ya, dari dulu pasti, oh ya di Kanjuruan gitu ya, kita akan siapkan itu. Tapi bagaimana kemarin kita lihat di Mandalika gitu ya, bagaimana wah ini kan seneng-seneng banget begitu bahwa para pembalap-pembalap profesional gitu ya di level dunia kemudian bisa menyalurkan hobinya dengan penghargaan yang begitu tinggi bagi orang-orang atau remaja saat ini. Ya ada yang mungkin beranggapan seperti mereka ya, kapan saya bisa melakukan itu, saya sampai bisa mencapai prestasi yang tertinggi, ini yang penting untuk dilakukan, jadi kurang fasilitas resmi. Dan saya juga melihat Mbak, akhirnya masyarakat sebenarnya ini ya resah gitu ya dengan realitas ini, juga menolak sebenarnya kami apalagi sebagai ibu gitu ya, punya anak yang usia mungkin udah remaja SMP, SMA dan perkuliahan, itu kan ketir-ketir ya kalau anaknya keluar sampai malam gitu. Kemudian pernah saya juga suatu hari ngomong, dengar-dengar gitu ya di Soekarno-Hatta 2 minggu lalu akan ada balapan, boleh enggak gitu, saya hanya lihat saja. Nah, kemudian saya sampaikan, Mas, konteksnya balap liar ini benar enggak sih menurut Mas? Ya enggak boleh. Nah, konteksnya kan ini ilegal gitu ya, ini tidak resmi, tanpa izin dari pihak berwenang. Otomatis mau posisi sebagai aktor pelaku dari balap liar ataukah aktor dia yang hanya sebagai penonton, dua-duanya salah, dua-duanya tidak boleh. Maka yang harus dilakukan adalah ya tidak usah kemudian melihat, menonton, datang di lokasi itu. Nah ini yang coba kemudian kita sampaikan begitu ya sebagai edukasi tadi, yang salah satunya adalah dalam ranah keluarga gitu ya, dalam ranah orang tua. Tetapi ini poin juga yang harus kita lakukan, bahwa kontrol di masyarakat menjadi poin penting ya Mbak Erika. Tapi kita lihat kan masyarakat udah kalau malam hari udah tidur istirahat, mau ya meskipun bising apa, udah lu urusanmu, yang penting itu bukan anakku. Nah ini realitas yang perlu kita dalam ya, dengan lebih dalam lagi sebenarnya poin-poin yang menjadi faktor dari realitas balap liar ini apa, sehingga kita bisa memberikan solusi yang efektif gitu, dan jumlahnya turun gitu, bukan meningkat lagi, bukan kemudian anak-anak muda dengan realitas saat ini yang penuh dengan gejolak emosional, dengan realitas sensasional, representasi diri dan sensasi tadi, kemudian tidak terwadai dan tidak diarahkan.
1: Gitu, okay. Mbak. Iya, itu akar masalah yang tadi juga dijabarkan oleh Bu Lulu ya. Ini Pak Rio masih sambung, Pak Rio bersama dengan kami, Pak Rio. Tadi Pak Rio sempat.
2: Iya.
1: Baik, iya. Ini dengan Pak Rio atau Pak Saiful? Oke, Pak Rio. Pak Rio dari sebagai Kasat Lantas sendiri, bagaimana Pak mengevaluasi balap liar yang dari waktu ke waktu, kita bicara mungkin 2 tahun terakhir ini saja lah ya, 2025 sampai 2026, yang tidak kunjung ada penurunan, ada evaluasi juga tidak Pak dari berbagai tindakan yang sudah dilakukan kepolisian?
2: Ya baik, jadi terkait dengan analisis dan evaluasi masih adanya kegiatan balap liar, tadi tentunya sudah disampaikan juga oleh buluk banyak, yang terutama berasal dari adik-adik kita remaja yang melakukan kegiatan balap liar. Tentunya kita sudah melakukan segala upaya, baik tindakan preemptif, preventif, bahkan terkadang melakukan tindakan represif. Tapi tentunya kita tetap melakukan pendekatan secara humanis, yaitu tindakan preemptif. Kita setiap hari Senin melakukan kegiatan sambang sekolah. Tadi sudah disampaikan juga, tadi sempat disampaikan Pak Saiful, sudah didatakan mana saja adik-adik yang ikut kegiatan dari balap liar, sehingga terdatakan dan kita masuk melalui kegiatan preemptif, pembinaan, sosialisasi, tentunya terhadap kegiatan yang sangat membahayakan baik diri sendiri dan tentunya akan merugikan bagi keluarganya. Kemudian tindakan preventif juga sudah dilakukan, melakukan kegiatan patroli di titik-titik yang memang tadi disampaikan sudah juga biasa adik-adik kita yang melakukan kegiatan balap liar. Namun tadi bahasa simpelnya ya, masih kucing-kucingan, titik-titik yang sudah kita jaga, titik-titik yang sudah kita patroli, tapi mereka tetap mencari jalan ataupun titik-titik untuk melakukan kegiatan balap liar. Dan memang betul sekali, balap liar ini memang kami analisis juga karenanya di usia-usia remaja tentunya mencari aktualisasi diri. Salah satunya memang yang kami sedang upayakan, yaitu seperti di Kanjuruhan, di Kabupaten Malang, adanya kegiatan KSR, Kanjuruhan Street Race. Mudah-mudahan apabila ada di Kota Malang yang representatif dan tentunya aman dan bisa dilakukan, ya insya Allah semoga ada penurunan. Bahkan kita akan mengajak juga komunitas adik-adik untuk tentunya melakukan, sama-sama melakukan penindakan atau semacam peringatan kepada teman-temannya atau rekan-rekannya apabila ketika sudah difasilitasi namun tetap melakukan kegiatan balap liar.
1: Baik, Pak Rio, tadi salah satunya terkait dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ini rutin Pak ya?
2: Betul, rutin Ibu. Setiap hari Senin, para pejabat utama beserta anggota dari Polresta Malang Kota itu melakukan kegiatan sambang, baik di tingkat SMA, SMK, maupun SMP, seperti itu.
1: Baik,
2: kemudian satu lagi Bu, pada anak-anak atau adik-adik kita yang suka balap ya, tadi drag atau road race, grass track, tentunya sekarang ini sudah ada wadahnya di IMI, Malang Raya, Ikatan Motor Indonesia. Jadi apabila mungkin nanti adik-adik yang ingin menyalurkan, bisa sama-sama kita arahkan ke IMI agar terarah, sehingga apa namanya anak-anak muda ini yang tentunya siapa tahu juga bisa menjadi potensi untuk calon-calon pembalap di masa depan. Ini tentunya ada wadah IMI ini bisa dijadikan wadah sebagai untuk mengarahkan maupun melakukan pendampingan terhadap anak-anak ataupun rekan-rekan adik-adik yang melakukan kegiatan balap.
1: Baik.
2: Sambil nanti kita juga mencari solusi tempat fasilitas untuk bisa dilakukan, ya insya Allah di Kota Malang ini bisa dilaksanakan lah untuk memadahi, memfasilitasi, seperti itu.
1: Iya Pak Rio dan juga Bu Lulu, nanti kita akan kembali di diskusi pagi hari ini. Ini masih di segmen pertama ya, nanti kita akan ulas lebih lanjut terkait dengan topik kita hari ini, mencari solusi efektif persoalan balap liar. Termasuk untuk Anda yang mau bergabung juga boleh kawan, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Saya menyarankan lewat voice note atau line telepon supaya lebih mudah ya untuk komunikasi dengan narasumber. Untuk informasi lalu lintas tadi jam 7.53 ada Pak Taufik ini mengabarkan mobil kijang merah yang mogok di Muharto itu sudah dibantu evakuasi oleh jajaran dari Polsek Kedung Kandang. Untuk video mobil yang mogok tadi dikirimkan juga oleh Pak Taufik. Saya coba putarkan dulu info dari Pak Taufik di jam 7.53. Nah, ini kondisi terkini Muharto. Dari tadi pagi Kedung Kandang dan juga Muharto lalu lintasnya padat ya, bahkan cenderung berhenti.
3: Solusi juga untuk Anda masyarakat, untuk Anda sebajak.
1: Nah, di Muharto masih padat kondisinya, terutama yang arah ke jembatan kawan. Lalu ada video lagi yang dikirimkan oleh Pak Taufik. Nah, ini mobil kijang yang tadi menjadi salah satu penghambat lalu lintas di Jalan Muharto. Posisi dari pertigaan Muharto arah ke jembatan Kedung Kandang ada di sebelah kiri. Tadi kita juga sudah komunikasi dengan Kanit Lantas dari Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Sudah ada dari jajaran kepolisian yang membantu untuk pengaturan di lokasi. Hati-hati saja untuk Anda yang lagi perjalanan ya, dari jam 6 pagi tadi loh ya, di jembatan Kedung Kandang, kemudian Muharto, ini lalu lintasnya padat merambat cenderung berhenti. Ternyata belum berubah sampai dengan jam 7.53, tapi sudah agak lumayan berkurang kayaknya volume kendaraan. Oke kawan, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jati.
5: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya masih ditemani ada dua narasumber. Kita bicara topik mencari solusi efektif persoalan balap liar. Ada Kasat Lantas dari Polres Tamalang Kota, Kompol Rio Angga Prasetyo. Dan ada Wakil Dekan 2 dari FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, ada Dr. Lulu Dwi Kumalasari. Dari Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Pak Anas Mutagin, sampai dengan pagi hari ini belum konfirmasi ya. Tadi kita janjian bersama dengan Pak Anas, kalau memang tidak bisa gabung lewat Zoom, barangkali bisa gabung lewat line telepon. Tapi ternyata masih belum ada jawaban lagi dari Pak Anas. Sementara itu kawan, ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga ikut berkomentar. Saya bacakan. Oh, ini ada yang mau on air juga ya. Tadi salah satunya Pak Heriono. Saya coba bantu untuk akomodir. Pak Heriono mau on air boleh, Pak? Ini tadi ada beberapa voice note yang masuk di kami. Kemudian juga ada, oh ini Pak Heriono sudah sambung. Ada juga yang mau gabung di on air. Ada Pak Heriono di line telepon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Silakan Pak Heriono.
1: Oke, selamat pagi Pak Kasat Lantas Polresta Kota Malang. Selamat pagi untuk Bu Dekan dan rekan-rekan pendengar 911 yang setia. Begini, setiap masa, setiap zaman itu pasti ada cerita. Di tahun 70-an, 80, saya ini adalah juga pembalap liar. Nah, itu segalanya serba terbatas. Tidak seperti sekarang. Sekarang tuk rene ono mesin, tuk rene beli ini ada. Dulu tidak bisa. Tapi ada balap liar. Nah, gitu. Maka saya katakan setiap masa, setiap zaman pasti punya cerita. Singkat cerita, sampai hari ini balap liar masih ada. Jadi itu kalau saya mengatakan bahwa balap liar itu tidak bisa dihilangkan begitu saja, tapi harus dibina dan diwadahi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat maupun Bu Dekan bahwa balap liar dengan balap resmi itu rasanya beda. Nah, di forum ini Pak Kasat, saya tidak akan menyampaikan kudung ini, tidak. Karena panjenengan sudah melakukan itu. Ya. Anak saya namanya Hengki Bayu Firmansah. Dia juga pembalap. Dulu adalah EO-nya Javanua yang sering mengadakan lomba drag race maupun road race di wilayah Kota Malang dan kabupaten. Nah, sekarang ada di Surabaya. Ah, dia punya konsepnya tentang penanganan balap liar ini. Nah, nanti saran saya kepada Pak Kasat. Pak Kasat nanti coba bertanya kepada Pak KBU, Pak Saipul, nah, siapa Bayu ini. Lalu atau bertanya kepada Pak Baursim, Pak Ruben yang ada di Wahidin. Nanti tanya siapa Bayu. Nah, Bayu ini punya anak wedok, sekarang kuliah di kedokteran. Ketika SMP sampai SMA, dia ini adalah pembalap nasional. Asila Putri 57, kodenya begitu. Okay. Dia adalah pembalap nasional. Tapi dia tidak suka dengan balap liar. Jadi saran saya nanti untuk mempersingkat, Pak Kasat menanyakan apa yang harus dilakukan. Nah, baik. Begitu ya. Jadi ketika zamannya Pak Leo, saya masih dinas aktif, itu di daerah Boring, Bumiayu, Rajasa itu dulu untuk balap liar. Nah, lalu apa yang dilakukan ketika itu Pak Leo koordinasi dengan Gisub, saya yang mengeksekusi dengan teman-teman Polsek Kedung Gandang. Dalan ini tak kasih pita kejut. Nah, pita kejut 3 titik. Satu titik isi 6 garis dengan ketinggian yang ekstrim 1 cm. Ketinggian tetap
0: baik. Ya, Bayer. Ya. Mohon maaf.
1: Jadi itu ya, Pak. Iya, Pak Kasat, itu yang saya sampaikan.
0: Siap.
1: Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. untuk semuanya tak dongakno rezekine lancar kabeh.
0: Amin.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi juga. Itu tadi ya salah satu dari Pak Heriono dengan melibatkan mereka yang sudah profesional untuk sama-sama cari solusinya. Nah, ini ada juga Pak Agung Bayuadi tadi menyampaikan komentar lewat voice note.
2: Jadi maksud saya dibuatkan sirkuit track race itu, saya tidak pernah
0: saya agak percepat Pak ya.
2: Mengandalkan pemerintah di sini. Jadi saya malah berharap pihak swasta yang membuat sirkuit track race ini, di mana itu pasti akan terjamin seluruh fasilitas dan juga keselamatan di dalam sirkuit itu akan sangat terjamin karena pihak swasta. Kalau mengandalkan pemerintah, saya enggak yakin akan jadi seperti itu. Jadi semoga aja pihak swasta itu mau dan akhirnya terwujud Kota Malang punya sirkuit drag race yang mungkin bisa bertaraf nasional. Itu aja sih. Makasih.
0: Baik. Ya, itu dari Pak Agung Bayuadi. Satu lagi saya coba putarkan di segmen ini ada Pak Wawan Setiawan.
3: Pagi Siti Gaet.
0: Pagi,
3: untuk
0: Pak.
3: Tema pagi ini yang membahas persoalan balap liar itu ditinjau menurut saya itu ada dua faktor, yaitu faktor sosiologis dan yuridis. Yang pertama faktor sosiologis, itu pihak orang tua itu semestinya melakukan pengawasan secara komprehensif perihal aktivitas anak yang sudah berada dalam jalur jam belajar, misalkan jam 7 sampai jam 9, itu orang tua itu hendaknya melakukan pengawasan, dan bila perlu tidak diperlakukan untuk mengendari sepeda motor karena mereka masih di bawah umur. Yang kedua faktor yuridis, itu dari pihak berwajib itu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah bahwa nanti bagi pelaku balap liar itu akan dijerat secara hukum, tapi tentunya bukan hukum yang semestinya ya. Hukum itu bisa dua pendekatan, hukum untuk efek jera, yang kedua hukum untuk masalah mereka itu tidak melakukan yang hal yang sama, misalkan dihukum sosial bekerja atau melakukan pekerjaan untuk bersih-bersih sekolah atau dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan oleh pihak berwajib dengan dukung oleh orang tua, sekolah dan pihak berwajib tentunya. Seperti itu menurut saya sih. Artinya karena ini tidak akan hilang, bisanya hanya meminimalisir atau meminimalisir kejadian serupa. Jadi faktor orang tua, lingkungan, sekolah dan pihak yang berwajib. Demikian dari saya, Wawan.
0: Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nanti yang lain kita putarkan ya, semoga waktunya masih cukup. Pak Aryo, bagaimana komentar dari beberapa tanggapan yang masuk tadi?
4: Baik, terima kasih. Tentunya juga kenapa saya juga ingin sekali dengan topik hari ini ikut hadir, karena tentunya saya juga butuh masukan dari masyarakat, dari Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi, nanti insya Allah nanti kami tanyakan ke Pak Bayu, nanti kami tanya sama Pak KBO. Terus kemudian tadi disampaikan juga masalah pit trap atau traffic jam, tentunya kami juga sudah melakukan berkoordinasi dengan teman-teman dari Dishub dan Dinas Pekerjaan Umum. Kami sudah memasang di dua titik yang tentunya menjadi perhatian atau yang biasanya dilakukan balap liar, yaitu di simpang seputar itu di Jalan Veteran ada dua sisi yang sudah kami pasang. Tentunya traffic bomb atau speed trap ini juga tidak bisa kita lakukan dengan elevasi yang ekstrim karena mengganggu pengguna jalan yang lain. Tentu kami sesuaikan dengan aturan baik di Permenhub maupun di Dinas Pekerjaan Umum, tentunya dengan harapan kami meminimalisir adanya kegiatan di situ. Selain di Veteran, ada di Jalan Ciliwung yang tentunya menjadi salah satu konsen kami juga yang sering terjadinya kegiatan balap liar. Ya, alhamdulillah di Ciliwung itu cukup efektif untuk mengurangi kegiatan balap liar. Namun di beberapa titik yang lainnya masih tetap ada, dan tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kegiatan balap liar. Tadi juga disampaikan terkait dengan sekolah, tadi sudah kami sampaikan juga, sudah kami lakukan sambang, sudah kami lakukan pendataan terhadap anak-anak yang terlibat kegiatan balap liar saat kami temukan patroli di malam hari atau di kegiatan tersebut. Sudah kami sampaikan ke pihak kepala sekolah, ke pihak sekolah, kami panggil secara personal kepada anak-anak yang ikut terlibat kegiatan balap liar, dan kami akan serahkan kepada sekolah untuk melakukan pembinaan. Baik. Tentunya kami juga setuju terkait dengan pengawasan orang tua kepada anaknya. Di beberapa kegiatan kami coba di sekolah, ada kegiatan parenting, kami coba masuk juga, kami sosialisasikan pada orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anak-anaknya, terutama kegiatan malam hari. Demikian.
0: Pak Rio, ini barangkali juga masyarakat belum banyak yang tahu ya, terkait dengan aksi balap liar yang berhasil. Kemarin misalnya salah satunya viral di Jalan Veteran, itu kepolisian dari hasil patroli mengetahui kejadian itu atau dari laporan masyarakat, Pak?
4: Tentunya kan sudah kita petakan, ya Ibu. Kegiatan balap liar itu yaitu di Rabu malam, kemudian Jumat malam, dan Sabtu malam. Atau malam Kamis, malam Sabtu, dan malam Minggu. Jadi personil kami sudah Solo Bandung dan standby, dan beriringan juga dengan laporan masyarakat melalui call center kami 110. Jadi ketika ada laporan, kebetulan juga kondisi atau posisi personil kami juga sudah berada di seputaran titik-titik maupun jalan yang bisa dijadikan kegiatan balap liar. Tentunya ini juga sangat bagus, ada masukan dari masyarakat, pelaporan dari masyarakat yang tentunya meresahkan, sehingga kita bisa menentukan titik yang tepat terjadinya kegiatan balap liar. Demikian.
0: Iya, Pak. Ketika kemarin ya, salah satunya di Jalan Veteran atau mayoritas kegiatan balap liar yang ada di Malang, itu mereka sudah melakukan kegiatan balap liar, baru ada pengamanan atau baru mau melakukan balap liar tapi sudah ada pengamanan dulu dari kepolisian?
4: Jadi pengamanan yang dilakukan oleh atau patroli atau penjagaan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya sebelum terjadinya kegiatan balap liar. Namun para adik-adik ini, rekan-rekan ini yang melakukan balap liar akan mencari titik celah ataupun jalan-jalan yang tidak terpantau atau tidak tercover oleh anggota kami. Jadi sudah mulai dari utara, ya Alana, kemudian Savana, Jalan Ciliwung, Veteran, Tuhat. Mereka kadang-kadang mencari tahu-tahu sudah ada di Jalan Surabaya. Tentunya ini preventif yang sudah kita lakukan atau pencegahan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, tentunya tidak menunggu dari laporan masyarakat, namun sudah kita siapkan karena waktu-waktunya jelas, jamnya juga jelas. Cuman tadi disampaikan juga masih kucing-kucingan ketika kita sudah berjaga, melakukan patroli, bahkan kita sudah pernah juga sampai kita tutup, mereka lari ke arah Pakis gitu. Ke arah Kabupaten Malang.
0: Baik, seperti situasinya itu. Seperti itu ya di lapangan. Bu Lulu, selain penyediaan fasilitas yang tadi banyak diusulkan, tentu kan kalau menyediakan fasilitas butuh waktu ya. Dalam waktu dekat ini ada tidak Bu ya upaya yang sekiranya bisa dilakukan untuk meredam keinginan para remaja ini supaya tidak melakukan balap liar?
5: Ya Mbak Erika, jadi memang betul ya, ini perlu peran serta ya seluruh pihak menurut saya. Dalam satu sisi memang tidak dibebankan ke kepolisian aja begitu ya sebagai aktor untuk menanggulangi persoalan ini begitu. Tetapi bagaimana kemudian kepedulian bersama dari seluruh ya personil yang ada, dari jajaran yang ada, kemudian dari masyarakat ya, dengan tentunya yang memfasilitasi dia menjadi bagian dari mana, itu menjadi sesuatu yang penting. Dari beberapa tadi komentar yang disampaikan, sebenarnya saya melihat bahwa masyarakat itu sudah sangat peduli ya, punya kepedulian sosial yang tinggi terkait dengan fenomena balap liar ini gitu. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Heriono juga jelas ya, oh beliau memang tahu gitu, tahu jalur bahasanya, bahwa untuk melakukan regenerasi karena di keluarganya adalah keluarga pembalap, kemudian arahnya seperti apa, sangat jelas begitu ya, memberikan arahan untuk dia sampai tadi bisa sukses seperti apa. Tetapi bagi yang lain mungkin berada tidak dalam sebuah lingkungan atau keluarga yang seperti ini, bisa jadi beda begitu ya, terkait dengan perilaku-perilaku atau hal yang dilakukan. Nah, dua konsep ini yang menurut saya perlu kemudian diakomodasi dengan baik, begitu ya. Ada jalur yang dalam artian paham dan ada jalur yang tidak. Tetapi dari poin-poin yang tadi disampaikan, satu poin gitu ya, penegasan terkait dengan penegakan hukum tadi yang dilakukan menjadi bagian yang sangat penting. Baik tadi yang secara preventif ya, ataupun secara represif tadi. Nah, remaja saat ini melalui preventif saya rasa juga sangat ya. Salah satu tadi yang Pak Rio sampaikan, kita harus melakukan sosialisasi turba ke sekolah-sekolah. Nah, karena ini sarana yang wadah bagus ya, melalui lembaga formal, kemudian kita bisa bekerja sama begitu dengan pihak-pihak sekolah, memberikan edukasi yang baik, memberikan pemahaman yang baik terkait dengan balap liar ini, kalau ini tidak boleh dilakukan dengan resiko-resiko yang ada. Dan kan juga ada ya undang-undang GLLAJ misalnya, ketika kamu melakukan ini, sanksi apa atau hukuman apa yang bisa kamu terima, baik itu misalnya pidana kurungan atau denda dan lain sebagainya. Sehingga poin-poin mereka tahu, oh iya, kalau sampai kemudian saya balap liar ini, ya taruhannya kan tidak hanya ketika saya jatuh, saya bisa terluka, baik yang ringan atau berat, tapi kan bisa juga nyawa gitu ya, sampai di yang mati katanya begitu. Ini kan ngeri juga. Nah, sehingga sangat penting tadi yang dilakukan dari sisi preventif, kemudian represif menjadi bagian penegakan hukum yang memang harus tegas ya, dilakukan dari aparat. Kemudian yang kedua, memang tadi saya nyatakan, kepedulian sosial dari masyarakat, bagian masyarakat itu sangat penting. Ya, nggak usah misalnya kemudian ada realitas itu kita menutup-nutupi gitu ya, atau kita tidak menyuarakan, kemudian kita tidak mau memberitahu. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan. Dari level tadi yang disampaikan, ada sosialisasi yang menyasar sampai birokrasi desa di tingkat RT RW. Nah, ini mungkin yang kita lihat belum tersasar semua, tapi ini sarana efektif bagaimana sebenarnya pelibatan kami sebagai orang tua dan desa juga punya kepedulian ya sebagai struktur birokrasi tadi. Nah, ini tolong juga benar diefektifkan, karena memang realitas untuk remaja saat ini tidak cukup satu sisi ya, kadang kita ngomongi, melakukan komunikasi efektif itu nggak cukup orang tuanya kok. Kadang ngomong di depan iya-iya bisa jadi karena pengaruh tadi teman kerja sebayanya, kemudian dari media sosial dan lain sebagainya, dia bisa melakukan kegiatan yang lain. Nah, kemudian pengadaan fasilitas tadi Mbak Erika gitu betul. Tidak kalau basisnya tadi adalah efisiensi gitu ya, kemudian belum ada teranggarkan dan ini dalam rentang yang begitu lama,

0: menemukan hobinya, kemudian bisa sampai tahap yang berprestasi tadi. Ini kan menjadi penting. Nah, tadi event-event itu disosialisasikan ya Pak, karena kami yang di remaja anak-anak itu ternyata juga belum banyak yang tahu ya, ketika mereka sebenarnya bisa bergabung tadi ada ini tadi ya, yang mereka bisa ada dalam sebuah komunitas Ikatan Motor Indonesia gitu. Kemudian di waktu-waktu mana mereka bisa turut untuk terbuka melakukan nah tadi hobinya itu, ini yang penting. Jadi era media sosial saya rasa juga tidak perlu juga satu poin hanya melalui offline kita ke sekolah, tetapi ada sarana digital yang setiap hari anak-anak muda itu ada di dalamnya, mereka bisa tahu dan mereka paham dengan itu. Nah, peran tadi keluarga ya gitu ya, peran sekolah itu iya, saya rasa gitu. Ada banyak hal tantangan kita ke depan, ini kan bukan persoalan balap liar saja gitu ya, ada banyak yang harus disasar dan kerja kepolisian juga banyak. Nah, keluarga dipahamkan ya Mbak dengan komunikasi efektif. Karena anak sekarang juga kalau kita ngomong satu, dia bisa jadi ngomong 20 gitu. Kita pakai nadanya do, dia bisa lah, sudah lah banget gitu. Nah, ini yang bagaimana kemudian dia benar ini ya, mau menerima gitu. Wah ya, saran dari kita gitu ya, nasihat dari kita gitu terkait dengan tadi yang disampaikan realitas. Kalau anak sekarang ditanya, hei kamu jam 9 harus di rumah loh, nggak boleh keluar begini-gini. Beda lagi nanti ngomongnya, ah itu kan dulu, sekarang kan beda gitu. Jadi bisa disamakan juga sebuah konsep pola pendidikan misalnya era lama dengan era baru, tapi bagaimana kita mengambil, oh di era lama ini ada nilai-nilai positif juga loh yang tetap harus diikuti oleh Anda-Anda yang berada di generasi saat ini gitu. Nah, sehingga nilai, norma, etika dalam berkehidupan sosial kita sebagai anggota masyarakat dan bagian dengan status tadi sebagai siswa, sebagai mahasiswa, maka yang seharusnya dilakukan itu apa, ini yang perlu selalu kita gencarkan ya, terus terkait dengan salah satunya realitas balap liar ini supaya tidak terus bertambah gitu ya, tapi menjadi sebuah poin, ini adalah saluran hobi yang bisa membawa dampak positif dan prestasi baik bagi individu-individu yang memang suka di balap liar ini, itu Mbak. Jadi baik, menjadi balap yang tidak liar ya, tetapi yang legal, bukan yang ilegal gitu.
1: Iya Bu Lulu dan juga Pak Rio, kita mau jeda sebentar, nanti satu segmen lagi kita akan sambung di program Mijian Talk. Termasuk mohon maaf kawan, barangkali tidak semua komentar nanti bisa kita bacakan ya. Saya utamakan yang voice note dan juga line telepon, dan saya urutkan dari yang awal berkomentar. Nanti beberapa komentar, semoga masih cukup waktunya, kita juga bantu untuk akomodir. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di program Mijian Talk.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mau wes yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
2: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
1: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok yo jangan di situ.
2: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
1: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lho. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911F.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Bentok bicara mencari solusi efektif persoalan balap liar. Bersama dengan Kasat Lantas Polres Tamalang Kota, Kompol Rio Angga Prasetyo, dan Wakil Dekan 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Lulu Dwi Kumalasari. Saya mau play dulu beberapa komentar yang masuk. Ini saya urutkan dari yang pertama ya. Tadi ada Pak Bagus Prabowo, kirim voice note.
1: Selamat pagi,
0: ya,
1: mohon
0: selamat
1: izin
0: pagi,
1: menyampaikan opini terkait di Jentok pagi ini, yaitu mengenai balap liar. Ya, beberapa waktu lalu ada yang pernah punya ide ya, katanya mau dibikinkan sirkuit buat mereka yang balap liar supaya enggak balap liar lagi. Saya cuma mau bertanya ya, kalau mereka yang melakukan balap liar dibuatkan sirkuit, lalu yang patuh di jalan ini dapat reward apa? Nah, karena begini menurut saya, balap liar kebut-kebutan di jalan, satu, dia membahayakan orang lain, dua, melanggar aturan. Lawong sing melanggar aturan dan membahayakan wong liya ae digawekno sarana, difasilitasi hobi ini. Lah saiki sing patuh hukum iki kira-kira difasilitasi enggak hobi ini? Bagi saya ini sangat lucu ya ide ini ya. Kalau idenya ini muncul dari pejabat, sangat disayangkan, sangat tidak aware gitu loh. Mau menempatkan diri seolah-olah peduli kepada pelaku balap liar, memfasilitasi. Padahal sebetulnya itu hanya untuk mengupdate citranya dia, citranya yang punya ide. Mau mendeklarasikan diri seolah-olah dia peduli terhadap mereka yang melakukan balap liar dengan mengembangkan ide, seolah-olah mereka ini berbakat dan nantinya berprestasi. Enggak tahu prestasi di bidang apa. Padahal kalau kita mau berprestasi, orang-orang seperti pelaku balap liar ini mentalnya bukan mental orang yang berprestasi, mentalnya maling, mentalnya kriminal. Dan itu enggak masuk di kategori orang yang nantinya akan dibina untuk berprestasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian difasilitasi, itu kan pasti fasilitasnya juga dibangun dari duitnya rakyat, bukan dari duitnya pribadi pejabat yang punya ide. Termasuk rakyat jelanta seperti saya. Ya saya, 1 rupiah pun tidak akan ikhlas kalau hanya untuk membiayai orang-orang semacam pebalap liar yang mengganggu, membahayakan, baik itu dirinya sendiri atau orang lain. Saya tidak ikhlas 1 rupiah pun pajak saya dibuat untuk membangun sarana dan fasilitas yang mengakomodir hobi mereka yang kebut-kebutan. Jadi semoga ya, semoga ide untuk bikin sirkuit bagi mereka yang kebut-kebutan itu tidak pernah ada dan tidak pernah diwujudkan. Dan kalau diwujudkan, saya kembali kepada pertanyaan pertama. Kalau mereka yang melanggar hukum, melanggar aturan, membahayakan orang lain, difasilitasi hobinya, lah kemudian yang patuh hukum, yang tertib di jalan, dapat apa?
0: Dapat keselamatan dong, Pak.
1: Saya kira itu saja ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, baik Pak Bagus. Oke, sah-sah saja kawan, pro dan kontra ya. Hari ini kita di diskusi Ijen Talk. Ada lagi Pak Joko Said, ini tadi juga kirim voice note.
2: Selamat pagi, Cidikat, selamat pagi narasumber. Nah, izin mengomentari terkait balap liar ya. Satu yang saya soroti, ketika razia memang bapak-bapak ini tertib sekali ya. Cuman saya kadang personilnya itu cuma orang. Sedangkan saya kasih contoh misalkan di veteran itu di sisi timur di razia, mereka hanya ngumpul di sisi barat. Begitu juga sebaliknya. Nah, ketika ada razia, nah, apakah mereka ini sudah didata dan apakah sudah relevan dengan himbauan dan juga edukasi untuk warga mana? Nah, takutnya kayak gini, yang balapan anak awam misalkan, tapi yang diedukasi

0: anak sukun kan relevan tepat sasaran. Karena kalau saya sendiri ngomongin soal ini bukan hobi ya menurut saya, apa ya, beratnya ya bisa dibilang hobi sih, tapi lebih ke arah nakalan remaja. Nah, kalau menurut saya kalau kurang tepat sasaran juga pasti nggak ada dampaknya. Nah, terus yang kedua, untuk memfasilitasi soal katanya yang nanti ada lomba di Kanjuruhan, apakah targetnya ini sudah tepat? Apakah targetnya ini sudah pelaku-pelaku balap liar ini? Karena jujur kadang saya sendiri juga pernah muda, juga pernah balapan, ketika balap liar di jalan itu lebih gimana ya, lebih tertantang, lebih beradrenalin ketika malah ada razia. Nah, dulu kalau untuk komunitas saya itu berhenti karena dulu sempat dirazia dan diberi efek jera. Kalau untuk lomba saya sendiri nggak minat, penting balap liar di jalan dulu. Akhirnya karena ya tadi pengawasan ketat dari orang tua, teman-teman pada nggak keluar, akhirnya bubar jalan dan akhirnya nggak balap liar lagi. Itu kalau masukan dari saya. Sekian, terima kasih City Guide, semoga menjadi pertimbangan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Joko Sai juga sudah bergabung ya. Oke, karena waktunya juga tidak banyak kawan, tidak semuanya bisa kita play berbagai komentar dari Anda. Saya mau langsung minta catatan dari para narasumber ya, terkait dengan berbagai masukan yang tadi masuk, kemudian juga berbagai pembahasan yang tadi kita bahas bersama, mencari solusi efektif persoalan balap liar. Apa yang barangkali bisa kita headline dari diskusi pagi hari ini? Mungkin dari Bu Lulu dulu, dimulai dari mana nih Bu kalau kita bicara step by step untuk menyelesaikan persoalan balap liar?
2: Ya Mbak Erika, saya memahami ya ada banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat. Dan kita juga memang tidak bisa menyalahkan ya, dalam artian setiap orang, setiap individu itu kan bisa menggunakan logika rasionalnya gitu ya, untuk memberikan penilaian terkait dengan realitas ini. Dan memang benar tadi yang disampaikan bahwa kalau dia memang sudah masuknya adalah di balap liar gitu ya, karena ini ilegal, tidak ada izin, resikonya juga kita pahami, ya boleh kemudian dalam satu sisi kita menyatakan ini perilaku yang memang menyimpang, tidak seharusnya dilakukan gitu ya, dengan hal-hal yang dampaknya begitu besar secara negatif juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai masyarakat tidak bisa juga ya kemudian selalu memberikan penilaian negatif terhadap personel-personel dalam balap liar ini. Saya yakin gitu, remaja ini kan atau orang-orang yang kebanyakan tadi mayoritas dari pelaku balap liar ini, ke depan ini kan masih punya harapan ya, masih punya cita-cita sebagai generasi penerus bangsa yang ketika dia salah ya harus kita luruskan begitu. Bukan berarti kemudian kita boleh menjustifikasi bahwa kemudian mental balap liar ini mental-mental yang semuanya negatif. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kedekatan secara emosional itu memang perlu dibangun supaya tadi solusi, kalau ada masalah itu kan kita butuh solusi ya. Sehingga solusi apa yang tepat, yang seharusnya kita bisa berikan ke mereka, ini diambil dari dua arah gitu. Jadi satu sisi, kita bisa melakukan misalnya dialog-dialog interaktif ya dengan para pelaku balap liar, misalnya kemudian diundang dari maaf para bengkel-bengkel, karena kalau udah balap liar ini kan ada modifikasi gitu ya, mesinnya sudah diubah, kemudian bannya juga sudah kecil, dan ada gengsi tidak secara personal kemudian yang joki atau dia pelakunya, tetapi ada gengsi juga gitu ya dari para bengkel yang sudah berhasil misalnya ketika dia menang di situ. Nah, ini melakukan identifikasi nih gitu. Misalnya aparat tadi pemerintah, siapa pelaku-pelaku yang dia berada dalam jaringan balap liar ini, itulah yang kemudian bisa didudukkan bersama ya, mencari sebuah solusi dari persoalan ini, kira-kira apa gitu yang harusnya dilakukan dan hingga terwadahinya kemudian tidak salah. Nah, ini yang kadang-kadang kita lihat, ayo gitu loh, lakukan, jangan, betul tadi kita sudah melakukan gini, tapi kucing-kucingan tetap terjadi, kemudian mereka juga tidak terfasilitasi dengan baik gitu ya, karena tidak semuanya tahu terkait dengan realitas itu. Banyak pelaku-pelaku balap liar yang mungkin secara ekonomi dia masuk dalam kategori ekonomi rendah. Nah, ini kan faktor-faktor yang kita juga harus perhatikan, bisa jadi dia dari keluarga yang tidak harmonis. Nah, ini yang secara sosiologis kita perlu identifikasi ya, mungkin boleh kalau dari kami sisi akademisi, mungkin kami dari sosiologi UMM itu kan ada juga sering melakukan apa faktor-faktor yang kemudian melatar belakangi sehingga mereka melakukan gitu ya balap liar itu. Nah, dari hal yang kita kumpulkan ini kemudian kita berikan masukan, mungkin ada policy brief ya, dalam artian kebijakan-kebijakan apa yang itu bisa kemudian diberikan kepada ya anak-anak pelaku ini tadi. Juga edukasi kan tidak perlu juga hanya untuk mereka, tapi mereka perlu, orang tua perlu, masyarakat juga perlu gitu. Jadi totalitas ini secara utuh harus bisa kita lakukan. Makanya poin yang terakhir mungkin gini ya, bahwa ada tadi baik secara hukum, baik itu hukum secara norma yang ada di masyarakat atau hukum negara gitu, ini kan memang harus sama-sama ditegakkan. Tetapi realitas sosiologis bagaimana kemudian kita merangkul mereka dalam wadah yang tidak salah gitu ya, ini kan menjadi poin yang penting tadi. Kehati-hatian dengan tadi generasi sekarang yang kita sudah tahu realitasnya beda ya dengan bapak-bapak tadi yang menyampaikan era beliau-beliau dulu, tapi ada cara-cara dan hal-hal sikap perilaku yang kita tidak bisa disamakan gitu dengan kita memperlakukan dengan generasi-generasi yang dulu. Nah, ini menurut saya yang perlu kemudian dipertegas ya dengan baik, itu upaya-upaya yang perlu untuk dibuat aturan baru mungkin, dan perlu juga untuk bisa ditingkatkan sehingga semuanya enak, semuanya bisa berdampak secara positif gitu. Begitu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bu Lulu. Pak Kasat, bagaimana, masih sambung bersama dengan kami Kompol Rio? Iya, halo, dari Polres ya,
3: baik, Mbak. Baik. Ini beliaunya barusan masih menemui tim ombudsman yang ke Polresta Malang Kota. Mohon maaf baik sebelumnya.
1: Dari Pak Saiful Husain saja, Pak, barangkali closing statement apa yang ke depan ya ini akan terus diupayakan oleh jajaran dari Polresta Malang Kota, khususnya jajaran Satlantas, dalam rangka solusi efektif persoalan balap liar.
3: Ya, baik, Mbak Erika. Tetap kami berupaya semaksimal mungkin, dan tidak ada henti-hentinya rekayasa-rekayasa apa saja untuk mengurangi balap liar ini, agar tidak terlalu istilahnya makin berkembang seperti itu, Mbak Erika. Di kiat-kiatnya sudah disampaikan tadi banyak, dari tanggapan masyarakat juga tadi tentang bagaimana langkah-langkahnya. Saya terima kasih sudah saya mendengar tadi apa yang disampaikan oleh masyarakat dari Pak Bagus, Pak Heriono, apa itu. Alhamdulillah, jadi masyarakat banyak yang peduli dan banyak yang istilahnya mendukung kami untuk langkah-langkah berikutnya ke depan, yang apa yang sudah disampaikan tadi sudah kami buatkan kiat-kiat itu, dan akan diadakan tindak lanjutnya ke depannya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi, termasuk dengan Bu Dewi, terima kasih Bu, jadi kami juga menerima istilahnya ini juga kami tampung apa yang disampaikan beliaunya, agar ke depannya kami juga akan bisa lebih langkah itu lebih positif dan lebih menghasilkan, walaupun banyak tanggapan yang istilahnya ada yang pro dan kontra. Alhamdulillah dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat ini, kami juga mengucapkan terima kasih, dan kami akan menindaklanjuti hal-hal yang perlu kami lakukan agar apa yang dilakukan para, terutama adik-adik kita, memang adik-adik kita ini masih sifatnya labil, dan sudah disampaikan tadi ingin menonjolkan diri, terutama dibuat jati diri, diviralkan, ya ini yang paling paling utama. Jadi oleh karena itu kami akan berupaya dan akan kami berbuat bagaimana nanti langkah-langkah berikutnya agar balap liar ini mengalami penurunan. Seperti itu Mbak Erika.
1: Baik, tentu kami juga mengapresiasi Pak Saiful dan juga Pak Kasat Lantas Kompol Rio, ini termasuk yang sangat terbuka dengan berbagai masukan, saran, termasuk juga berbagai laporan yang masuk lewat Radio City Guide. Kita juga rutin untuk menyampaikan dan responnya selalu positif dari Pak Saiful maupun juga dari Pak Kasat Lantas. Terima kasih, Pak.
3: Pak, sama-sama, Erika.
1: Iya, Pak Saiful dan juga Kompol Rio. Barangkali nanti, Pak, ini ada beberapa komentar yang belum sempat kebaca. Ada Pak Endarno, kemudian ada Pak Joko Said menambahkan, ada Bu Kurnia, ada Pak Agus Handi, Pak Anwar, Pak Deni, Pak Anton, banyak ya. Pak Iqbal dan juga Pak Anjar. Nanti izin, Pak, ya, beberapa ya, chat monggo, dan juga bisa voice note. Nanti, nanti kita kirim ke Kompol Rio dan juga ke Ibtu Saiful, begitu, Pak, ya?
3: Siap, nggih, Mbak Erika. Saya akan menampung dan kami akan berkoordinasi dengan Pak Kasat Lantas ke depannya. Seperti itu, Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya seluruh narasumber hari ini, Ibtu Saiful dan juga Bu Lulu. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Sehat selalu, Bu Lulu dan sama-sama juga Ibtu Saiful.
2: Ya,
1: selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Kawan, itu tadi program Wijen Talk bersama dengan para narasumber ya. Tadi saya sudah menjanjikan beberapa komentar yang belum sempat terbaca, yang belum sempat kita putarkan. Nanti kita akan kirim juga ke Pak Kasat Lantas, Kompol Rio, maupun juga ke KBO Lantas dari Polres Tambalang Kota, ada Ibtu Saiful Husen. Jadi jangan khawatir, walaupun tidak terbaca, kita tetap akan sampaikan. Terima kasih banyak untuk yang hari ini sudah bergabung di program Ijen Talk, kawan. Saya Erika Rosa. Selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Mufti Akmal dari City Guide FM Malang membawa kabar. Kasus dugaan penganiayaan ibu terhadap anak akan masuk kejaksaan. Kanit PPA Polresta Malang Kota, Ibtu Husnul Khotimah menyampaikan, perkara anak berinisial MDN 3 tahun yang diduga dianiaya ibu kandungnya, inisial SM 21 tahun, akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dirinya menyebut kondisi balita memiliki kondisi mengenaskan dengan sekujur tubuh yang lebam dan ada luka-luka. Di samping itu, kondisi balita juga sempat mengalami kejang-kejang. Lebih lanjut, pelaku akan dijerat dengan pasal 429 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, Pemkot Madiun memperluas kegiatan screening tuberkulosis TBC hingga 68 titik lokasi guna mencegah penularan penyakit tersebut di lingkungan setempat. PLH Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Wahyu Heti Darmawati mengatakan, perluasan screening tersebut menjadi salah satu upaya untuk menggelar indikator penanganan TBC yang belum tercapai. Menurutnya, perluasan screening TBC tersebut merupakan bagian dari gerakan pengentasan tuberkulosis Gentas TBC di Kota Madiun yang terus diperkuat. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan screening TBC rutin ke dalam program cek kesehatan gratis.
3: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya memperkuat sinergi bersama Pemprov Jawa Timur dalam momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur kemarin. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menegaskan Surabaya punya peran penting sebagai pintu gerbang logistik dan konektivitas Jawa Timur serta Indonesia Timur. Sinergi mencakup pembangunan infrastruktur, transportasi, termasuk proyek Surabaya Regional Railway Line atau SRRL. Pemkot Surabaya juga berkomitmen menjaga kelancaran arus barang dan mempermudah perizinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Dengan saya Bulan, kita masih melanjutkan Ijen Talk. Pagi ini kita membahas soal aksi balap liar yang masih terjadi khususnya di Kota Malang. Mencari solusi efektif persoalan balap liar bersama dengan beberapa narasumber. Pagi tadi ada dari Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Rio Angga Prasetyo SIKMM. Ada juga dari KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husain, dan Wakil Dekan 2 FISIP UMM Dr. Lulu Dwi Kumalasari SOS MSI. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah gabung. Dan tadi ada beberapa yang belum terbaca, termasuk voice note yang belum terputar, tapi tadi dibantu Shiva yang ada di newsroom, khususnya untuk beberapa yang belum terakomodir sudah diteruskan melalui pesan chat Kasat Lantas Polresta Malang Kota AKP Rio. Bahkan tadi Pak Rio setelah acara juga menyampaikan pesan ya untuk beberapa yang belum terbaca untuk disampaikan saja gitu. Karena beberapa masukan tentu juga sangat berarti. Nanti harapannya bisa menjadi pertimbangan upaya-upaya yang dilakukan dari rekan-rekan Satlantas Polresta Malang Kota. Ini tadi ada tambahan info dari Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Terima kasih banyak untuk kendaraan yang trouble sudah ditepikan. Saat ini petugas melakukan penormalan arus lalu lintas. Ini informasi masuk jam 8 lebih 12 menit. Kita coba lihat ada dokumentasi yang dikirimkan. Ini yang dimaksud kendaraan Kijang yang dikabarkan sejak pagi tadi. Seperti ini, kawan, kita bisa lihat ya. Jadi kendaraannya sudah minggir, untuk lalu lintasnya sudah kembali normal. Kita putarkan video yang dibagikan.
1: Selamat pagi, Madan. Mohon izin melaporkan situasi arus di Mohanto. Alhamdulillah, mobil yang proper sudah minggir dan arus lalu lancar dan berantakan. Mungkin laporan yang saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih banyak untuk respon cepatnya dari rekan-rekan, khususnya rekan-rekan Lantas Polsek Kedung Kandang. Kemudian untuk informasi lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan di WhatsApp kami, Pak Hari. Khususnya terima kasih banyak, Pak, tadi sempat telepon jam 8 lebih 41 menit mengabarkan soal kecelakaan di area tol Arapakis. Tol Singosari arah Pakis kilometer 91400 pick up Grand Max yang informasinya menabrak pembatas jalan. Ini tadi juga sudah dikomunikasikan lewat Deputi Traffic Tol Padan Pak Irfan ya, untuk minta bantuan monitor petugas ke lokasi. Jam 8 lebih 46 menit informasinya sudah termonitor, sementara masih dalam penanganan petugas gitu ya. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya nanti kita akan kembali hadirkan. Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami di 0811 3600 911, atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Jalan-Jalan Plus.

0: Dan saya Nurul Fitriani di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan informasi yang dikirimkan lewat WhatsApp. Terima kasih banyak Pak Endarno. Pak Endarno yang tadi menyampaikan balap liar di Indonesia sulit untuk diberantas. Salah satunya generasi yang atas belum atau mau berhenti, generasi bawahnya ini sudah muncul. Dari diskusi yang sebelum-sebelumnya mau difasilitasi untuk bikin sirkuit mini, ini masih belum terlaksana juga. Ya, kemudian Pak Endarno juga menambahkan kawan di sini, disalurkan saja di stadion luar dijadikan sirkuit dadakan mungkin setiap Sabtu atau Minggu seperti yang ada di Jogja yang sudah menghasilkan pembalap yang juara Asia, bahkan ada yang juara dunia, Aldi Satya Mahendra, dan kemarin yang masuk di acara MotoGP, sangat menarik penonton di sirkuit Mandalika sehingga tiketnya sold out. Dulu pernah diupayakan waktu ketua DPRD-nya masih Pak Made, akan diupayakan bikin sirkuit untuk road race. Kemudian tadi sebenarnya juga sempat disinggung Pak ya, bicara soal road race yang diupayakan di Kota Malang ini juga ada. Kalau sekarang mungkin di Malang baru di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang biasanya ada semacam kegiatan road race begitu. Tapi sekarang ini memang yang masih diupayakan untuk tempatnya, masih akan dicarikan tempat yang potensial untuk itu. Kemudian ada lagi tambahan yang disampaikan dari Pak Iqbal. Oke, Pak Iqbal nih tadi voice note yang ditambahkan, coba kita putarkan kawan.
1: Akhirnya terbahas juga ya, diangkat di topik ini. Ini saya tunggu-tunggu ini sebenarnya. Jadi begini, kalau mereka ini difasilitasi ya, mereka ini balapan liar ini nggak ada taruhannya ya, gitu loh. Ya notabene aku nggak tahu juga ya itu memang ada taruhan atau tidak, tapi aku yakin itu tidak taruhan. Mereka cuma uang. Mereka cuma geber-geber kenal pot siapa yang paling cepat udah itu aja gitu loh. Mereka tidak ada yang namanya kompetisi, ada hadiah apa sejumlah uang atau apalah itu. Saya yakin itu karena apa? Saya dulu juga ikut balap liar gitu loh di era saya. Tapi di zamannya kita nggak pernah yang namanya di jalan raya seperti itu. Kita cari tempat yang sepi, yang benar-benar sepi, jauh dari keramaian gitu loh. Seperti itu. Bukan berarti saya membenarkan anak-anak di zaman saya seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mereka ini harus diberi efek jera sebetulnya gitu loh. Bukan go to school yang menyampaikan dikasih wejangan atau pesanan ini dari pihak kepolisian mungkin atau dari guru atau apa. Enggak mempan. Enggak bisa mereka nyari kesenangan aja gitu loh. Yang mereka sebenarnya tahu juga kalau sebenarnya mereka itu mengganggu ketertiban umum, itu mereka mengganggu, apalagi sampai bikin kendaraan-kendaraan lain itu berhenti hanya untuk menunggu mereka untuk balapan gitu loh. Seperti itu. Jadi efek jera. Nah, yang ketiga, kalau bisa nih ya, untuk bapak-bapak kepolisian nih, mohon maaf, tidak usah berseragam lah waktu berpatroli itu. Nggak usah lah menggunakan kendaraan yang ada label kepolisian ya, seperti itu. Jadi enak gitu untuk menyergap mereka ini, gampang gitu loh. Mohon maaf nih, saya bukan ngajarin gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya ya.
0: Oke, Pak Iqbal, terima kasih banyak untuk masukannya. Tadi kita juga sudah sampaikan ke AKP Rio. Kemudian untuk Anda yang ingin menambahkan di pagi hari ini, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami. Nanti kita akan lanjutkan membaca beberapa komentar ini terkait dengan Ijen Talk pagi ini, kawan. Kawan, untuk Anda yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
4: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI Polri itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di kampung dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini, pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di Lumin Park itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
3: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang. Di sejumlah lokasi tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
5: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solo, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
3: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

pagi hari ini di IGN Talk setelah bicara soal balap liar ya yang sekarang masih terjadi. Tadi sempat disampaikan beberapa catatan dari narasumber, salah satunya dengan KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husen, yang menjelaskan memasuki pertengahan bulan Oktober 2026 memang aksi balap liar ini kembali eksis ya terjadi di Kota Malang. Sementara untuk titiknya sebenarnya juga sudah dipetakan, ada di Jalan Veteran, Jalan Ciliwung, Panorama, Alana, dan juga di sekitar Suhat. Kemudian untuk jamnya sendiri ini lebih ke jam malam ke pagi hari ya, 12 malam sampai jam 1 dini hari. Kemudian kalau dari Kasatlantas Polresta Malang Kota AKP Rio Angga Prasetyo menjelaskan, pihaknya sebenarnya juga cukup sering menyasar di beberapa titik yang dimaksud. Jadi ketika malam hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya, ini sering kali keliling begitu di beberapa titik. Sedangkan sebagai salah satu upaya lainnya seperti dengan memasang speed trap ya di Jalan Veteran dan juga Jalan Ciliwung di kedua sisi, kemudian dinilai setelah dipasang ternyata juga cukup efektif. Tadi juga ada beberapa masukan seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Nah, mungkin kalau bicara patroli yang sekarang sudah mulai berjalan, mungkin perlulah ya dari pihak kepolisian menyamarlah atau tidak pakai seragam atau tidak bawa ini mobilnya ya, yang biasanya ada lampunya dan lain sebagainya. Ya kan biasanya orang-orang akhirnya bubar jalan dan lari ke segala arah begitu. Termasuk juga yang disampaikan dari AKP Rio, beberapa langkah preemptif, preventif, dan juga represif ini terus dilakukan, tentu juga dengan pendekatan humanis untuk para pelaku balap liar. Nah, setiap hari Senin dari personil Satlantas Polresta Malang Kota itu sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkatan SMA, SMK, bahkan di tingkatan SMP. Kemudian Rio juga menjelaskan untuk anak-anak yang suka dengan dunia balapan sebagai wadahnya, selalu pihaknya mengarahkan ke Ikatan Motor Indonesia ya, atau IMI. Ini biasanya di sana akan dilakukan pendampingan dan juga pembinaan, intinya diarahkan gitu. Sedangkan untuk tempat road race sendiri, nah ini yang juga jadi pertanyaan banyak orang, kapan ya Kota Malang ini punya tempat untuk road race sendiri. Nah, ini sebenarnya juga sudah masuk ke perbincangan kawan dari rekan-rekan Satlantas Polresta Malang Kota, dan sekarang masih mengupayakan mencari tempat yang memang potensial di mana. Mungkin Anda sebagai warga Kota Malang, Anda juga punya gambaran kira-kira tempat yang cocok untuk road race di mana ya? Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami di 0811-3600-911. Konkursi 3 yang masih melanjutkan perjalanannya di sekitar Malang Raya. Kita akan coba lihat di sekitar Kota Malang untuk siang hari ini, tampak sudah mulai ramai khususnya di sekitar traffic light di Noyo dan juga di area traffic light Jembatan Tunggul Mas ya. Tapi selepas dari itu kondisinya sudah kembali lancar. City Report didukung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang untuk Anda yang mau datang langsung ke kampus 1 Unira Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Balap liar sebagai ajang eksistensi para remaja. Pemerintah anggarkan 3 triliun rupiah untuk bangun pusat bibit ayam nasional Jawa Timur. Erick Thohir berharap kontingen Indonesia bisa tampil maksimal di ASEAN Para Games 2026. Berikut 911 Hot News jam 10 siang selengkapnya bersama saya Erika Rosa. Hari ini di talk show bersama dengan Radio City Guide, dosen sosiologi dari Universitas Muhammadiyah Malang, Lulu Dwi Kumalasari menjelaskan para pelaku balap liar didominasi anak remaja. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu dipahami soal remaja untuk mencari akar masalahnya. Lulu menjelaskan anak remaja masih kurang maksimal dalam manajemen emosinya. Bahkan pola pikirnya tidak panjang, sehingga bicara dampak balap liar yang dilakukan tidak diperdulikan. Lulu juga menambahkan usia remaja sebagai usia mencari eksistensi. Ketika ada anak yang hobinya balapan tetapi tidak ada wadahnya, maka kemungkinan mereka akan mengarah pada balap liar. Pemerintah pusat menganggarkan 3 triliun rupiah untuk membangun pusat pengembangan bibit ayam nasional, salah satu-satunya di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Jawa Timur kemarin. Amran menambahkan Kabupaten Malang akan diproyeksikan menjadi pusat rantai pasok dan juga menyuplai kebutuhan sektor unggas di seluruh Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir berharap kontingen Indonesia mampu menunjukkan kemampuan terbaik pada ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober mendatang. Erick berharap para atlet memanfaatkan kesempatan untuk bertanding untuk meraih

0: prestasi dan juga mengharumkan nama Indonesia di tingkat Asia. Indonesia menargetkan 7 medali emas, 8 perak dan juga 17 perunggu, serta menargetkan masuk 10 besar klasemen akhir ASEAN Para Games 2026. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Erika Rosa, selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi saya angkat telepon di newsroom. Update ada laka di Jalan Raya Ampel Dento ya, Pakis. Tadi saya terima telepon dari Pak Alvin, katanya ini kecelakaan antara pengendara R2 yang nabrak orang nyebrang. Nah, kalau saya lihat dari kiriman foto dan juga video, di lokasi itu ditempatkan semacam traffic cone ya, dua traffic cone, sehingga untuk yang mau melintas di Jalan Raya Ampel Dento itu agak sedikit bergeser nantinya karena ada penutupan setengah lajur ya, imbas dari laka tadi. Kalau dari kiriman video terlihat sudah tidak ada kendaraannya atau mungkin dipinggirkan cuma tidak terrecord. Dan untuk korban itu masih di tengah jalan. Korbannya masih sadarkan diri, masih di lokasi tapi masih belum berdiri dan lain sebagainya. Masyarakat setempat juga masih menunggu pertolongan. Tadi Pak Alvin sempat telepon di jam 9 lewat 59 menit. Lalu kita tadi juga langsung koordinasi bersama dengan rekan-rekan relawan Siaga Utara atau Resita. Ini grupnya relawan ambulan ya. Lalu tadi dari PSC 119 Kabupaten Malang juga sudah langsung koordinasi bersama dengan ambulan dari Puskesmas Pakis. Di jam 10 lewat 8 menit Puskesmas Pakis, ambulan dari Puskesmas Pakis sudah persiapan selang 1 menit berlalu, 10 lewat 9 menit dari PKM Pakis sudah meluncur. Kita masih menunggu nih update-nya juga tadi dari Pak Alvan ya, yang sempat terhubung di telepon. Ini saya tampilkan di visual radio kawan untuk videonya ya, pantauan situasi saja di lokasi.
1: Laka di daerah Ampel Dento Pakis, korbannya bapak laki-laki, usia sekitar di atas 70 tahun kayaknya, ini patah kaki. Dan ini masih ambulan belum datang.
0: Iya.
1: Mohon segera diinformasikan ke pihak terkait.
0: Terima kasih juga Pak Alvan. Dan masyarakat setempat ini juga tidak langsung melakukan pertolongan pertama. Memang aturan seperti itu juga kawan ya. Khawatirnya karena fraktur itu membutuhkan penanganan yang lebih intens, sehingga tidak bisa sembarang langsung dipindahkan dan lain sebagainya karena justru berbahaya. Nah, sehingga ini masih dibiarkan lokasinya, posisinya di tengah jalan. Itu untuk update sementara ya. Untuk beberapa catatan lain, tadi ada informasi yang masuk dari Pak Arya. Infonya hari ini dari jam 9 tadi sampai dengan jam 12 siang nanti ada giat pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan row, pohon dekat jaringan. Jadi akan ada beberapa wilayah yang terdampak untuk pemadaman ya. Itu di Perum Argo Kencana, lalu juga di Donowari, Wonokoyo, UB Forest, Perum Argo Gria Tama, lalu Perum Villa Taman Bali, Perum Gria Agri Tama, lalu juga ada PT Sapta Inti Perkasa, kemudian sampai di area Pandan Rejo, Nguncing, Jalan Raya Dieng, kemudian juga Banaran, Desa Binangun, Sekolah Selamat Pagi, dan di area Warung Warek. Itu yang terimbas untuk aktivitas pemadaman. Jadi antisipasi juga mungkin kalau di beberapa lokasi tadi berdekatan dengan area traffic light kah, itu mungkin bisa saja juga terimbas ya. Gitu, sementara untuk beberapa catatan yang sudah masuk di C3 FM, masih ada beberapa catatan lainnya, terutama kaitan dengan pembahasan Ijen Talk ya. Tadi kita bahas soal

balap liar yang kayaknya sudah 2 bulan atau 3 bulan terakhir setiap weekend, Sabtu pagi atau Minggu pagi selalu ada laporan kaitannya dengan balap liar ini, kawan, yang tidak kunjung usai. Beberapa kali kita sempat dengarkan statement dari Pemkot Malang yang akan mengadakan ini, yang akan membangun lebih tepatnya ya, semacam sirkuit begitu untuk menampung yang hobi-hobi balapan gitu, untuk melatih bibit-bibit atlet ke depannya. Nah, hanya saja kayaknya masih belum terlihat hilalnya ya, kalau kita bilang, karena masih dalam tahap wacana saja, belum ada kaitannya dengan survei lokasi, masih jauh perjalanan untuk mengarah ke sana. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya. Nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Anda juga boleh kembali berkabar untuk pantauan lainnya dengan mention kami di @city9911FM. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Masih bersama saya, Yola Octavia, kawan menemani perjalanan Anda di siang hari ini ya, pagi menjelang siang. Ada beberapa catatan yang tadi belum sempat diakomodir. Saya tadi sempat spill juga kaitannya dengan pembahasan Ijen Talk. Ada Pak Joko Said tadi yang menambahkan. Awalnya Pak Joko sempat kirim voice note ya, untuk balap liar itu yang disoroti. Yang saya soroti, bapak-bapak ini tertib sekali. Di veteran itu di timur dirazia, terus mereka ngumpul di barat. Apa jika dirazia itu sudah didata dan sudah diedukasi yang balapan? Karena ketika sudah selesai itu kembali lagi begitu Pak Joko ya. Ada tambahan juga, katanya kalau saya dulu benar-benar mendidik dan memberi efek jera tahun 99. Kalau zaman now mungkin semacam patrolinya, apa nih, Pak Ambarita ya yang ada di Tangerang. Oh ini mencontoh daerah lain begitu Pak Joko ya. Lalu Bu Kurnia, tadi sempat kirim voice note kawan, belum terakomodir juga. Saya mau play dulu nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erika, Bapak, Ibu narasumber dan semuanya. Tema mencari solusi efektif balap liar. Kalau di jalan banyak kendala, gimana kalau mereka dibuatkan sirkuit di lapangan atau stadion dengan agak resmi? Ada pendaftaran dengan tarif Rp10.000, kemudian untuk penonton dikenakan tiket Rp5.000 saja sesuai kemampuan mereka, dan waktunya hari Sabtu dan Minggu. Selain memberi kesempatan mereka untuk menyalurkan hobi, ada pemasukan untuk memberi sertifikat atau trofi bagi pemenang atau untuk perbaikan tempat yang dipakai sirkuit. Siapa tahu olimpiade kalau ada balap motor atau balap motor internasional, pemenangnya adalah anak Arema. Kemudian pesan saya pada Pak Polisi, kalau ada sanksi buat pelajar ya mbok jangan sampai 1 tahun, hitungan bulanan saja ya Pak. Mereka kan masih perlu belajar sebagai pelajar untuk masa depan bangsa. Dan yang mereka lakukan kreativitas, bukan kriminal. Demikian, mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih.
0: Ya, itu apa yang disampaikan Bu Kurnia. Memang sebelumnya sudah menjadi wacana ya dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang bilang kalau akan ada rencana ke depannya untuk membangun sebuah sirkuit begitu. Nah, ini untuk memfasilitasi yang pada hobi balapan nanti dibina di sana. Itu sempat tersampaikan di tahun 2025 kalau saya nggak salah ya. Lalu sampai tahun ini juga belum ada pembicaraan yang mengarah ke sana. Karena kita juga sempat bincang bersama dengan rekan-rekan dari Polresta Malang Kota. Pada saat itu memang ada wacananya, tapi apakah akan segera diimplementasikan? Tentunya masih belum, karena itu tadi masih banyak hal-hal yang menjadi skala prioritas lainnya. Harapannya untuk penanganan kaitannya dengan aksi balap liar ini bisa terus dimasifkan melalui jajaran dari pihak kepolisian. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh ikut menambahkan. Bisa langsung mention di @city_gate911fm dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bang Jat.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
8: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Masuk di jam 10 lewat 34 menit, suhu semakin panas kawan ya. Semakin terik di wilayah Tlogomas, kita di 29 derajat Celcius. Kemarin sempat mendung ya, merata di beberapa titik area kota Malang. Agak siangan sama sih, sama-sama terik. Tapi kalau sore itu rata-rata udah kayak mau diguyur hujan, padahal belum ada yang turun hujan. Ada yang mungkin ngerasa masih gerimis-gerimis tipis begitu kawan beberapa hari yang lalu. Cuma nggak yang sampai intensitasnya naik ke ringan atau mungkin sampai dengan sedang. Nah sampai dengan nanti sore tidak ada potensi hujan, justru hari ini relatif cerah, cerah seharian. Malam juga agak sedikit berawan tapi suhu masih normal ya, masih rata-rata tuh di atas 20 derajat Celcius sampai dengan dini hari mentok di 20 derajat Celcius. Gitu sementara untuk perakiran cuaca. Kita kembali bergeser ke beberapa catatan yang masuk di WhatsApp kami. Saya masih coba pantau ya update dari rekan-rekan relawan Siaga Utara kaitannya dengan penanganan laka tadi yang ada di wilayah Ampel Dento Pakis. Kalau sampai sekarang belum ada update lagi, adakah yang mungkin akses di lokasi juga atau mungkin Pak Alvan masih mendengarkan siaran Citigar FM, update-nya sekarang gimana Pak? Apakah sudah clear untuk penanganan atau bagaimana? Ah ini baru saja, di jam 10 lewat 35 menit. Update dari PSC 119 Kabupaten Malang sudah meneruskan informasi. Katanya dari ambulan Puskesmas Pakis sudah membantu evakuasi korban dan sekarang korbannya dibawa oleh relawan ke rumah sakit. Jadi sudah ada penanganan kalau saya lihat dari kiriman fotonya PSC 119 Kabupaten Malang. Itu ada dua ambulan ya di lokasi bahkan. Terima kasih untuk update-nya. Lalu juga tadi ada Pak Agus Handi, ini kaitannya dengan pembahasan Ijentok juga soal aksi balap liar. Nah Pak Agus tadi kirim informasinya, kirim tanggapannya itu melalui voice note kawan.
1: Mungkin ada saran dari pihak berwajib ke warga-warga sekitar yang mungkin ingin membantu menertibkan itu dengan swadaya, mungkin nggak tahu selain hanya menegur aja, karena saya rasa kalau menegur itu kurang ada efek jeranya ya. Mungkin boleh disiram atau diapakan gitu supaya mereka lebih ada efek jeranya gitu. Tolong dibantu, makasih. Nggak tahu disiram atau di, kalau kita membawa kendaraan kita bisa pepet mereka atau gimana.
0: Ya, kalau kemarin itu ada yang disampaikan juga oleh Polresta Malang Kota ya, di awal 2026 atau di akhir 2025 kalau saya nggak salah juga, masyarakat itu bisa membantu membubarkan aksi balap liar, tapi bukan dengan cara yang anarkis. Dengan lebih tepatnya dengan melakukan himbauan atau bisa juga langsung lapor ke 110. Gitu, jadi langsung melaporkan ke Polsek setempat, ke Polresta Malang Kota, mungkin kalau wilayahnya di Kota Malang ya, itu bisa langsung melapor. Setelah dilaporkan, nanti petugas akan langsung mengarah ke lokasi. Jadi ketika sudah melihat ada segerombolan remaja atau mungkin mereka pakai pakaian bawa motor yang spesifikasinya sudah mencurigakan gitu ya, kadang tuh dimodif-modif ya. Nah itu yang mungkin bisa langsung ditindaklanjuti dan dilaporkan ke pihak kepolisian agar dari kepolisian pun juga langsung mengarah ke lokasi tanpa harus ada aksi anarkis juga mungkin dari masyarakat begitu kawan. Kemudian update lainnya, tambahan lainnya ya lebih tepatnya, ini ada Pak Yudi. Kalau fasilitas tempat balap nggak ada di Kota Malang, apa mereka maksa harus balap di jalan umum? Itu kan melanggar hukum, harus disanksi, dihukum dengan penjara maksimal 1 tahun dengan denda 3 juta. Negara ini diatur hukum, bukan semau-maunya. Itu penegasan dari Pak Yudi. Ada Pak Anton, kalau kata Pak Anton, balap liar yang selama ini sering dibahas namun solusinya belum nyata atau belum terpenuhi atau mungkin hanya sebatas imbauan stop balap liar, ada baiknya hobi atau talenta ini diakomodir dengan resmi. Berikan wadah, sediakan tempat, adakan event, drag race katanya atau lomba modif, lakukan pembinaan dan promosikan hingga ke tingkat nasional. Ada juga Pak Denny, mohon maaf katanya, pembahasan balap liar tiap tahun pasti ada. Kalau saya berpendapat sejak bertahun-tahun yang lalu, kuncinya adalah hanya satu, memberantas knalpot brong. Balik penggunaan maupun produsennya, tinggal yang berwenang mau atau tidak. Gitu. Apa tidak repot-repot susah payah katanya melakukan pemberantasan. Kalau untuk masyarakat siap membantu memberantas knalpot brong di lingkungan selama ada backup dan masyarakat kompak. Biarkan saja kalau mau balapan pakai knalpot standar, pasti nggak akan menarik penonton. Itu saran ya dari Pak Denny. Lalu juga ada Pak Anwar. Sarannya sebagian anak-anak itu kalau disuruh turun di sirkuit tidak berani. Saya bangga dengan anak-anak muda yang berani turun di sirkuit dan tidak mau di jalan raya. Dua, di Kota Malang itu juga harus ada sirkuit karena kalau ke Kanjuruhan dianggap jauh. Lalu juga ada nih petugas Polres laksanakan tilang manual seperti tahun-tahun yang lalu. Karena pelanggaran balap liar di kalau ada pelanggar balap liar bisa ditahan 1-2 bulan. Kalau selesai sidang, ambil kendaraan kelengkapan harus dipasang lengkap. Dan yang keempat, tolong jangan dikeluarkan sebelum sidang dan apa yang disampaikan narasumber tadi baik semua. Itu dari Pak Anwar. Terima kasih. Masih banyak yang kaitannya dengan aksi balap liar juga yang dibagikan. Ini ada voice note juga yang masuk dari Pak Anjar. Nanti saya akomodir di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga masih boleh menambahkan, masih boleh bergabung. Bisa langsung mention kami di @City9911FM. Dan untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: City Guides Inside.
0: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
3: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak. Ternyata ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyaknya adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan. Banyak kenapa kok ada namanya hubungan industrial. Nah, industrial ini adalah di mana antara adalah dua sektor itu dari pemerintah, pengusaha dan kerja. Nah, kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk ke perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
0: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
4: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat kos yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, kosnya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah, itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat pekerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
0: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana, menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
5: ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya daya beli masyarakat juga berkurang. Nah ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
0: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

0: baik cantik. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan update dulu tadi soal laka yang terjadi di area Ampel Dento. Tadi Pak Muhlis juri ya yang sempat menambahkan juga update-nya di lokasi karena Pak Muhlis tadi sempat melintas di sana. Saya mau tampilkan ada video, ada voice note-nya juga. Kita ke voice note-nya dulu ya.
1: Sudah mendekat ambulansnya. Ya, jadi untuk kecelakaan yang di Ampel Dento penangannya sudah baik, itu tadi ambulans sudah barusan datang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini kondisi yang kecelakaan di Ampel Dento, saya pas lewat sini. Ini saya rekam ya. Ini kondisi bapaknya masih di pinggir apa di tengah jalan.
0: Oh, ini tadi ini. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, oke. Okay. Dibantu warga, dikasih payung, dikasih alas kardus begitu kawan, karena tidak bisa dipindahkan juga, ada indikasi fraktur, sehingga cukup membahayakan kalau digeser-geser ya. Jadi masyarakat sempat tetap menemani di lokasi, dikasih payung itu biar nggak kepanasan. Dan tadi update dari PSC 119 Kabupaten Malang sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk update lainnya, tadi Pak Anjar yang sempat kirim voice note kaitannya dengan pembahasan soal balap liar ini kawan. Saya mau play dulu.
2: Assalamualaikum Sidiket, saya usul konkret bagaimana jika pemakai motor knalpot brong yang tidak standar spek pabrik dan lainnya mungkin dilarang mengisi bahan bakar di SPBU di wilayah Malang Kota maupun pelayanan umum lainnya yang terkait fasilitas pelayanan publik atau apapun yang berkenaan dengan mobilitas motor yang tidak standar tersebut. Demikian, terima kasih.
0: Oke, kalau kata Pak Anjar tuh sanksinya lebih ini lagi ya, nggak boleh isi BBM katanya di sejumlah SPBU Kota Malang kalau knalpotnya brong. Lalu juga ada beberapa catatan lainnya yang masuk juga ini dari Pak Budi Setiawan. Ini soal banyaknya pelanggaran, lokasinya di Bundaran Patung Pesawat Suhat yang putar balik ke arah Borobudur. Sarannya bisa dikasih water barrier dan juga tambahan rambu dilarang putar balik. Ini masih sering banyak yang putar balik di sana, Pak Budi ya. Ada kiriman videonya, kawan.

saya tampilkan di visual radio. Padahal tidak boleh, harus muter dulu. Harusnya itu dari arah Borobudur itu ke kiri dulu, masuk ke Suhat, lalu nanti ada U-turn, putar balik di sana, baru mengarah lagi ke area patung pesawat. Harusnya seperti itu ya, tapi ini masih banyak yang putar balik di lokasi. Oke, itu beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti laporannya Pak Budi kita akan akomodir juga ke rekan-rekan di Sub ya, maupun juga dari pihak Polresta Malang Kota. Ada boleh menambahkan update lainnya, kawan bisa langsung mention kami di @city9911FM. Saya juga mau mengingatkan, sesaat lagi kita akan masuk di program Cek Dulu. Seperti biasa ya, kalau hari Selasa jam 11 siang, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan rekan-rekan dari Diskominfo Jawa Timur. Dan hari ini kita bakal bahas isu seputar kesehatan. Kita bakal bincang soal saat kabar kesehatan itu menjadi perhatian, karena banyak kabar-kabar dengan isu-isu kesehatan ini simpang siur ya diberitakan. Salah satunya soal influenza A itu yang lagi marah, kemudian juga TBC, termasuk kasus-kasus yang lainnya. Nanti akan bincang lebih lanjut bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Sulfi Dwi Anggraini, MKes. Kawan-kawan juga boleh nanti menambahkan, ada yang mau tanya-tanya juga, monggo di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Majen Sungkono. Lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Kontrol masyarakat dan orang tua penting untuk mencegah balap liar terjadi. Gelombang laut selatan Jatim berpotensi capai 3,3 meter. Pria tewas terjatuh dari roller coaster setinggi 61 meter di Amerika Serikat. Berikut 911 Hot News jam 11 siang selengkapnya bersama saya, Wulan Indriani. Hari ini pada talk show radio City Guide, dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang Lulu Dwi Kumalasari menjelaskan, untuk menjaga balap liar menjadi tugas banyak pihak, mulai dari polisi, masyarakat, sampai orang tua. Dwi menjelaskan juga saat ini realita di lapangan, kontrol masyarakat menurun, apalagi kegiatan balap liar ini dilakukan di jam istirahat. Sementara di tengah sosialisasi masif yang dilakukan pihak kepolisian, diharapkan orang tua juga punya peranan untuk memberikan pemahaman supaya anak tidak sampai bergabung dalam kegiatan balap liar, entah itu sebagai pelaku ataupun hanya sekedar menonton. Masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir Jawa Timur, khususnya nelayan dan pelaku pelayaran diminta

0: hari ini. Sementara itu, kawan, cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur diperkirakan didominasi kondisi berawan dengan peluang hujan ringan di sejumlah daerah. Berdasarkan perkiraan BMKG Juanda, angin di wilayah perairan Jawa Timur dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 33 knot di perairan selatan. Seorang pria tewas setelah terjatuh dari wahana roller coaster di Taman Hiburan Six Flags Over Georgia, Amerika Serikat. Kepolisian setempat mengkonfirmasi insiden ini, sementara beberapa pengunjung lain dilaporkan mengalami luka-luka. Peristiwa terjadi pada wahana Goliath. Sejumlah penumpang yang masih berada di wahana kemudian dievakuasi setelah insiden terjadi. Manajemen Six Flags Over Georgia dalam pernyataan resminya menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyatakan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan. Demikian 9 on Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Informasi semakin cepat, kita perlu lebih cermat, menelusuri kabar, menguji informasi, dan menemukan fakta. Inilah Cek Dulu. Serigat 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kali ini saya Yola Octavia menyapa Anda. Kita kembali masuk ya di program Cek Dulu. Topik bahasan kita untuk siang hari ini adalah saat kabar kesehatan jadi perhatian. Nah ini berbagai kabar kesehatan menjadi perhatian masyarakat di wilayah Jawa Timur, terutama soal pemberitaan mengenai influenza A. Ini juga pasti ramai beredar di media sosial ya, sampai dengan isu pemenuhan gizi dan keamanan pangan. Nah di tengah kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, muncul juga tantangan untuk memastikan bahwa informasi yang beredar ini benar-benar utuh, kemudian juga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu seperti apa nantinya untuk kondisi dan prioritas persoalan kesehatan di Jawa Timur? Lalu sejauh mana upaya pencegahan yang dilakukan dan bagaimana memastikan masyarakat memperoleh informasi kesehatan yang benar? Kita akan bahas bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan juga Kominfo Jawa Timur dalam program Cek Dulu.

0: Sirigit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali saya Yola Octavia di program Cek Dulu. Topik bahasan kita di siang hari ini adalah saat kabar kesehatan jadi perhatian. Kawan, belakangan ini kabar kesehatan menjadi perhatian masyarakat mulai dari pemberitahuan atau pemberitaan ya mengenai influenza A di Jawa Timur, persoalan TBC juga, sampai dengan isu pemenuhan gizi dan keamanan pangan. Beragam informasi ramai diperbincangkan termasuk melalui media sosial dan juga aplikasi percakapan. Nah, di tengah derasnya arus informasi, masyarakat tidak hanya dituntut untuk lebih peduli terhadap kesehatan, tetapi juga perlu memastikan kebenaran informasi yang diterima. Karena informasi yang tidak akurat atau belum terverifikasi bisa menimbulkan kesalahpahaman sampai dengan keresahan di tengah masyarakat. Lalu, bagaimana ya sebenarnya kondisi dan prioritas persoalan kesehatan di Jawa Timur? Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan dan bagaimana memastikan masyarakat mendapatkan informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Sulfi Dwi Anggraini Mkes, dan juga Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Lembaga Dinas Kominfo Jawa Timur, Dr. Eko Setiawan Sikom Mmedkom. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung, yang mau ikut sharing-sharing ya dalam diskusi kita di siang hari ini, monggo bisa langsung chat atau lebih baik voice note dan juga telepon di 0811-3600-911. Tentunya juga untuk kawan-kawan yang di Banyuwangi juga boleh bergabung ya, karena kita juga siang hari ini selain streaming di YouTube-nya Citigar FM, kita juga sedang relay kawan di Radio Suara Banyuwangi frekuensi 97,2 FM. Saya sapa dulu untuk narasumber yang sudah join ya bersama kami di Zoom siang hari ini, ada Dr. Sulfi. Dokter, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Yola.
0: Kabar sehat Dr. Sulfi siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa.
0: Luar biasa, tadi saya dapat info dari rekan-rekan di newsroom, katanya dokter juga sedang perjalanan ini ya.
1: Ya betul.
0: Mau kemana dokter? Mau perjalanan kemana ini?
1: Mau ke Semenep, kita mau ada baksos memperingati hari jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur.
0: Oke.
1: Besok rencana Bu Gubernur hadir di tengah-tengah kita.
0: Oh oke, okay. Masih kita, dalam rangkaian ini ya, HUT ya?
1: Betul, rangkaian HUT Provinsi Jawa Timur.
0: Oke, okay, baik dokter Sulfi. Nanti kita akan sambung juga bersama dengan Pak Eko dari Kominfo Jatim. Hanya saja ini masih ada giat ya, jadi nanti Pak Eko menyusul. Mungkin sebagai awalan, langsung ke Dr. Sulfi dulu soal persoalan kesehatan yang saat ini menjadi prioritas penanganan dok di Jawa Timur seperti apa?
1: Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan masalah kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Timur itu memang saat ini kompleks ya, terkait dengan tantangan penyakit, baik itu penyakit menular dan penyakit tidak menular ya. Kalau dulu kita fokusnya lebih banyak penyakit menular yang ada di ranking terbanyak di dunia gitu ya. Tapi saat ini mulai bergeser di penyakit-penyakit tidak menular.
0: Okay.
1: Kemudian selain itu di layanan kesehatan kita juga punya tantangan tersendiri terkait dengan penyakit KJSU, kanker, jantung, stroke, ya UFO, NEFI. Dimana itu adalah penyakit-penyakit metabolic syndrome ya, yang membutuhkan pembiayaan kuratif banyak sehingga kadang-kadang membuat frustasi gitu ya. Nah, sehingga saat ini kami di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memang lebih fokus pada upaya-upaya, lebih banyak ditekankan pada upaya promotif dan preventif daripada upaya-upaya kuratif gitu. Baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
0: Oke, lalu tadi kalau yang menular sejauh ini mana dok yang menjadi prioritas juga?
1: Ya. Dari sekian banyak program penyakit menular, memang ada beberapa yang menjadi prioritas. Kalau saat ini program prioritas Quick Win Pak Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah program tuberkulosis, ya. Di mana itu adalah salah satu program yang juga menjadi concern Ibu Gubernur dan seluruh jajaran dari pemerintah kabupaten kota, karena memang ini adalah PHTC, program hasil cepat terbaik cepatnya Pak Presiden. Tapi selain TBC masih ada beberapa tantangan program-program penyakit menular lainnya gitu ya. Kita bicara terkait dengan HIV, kemudian ISPA, DBD dan lain sebagainya. Itu juga masih ada yang ada di masalah kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Masih banyak lagi penyakit-penyakit menular lain ya. Seperti kusta ya. Kemudian hepatitis ya dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Yola.
0: Baik dokter, nah ini kan kita juga dari awal 2026 bahkan ya sampai saat ini di September akhir kemarin itu juga banyak dok pemberitaan mengenai influenza A di Jawa Timur. Nah itu menarik perhatian masyarakat juga. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri bagaimana melihat perkembangan kasus ini? Apakah mungkin juga data dan pemantauan semakin kesini justru semakin banyak atau gimana? Karena kemarin saya lihat statement dari Pak Emil juga minta seluruh RS, RSUD Jatim ya itu bersiaga ya. Katanya dok.
1: Iya benar. Jadi memang ISPA ini adalah infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh berbagai agen infeksi ya. Mm-hmm. Kita tahu seperti COVID itu kan disebabkan virus. Mm-hmm. Tapi ada juga penyebab lainnya bakteri atau kuman. Nah gejalanya ISPA memang sudah dikenal masyarakat. Kadang demam ya, ada batuk, sakit tenggorokan dan pilek gitu ya. Dan memang saat ini faktor yang mempengaruhi itu sangat besar. Kenapa? Adanya dampak dari musim kemarau dengan curah hujan yang rendah. Itu sehingga menyebabkan pencucian polutan di udara oleh proses rainwashing itu menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, kondisi udara yang panas dan relatif kering ini dapat mempengaruhi stabilitas aerosol. Ya, sehingga memang masyarakat kesannya banyak yang kena flu gitu ya. Nah sehingga harapan kita memang kalau kita bisa mencegah ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya sudah sakit ya, maka harusnya bisa ditangani. Jadi kalau melihat data, memang rata-rata bulanan tahun 2026 ini itu lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan tahun 2025. Ya. Dan sampai September ini kasus yang dilaporkan terkait dengan ISPA itu mencapai 252.457 kasus. Ya lumayan banyak.
0: Oke, ini didominasi anak-anak, dewasa atau gimana dok?
1: Ya, semua usia kalau kita lihat ya. Jadi ada anak-anak, ada juga yang remaja, ada juga yang dewasa. Memang pada kelompok-kelompok rentan seperti balita itu memang lebih kita lebih fokus, lebih perhatian ya pada anak-anak balita ya, terutama yang saya sampaikan balita, lansia, apalagi dengan orang-orang yang punya komorbid gitu ya.
0: Oke, baik. Nah ini juga saya lihat di beberapa pemberitaan banyak yang bilang influenza ini mematikan lah, kemudian ya cukup membahayakan, bisa jadi COVID volume 2 dan sejenisnya tuh banyak beredar di media sosial dokter. Mungkin boleh dijelaskan juga influenza ini salah satu jenis flu yang seperti apa sih dok?
1: Iya, jadi memang sebagian besar ISPA terutama yang disebabkan oleh virus itu sebenarnya dapat sembuh sendiri, self-limiting disease ya. Selama kita daya tahan tubuhnya bagus. Okay. Nah, yang kemarin kita belajar dari COVID kan ada yang meninggal dan sebagainya. Memang itu adalah mungkin dalam kondisi berat, ditambah mungkin ada penyerta comorbid gitu ya. Sehingga itu butuh penanganan yang kompleks ya. Karena itu kita berharap ISPA itu kan umumnya berlangsungnya itu kurang lebih 2 minggu ya, 14 hari. Kalau keluhannya itu sudah menetap atau kondisinya semakin buruk, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut. Karena ISPA itu biasanya penyakit yang ringan atau tidak selalu penyakit ringan atau belum diketahui penyebabnya secara jelas kan gitu ya. Jadi bisa jadi ada penyerta yang lain gitu. Tapi mungkin belum terlihat gitu. Sehingga kalau misalnya makin buruk, kita sarankan untuk segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Oke, baik Dr. Sulfi dan Pak Eko sudah bergabung juga di Zoom. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: For your life. City Guide FM.
3: Ya kawan, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk yang menjalankan. Kita kembali lagi di program Cek Dulu dengan topik bahasan saat kabar kesehatan jadi perhatian. Tadi sudah ngobrol bersama dengan Dr. Sulfi dari Dinkes Jatim. Ini saya mau geser dulu ke Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Lembaga Dinas Kominfo Jawa Timur, Dr. Eko Setiawan, SIKOM, MMEDKOM. Pak Eko, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Yola.
3: Iya, kabar sehat, Pak ya?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah, tadi sudah ngobrol-ngobrol soal isu kesehatan yang memang juga sedang ramai dan jadi prioritas juga penanganan dari Dinkes Jatim. Kalau dari Kominfo sendiri, Pak, apakah juga banyak beredar informasi kaitannya dengan disinformasi maupun juga hoax di bidang kesehatan ini, Pak Eko?
4: Iya, Mbak Yola dan para pendengar sedikit. Jadi saya kira temuan di kami di Kominfo selaras dengan tadi ya kasus yang disampaikan Dr. Kulti tadi. Jadi memang peningkatan kasus kesehatan utamanya seperti influenza A itu dalam tempo bulan kurang lebih kayaknya di bulan Juli Agustus ya atau puncaknya kemudian di September itu di bulan-bulan itu juga memang hasil analisa kami di klarifikasi klinik hoax juga meningkat untuk isu-isu kesehatan terutama influenza A. Jadi ada beberapa tadi disebutkan Mbak Yola juga beberapa netizen menyebutnya super flu gitu kemudian yang daya rusaknya ataupun peningkatan kematiannya lebih tinggi daripada COVID dan seterusnya. Itu yang kami temukan, Mbak Yola. Jadi sekali lagi memang isu yang lagi hangat diperbincangkan masyarakat, yang lagi banyak menimpa publik, kasus-kasus kesehatan tersebut juga berkorelasi dengan isu-isu hoax di bidang kesehatan yang juga meningkat.
3: Jadi redaksi yang beredar kurang lebih sama seperti itu ya, Pak Eko. Lalu dari Kominfo sendiri dengan Dinas Kesehatan, apakah juga ada kolaborasi untuk mengklarifikasi kabar yang tadi sempat beredar itu, Pak?
4: Ya, tentu, Mbak. Jadi kalau kabar-kabar utama yang untuk isu kesehatan, kami memang wajib ya, merujuk kepada otoritas tertentu di bidang kesehatan untuk kemudian memberikan penjelasan yang lebih rinci. Ya. Jadi memang isu kesehatan, isu hoax ataupun kabar palsu di bidang kesehatan ini tipikal sekali. Jadi ini mirip dengan isu-isu hoax di bidang sains. Ya. Jadi menggunakan istilah-istilah medis yang tidak awam bagi masyarakat umum. Nah kemudian istilah-istilah itu seringkali disalah artikan, sengaja untuk disalah artikan untuk kemudian menimbulkan kecemasan di masyarakat. Termasuk di isu kesehatan ini. Jadi beberapa istilah medis, mungkin obat, mungkin vaksin, atau yang lain yang sebenarnya itu biasa saja. Artinya memang itu pengobatan yang umum, tapi dipakai kemudian sebagai bentuk kabar bohong kepada masyarakat untuk menguatkan argumentasi bahwa ini memang terjadi. Maksudnya. Jadi itu salah satu tipikal informasi hoax memang begitu. Jadi menggunakan istilah-istilah asing yang tidak dipahami publik secara umum untuk kemudian menguatkan argumentasi hoax yang mereka ciptakan.
3: Dari Kominfo sendiri untuk mengklarifikasi apakah selalu melalui website Klinik Hoax atau mungkin ada beberapa kanal lain juga, Pak Eko?
4: Kanal lain ada, jadi kami punya Instagram dan TikTok juga di Klinik Hoax Jatim, selain juga di website Klinik Hoax. Selain itu juga ada via WA juga masyarakat bisa mengadukan, mempertanyakan apabila menemukan informasi hoax yang lain. Juga untuk beberapa isu-isu tertentu kami tidak sendiri, jadi dengan Kominfo Jatim tentu juga dengan Dinkes misalnya untuk publikasi ataupun mensosialisasikan ini di kanal-kanal media masing-masing juga. Kanal-kanal media Dinkes Jawa Timur juga oke-oke. Jadi banyak isu-isu menarik, isu-isu yang selain preventif juga edukatif. Jadi untuk mencegah selain mencegah penyebaran penyakitnya juga mencegah penyebaran hoax.
3: Oke, okay, baik. Saya ke Dinkes Jatim lagi, ada Dr. Sulfi. Dokter tadi sempat mention soal ISPA, atau tadi sempat kita sampaikan juga influenza A. Nah, kalau yang TBC tadi kan juga masih menjadi yang tertinggi ya. Untuk saat ini bagaimana dokter untuk datanya, kemudian untuk penanganannya sendiri?
5: Ya, Mbak Yola. Jadi kalau kita bicara tuberkulosis, memang tuberkulosis itu adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh droplet. Ya, artinya bisa ditularkan ketika kita bicara batuk atau bersin, gitu ya. Nah, tapi ini adalah beda dengan COVID. Kalau COVID virus, kalau tuberkulosis adalah mycobacterium, jadi bakteri. Cuman memang secara klinis itu semuanya seperti orang flu, ya. ISPA gitu ya, demam, batuk gitu. Nah saat ini memang problem tuberkulosis ini menjadi salah satu perhatian yang ada di, masih menjadi masalah kesehatan yang ada di Jawa Timur maupun di nasional ataupun di dunia. Kalau jumlah kasus tuberkulosis sampai saat ini di Jawa Timur sampai dengan tanggal 9 Oktober gitu ya Mbak, itu kita sudah menemukan sejumlah 71.467 kasus dari seluruh 38 kabupaten kota. Jadi tidak ada satu kabupaten kota pun yang tidak ada kasus TBC. Ya, jadi ini merata. Seperti itu kondisinya yang ada di Jawa Timur.
3: Okay.
5: Nah, bagaimana caranya kita mengupayakan dari semua kasus ini sebagai sumber penyakit ini semua harus diobati. Karena pada prinsipnya tuberkulosis ini bisa sembuh. Jadi ingat slogannya ya, temukan, obati, sampai sembuh. Jadi semakin deteksi dini kita lakukan, semakin dini kita temukan penyakitnya, pasiennya, kemudian kita berikan pengobatan, dan kita kawal pengobatannya sampai tuntas, nah diharapkan semua pasien-pasien ini bisa menjadi sembuh. Nah, itu kondisinya program tuberkulosis yang ada di Jawa Timur.
3: Oke, dan itu masif di seluruh daerah ya, di 38 kota kabupaten.
5: Betul.
3: Tadi. Baik, untuk langkah pencegahan ini yang harus dilakukan oleh masyarakat juga, dokter. Mengingat kadang kan kalau di media sosial itu juga banyak beredar info, minum ini biar nggak sakit ini, gitu. Itu kan juga banyak macamnya. Dari Dinkes sendiri, apa yang disarankan?
5: Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan pencegahan ya, pencegahan itu berarti paling tidak kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, tadi pada prinsipnya kan penyakit ISPA itu bisa disebabkan virus, bakteri ataupun patogen lainnya. Ya, jadi tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan apa? Asupan gizi seimbang, istirahat yang cukup. Ya, maka jangan lupa perilaku hidup bersih dan sehat. Ingat waktu COVID kita biasa cuci tangan pakai sabun, gitu ya. Nah, kemudian kalau kondisinya sudah batuk, maka terapkan etika batuk. Ya, ketika batuk ataupun bersin, ya, upayakan menggunakan lengan atas ini untuk penutup. Tapi kalau misalnya idealnya menggunakan masker, ya. Jadi kalau dia udah ngerasa badannya nggak fit, mau bersin-bersin, mau batuk, sudah batuk, ya, pakailah masker. Tapi alangkah baiknya kalau sementara menghindari kerumunan supaya tidak menularkan kepada orang lain, gitu ya. Kemudian hindarkan juga kondisi-kondisi yang seperti ini ketika masih nggak fit, dia tetap beraktivitas, maka tetap lakukan tadi yang saya sampaikan, etika batuk dan penggunaan masker. Kalau misalnya sudah dalam kondisi yang tadi ya, dalam beberapa hari, itu biasanya kan ISPA itu sebagian besar ringan ya, self-limiting disease, dia istirahat cukup, makan yang gizi, dibuat istirahat, sudah enakan gitu. Tapi kalau kondisinya sudah mulai agak memberat, maka segera periksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Apabila mengalami gejala pernafasan, tetapi apalagi gejalanya memburuk, segera datang saja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu, Mbak Yana.
3: Baik, tadi sempat disinggung oleh Pak Eko ya, soal banyaknya informasi keliru, begitu, disinformasi dengan pemberitaan soal kesehatan. Nah, gimana dokter, sejauh mana informasi kesehatan yang keliru ini bisa mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mencegah atau menangani penyakit?
5: Ya, jadi memang mengontrol masyarakat itu sulit ya. Jadi kita berupaya informasi-informasi hoax yang beredar di masyarakat itu kita imbangi dengan informasi-informasi yang benar. Nah, kita informasikan juga kepada seluruh masyarakat bahwa memang jangan mudah untuk mendapatkan informasi dari kanal-kanal yang tidak dipercaya. Sebelum dirasa benar, jangan langsung disebarluaskan gitu ya. maka pilihlah kanal-kanal yang terpercaya. Misalnya adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, ya, bisa Instagram ataupun Facebook ataupun apapun TikTok, ya. Kemudian Kominfo, misalnya Kominfo Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena Kominfo Pak Eko ini sudah banyak membantu kami, salah satunya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk juga melakukan penyebarluasan media informasi kepada seluruh masyarakat. Atau kanal-kanal misalnya dari Kementerian Kesehatan, ya, atau WHO, CDC, yang memang benar-benar terpercaya dari sektor kesehatan. Nah, kalau misalnya itu dari kanal-kanal yang tidak terpercaya, kita harus tengok dulu, ya, telusur dulu ini sumbernya bisa dipercaya atau enggak, gitu. Tapi kalau tidak dipercaya, maka jangan serta-merta itu langsung diambil kemudian disebarluaskan. Nah, nanti malah akhirnya masyarakat dibuat bingung. Contoh, TBC itu adalah obatnya sudah kita siapkan di Faskes. Obatnya itu bisa menyembuhkan dan itu gratis, sudah difasilitasi oleh pemerintah. Tapi kadangkala masyarakat mungkin mendengar, oh gak usah minum obat, nanti bisa sembuh sendiri. Nah, itu informasi-informasi yang salah, ya. Jadi, oh jangan minum obat, nanti efek sampingnya banyak, gitu ya. Nah, jadi informasi-informasi yang tidak komprehensif itu menyebabkan juga masyarakat akhirnya malas untuk mengakses pengobatan di fasilitas layanan kesehatan. Sehingga kami selalu menyampaikan, tolong masyarakat lebih baik menanyakan kepada fasilitas layanan kesehatan, tapi kan tidak semua masyarakat mudah untuk mengakses.
3: Iya.
5: Maksudnya datang gitu ya, kunjungan sehat nanya gitu kan jarang. Masih banyak, belum banyak gitu masyarakat. Nah, maka ambillah dari kanal-kanal yang terpercaya. Seperti itu Mbak Yola.
3: Baik, karena juga tantangan tersendiri nih, masyarakat banyak yang self-diagnose juga akhirnya, dokter, ya, kalau terlalu banyak akses di media sosial. Oke, baik, kita jeda kembali, masih ada dua segmen lagi. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung, monggo, tidak hanya yang di Malang Raya tapi juga yang di Banyuwangi, boleh bergabung di 0811 360 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: dalam jaring radio siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Sebanyak 1.212 balita di Kabupaten Pamekasan mengalami stunting dari 50.899 balita yang telah diukur. Jumlah itu berdasarkan data Sistem Informasi Gizi dan Kesehatan Keluarga. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Ahmad Samlan mengatakan, pola asuh kurang tepat menjadi penyebab dominan stunting pada anak, seperti pemberian makanan pendamping air susu ibu dini dan tidak sesuai gizi seimbang. Karena itu, menurut Samlan, pihaknya memberikan konseling pemberian makan bayi dan anak, baik pada saat posyandu maupun di Polindes dan juga Puskesmas.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Kasus dugaan pengeroyokan siswa sekolah rakyat di Kabupaten Pati menjadi bahan evaluasi Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, penanganan kasus akan dilakukan sesuai prosedur karena korban dan terduga pelaku masih di bawah umur. Terduga pelaku juga kemungkinan akan menjalani rehabilitasi. Saifullah Yusuf menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan orang tua korban untuk mencari solusi yang paling baik. Sebelumnya, siswa kelas 10 sekolah rakyat Pati diduga dikeroyok oleh 14 orang temannya karena awalnya dituduh mengambil sabun cuci muka. Korban mengalami cedera pada gigi dan keluhan kesehatan lain hingga harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah langsung memantau walk-in interview PT Sofung Lastindo di area pabrik sepatu Kecamatan Sumberjo kemarin. Dalam kegiatan ini, ribuan calon tenaga kerja akan mengikuti sesi wawancara dalam rekrutmen 3.000 pegawai baru. Nurul Azizah mengatakan, Pemkab Bojonegoro terbuka lebar bagi penanaman modal asing, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat Bojonegoro, contohnya mengambil tenaga kerja lokal.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mengemudi di tengah hujan deras tentu menuntut konsentrasi yang penuh. Tapi ada satu hal yang sering bikin panik. Kaca depan mobil tiba-tiba berembun tebal sampai menghalangi pandangan. Insting pertama Anda mungkin langsung mengambil tisu atau mengusapnya dengan tangan kosong. Padahal, itu justru bikin kaca jadi buram dan berbekas. Life hack otomotif yang benar saat situasi terjadi adalah memanfaatkan sistem AC mobil Anda. Kaca bisa berembun karena suhu di dalam kabin lebih hangat daripada suhu di luar. Solusinya bagaimana? Nyalakan AC Anda di suhu yang paling dingin selama beberapa saat. Lalu, arahkan mode kipas atau defogger langsung menyorot ke kaca depan. Begitu suhu kabin dan suhu luar sudah seimbang, embun akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan detik. Visibilitas Anda kembali jernih, dan Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan aman tanpa repot mengelap kaca. Stay safe on the road, kawan!
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali lagi kawan di program Cek Dulu ya, saat kabar kesehatan menjadi perhatian. Saya kembali ke Dr. Sulfi dari Dinas Kesehatan Jawa Timur. Ini menjadi tantangan juga karena banyak informasi hoax yang beredar, kemudian tadi disinformasi kaitannya dengan pemberitaan soal kesehatan juga semakin marak. Dan bagaimana dari Dinas Kesehatan memastikan bahwa edukasi pencegahan penyakit itu bisa benar-benar menjangkau masyarakat sampai di tingkat kabupaten kota, bahkan untuk wilayah yang sulit mengakses informasi, Dok?
1: Ya, terima kasih Mbak Yola. Jadi memang benar, segmentasi masyarakat di seluruh Jawa Timur itu kan bervariasi ya.
0: Iya.
1: Mulai dari jenis kelamin, kemudian kelompok usia, kemudian geografis, lingkungan geografis gitu ya. Jadi kita menyasar itu harapannya tidak hanya dibantu dari kesehatan saja. Kenapa? Karena kita lihat segmentasinya, mulai dari yang anak muda, remaja, sampai lansia. Lansia nggak mungkin kenal medsos gitu ya, biasanya masih suka baca koran, majalah gitu ya. Sehingga kita selalu koordinasi, kalau di internalnya Dinkes Provinsi Jawa Timur, kita punya tim promosi kesehatan, dari seksi promosi kesehatan, kita juga punya teman-teman humas yang membantu kita untuk membuat media KIE untuk segmentasi tertentu. Ya, mungkin kalau dari Gen Z, generasi muda dibuatkan model seperti apa, TikTok misalnya gitu ya. Kalau generasi lansia mungkin masih flyer, poster itu masih dibutuhkan. Dan kita kolaborasi juga dengan lintas sektor. Contohnya Pak Eko ini ya, teman-teman dari Kominfo yang sudah banyak membantu kami untuk menyebarluaskan dengan konten-konten yang lebih kreatif gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pelosok ini kita koordinasi. Mulai dari jajaran kita dari Dinas Kesehatan, mulai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian kita dibantu oleh Faskes, baik misalnya mulai Puskesmas dan jejaringnya, Pustu, Polindes gitu ya. Semuanya juga bantu kita mempromosikan, karena mendekatkan akses ke masyarakat desa, masyarakat di kelurahan, ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di rumah sakit, ataupun di klinik, dokter praktek mandiri, ataupun TPMD, semuanya membantu kita. Selain itu, lintas program, yang tadi saya, lintas sektor yang tadi saya sampaikan, di provinsi itu punya jajaran juga di tingkat kabupaten kota. Jadi kita juga koordinasi secara internal di sektor kesehatan, tetapi juga kita dibantu juga oleh semua stakeholder terkait, baik itu lintas sektor di non-kesehatan, contohnya teman-teman Kominfo, OPD-OPD lain di SNAK, kemudian Kemenak yang nyasar madrasah, pondok pesantren gitu ya. Dan stakeholder terkait itu misalnya, kita punya mitra-mitra non-government, ya, contohnya adalah teman-teman LSM ya, ataupun dari kalangan pelaku dunia usaha, termasuk media seperti halnya saat ini radio juga membantu kita untuk menyebarluaskan informasi. Jadi mau tidak mau kita nggak bisa kerja sendiri tanpa ada kolaborasi dan sinergitas, sosialisasi, edukasi, semua program kesehatan itu bisa berjalan dengan optimal bila kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Demikian Mbak Yola.
0: Baik dokter, nah ini selain penyakit menular, tadi kan juga sempat dimention adalah penyakit yang tidak menular juga. Nah itu bagaimana juga tuh dok upayanya dari Dinas Kesehatan Jawa Timur?
1: Ya, jadi kalau kita melihat regulasi ya Mbak Yola, memang benar, selain penyakit menular, kita kan ada juga yang penyakit tidak menular. Ya. Maka strategi kita adalah sama. Yang pertama adalah promosi kesehatan, karena promotif dan preventif jauh lebih mudah dan murah, maka kita harus gencarkan itu. Yang kedua adalah pengendalian faktor resiko. Nah, jadi kalau kita misalnya sudah tahu bahwa kita ini adalah punya faktor resiko, misalnya obesitas, merokok, dan lain sebagainya gitu ya, maka kita harus kendalikan. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan deteksi dini. Semakin dini kita tahu kondisi kesehatan kita, itu semakin baik. Tetapi mindsetnya orang-orang tidak semua sama. Kadang ada yang semakin dini ketahuan, semakin stres, Bu Sulfi, saya tahu kalau sakit saya itu A, B, C gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kita harus open mindset nih. Lebih baik ditemukan sejak dini, maka kita harus bisa supaya lebih mudah dikendalikan. Kalau memang benar-benar sakit, kita akan berikan obat supaya terkendali. Contohnya misalnya hipertensi gitu ya. Maka diberikan hipertensi supaya hipertensinya terkendali. Tapi kalau misalnya mindsetnya, udah nggak usah tahu supaya nanti saya makin nggak stres. Akhirnya kalau nggak tahu, tiba-tiba serangan, jatuh berat. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Nah, terkait dengan penyakit tidak menular, salah satunya adalah selain deteksi dini, kita lakukan tata laksana pengobatan. Karena penyakit kronis itu memang diniatinya minumnya obat agak panjang, bukan agak panjang, panjang waktunya kan gitu ya. Contoh hipertensi, diabetes mellitus gitu. Sehingga harapan kita, kalau misalnya sudah ditemukan, maka dia harus mau minum obat. Dan butuh patuh minum obat seumur hidup itu memang tidak mudah. Karena itu kita kolaborasi ya, terkait dengan bagaimana support sistemnya pasien itu tetap termotivasi minum obat secara teratur ya. Nah selain itu kita juga ada terkait dengan pengendalian apa pemberian kekebalan. Contoh di penyakit pencegahan kanker serviks kita ada vaksinasi terkait dengan HPV. Ini kan contoh-contoh penyakit yang tidak menular, penyakit tidak menular ya. Nah HPV itu kita bisa kendalikan dengan pemberian vaksin. Sebelum pemberian vaksin maka screening dulu. Nah jadi memang pintu masuknya adalah screening atau cek kesehatan gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas juga oleh Pak Prabowo, ya Pak Presiden. Cek kesehatan gratis yang sudah difasilitasi oleh pemerintah minimal satu kali dalam setahun bisa diakses oleh masyarakat, dilakukan di mana, di puskesmas atau di paskes-paskes yang terdekat, puskesmas ya, terutama puskesmas-puskesmas kita. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian itu mengakses cek kesehatan gratis karena memang Pak Prabowo menekankan yaitu upaya preventif promotif jauh lebih mudah dan murah ditangani ketika kita melakukan cek kesehatan kita sejak awal, nah, sehingga tidak jatuh ke kuratif. Ya, kenapa? Karena data BPJS tadi yang saya sampaikan, penyakit-penyakit kanker, jantung, stroke itu menghabiskan uangnya negara ya, yang bikin akhirnya kita frustasi.
0: Demikian, Mbak Yula. Baik dokter, ke Pak Eko, mungkin boleh dijelaskan juga Pak, ciri-ciri informasi kesehatan yang harus dicurigai ya sebagai hoax atau informasi yang menyesatkan masyarakat tuh seperti apa?
2: Iya, Mbak Yula, jadi tadi sudah di-spill Bu Surti juga tadi. Sebenarnya kalau gampang tadi kan sudah di-spill kalau beberapa penyakit, terutama penyakit komorbid itu masa sembuhnya tidak cepat. Jadi minum obat saja tidak hanya agak panjang-panjang gitu. Nah artinya ketika ada yang menawarkan bisa sembuh cepat, nah itu juga kita patut curigai. Terus kemudian juga obat-obatan kalau untuk penyakit komorbid tadi, misalnya hipertensi atau diabetes mellitus, itu kan sudah di pasaran kita tahu gitu kan. Kemudian ada menawarkan yang kita nggak tahu apa gitu kan, secara istilah medisnya macam-macam, nah itu juga patut kita curigai. Atau kemudian yang tidak kimia herbal mungkin tapi mengklaim bisa menyembuhkan gitu kan juga, atau mungkin juga macam-macam ya penyembuhan sekarang yang ya itu juga patut diperhatikan. Selain itu sebenarnya selain pengobatan, hoax di bidang kesehatan yang cukup menonjol itu vaksin. Jadi vaksin ini memang sejak zamannya COVID kan menonjol ya isunya, nanti banyak yang vaksin, nanti di dalam vaksin ada ditanami chip gitu kan. Kalau yang sekarang juga vaksin TBC itu juga banyak hoaxnya, jadi ada yang dibilang mengandung nano.

0: robots, nanti bisa menyebabkan anak autis, bahkan cepat meninggal dan seterusnya. Itu juga yang banyak. Jadi sisi hoax di bidang kesehatan tidak hanya di bidang pengobatannya atau kuratif ya kalau istilah kesehatan itu, tapi juga di bidang pencegahannya. Vaksin itu kan prinsipnya pencegahan, yeah, biar tidak terkena penyakit. Jadi di bidang pencegahan juga banyak hoaxnya tadi. Jadi dua hal itu dari teman-teman kesehatan, preventif maupun kuratifnya juga diserang juga di informasi hoax. Dan kenapa kemudian banyak ya informasi hoax itu di bidang kesehatan? Ya salah satunya karena memang satu, informasi ini sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi masyarakat itu walaupun nggak mau sakit, tapi tetap pengen tahu penyakitnya itu apa sih, penyebabnya apa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sekali lagi, hoax itu kan menyerang sisi afektif kita ya. Jadi yang sifatnya itu takut, cemas, ya kan. Nah, kesehatan juga adalah, selain kebencanaan, kesehatan adalah aspek yang sangat menyerang sisi itu, ketakutan, kecemasan, takut, dan khawatir, dan seterusnya. Tadi. Nah, hoaxnya juga cepat menyebar. Orang yang kemudian sudah kandung misalnya terkena penyakit A, kemudian ada informasi ada obat ini, obat itu, ya tentu lebih nggak ada salahnya deh kita nyoba gitu kan, dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada dampak efek samping sih nggak apa-apa, tapi kalau ternyata ada efek sampingnya kan kita juga takut lagi dari situ. Jadi itu, atau kadang bahkan informasi yang sudah valid dari sisi medis atau kedokteran itu di-compare sama informasi yang tidak jelas tadi. Jadi nah, dengar di media sosial gini dok, dokternya bilang ah enggak kayak gitu, karena di medsos gini dok. Jadi dokter pun hari ini tidak hanya bertarung dengan sisi medisnya, juga bertarung dengan informasi-informasi media sosial.
1: Oke, baik. Nah, ini ada yang gabung juga di WhatsApp melalui voice note, Bu Kurnia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang, Mbak Yola, Bapak, Ibu narasumber, dan semua. Pertanyaan saya tentang topik kanker ini, benar apa hoax? Saya sih bukan penderitanya, tapi ada saudara yang mengidap sakit ini. Langkah pertama yaitu berhenti mengkonsumsi gula. Yang kedua, menambahkan jus lemon ke secangkir air hangat. Langkah ketiga adalah minum 3 sendok makan minyak kelapa organik di pagi dan malam hari. Insya Allah dengan 3 langkah tersebut, kanker akan hilang.
1: Oke. Iya, itu yang ditanyakan oleh Bu Kurnia. Boleh, dokter, apakah tadi katanya langkahnya sudah benar begitu?
2: Kalau kurang berkenan, terima kasih.
1: Oh iya, sama-sama Bu Kurnia. Silakan, dokter.
3: Ya, terima kasih Bu Kurnia. Jadi, kalau di masyarakat itu kan ada beberapa upaya gitu ya, yang ingin mengendalikan kanker. Jadi, prinsipnya bahwa mengendalikan konsumsi gula itu bagus untuk kesehatan ya. Jadi kurangi garam, gula, lemak itu bagus. Tetapi berhenti mengkonsumsi gula itu tidak menjadi serta-merta akhirnya menghentikan sel kanker ya. Jadi sel kanker itu memang menggunakan glukosa, tetapi sel tubuh normal itu juga butuh gitu. Jadi tidak makan gula saja tidak dapat menghentikan kanker gitu ya, Bu. Termasuk dengan jus lemon dalam teh hangat gitu ya. Yeah. Memang lemon itu mengandung vitamin C dan dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Teh hangat dengan lemon itu boleh diminum jika cocok dengan pasiennya gitu ya. Apalagi kan kadang-kadang itu kan pasien kanker kalau misalnya habis kemo atau kondisinya membur itu kan kadang-kadang nggak doyan makan.
1: Yeah. Gitu ya.
3: Jadi prinsipnya kalau sedang dalam proses seperti itu, dokter itu menyarankan semua makanan boleh, asal tubuh itu bisa nerima ya, apapun boleh. Sampai saat ini belum terbukti bahwa jus lemon dalam teh hangat itu bisa membunuh atau menghilangkan sel kanker juga, Bu Kurnia. Jadi kalau memiliki asam lambung, justru lemon ini dapat memperburuk keluhannya pada sebagian orang gitu ya. Jadi tetap menyesuaikan saran kami adalah bagaimanapun juga, termasuk tadi yang minum 3 sendok minyak kelapa organik gitu. Mm-hmm. Yeah. Apakah ini juga bisa menjadi membunuh sel kanker gitu ya. Nah, jadi karena sebagian masyarakat sudah menganggap seperti itu, saran saya adalah baiknya bila mana pasien ini sudah didiagnosis kanker, maka lebih baik untuk konsul kepada dokter ya, konsul kepada dokter. Jadi langkah apa yang dibolehkan? Misalnya dilakukan kemoterapi atau terapi yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian makanan apa yang boleh dikonsumsi atau yang tidak dikonsumsi? Termasuk vitamin ataupun zat-zat lain, misalnya contoh minuman yang tadi ya, apakah dibolehkan atau tidak, itu baiknya ditanya. Karena pada prinsipnya gini, biasanya boleh mengkonsumsi yang lain asal obat-obatan yang primer, obat-obatan esensial itu tidak dihentikan gitu ya. Tapi kalau obat-obatnya dihentikan misalnya, tapi akhirnya menjadikan salah satu alternatif yang lain, contohnya misalnya tadi hanya minum 3 sendok minyak kelapa organik. Nah, niatnya adalah supaya sel kankernya ini. Nah, sampai saat ini belum ada jurnal atau rekomendasi yang menyampaikan bahwa 3 sendok minyak kelapa organik itu bisa membunuh sel kanker. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan, saran saya, konsultasikan kepada dokter yang merawat apakah boleh gitu ya. Misalnya dokter memberikan obat, kemudian ditambah nih dengan 3 sendok minyak kelapa organik dengan niat apa, seperti apa. Nah, apakah dibolehkan? Nah, itu boleh ditanyakan bukurnya. Tetapi tidak serta-merta berhenti konsumsi gula, kemudian tadi jus lemon itu membunuh sel kanker gitu ya. Tidak seperti itu. Belum terbukti sekarang.
1: Iya, perawatan. Demikian bukurnya. Baik, dokter. Jadi perawatan medis termasuk kalau dikolaborasikan dengan perawatan tradisional juga tetap harus mendapatkan arahan dari dokter ya. Oke, kita sudah sampai di segmen akhir. Saya mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin ke Pak Eko dulu dari Kominfo Jatim. Ini kemungkinan juga kaitannya dengan komitmen ya Kominfo dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi kesehatan yang jelas dan juga akurat. Silakan Pak Eko.
0: Terima kasih Mbak Yola. Jadi informasi kesehatan ini adalah salah satu informasi yang sangat dibutuhkan atau paling dibutuhkan masyarakat, sehingga kemudian memang tadi ya komitmen kami selain menyampaikan informasi yang sudah ada di masyarakat juga informasi yang benar. Sehingga kemudian hal-hal yang sifatnya mengkhawatirkan, menggelisahkan masyarakat itu bisa kita klarifikasi dengan baik. Tapi kembali sekali lagi memang kembali kepada personal masing-masing apakah kemudian mau kemudian dan mampu mengklarifikasi informasi atau hanya menelan mentah-mentah ketika menerima suatu informasi, khususnya tentang informasi kesehatan tadi. Jadi informasi kesehatan dari sampai kapanpun, bahkan ke depan itu mungkin akan ada banyak kasus-kasus kesehatan baru yang belum ada di kita ya, semakin baru kasusnya semakin tinggi nanti informasi. Saya ingat di waktu itu dengan Bu Sulti juga di awal-awal COVID ya, kita belum tahu itu penyakitnya apa, vaksinnya yang benar apa, dan seterusnya. Itu informasinya sangat banyak sekali informasi waktu ini, sehingga makin begini kan makin banyak informasi. Jadi percayalah kepada masyarakat, kalaupun memang ingin mendapatkan kesehatan yang lebih baik, pintu pertamanya adalah mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatan itu.
1: Oke, baik Pak Eko. Terakhir dari Dr. Sulfi ini, untuk langkah prioritas ya yang harus diperkuat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga melindungi masyarakat dari persoalan kesehatan di Jawa Timur. Silakan dok.
3: Baik. Jadi pencegahan dan pengendalian penyakit itu, baik penyakit-penyakit emerging atau re-emerging atau penyakit-penyakit baru gitu ya, itu memang membutuhkan kewaspadaan, kepedulian, kesiapsiagaan, dan kita memang nggak bisa kerja sendiri, harus kolaborasi dari semua pihak. Nah, salah satu upayanya adalah melalui edukasi yang berkelanjutan, melalui kanal-kanal yang terpercaya. Kemudian kita juga mengingatkan terkait dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan terkait tadi pemberian kekebalan atau imunisasi sesuai dengan rekomendasi. Kemudian kita lakukan surveillance atau pemantauan kasus secara intensif ya, dan responsif untuk respon cepat dan tepat. Bagaimana kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan deteksi dini lewat salah satunya adalah cek kesehatan gratis, dan bagaimana kita melakukan tata laksana pengobatan yang tepat sehingga kita bisa meminimalkan resiko penularan dan mencegah terjadinya kejadian luar biasa. Oleh karena itu, mari kita perkuat sinergitas lintas program, lintas sektor, dari seluruh stakeholder terkait ya, multihelik, bagaimana supaya kita mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh di Jawa Timur. Kita kenali resikonya, cegah penularannya, bagaimana kita melakukan deteksi sedini mungkin dan melakukan respon cepat dan tepat melalui tata laksana pengobatan yang standar. Saya yakin dengan kita bergerak bersama, kita bisa mencegah ancaman penyakit.

0: Okay.
1: Semoga bermanfaat, Mbak Yola. Matur nuwun.
0: Baik, Dokter Sulfi, itu dia kawan ya, di tengah derasnya arus informasi juga kita harus lebih kritis ya dalam memilah kabar, memastikan sumbernya tadi yang sempat di-mention juga, dan tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Karena informasi yang tepat itu bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih tepat juga. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah berbagi informasi dan perspektif dalam diskusi kita hari ini. Saya Yola Oktavia, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan Anda yang sekarang masih melanjutkan aktivitas apapun ya di sekitar Malang Raya, termasuk masih perjalanan. Ya, tadi ada beberapa informasi juga yang sudah masuk. Terakhir tadi kita sempat bahas ya soal balap liar dan rasanya cukup banyak juga keresahan-keresahan yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya warga kota Malang. Karena tadi setelah kita dengarkan masih ada beberapa titik yang jadi langganan aksi balap liar. Sebenarnya soal balap liar sendiri tidak hanya PR di wilayah kota Malang, tapi juga menjadi atensi untuk wilayah hukum Polres Malang. Jadi Polres Malang kali ini meningkatkan patroli malam, kawan, untuk mengantisipasi aksi balap liar dan mencegah kejahatan jalanan di wilayah Kabupaten Malang. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keamanan serta memberikan rasa aman untuk masyarakat yang masih beraktivitas pada malam hari. Nah, patroli yang menyasar beberapa ruas jalan dan titik yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas, petugas juga melakukan pemantauan pada aktivitas masyarakat, termasuk kelompok pengendara yang berpotensi melakukan balap liar. Kalau statement Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono menjelaskan, jadi patroli malam ini sebagai bagian dari upaya kepolisian ya untuk menjaga situasi supaya tetap kondusif, dan imbauan yang disampaikan untuk masyarakat khususnya para pengendara muda supaya tidak melakukan balap liar karena memang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Karena biasanya dari beberapa pengalaman yang sempat di-share kawan-kawan City Guide, jadi kalau ada aksi balap liar itu jalanannya itu ditutup ya, jadi semuanya itu dihentikan pengendaranya, baru mereka melakukan aksi balap liar itu. Kemudian untuk informasi lainnya juga, kalau kita bicara Kabupaten Malang, kawan, waktu itu sempat ada juga respon dari Polres Malang, ini sebagai gerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat soal dugaan balap liar. Waktu itu tempatnya di kawasan depan Stadion Kanjuruan, masuknya wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Jadi setelah laporan masuk, waktu itu hari Minggu, tanggal 22 Februari 2026, dini hari waktunya, kemudian langsung direspon oleh petugas gabungan. Jadi personil dari Satlantas, Satsabara, serta Polsek Kepanjen menuju ke lokasi untuk melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian perkara. Nah, setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh, petugas tidak menemukan adanya aktivitas balap liar di lokasi yang dimaksud. Nah, meski begitu, di sini aparat kepolisian juga tetap berjaga dan terus melakukan patroli di sekitar kawasan ini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi serupa yang bisa mengganggu ketertiban umum maupun membahayakan keselamatan pengguna jalan. Bahkan dari Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar juga menjelaskan waktu itu ya, dari setiap laporan masyarakat itu akan ditindaklanjuti dengan cepat, dan ini sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada publik. Mungkin Anda yang punya pengalaman waktu itu kerjaan baru beres hampir tengah malam gitu ya, kemudian Anda melintas di beberapa titik di area Malang Raya ini, tidak menutup kemungkinan juga di sekitar Kota Batu mungkin Anda punya pengalaman seperti apa, apakah Anda kemudian di stop dulu sampai akhirnya balap liarnya ini selesai, boleh nanti Anda ceritakan bagaimana di 0811 3600 911. Siang hari ini ada Pak Jamal, terima kasih banyak. Ini di sekitar Balai Kota deh kayaknya. Coba ya kita putarkan voice note-nya.
1: Siang seperti ini di depan Balai Kota, di luar bebas, di halaman, panasnya nyelekit-nyelekit. Untung ada pohon yang melindungi, mengurangi rasa celekit-celekitnya. Mudah-mudahan panas ataupun dingin kita harus bisa menghadapinya dengan baik sehingga menjadikan kita sehat. Seluruhnya untuk warga Malang Raya sehat, selamat selalu.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Jamal sudah berbagi informasi di sekitar Balai Kota Malang, kondisi siang hari ini panas terik sama halnya di area Telogomas. Bagaimana di sekitar Anda yang masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya, bisa Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Teman-teman, terima kasih Anda yang siang hari ini masih bersama dengan kami. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana potret ketika kita bicara balap liar yang ada di sekitar kota Malang, kemudian bagaimana juga yang pernah terjadi di Kabupaten Malang, bahkan di sekitar area Stadion Kanjuruhan. Ini juga sempat ada dugaan aksi balap liar di sana, tapi sayangnya ketika petugas selesai mendapatkan laporan, kemudian cek di lokasi, tidak ada. Tapi tentu juga menjadi atensi, karena memang posisinya waktu itu cukup dini hari ya, di jam-jam yang memang rawan. Nah, kemudian kawan, kali ini juga ada satu informasi di wilayah Blitar ya, bentrokan yang melibatkan sejumlah orang, akhirnya pecahlah di situ, di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kericuhan, aksi saling kejar di sana, sampai baku hantam antara warga dan juga kelompok pemotor di lokasi kejadian. Nah, kalau berdasarkan rekaman video yang beredar, peristiwa itu terjadi malam hari ketika beberapa warga lain lagi santai-santai di trotoar Jalan Merdeka. Kemudian pernyataan Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo membenarkan soal kejadian ini, kawan, peristiwa kericuhan yang terjadi. Menurutnya insiden ini awalnya dari aksi balap liar yang sempat memicu kekesalan warga sekitar. Kejadiannya sendiri ini sebenarnya baru sekitar hari Minggu kemarin ya. Kemudian dugaan sementara kepolisian, warga yang merasa terganggu dan kesal dengan aksi balap liar di sepanjang Jalan Merdeka berusaha membubarkan kawanan pembalap ini, sampai akhirnya berujunglah pada aksi bentrokan fisik. Nah, kalau berdasarkan info awal yang sempat diterima oleh Polres Blitar Kota, insiden ini menyebabkan dua orang menjadi korban pengeroyokan. Nah, keduanya diduga kuat sebagai korban salah sasaran. Karenanya, kedua pemuda ini diketahui tidak ikut serta ya dalam aksi balap liar. Tapi saat warga meluapkan emosi untuk membubarkan balap liar ini, dua orang yang kebetulan sedang nongkrong di sekitar lokasi justru menjadi sasaran pengeroyokan. Itu, kawan, yang terjadi kalau kita melihat di beberapa daerah ya, bahkan di Blitar Kota, di Kota Blitar ini juga menjadi atensi. Bahkan kejadiannya baru saja minggu kemarin, sampai akhirnya terjadi pengeroyokan, belum lagi adanya salah sasaran dan menjadi korban. Jadi panjang sekali lah kalau kita bicara soal dampak yang terjadi ketika adanya aksi balap liar ini. Kemudian terima kasih banyak juga untuk beberapa respon dari kawan-kawan Citykit. Ada Pak Hindrayana tadi menyampaikan, kalau boleh urun saran, untuk kendaraan yang tertangkap itu langsung saja ditahan untuk jangka waktu yang lama, minimal 1 tahun. Hal ini pasti membuat mereka berpikir ulang kalau mau melakukan balap liar. Jadi jangan hanya ditahan untuk jangka pendek saja. Terima kasih banyak Pak Hindrayana sudah bergabung siang hari ini. Kemudian untuk Anda kawan-kawan City Guide, dalam waktu dekat ini pengen beli properti, kemudian Anda takut gimana ya kalau nanti sampai boncos, apalagi sampai nggak produktif. Nah, tentunya Anda butuh yang pasti-pasti saja. Yang pasti di sini ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, sudah dapat lengkap mulai dari private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman, dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kawan, kita lanjutkan ya, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, hanya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar ya, dari beberapa gate tol seperti di Malang Madiopuro, kemudian juga di ruas Pakis, termasuk Singosari dan Lawang, tidak ada hambatan. Exit memang cukup mendominasi tapi tidak sampai mengakibatkan antrian. Kalau arah ke Surabaya, di Kejapanan, Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru itu masih lancar. Sama lancarnya dengan Gempol Rembang, lalu Gempol Pasuruan, sampai dengan Pasuruan Probolinggo. Nanti kawan-kawan juga boleh update ya, selain pantauan cuaca, mungkin update soal, selain lalu lintas maksudnya, pantauan cuaca di lokasi juga bagaimana. Boleh Anda kabarkan, bisa langsung mention di @city_guide9_11_FM.

0: Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
4: A few moments later.
3: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
5: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Kucing nggak boleh sering dimandiin.
7: Oh no.
6: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
8: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu,

0: tahu burung yang mulai jarang berkicau? Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Citygate 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube Citygate 911 FM.
1: Cadence for your life. Citygate FM.

98.9 101 FM Gaiden for your life. Kawan, siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Kita lanjutkan tadi beberapa catatan informasi yang sudah kami himpun juga, kawan, setelah cukup banyak ya kita bicarakan soal balap liar sebenarnya. Lalu apa sih yang jadi opsi solusi? Sebenarnya tadi ada beberapa yang sempat disampaikan dari rekan-rekan Polresta Malang Kota, bahkan salah satunya dari Satlantas Polresta Malang Kota bersama dengan pemerintah Kota Malang memasang rumble strip atau pita penggaduh di sejumlah titik strategis. Langkah ini diambil sebagai strategi untuk memaksa pengendara supaya mau tidak mau harus mengurangi kecepatan ya, sekaligus membatasi ruang gerak para pelaku balap liar. Satlantas Polresta Malang Kota KP Rio Angga Prasetyo juga menjelaskan pemasangan pita penggaduh ini berfungsi sebagai alat pengendali kecepatan yang cukup efektif. Pemasangan sarana ini sudah melalui pertimbangan matang untuk menjaga ketertiban umum di jalan raya. Untuk saat ini setelah adanya kolaborasi lintas instansi ya, jadi ada Dishub, ada DPUPR PKP Kota Malang, dan tentunya dari Satlantas Polresta Malang Kota sudah memasang ada di beberapa titik utama. Jadi mencakup dua lokasi, yaitu kawasan Jalan Veteran dan lokasi lainnya di persimpangan Jalan Ciliwung yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman. Kawasan ini dipilih bukan tanpa alasan ya pastinya, karena memang berdasarkan data kepolisian, lokasi ini sebagai titik paling rawan terjadinya aksi balap liar pada tengah malam sampai menjelang subuh. Untuk kawan, kalau melihat dari hasil pantauan di lapangan setelah pemasangan ini dilakukan, pihak kepolisian mengklaim adanya penurunan aktivitas balap liar yang memang signifikan, utamanya di kawasan Jalan Ciliwung. Nah, meski begitu, Satlantas juga mengakui kalau kawasan Jalan Veteran dan Suhat ini masih butuh perhatian ekstra karena akar budaya balap liar di lokasi ini juga cukup kuat. Sementara kawasan Soekarno-Hatta yang masih terpantau ada aktivitas, dari Polresta Malang Kota juga rencananya melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi, mengingat status jalan ini kan milik jalan provinsi. Nah, kemudian evaluasi berkala yang terus dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya penambahan rumble strip di titik-titik rawan lainnya. Kita akan melihat saja ya seperti apa nantinya setelah koordinasi yang dilakukan dan beberapa pertimbangan.

Kemudian untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan, kita akan coba cek ya di beberapa titik siang hari ini bagaimana. Oke, untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar TL Kaliurang, di sana tampak peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, tapi tidak sampai menimbulkan antrian panjang. Selepasnya sudah kembali lancar. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini berencana mengarah ke sekitar Jalan Kawi dari arah Ijen, tampak di sana juga sudah mulai ramai, tapi masih terkondisikan. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811 369962. Pilih sehat, pilih RSUB.

Wisdom. Sejatinya ketika kita menghadapi suatu ujian itu pastinya tidak akan lebih berat dari kemampuan kita. Jadi ketika Allah memberikan kita ujian kehidupan, kita harus bisa menerimanya, harus sabar tanpa batas, memaafkan tanpa menghitung, dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, disitulah kesabaran kita akan menentukan kenaikan kelas kita. Saya pribadi adalah orang yang suka mencari ilmu, karena bagi saya dengan kita memiliki ilmu tinggi itu bisa meningkatkan value kita atau kemampuan kita. Makanya saya tuh suka banget belajar, sekolah. Kesabaran yang saya rasakan pada saat itu ketika saya sekolah spesialis di umur yang sudah tidak lagi muda, di mana saya juga mempunyai anak kecil 2 orang dan saya juga masih merintis klinik. Sedangkan kalau sekolah spesialis itu harus benar-benar fokus untuk belajar. Nah, saya menimba ilmu di Surabaya. Saat itu saya PB Surabaya Malang tanpa meninggalkan klinik, dan kadang anak-anak juga saya bawa saat mereka pulang sekolah atau saat mereka libur sekolah weekend. Nah, seperti itulah yang dinamakan ujian kesabaran. Artinya ketika pikiran kan pasti terbagi-bagi, di mana ngurusin sekolah, ngurusin anak-anak, ngurusin klinik juga dengan beberapa karyawan saat itu. Sebenarnya sih sangat sulit untuk ditinggalkan ketika mendapatkan tekanan saat pola spesialis, kemudian mengerjakan pasien, kemudian dikejar untuk tepat waktu juga sekolahnya. Jadi saya menjalankan banyak peran pada saat saya sekolah, selain ibu rumah tangga, owner klinik, mahasiswa juga, saya lakukan semuanya. Dan saat itu juga jadi pandemi, jadi beberapa klinik itu harus memerlukan perhatian khusus dari saya, gimana biar tetap bertahan. Di titik itu benar-benar ujian kesabaran saya, bagaimana saya bisa menghandle semuanya tanpa perlu meninggalkan salah satu. Dan akhirnya di tahun 2022, tahun kemarin, saya berhasil menyelesaikan sekolah spesialis saya. Klinik pun juga ada 6 cabang. Dan alhamdulillah anak-anak juga, anak saya pertama juga masuk ke sekolah favorit. Jadi ujian kesabaran itu bagaimana sih kita bisa melewati proses itu, karena kesabaran itu memang pahit tapi buahnya manis. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPOT dari NDC Aesthetic Dental Clinic untuk Wisdom Sidiket FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ayo rek, danglah tup kondangan. Selak suri iki.
5: Loh, iki mobilnya isini semua akeng ini saya ditambah ta.
4: Iso, maju titik. Semburi dipangkuai.
5: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
6: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
5: Wes, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wes penak, gak resiko.
4: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmanan nih, ya iso tenang.
6: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kawan, terima kasih banyak khususnya untuk Anda yang sudah menyampaikan beberapa masukannya. Ini kaitannya dengan aksi balap liar. Tadi ada beberapa dari kawan-kawan City Guide yang menyampaikan ya, bagaimana lebih baiknya, apa saja yang kira-kira bisa jadi pertimbangan untuk kedepannya supaya lebih maksimal lagi pemberantasan balap liar yang ada di sekitar Kota Malang. Dan sudah kita sampaikan, sudah kita kirimkan ke Kasatlantas Polresta Malang Kota AKP Rio, kemudian jam 12:25 tadi Pak Rio juga mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan City Guide. Kemudian Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan di sekitar Malang Raya, Anda bisa berbagi kabar bagaimana kondisi saat ini. Meskipun saat ini masih memasuki weekday, mungkin Anda sudah mulai ada rencana di akhir pekan nanti. Sobat Jatim, gimana? Sudah punya rencana keliling Malang? Yuk pergian dengan nyaman, aman, dan hemat. Tentunya bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Untuk tarifnya juga ramah di kantong, jadi untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, jadi nanti bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan yang ada di Kota Malang. Caranya juga mudah, jadi nanti cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan cara layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjir. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, akan semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
7: Jalan-Jalan Plus.
8: Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami. Salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm.
9: Jalan-Jalan Plus.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
11: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
12: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
11: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
12: Mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
11: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
12: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
11: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. Citygar FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life, kawan. Untuk Anda yang masih bersama dengan kami setelah tadi bicara soal beberapa balap liar yang terjadi di sekitar kota Malang, termasuk juga di wilayah Kabupaten Malang, dengan beberapa opsi solusi ya yang sedang diupayakan juga sekarang ini. Kemudian untuk beberapa catatan lain yang tidak kalah penting, kita akan coba update-kan ya soal harga komoditas yang mengalami peningkatan harga, khususnya kalau kita bicara cabai rawit. Di sini kita mengutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, mencatat harga rata-rata cabai rawit merah ada di Rp105.300 per kilogramnya. Ini terhitung hari ini ya, Selasa 13 Oktober 2026. Sedangkan untuk telur ayam ras mencapai Rp29.700 per kilogramnya. Nah, berdasarkan data PIHPS hari Selasa, hari ini jam 8 lebih 40 menit pagi hari, harga pangan di tingkat pedagang eceran selain cabai rawit merah dan telur secara nasional, ada bawang merah dengan ukuran sedang di kisaran harga Rp37.000 per kilogram, kemudian disusul dengan bawang putih ukuran sedang Rp38.650 per kilogramnya. Kemudian kalau melihat komoditas beras, saat ini harganya kalau bicara kualitas bawah itu ada di Rp14.900 per kilogram. Kemudian beras kualitas bawah nomor 2 itu Rp14.700 per kilogram. Sedangkan kalau bicara harga beras kualitas super 1 tercatat Rp17.950 per kilogramnya. Nah, kemudian kawan disampaikan juga di sini untuk protein hewani, harga daging ayam ras segar tercatat mencapai Rp41.250 per kilogram. Sedangkan daging sapi kualitas 1 ada di Rp152.550 per kilogram, sedangkan untuk daging sapi kualitas 2 ada di harga Rp143.450 per kilogramnya. Itu untuk sementara update informasi beberapa harga komoditas per hari ini. Untuk catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Anda yang masih melanjutkan perjalanan juga di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di siang hari ini. Di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Ada kabar lagi yang disampaikan Deputi Traffic Tol Pandaan, ini soal informasi pagi tadi. Ada yang melihat kecelakaan tunggal di Tol Singosari arah Pakis kilometer 91400. Ini sepertinya mobil pick up yang menabrak pembatas jalan. Setelah dikonfirmasi lewat Pak Irfan, disampaikan memang sudah termonitor sejak pagi tadi juga, kawan. Kemudian di jam 11 lebih 5 menit, update-nya di TKP kecelakaan sudah bersih. Itu. Kemudian tadi juga sempat dijelaskan Pak Irfan, informasinya kecelakaan ini disebabkan adanya dugaan pecah ban sebelah kiri sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan lalu menabrak pembatas. Posisi akhir berhenti di bahu luar.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Ada beberapa tempat di Kota Malang jadi titik balap liar. Jatim dorong perkuat swasembada pangan dan hilirisasi pertanian. Mendagri, Tito Karnavian minta Pemda awasi harga pangan. Berikut 911 Hot News jam 1 siang selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Hari ini pada talkshow di Radio City Guide KBO Satlantas Polres Malang, Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful Husein menyampaikan, memasuki pertengahan bulan Oktober 2026, aksi balap liar kembali eksis terjadi di Kota Malang. Untuk titik yang sering jadi langganan seperti Jalan Veteran, Jalan Ciliwung, Panorama, Alana, dan Suhat. Ibtu Saiful menjelaskan, lebih sering aksi balap liar terjadi di jam 12 malam sampai jam 1 dini hari. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Rio Angga Prasetyo menambahkan, lebih sering kegiatan balap liar dilakukan malam hari pada hari Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan sebagai salah satu upaya yang sudah dilakukan seperti dengan memasang speed trap di Jalan Veteran dan Ciliwung. Setelah dilakukan pemasangan speed trap dinilai cukup efektif. Kawan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Eriko Mala menyebut peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur tidak hanya menjadi momentum perayaan, tapi juga penguatan sektor pertanian. Erik menilai peningkatan produktivitas pertanian perlu diiringi dengan dukungan bagi petani, mulai dari sarana produksi, infrastruktur, hingga akses pasar. Menurutnya hasil pertanian juga perlu diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi, sehingga mampu membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kawan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mewaspadai kenaikan harga pangan seiring inflasi tahunan Indonesia mencapai 3,28% pada September 2026. Tito menegaskan pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga inflasi agar tidak melampaui target karena kenaikan harga kebutuhan pokok paling berdampak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Tito secara khusus meminta Pemda mengawasi harga beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Ketiga komoditas tersebut dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.

0: Dan di siang hari ini, semakin siang semakin terik ya melihat kondisi di sekitar Telogomas. Dan kali ini kita juga ada satu informasi buat Anda. Mungkin Anda juga cukup mengikuti beberapa informasi soal rencana retreat kepala sekolah yang ada di kota Malang. Nah, ini juga menjadi atensi kawan dari rekan-rekan DPRD. Bahkan di Komisi D DPRD Kota Malang menjadwalkan adanya pemanggilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Malang minggu ini untuk mengklarifikasi soal rencana retret yang dimaksud ya untuk 345 kepala sekolah di tingkatan SD dan SMP pada bulan November 2026. Nah, program yang dianggarkan itu sekitar 300 juta melalui APBD perubahan 2026. Ini yang dipertanyakan ya terkait dengan urgensinya, kemudian efektivitasnya, terutama di tengah keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Kalau kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo, pemanggilan ini tujuannya untuk meminta penjelasannya soal dasar pelaksanaan, target yang pengen dicapai, kemudian materi kegiatannya, sekaligus indikator keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas kepala sekolah yang jadi tujuan acara ini. Kemudian kawan DPRD sendiri juga ingin memastikan ya rencana ini sesuai dengan substansi pembahasan anggaran sebelumnya. Karena menurut Ginanjar, pembahasan anggaran peningkatan kapasitas tenaga kependidikan itu tidak secara spesifik mengarah pada kegiatan retret. Kemudian dari Ginanjar juga menegaskan kalau persetujuan terhadap alokasi anggaran pendidikan kapasitas tenaga kependidikan ini tidak serta-merta bisa dimaknai sebagai persetujuan dari DPRD terhadap bentuk kegiatan yang kemudian dipilih oleh Dindikbud. Kemudian disampaikan juga pembahasan sebelumnya lebih menitik beratkan pada pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kompetensi diantaranya melalui sertifikasi kepala sekolah, kemudian pengembangan kualitas guru, sekaligus penguatan kemampuan tenaga pendidik dalam menghadapi digitalisasi pembelajaran. Seperti itu, sementara kalau kita melihat ya rencana yang sudah disusun oleh pemerintah Kota Malang dalam hal ini melalui Dindikbud Kota Malang soal rencana retret. Kita juga akan melihat ya setelah nanti ada pertemuan dengan DPRD akan seperti apa kelanjutannya. Terima kasih banyak ada Pak Arief. Selamat siang Pak Arief. Ini tadi ada voice note kawan jam 12:59. Kita putarkan.
1: Assalamualaikum, selamat siang. Info traffic ini ada truk mogok ya di atasnya warung bebek Sinjai Kota Batu, tepatnya di depannya apa ini lontong kikil ini, apa atasnya Sinjai pokoknya. Itu sebelah kiri arah ke Batu. Truknya muatan bataku ya, ya. Dan ke ini kayaknya lagi nunggu montir. Dan untungnya itu truknya itu di pinggir jalan, nggak sampai tengah gitu. Jadi sementara ini masih aman arus lalu lintas. Cuma kalau volumenya tinggi ya macet pasti. Itu aja infonya. Terima kasih. Untuk polisi juga belum ada, cuma orangnya sendirian nunggu montir. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, tadi kelihatan nggak Pak ini trouble-nya karena apa? Mungkin boleh ditambahkan sambil menunggu rekan-rekan kepolisian meluncur ke lokasi. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba komunikasi dengan Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema. Jam 1:06 Ibtu Gema menyampaikan siap akan dilakukan pengecekan di lokasi. Mungkin kawan-kawan Citygate yang punya update di sana bagaimana boleh juga Anda berkabar di 0811 3600 911 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: for your life. Citygate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, pala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Sepi banget ya.
7: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
7: Gas sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bocing membawa MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
7: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
7: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
7: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
6: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
2: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
3: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
4: Setiap hari, selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
5: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
6: Oke Mbak, terima kasih yang punya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
4: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan, siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan soal retreat untuk kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang. Jadi terakhir tadi kita juga sempat bahas ya, ini menjadi sorotan dari DPRD. Di sini selain substansi program, DPRD menyoroti transparansi dan sinkronisasi perencanaan anggaran, bahkan dari anggota DPRD, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar, menilai untuk rincian kegiatan ini semestinya disampaikan secara lebih jelas ya, sejak pembahasan anggaran supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman antara legislatif dan juga organisasi perangkat daerah. Nah, rencana pengalokasian dananya ini juga lumayan ya, sekitar 300 juta untuk retreat juga memunculkan pertanyaan mengenai prioritas belanja pendidikan. Ginanjar di sini menjelaskan kalau Dindikbud sebelumnya itu kan sempat ada menyampaikan gitu ya, keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, sarana prasarana sekolah sampai operasional pendidikan. Nah, kondisi inilah yang perlu dijelaskan secara terbuka supaya pengalokasian anggaran untuk retreat itu punya dasar kebutuhan yang kuat dan tentu juga tidak mengesampingkan persoalan mendasar di sekolah. Dan di sini Komisi D berharap kawan pertemuan dengan Dindikbud pekan ini bisa menghasilkan kejelasan ya mengenai urgensi dan juga manfaat program. Dan Dewan juga mendorong supaya setiap kegiatan yang nantinya menggunakan anggaran publik itu punya sasaran terukur serta bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Ginanjar juga menegaskan kalau transparansi perencanaan kegiatan tidak hanya diperlukan di Dindikbud tetapi juga di seluruh organisasi perangkat daerah supaya penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Kalau dari Anda sendiri gimana kawan soal rencana ini retreat yang akan dilakukan oleh kepala sekolah SD dan juga SMP di Kota Malang? Anda juga bisa berkomentar sebagai masyarakat ya. Mungkin kalau ada beberapa POV yang ingin Anda share di siang hari ini, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami. Kemudian karena tadi dari Pak Arif memantau adanya truk muatan batako, informasinya sedang mengalami trouble. Tadi dari Kanit Turjawali Polres Batu Ibtu Gema sudah menyampaikan jam 1 lebih 6 menit petugas menuju ke lokasi. Kemudian jam 1 lebih 14 menit ada dokumentasi video. Kawan, sudah ada petugas di lokasi, kita coba putarkan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini anggota Satlantas Polres Batu mendatangi TKP truk mogok. Informasi dari sopir karena kendala mesin masuk angin. Lanjut untuk personil melaksanakan giat pengaturan, arus lalin lancar terkendali dari arah atas maupun bawah, tidak ada kendala. Lanjut sementara untuk truk akan ditepikan dahulu supaya lebih aman dan tidak menimbulkan kerawanan. Sementara demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari beberapa personil sudah ada di lokasi kawan. Lalu lintasnya cukup lengang, bahkan kalau dilihat dari video ya tadi yang kita putarkan. Kemudian untuk informasi selanjutnya dari rekan-rekan yang memantau di pos Gunung Api Semeru, ini tadi update yang kami dapatkan jam 1 lebih 11 menit terpantau secara visual Gunung Semeru teramati tinggi kolom abunya kurang lebih 600 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya. Erupsi ini juga sempat rekam kawan di seismogram, dan sekarang Gunung Semeru masih sama di level 3 siaga statusnya. Beberapa rekomendasi yang dikeluarkan, harapannya masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat juga diimbau supaya tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, dan tetap waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Untuk beberapa informasi lainnya yang bersiap mengarah ke ruas tol khususnya, saya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Sekarang masuk di jam 1 lewat 23 menit, semakin terik nampaknya juga ya di beberapa titik termasuk yang akses di ruas Malang Pandaan. Apakah juga sama teriknya di sana? Lalu untuk lalu lintas sejauh ini kalau kita lihat memang cukup ramai di beberapa ruas termasuk dari area Malang Pandaan mengarah ke Malang Madiopuro. Jalur exit yang cukup mendominasi. Kalau di Pakis exit entry-nya sama-sama rame tapi tidak sampai mengakibatkan antrian, Lawang cenderung lengang, begitu juga Singosari. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru itu lancar. Ada peningkatan volume dari Porong, ruas Porong menuju ke Waru, kalau arah sebaliknya itu masih aman terkendali. Sama halnya dengan Gempol Rembang, kemudian exit Probolinggo juga tidak ada hambatan. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: tengah berbagai informasi ya yang kita himpun, kita juga masih terus mengupayakan untuk update bagaimana kondisi penanganan terkait dengan karhutlah yang sekarang ini juga masih menjadi perhatian bersama pemerintah termasuk juga masyarakat. Dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan jajarannya untuk memberikan perhatian khusus, khususnya untuk karhutlah, penanganan karhutlah yang terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Ini masuk Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, dari Presiden Prabowo menekankan kalau kawasan Tanjung Puting itu harus dijaga dengan serius karena sebagai Taman Nasional. Kemudian Presiden juga sempat menyinggung soal pentingnya menguatkan keberadaan polisi hutan untuk menjaga kawasan-kawasan hutan yang ada di Indonesia. Kemudian disampaikan juga kalau penguatan jumlah dan kapasitas personil polisi hutan perlu segera dilakukan secara bertahap, sehingga upaya perlindungan dan juga pencegahan kebakaran bisa semakin efektif. Nah, terkait dengan ini Prabowo juga memerintahkan dari Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto untuk mengerahkan personilnya mendidik polisi hutan. Bahkan arahan-arahan ini disampaikan Presiden ketika ada rapat kabinet terbatas membahas perkembangan penanganan karhutlah yang dilakukan kemarin di Istana Merdeka. Nah, dalam rapat ini Suharyanto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan kalau luas area kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting itu sudah mencapai sekitar 513 hektar dan sejauh ini penanganan memang baru bisa dilakukan lewat penguatan satuan tugas darat karena operasi udara itu masih tidak memungkinkan, terkendala rendahnya jarak pandang akibat asap tebal. Sementara itu kawan, kalau melihat dari laporan yang disampaikan Pangdam Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, kondisi lapangan di Tanjung Puting itu memang cukup sulit dijangkau oleh kendaraan karena titik kebakaran ini tersebar di kawasan rawa. Nah, salah satu kebutuhan utama di lapangan ini pompa air dengan ukuran kecil untuk mendukung pemadaman. Selain itu, Pangdam Tambun Bungau juga menyampaikan kebutuhan tim pengeboran air karena karakteristik kawasan rawa ini kan memungkinkan sumber air diperoleh dengan pengeboran sekitar 10 sampai 15 meter. Merespon kebutuhan di lapangan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberikan dukungan untuk membuatkan 200 titik bor air dengan anggaran 2 miliar rupiah. Jadi diharapkan masyarakat setempat nanti bisa diberdayakan dalam pembuatan titik-titik bor air. Dan di sini Prabowo mengingatkan langkah cepat di lapangan harus berjalan beriringan dengan penguatan strategi pencegahan supaya kebakaran tidak sampai meluas. Itu kawan untuk update-nya siang hari ini. Beberapa catatan lain nanti kita akan sampaikan yang masih melanjutkan perjalanan di sekitar Kota Batu karena kabar yang kami dapatkan adanya truk yang mengalami trouble bagian mesinnya, posisi di depan area Lontong Kikil Kota Batu infonya ya. Tadi sudah ada petugas yang membantu mengurai lalu lintas di sana. Mungkin Anda jam 1 lebih 37 menit ini juga melintas, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana update-nya di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
3: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI Polri itu. itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di kampung apa, dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini, pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di Lumin 4 itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
2: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang. Di sejumlah lokasi tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
4: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solok, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
2: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Kucing gak boleh sering dimandiin.
5: Oh no.
4: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
3: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Kawan, setelah bicara karhutla dari Komisi 4 DPR RI Daniel Johan, ini sebagai anggota ya, menyampaikan meminta pemerintah supaya menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah ini sebagai bencana nasional. Karena Daniel menilai karhutla ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan dan dampaknya juga sudah luas sekali terhadap aktivitas masyarakat. Dengan asap tebal yang mengganggu kesehatan, kemudian penerbangan, sekolah, sampai ekonomi warga di daerah ini terdampak. Menurutnya pemerintah memang sudah melakukan bermacam penanganan, namun langkah ini dinilai belum menunjukkan hasil signifikan karena kabut asap masih tebal di sejumlah wilayah. Maka dari itu dia minta pemerintah supaya segera mengambil langkah strategis agar seluruh kekuatan nanti bisa dikerahkan untuk mengatasi karhutla. Bahkan Daniel juga menilai bantuan dari luar negeri, nah itu perlu dipertimbangkan lah. Menurutnya menerima bantuan negara lain itu bukan berarti pemerintah lemah, tetapi karena memang skala persoalan sudah sangat besar dan membutuhkan kerjasama antar kawasan. Bahkan dirinya juga memohon kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto supaya menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Kalau memang diperlukan, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang terdampak parah dengan kondisi asap yang ada itu bisa dilakukan evakuasi sementara ke daerah yang lebih aman. Kemudian untuk informasi lainnya juga, kawan-kawan City Guide yang masih melanjutkan aktivitasnya di sekitar Malang Raya tetap hati-hati. Siang hari ini jam 1:49 tampak sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan di beberapa titik, tapi tidak sampai mengakibatkan antrian karena ini di beberapa persimpangan saja seperti area Kacu yang dari arah kota Malang, kemudian arah sebaliknya juga sama. Mungkin Anda yang ingin berbagi informasi di beberapa titik lain bisa Anda sampaikan di WhatsApp. Kita geser dulu ya, kita akan melihat bagaimana update lalu lintas di sekitar jalan tol.
6: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kita lanjutkan dengan berbagi informasi di area tol, kawan-kawan City Guide yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan. Kita lanjutkan, lepas Pandaan mengarah ke Sidoarjo. Sidoarjo juga nihil antrian, bahkan nanti lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, Sadi menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono, area Satelit Perak juga masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat, mengingat di area Kota Malang, khususnya Telunggumas cukup cerah di siang hari ini, kawan.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Maijen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Kota Malang upayakan mendatangkan sapi impor. Puluhan ahli waris korban kapal Virgo terima santunan 5,13 miliar. Indonesia kecam keras serangan ke Bandara Arab Saudi. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Kata Kepala Dispangtan Kota Malang Slamet Husnain, sapi impor yang didatangkan dari Australia dengan jenis Brahman. Sapi ini memiliki ciri tubuh besar dan tinggi serta warna dominan putih. Di tengah upaya menjaga pasokan, harga daging sapi di Kota Malang masih berada di atas harga acuan pemerintah. Slamet menambahkan tingginya harga daging sapi dipengaruhi terbatasnya ketersediaan sapi lokal dan mahalnya harga sapi dalam negeri. Kondisi inilah yang membuat pasokan impor diperlukan sebagai alternatif untuk menjaga ketersediaan sapi untuk kebutuhan pemotongan. Kawan, santunan bagi keluarga korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa telah disalurkan dengan total mencapai 5,13 miliar rupiah oleh PT Jasara Harja bersama Jasara Harja Putra dan diberikan kepada 77 ahli waris korban yang telah teridentifikasi. Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja, Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha menjelaskan, penerimaan santunan terbanyak berasal dari Jawa Timur, yaitu sebanyak 38 orang. Meski begitu, proses penanganan korban masih berlangsung. Hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 53 orang masih dalam pencarian, sementara 5 jenazah belum berhasil diidentifikasi. Kawan, pemerintah Indonesia mengecam keras serangan terhadap sejumlah bandara di Arab Saudi, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Serangan tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta mengganggu operasional penerbangan sipil. Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan berharap para korban luka segera pulih. Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan fasilitas sipil dalam konflik bersenjata. Pemerintah Indonesia mendesak seluruh pihak menghentikan serangan dan aksi balasan, serta mematuhi hukum internasional. Indonesia juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya konflik di Yaman dan memburuknya situasi kemanusiaan. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Lola Octavia, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City 9 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda tentunya di program City Report. Kawan Kementerian Pertanian ataupun Kementan di sini mengalokasikan dukungan ya anggaran 3 triliun rupiah untuk Jawa Timur pada periode 2025 sampai 2026. Dukungan dana itu kawan salah satunya untuk membangun pusat pengembangan Grand Parent Stock ataupun GPS ataupun bibit ayam petelur yang berskala nasional di Malang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan pihaknya tengah memproyeksikan Kabupaten Malang ini untuk dapat menjadi pusat rantai pasok dan juga menyuplai kebutuhan telur di seluruh Indonesia. Dan selain itu kawan, pemerintah juga akan membangun 3 pabrik pengolahan tepung telur dan juga tepung daging yang ditargetkan ini akan rampung dalam waktu 1,5 hingga 2 tahun. Lalu untuk pembangunan 3 pabrik itu juga akan ditindaklanjuti melalui studi kelayakan ataupun feasibility study ya, ataupun pemerintah sendiri memperkirakan kebutuhan awal investasi sekitar 200 miliar rupiah per pabrik dengan kemungkinan itu meningkat menjadi 250 miliar untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging kawan. Lalu dalam kesempatan itu Amran juga mengapresiasi bahwa perkembangan sektor pertanian dan juga peternakan yang berkembang pesat di Provinsi Jawa Timur ini serta sumbangsihnya terhadap stok maupun cadangan pangan nasional. Lalu ada pun berbagai komoditas yang banyak disuplai ya kawan ya, yang berada di Jatim itu ada padi, telur ayam, lalu jagung, tebu, dan juga susu. Siang hari ini kawan, bagaimana untuk pantauan traffic di kawasan Anda? Anda juga bisa share juga, kirim ke nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
0: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

City 91 One FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang hari Anda di program City Report. Kawan, di sebanyak 36 dari 38 provinsi ataupun kabupaten kota di Jawa Timur ini berstatus awas kekeringan meteorologis ya pada periode tanggal 11 sampai 20 Oktober 2026. Di sini BMKG juga mengingatkan bahwa potensi kekeringan ini masih perlu diwaspadai karena di wilayah Jawa Timur secara umum diprediksi baru memasuki musim hujan pada bulan Desember mendatang. Lalu untuk peringatan dini kawan kekeringan meteorologis BMKG untuk dasarian 2 Oktober 2026 itu masih kategori awas ya, merupakan tingkat peringatan tertinggi dalam sistem peringatan dini kekeringan meteorologis BMKG. Lalu pengamat meteorologi dan geofisika ataupun PMG ahli madya BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur ada Maksum Purwanto menegaskannya, daerah yang memasuki kategori awas itu berada pada tingkat peringatan kekeringan yang tertinggi. Secara nasional kawan, sekitar 76% wilayah Indonesia itu masih mengalami musim kemarau, dan sejumlah daerah di Pulau Jawa, ada Bali, Nusa Tenggara, lalu ada Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua juga masuk dalam peta kekeringan dini kekeringan. Lalu Maksum kembali menjelaskan kawan, untuk status peringatan dini itu dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi iklim di wilayah masing-masing. Maka dari itu kawan, masyarakat juga terus diminta untuk memantau pembaruan informasi resmi dari BMKG, karena berdasarkan perakiran awal musim hujan yang disampaikan Maksum itu, wilayah Jawa Timur secara umum diprediksi mulai memasuki musim hujan itu pada bulan Desember 2026. Dan kondisi ini membuat masyarakat perlu mengantisipasi ya dampak kemarau yang masih berlangsung, terutama terkait ketersediaan air dan juga resiko kebakaran hutan serta lahan

0: Lalu BMKG juga kembali menghimbau masyarakat untuk menggunakan air ini secara bijak kawan, tidak membakar sampah ataupun lahan, serta mengikuti perkembangan informasi cuaca dan juga iklim untuk mengetahui kondisi terkini di wilayah masing-masing. Lalu ada juga nih kawan beberapa daerah yang masih berstatus awas kekeringan, itu salah satunya ada Kabupaten Bangalan, Banyuwangi, Kabupaten Blitar, ada juga Bojonegoro, Kediri, Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo, Tulung Agung, dan juga Kota Probolinggo kawan. Karena dari status wilayah awas itu dihimbau masyarakat tidak mengabaikan peringatan dini dan pemantauan informasi dari BMKG, dan juga langkah antisipasi sejak dini itu diperlukan selama musim kemarau itu masih berlangsung kawan. Lalu di siang hari ini bagaimana pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Bisa Anda share juga, kalau kami pantau juga di area Tlogomas kawan, dari arah Kota Batu menuju ke Kota Malang di TL Tunggul Mas itu ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu dari arah sebaliknya dari Kota Malang ke Kota Batu juga masih ramai lancar. Lalu tadi di jam 14 lebih 7 menit ada Pak Didi Hadi yang menginfokan Jalan Raya LA Sucipto Lalin sepi ya, aman dan lancar. Pak Didi Hadi mengirimkan sebuah video, kita bisa play dulu kawan ya, videonya dari Pak Didi Hadi. Nah ini untuk arus lalinnya di Jalan Raya LA Sucipto benar-benar sepi ya, tidak ada hambatan sama sekali. Untuk cuacanya di sana juga cukup terik nih kawan. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Didi Hadi untuk pantauan info traffic. Lalu kalau kami pantau juga kawan siang hari ini, suhu cuaca di area Tlogomas ini berada di 31 derajat Celcius ya. Untuk kelembapan udaranya di 33%, serta untuk kecepatan angin ini yang cukup kencang di 16,7 km per jam kawan. Ini bagaimana untuk pantauan suhu cuaca di kawasan Anda? Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi seputar jarak.

Selamat siang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisinya saat ini masih lancar dua arah. Dari beberapa getol, kita pantau dulu dari Malang Madiopuro ya. Kalau di Gate Malang Madiopuro ini jalur exit cukup ramai, jadi mengarah ke perempatan Ki Ageng Gribik itu ada peningkatan volume. Tapi kalau di Gate Pakis, kemudian Singosari, Lawang itu tidak ada hambatan untuk exit maupun entry. Sama halnya dengan yang mau mengarah ke Surabaya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai ruas Waru itu lancar pol ya, dua arah. Tidak ada hambatan juga, begitu juga di sekitaran Gempol, Rembang, kemudian Pasuruan, sampai di ruas Probolinggo. Selain update lalu lintasnya, kawan untuk update cuaca juga boleh Anda bagikan dengan mention kami di @city9911fm.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat, udah tungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipake. Tuh, udah, ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Pasar Banyuwangi kini menjelma menjadi destinasi baru yang menarik perhatian warga setempat maupun wisatawan. Setelah direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan resmi beroperasi pada 1 Oktober 2026, kawasan tersebut kini tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas perdagangan, tetapi juga bertransformasi menjadi ruang publik yang nyaman untuk bersantai, menikmati kuliner, hingga mengenal jejak sejarah kota. Bupati Banyuwangi Puk Vestiandani menjelaskan bahwa kehadiran wajah baru Pasar Banyuwangi diharapkan mampu memperluas fungsi pasar rakyat agar tidak sekedar menjadi ruang aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial bagi masyarakat. Ia menambahkan dengan tetap mempertahankan kegiatan perdagangan di dalamnya, pasar tersebut kini menjadi alternatif destinasi heritage yang memperkaya pengalaman warga maupun wisatawan saat berkunjung ke Banyuwangi.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Saya Bobby Ramadan. Satbinmas Polres Situbondo memberikan edukasi kepada pelajar yang sedang berkegiatan pramuka tentang pencegahan dan pembinaan karakter untuk mencegah perundungan. Kasatbinmas Polres Situbondo Ibtu Rahman Fadli Kurniawan bilang, edukasi tentang pembentukan karakter itu menyasar ratusan siswa yang ikut jambore siwalan ke-14 SDN 1 Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Di hadapan 520 siswa-siswi peserta pramuka, petugas menyampaikan materi mengenai pentingnya saling menghargai, bahaya kekerasan verbal maupun fisik, hingga dampak buruk perilaku bullying di lingkungan sekolah.
3: Kabar selanjutnya dari KU Radio Jember, saya Raffiana. Memperingati Hari Tongkat Putih Sedunia, Bank Indonesia Jember meluncurkan buku Braille Literasi Rupiah bagi penyandang disabilitas netra. Kegiatan di Gedung Serbaguna BI Jember diikuti siswa SLB Sekar Sidenan Sekar Kijang sekaligus diisi edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah. Kepala Perwakilan BI Jember Iqbal Reza Nugraha menyebut, buku ini merupakan yang pertama di lingkungan Bank Indonesia. Materinya mencakup pengenalan pecahan rupiah, ciri keaslian uang, hingga cara memperlakukan rupiah. Sementara itu, Kepala SLB Negeri Jember Jariatu Robiah berharap edukasi ini berkelanjutan untuk mendukung kemandirian dan masa depan anak-anak disabilitas netra.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sedikit 91 FM Guidance for Your Life. Selamat siang menjelang sore kawan. Masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan siang menuju sore hari Anda. Terjadi program City Report. Kawan, Provinsi Jawa Timur di sini memperkuat perannya itu sebagai lumbung pangan nasional setelah Perum Bulog Kanwil Jatim ini menyerap 978.280 ton gabah dan juga beras setara beras hingga 8 Oktober 2026 kawan. Lalu capaian itu mencapai 110,68% dari tingkat target perusahaan dan juga penyumbang hampir 25% ya dari total pengadaan beras Bulog secara nasional. Pemimpin Perum Bulog Kanwil Jatim ada Langgeng Wisnu menjelaskan bahwa angka itu tidak hanya mendongkrak capaian nasional saja kawan, tapi juga telah melampaui target perusahaan dengan realisasi yang menembus angka 110,68%. Lalu capaian impresif tersebut kini juga akan mempertegas posisi strategis yang berada di Jawa Timur itu sebagai lumbung pangan utama nasional karena penyerapan gabah dan juga beras petani yang masif membuktikan potensi pertanian Jatim itu menjadi tulang punggung ya dalam menyokong ketersediaan serta stabilitas pasokan beras yang berada di seluruh Indonesia. Untuk secara nasional, kawan, realisasi pengadaan Public Service Obligation ataupun PSO Perum Bulog secara keseluruhan ini telah mencapai 4.115.014 ton setara beras atau 102,88% ya dari penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton dan catatan itu merupakan realisasi pengadaan tertinggi sejak Bulog itu berdiri dan melampaui capaian tahun 2025 itu sebesar 3.191.969 ton itu setara beras sekaligus memecahkan rekor tertinggi dan itu sebelumnya pada tahun 2012 yang tercatat sebesar 3,65 juta ton ya. Lalu pengadaan gabah ini juga akan memperkuat posisi Bulog dalam menjalankan tiga pilar ketahanan pangan nasional, yakni menjaga ketersediaan pangan, lalu mendukung stabilisasi harga di tingkat produsen dan juga konsumen, serta mengelola cadangan pangan pemerintah kawan. Lalu dengan capaian 110,68 dari target 2020-an itu, Langgeng juga menyatakan ya bahwa Perum Bulog Kanwil Jatim terus berkomitmen untuk menjaga penyerapan hingga akhir tahun. Lalu di siang menuju sore hari Anda kawan, saya juga punya informasi untuk Anda. Nah ini pasti ya, yang internet lemot Anda itu membuat emosi. Saatnya kita pindah kapten ke Kapten Ratel kawan. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming menjadi lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online itu makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi, kawan. Untuk info lebih lengkapnya, Anda juga bisa menghubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside.
2: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
3: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 peserta yang terdampak. Ternyata ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyak adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini ke perusahaan. Banyak kenapa kok ada namanya hubungan industrial. Nah, industrial ini adalah di mana antara adalah dua sektor itu, dari pemerintah, pengusaha, dan kerja. Nah, kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk ke perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
2: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
4: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat cost yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, cost-nya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah, itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta ini langsung ke simulasi aja. 100, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat pekerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
2: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana, menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
5: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan, muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
2: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 9, 1FM Guidance for Your Life. Selamat siang menjelang sore kawan. Anda masih bersama saya, Ilham Riza, yang menemani perjalanan siang menuju sore hari Anda dari program City Report. Kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mendorong perusahaan ini mengutamakan dialog dan juga mempertimbangkan alternatif pengurangan beban operasional ya sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Langkah ini juga menyusul karena pencatatan 6.154 pekerja itu terkena PHK di Jawa Timur ya, dari mulai bulan Januari hingga bulan September 2026. Ini berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan secara nasional kawan, Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat ada 63.789 orang yang mengalami PHK selama periode yang sama. Menurut dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyatakan ya, bahwa pemerintah daerah berupaya untuk mencegah perusahaan ini mengambil keputusan PHK secara tergesa-gesa ini, terutama ketika menghadapi kendala bisnisnya. Dan Emil juga menjelaskan kawan, bahwa pemerintah daerah mengedepankan komunikasi terlebih dahulu ya antara perusahaan dan juga pekerja untuk mencari solusi atas persoalan operasional. Lalu di sisi lain, perwakilan pekerja juga perlu dilibatkan ya dalam komunikasi itu, khususnya ketika perusahaan itu menghadapi tantangan yang juga memengaruhi keberlangsungan kegiatan usahanya. Dan Emil juga selalu menekankan pentingnya dialog antara pemerintah dan juga selaku pelaku usaha ya. Dan melalui komunikasi tersebut kawan, persoalan yang berpotensi menyebabkan PHK tentu saja diharapkan dapat dibahas lebih awal untuk mencari jalan keluar. Selain mendorong pencegahan PHK, Emil juga meminta supaya angka yang tercatat diperiksa kembali dengan memperhatikan cangkupan pendataannya, bahwa angka itu juga merujuk ya pada kasus yang sudah terdaftar juga. Menurut Emil, posisi Jawa Timur sebagai salah satu basis manufaktur terbesar di Indonesia membuat dinamika ketenagakerjaan daerah yang berkaitan erat dengan kondisi dunia usaha. Ketika perusahaan itu menghadapi tekanan secara operasional kawan, pemerintah berupaya mencari alternatif agar persoalan bisnis itu tidak langsung berujung pada pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Nah, dari Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Jawa Timur didorong untuk memaksimalkan ya berbagai pilihan sebelum perusahaan itu mengambil keputusan PHK. Di sini salah satu alternatif yang disampaikan Emil adalah penyesuaian jam kerja ya, dengan tetap mempertimbangkan kondisi perusahaan dan juga kepentingan para pekerja. Maka dari itu, dari pendekatan-pendekatan tersebut menempatkan komunikasi dan juga pembahasan bersama sebagai bagian dari

0: upaya untuk mencari penyelesaian persoalan ketenagakerjaan, dan tentu saja berbagai alternatif diharapkan juga dapat dipertimbangkan ya sebelum PHK tersebut dilakukan, kawan. Lalu di siang hari ini bagaimana pantauan traffic di kawasan Anda? Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami 0811-3600-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Selamat sore, kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro, maupun juga Pakis. Tidak ada hambatan arah ke utara, arah ke Surabaya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai sekitaran Waru juga lancar. Begitu juga di sekitaran Gempol Rembang, Gempol Pasuruan, sampai dengan Pasuruan Probolinggo.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 3 sore. Beberapa upaya dilakukan Satlantas Polresta Malang Kota untuk persoalan balap liar. Malang disiapkan jadi pusat bibit ayam nasional. Prabowo ajak generasi muda kenali sejarah bangsa melalui museum. Berikut 911 Hot News jam 3 sore selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Hari ini pada talk show di Radio City Guide Kasatlantas Polresta Malang Kota, AKP Rio Angga Prasetyo menjelaskan, merespon masih adanya balap liar di Kota Malang, pihaknya memaksimalkan langkah preemptif, preventif, dan represif. Pihaknya selalu mengutamakan pendekatan humanis pada pelaku balap liar. Rio menjelaskan juga setiap hari Senin, personil dan dari Satlantas Polresta Malang Kota melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah mulai tingkat SMA, SMK, sampai SMP. Rio menambahkan, untuk anak-anak yang suka dengan dunia balapan, sebagai wadahnya selalu pihaknya mengarahkan ke Ikatan Motor Indonesia atau IMI untuk pendampingan. Kawan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan pemerintah menyiapkan anggaran 3 triliun rupiah untuk pembangunan pusat Grandparent Stock atau GPS unggas terintegrasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk menjadikan Malang sebagai pusat pembibitan ayam nasional yang nantinya memasuk kebutuhan peternak di berbagai wilayah Indonesia. GPS merupakan generasi induk dalam rantai pembibitan ayam yang berperan menghasilkan bibit untuk mendukung produksi unggas berikutnya. Melalui fasilitas ini, pemerintah menargetkan pasokan bibit ayam dapat diperkuat sehingga kebutuhan peternakan di berbagai desa, di berbagai daerah bisa terpenuhi. Kawan, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Museum Nasional Indonesia di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Museum Indonesia pada 12 Oktober 2026. Prabowo meninjau lokasi koleksi museum dan berinteraksi dengan para pelajar yang mengikuti kegiatan edukasi. Prabowo menekankan pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap warisan budaya sejak dini. Prabowo juga mengapresiasi program edukasi museum yang melibatkan generasi muda. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak masyarakat merawat sejarah dan menjaga warisan leluhur dengan berkunjung ke museum. Fadli berharap museum terus menjadi ruang pembelajaran untuk menjaga ikatan, ingatan kolektif dan memahami perjalanan peradaban bangsa. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City 9 One FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda tentunya di program City Report.

Tanjung Puting ya, ataupun TNTP, yang kawasan konservasi itu dikenal sebagai habitat orangutan Kalimantan, juga menjadi salah satu destinasi wisata alam yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurut dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman mengatakan ya, kawasan itu juga mendapat perhatian khusus karena menjadi pusat konservasi dan juga rehabilitasi orang utan. Lalu upaya pemadaman ya yang berada di kawasan, berdasarkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB Suharyanto pada tanggal 12 Oktober 2026 kemarin ya, kebakaran itu di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting Kalimantan Tengah mencapai 513,89 hektar. Luasan tersebut kawan menjadi bagian terbesar ya dari total 639,23 hektar lahan yang juga masih dalam proses pemadaman di 6 provinsi prioritas Karhutla. Suharyanto menyebut bahwa kebakaran baru itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Sedangkan kebakaran yang terjadi di kawasan Tanjung Puting tentu saja mengancam ekosistem hutan yang menjadi habitat berbagai satwa liar. Selain orangutan kawan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi bekantan, beruang madu, dan juga buaya muara ya. Lalu upaya pemadaman di kawasan Taman Nasional juga menghadapi kendala karena apa? Kabut asap yang tebal itu membatasi jarak pandang ya, sehingga menyulitkan operasi pemadaman melalui udara. Hingga saat ini kawan, pemerintah juga masih berusaha untuk mengoptimalkan penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional melalui jalur darat. Sementara dari Taman Nasional Tanjung Puting merupakan salah satu tujuan ekowisata di Kalimantan Tengah karena wisatawan biasanya itu menjelajahi kawasan ini menggunakan perahu klotok ya, menyusuri sungai Sekonyer serta mengunjungi lokasi pengamatan orangutan. Meski demikian kawan, belum adanya informasi ya yang memastikan seluruh jalur wisata ataupun fasilitas kunjungan di TNTP ini ditutup akibat kebakaran, karena wisatawan yang berencana berkunjung disarankan untuk memantau pengumuman dan juga pengelola Taman Nasional serta operator wilayah setempat. Wisata setempat ya. Dan kalau kami lihat kawan, beberapa pantauan cuaca di siang hari ini, kalau kami lihat dari BMKG ya, Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika, untuk di daerah Lowokwaru terutama Tlogomas itu berada di 27 derajat Celcius, untuk kelembapan udara itu di 50% dan kecepatan angin ini juga cukup lumayan kencang kawan, di 18,2 km/jam. Sore hari ini Anda juga masih bisa memantau pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Iya kawan, kebakaran hutan dan juga lahan ataupun karhutla yang berdampak asap mengganggu aktivitas itu tak kunjung usai ya. Bukan jadi momok juga yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Karena hal sama pun juga terjadi di kawasan Papua imbas asap karhutla. Dinas Pendidikan di sejumlah wilayah Papua dari selatan, tengah hingga barat daya wilayah timur Indonesia itu menerapkan pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ dari ataupun daring ya bagi para siswa sekolah. Kegiatan PJJ itu pun juga telah diperpanjang kawan imbas dampak asap karhutla yang masih belum reda. Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan menyatakan saat ini untuk aktivitas belajar mengajar di 3 dari 4 kabupaten dilakukan secara daring ataupun online akibat kabut asap yang meluas ya, karena disebabkan karhutla menyelimuti wilayah itu. Lalu kegiatan belajar mengajar di 3 kabupaten yakni ada Kabupaten Bovel di Gol, Mapi dan Asmat dilakukan secara daring akibat kabut asap karhutla. Lalu menurut dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan ada Paskalis Prayitno mengatakan bahwa pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan terkait dampak kabut asap yang terjadi terhadap kegiatan belajar mengajar karena mengingat bila tetap dilakukan sekolah dikhawatirkan itu berdampak ya kepada kesehatan para pelajar. Sementara untuk Kabupaten Maroke, dia mengatakan untuk aktivitas belajar mengajar itu masih dilakukan secara luar jaringan ataupun tatap muka. Karena di Papua Tengah ini dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Mimika ataupun Papua Tengah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dan wajib masker bagi para pelajar di wilayah itu akibat kabut asap yang semakin parah. Di sini menurut dari Kepala Dinas Pendidikan Mimika Antonius Welerubun ya mengatakan bahwa kebijakan tersebut berdasarkan SE Bupati Mimika nomor 85 tahun 2026 tentang penyesuaian kegiatan belajar mengajar serta penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh sebagai dampak kabut asap yang saat ini sedang melanda di daerah Mimika kawan. Sementara untuk kondisi kabut asap yang berada di Kota Timika, Kabupaten Mimika ini

0: Provinsi Papua Tengah juga terus memburuk ya, karena kabut asap dari karhutla sendiri yang terjadi di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lalu upaya yang dilakukan pemerintah sendiri untuk melindungi kesehatan warganya yang terdampak dari kabut asap itu harus segera ditangani secepatnya ya oleh pemerintah pusat dengan berusaha untuk memadamkan api di wilayah yang menjadi sumber kebakaran lahan dan hutan. Lalu untuk dampak kabut asap sendiri yang ditimbulkan memberikan dampak kesehatan yang cukup besar kepada masyarakat di wilayah yang dipimpinnya ya. Kualitas udara yang semakin memburuk dan juga infeksi saluran pernafasan akut ataupun ISPA yang juga terus meningkat sejak kabut asap ini melanda Mimika. Tak hanya itu saja kawan, kabut asap yang melanda Kabupaten Mimika juga membuat jumlah maskapai ini tidak bisa mendarat di Bandara Moses Kilangin Timika ya, karena kabut asapnya yang ketebalan itu yang sulit untuk proses mendaratnya salah satu pesawat di Bandara Moses Kilangin Timika kawan. Lalu kalau dari Papua Barat Daya, di sini dari Wali Kota Sorong Septinus Lobat juga akan mengatakan ya, tertuang di dalam SE ataupun Surat Edaran Wali Kota Sorong nomor 100.34.3/1317/2026 ya, tentang perpanjangan penyelenggaraan proses pembelajaran pada kondisi kabut asap yang berada di lingkungan Pemkot Sorong. Langkah itu pastinya diambil berdasarkan SE Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, perpanjangan penyelenggaraan proses pembelajaran pada kondisi kabut asap di lingkungan Pemkot Sorong. Lalu langkah itu diambil untuk mencegah gangguan kesehatan pada peserta didik akibat kabut asap yang berkaitan dengan fenomena El Nino kawan.
1: Informasi seputar jantung.
2: Selamat sore kawan, kembali lagi saya Yola Oktavia menyapa Anda di Infotol kali ini ya. Kita coba geser ke beberapa ruas Malang Pandaan dulu dari beberapa getol. Di ruas Singosari, Gate Singosari, jalur exit ternyata relatif lengang, justru yang ada peningkatan volume sekarang di exitnya Malang Madiopuro. Kalau di Pakis, Lawang itu masih aman terkendali. Arah ke Surabaya di Kejapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, sama lancarnya dengan Gempol Rembang, kemudian juga Pasuruan sampai di Probolinggo.

0: saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sanankerto dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
8: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
8: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
8: Hah? Itu siapa lagi?
9: Lah, kalau itu ibumu.
8: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
9: Saya tahu.
10: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Hah? kucing nggak boleh sering dimandiin.
12: Oh no.
11: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
0: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Cadence for your life. City Guide FM.

Kawan, di sini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan atensinya khusus penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berada di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Karena Prabowo ini saat memimpin rapat perkembangan penanganan karhutla yang digelar secara hybrid ya di Istana Merdeka hari Senin kemarin. Di sini menurut dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ataupun BNPB Letjen TNI Suharyanto yang hadir juga secara daring ya dalam rapat itu, melaporkan bahwa penemuan kebakaran baru yang berada di Taman Nasional Tanjung Puting itu seluas sekitar 513,89 hektar. Lalu Zainul juga mengatakan kawan ya, salah satu utama di lapangan tersebut adalah pompa air yang berukuran kecil untuk upaya memadamkan. Dalam kesempatan itu Zainul juga menyampaikan kebutuhan yang sekitar 50 pompa air dalam upaya pemadaman. Prabowo juga menanyakan kira-kira banyak jumlah pompa air yang dibutuhkan itu berapa, dan ia memberikan dukungan sejumlah pompa air itu lebih banyak ya dari yang diminta. Selain pompa, Zainul juga menyampaikan kebutuhan tim pengeboran air berkenaan dengan karakteristik kawasan rawa yang kemungkinan sumber air itu diperoleh dengan pengeboran sekitar 10 hingga 15 meter dengan biaya itu sekitar 10 juta per titik kawan. Setelah itu Prabowo juga merespon dengan memberikan dukungan untuk pembuatan 200 titik bor air dengan anggaran yang sebesar 2 miliar rupiah. Lalu dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan bahwa pentingnya penguatan kehadiran polisi hutan dalam menjaga kawasan hutan di Indonesia ini, meminta juga penguatan jumlah dan kapasitas personil agar upaya perlindungan dan pencegahan kebakaran dapat semakin efektif ke depannya. Prabowo pun juga meminta Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto hadir ke rapat itu untuk ikut serta membantu penguatan kapasitas polisi hutan kawan. Karhutla yang melanda jumlah wilayah Indonesia, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut masih ada 639,23 hektar lahan yang juga masih terbakar dalam proses pemadaman yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Hingga kini kawan masih ada 2 provinsi lagi yang menjadi fokus penanganan, yaitu di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Selatan. Karena ia mengungkap temuan-temuan baru itu kebakaran hutan dan lahan itu seluas 513,89 hektar yang berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Dan juga yang terbesar itu memang terjadi di Kalimantan Tengah ya. Kenapa itu paling besar kawan? Karena baru itu ditemukan kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Dan per hari ini tadi senilai jumlahnya itu 513,89 hektar yang terbakar di situ kawan, meskipun bukan lahan gambut ya, lahan mineral seperti itu. Dan juga sore hari ini saya punya informasi untuk Anda, City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya kawan bisa Anda cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mengemudi di tengah hujan deras tentu menuntut konsentrasi yang penuh. Tapi ada satu hal yang sering bikin panik. Kaca depan mobil tiba-tiba berembun tebal sampai menghalangi pandangan. Insting pertama Anda mungkin langsung mengambil tisu atau mengusapnya dengan tangan kosong. Padahal, itu justru bikin kaca jadi buram dan berbekas. Life hack otomotif yang benar saat situasi terjadi adalah memanfaatkan sistem AC mobil Anda. Kaca bisa berembun karena suhu di dalam kabin lebih hangat daripada suhu di luar. Solusinya bagaimana? Nyalakan AC Anda di suhu yang paling dingin selama beberapa saat. Lalu, arahkan mode kipas atau defogger langsung menyorot ke kaca depan. Begitu suhu kabin dan suhu luar sudah seimbang, embun akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan detik. Visibilitas Anda kembali jernih, dan Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan aman tanpa repot mengelap kaca. Stay safe on the road, kawan!
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, maskitoni, yang disingkat temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm.
3: Jalan-Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
7: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
6: Loh, terus gimana?
7: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
6: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
7: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
6: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
8: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi Citygate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
9: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
10: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
9: Lho, cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
10: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
1: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Awali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. Citygate FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Jadi Gain 91 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, Anda masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani perjalanan sore hari Anda di program City Report. Kawan, anggota Komisi 4 DPR RI, ada Daniel Johan mengusulkan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla ini ditetapkan sebagai bencana nasional karena kalau kita amati kawan, beberapa di wilayah Indonesia sendiri banyak sekali untuk kejadian karhutlanya. Karena Daniel ini menyebut bahwa DPR juga sudah mendorong penetapan status karhutla ini menjadi bencana nasional sejak awal, tapi ia juga menilai pemerintah itu belum siap dengan hal itu. Lalu DPR RI mendukung penuh untuk penetapan status bencana nasional karhutla karena faktor prioritas utama itu adalah keselamatan masyarakat. Selain itu kawan, Daniel juga menyebut bahwa penetapan status bencana nasional tersebut dilakukan untuk memaksimalkan anggaran penanganan karhutla karena anggaran juga dapat dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat. Selain kebutuhan masyarakat yang terdampak kawan, anggaran juga dapat dimaksimalkan untuk para relawan yang juga turut membantu menangani pemadaman karhutla. Dan untuk anggaran penanganan untuk penanganan karhutlah sendiri masih sangat terbatas, sehingga banyak faktor juga yang belum mendapat penanganan secara maksimal. Karena maka dari itu, Daniel juga menyinggung beberapa upaya pemadaman melalui udara ataupun waterbombing juga sudah dilakukan, tetapi terkendala lahan gambut yang menyulitkan pemadaman kawan. Ia juga menegaskan hukuman berat bagi korporasi yang mengakibatkan bencana karhutlah tidak cukup berhenti di sanksi administratif ataupun pencabutan izin perusahaan. Kalau penanganan pelaku hanya sanksi administratif cabut izin, maka tidak akan ada efek jera, tidak ada efek efek rasa takutnya, kawan. Lalu dari Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyatakan ya, pemerintah saat ini juga masih mampu mengatasi karhutlah yang melanda di sejumlah wilayah Indonesia. Dengan begitu, ia menyebut bahwa pemerintah belum akan menetapkan karhutlah ini dengan status bencana nasional. Untuk sore hari ini, kawan, kita kembali memantau pantauan-pantauan trafik. Kalau kami lihat di Jalan MT Haryono yang menuju ke Jalan Gajayana, ini juga cukup lumayan ada kepadatan, kawan, ya. Jadi untuk Anda yang mau melakukan perjalanan ke MT Haryono ke Jalan Gajayana juga harus hati-hati. Lalu ini bagaimana untuk pantauan traffic di kawasan Anda, kawan? Juga bisa menyampaikan pantauannya. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kalau sedangkan kita move juga ke area Kota Batu, kawan. Kalau kami lihat area Kota Batu sendiri juga masih cukup lengang ya, tidak ada hambatan sama sekali. Lalu kalau di area kabupaten sendiri, kami lihat di daerah Kepanjen, di sini juga masih terlihat ramai lancar ya. Nah, ini bagaimana untuk pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda? Bisa Anda sampaikan juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Sedangkan kalau kami lihat di suhu cuaca area Tlogomas yang tadi siang sempat 31 derajat Celcius, kawan ya, panasnya panas sekali, dan sekarang suhunya sudah mulai turun, berada di 25 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara di 62% dan kecepatan angin tuh masih tinggi ya, di 18,2 km/jam. Bagaimana untuk pantauan suhu cuaca di kawasan Anda, kawan? Bisa Anda sampaikan juga ke WhatsApp kami 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media di @cityguide911fm.

0: informasi seputar jantung.
1: Selamat sore kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dari ruas Malang, kemudian bergeser ke Singosari Lawang sampai dengan area Kejapanan. Porong Sidoarjo, begitu juga sampai di Waru tidak ada hambatan, sama halnya dengan Gempol Rembang, Kempol Pasuruan, dan Pasuruan Probolinggo.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 4 sore. Pemkot Malang berupaya hidupkan kayu tangan sisi utara. BMKG memprediksi musim kemarau masih bertahan hingga bulan Desember 2026. Prabowo ajak generasi muda kenali sejarah bangsa melalui museum. Berikut 911 Hot News jam 4 sore selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Kepala Dispora Park Kota Malang, Arief Tri Sastiawan menyebut pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi untuk pengembangan kawasan kayu tangan sisi utara yang masih sepi pengunjung. Salah satunya dengan menghadirkan hiburan musik hingga usulan pembentukan kelompok sadar wisata atau pokdarwis baru yang dikhususkan untuk berfokus pada pengembangan kawasan tersebut. Arief menilai dominasi pertokoan di kawasan utara membuat aktivitas cenderung berkurang pada sore hingga malam hari. Akhirnya pilihan tempat bersantai maupun menikmati liburan pada malam hari masih terbatas. Pengamat meteorologi dan geofisika ahli Madya BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Maksum Purwanto menyatakan, musim kemarau di Jawa Timur secara umum diperkirakan masih berlangsung hingga bulan Desember 2026. Dirinya menambahkan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak, tidak membakar sampah maupun lahan, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim resmi dari BMKG. Menurut Maksum, langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan air sekaligus mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau masih berlangsung. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Museum Nasional Indonesia di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Museum Indonesia pada 12 Oktober 2026. Prabowo meninjau koleksi museum dan berinteraksi dengan para pelajar yang mengikuti kegiatan edukasi. Prabowo menekankan pentingnya menanamkan rasa cinta tanah air dan kecintaan terhadap warisan budaya sejak dini. Dirinya juga mengapresiasi program edukasi museum yang melibatkan generasi muda. Demikian 911 News jam 4 sore, saya Mufti Akmal. Selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Seri Getain One One FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan. Sore kali ini saya Yola Octavia kembali menyapa Anda. Biasanya kalau sudah sore hari justru suhu akan jauh lebih rendah ya. Tapi kalau kita lihat ternyata dibandingkan dengan tadi siang tuh masih di bawah 30 derajat. Kalau sekarang sudah di 30 bahkan ya. Update sementara dari BMKG di jam 4 lewat 4 menit di 30 derajat, lalu sampai nanti menjelang petang ya, di jam 6 petang itu kembali turun lagi, kembali rendah lagi. Kisarannya dari 30 itu sampai ke 23, lumayan juga. Malam kalau malam rata-rata di 22 sampai paling rendah di 20. Kalau subuh 19 ya, baru itu yang agak turun suhunya. Sementara untuk beberapa catatan, kalau sudah masuk di traffic hour, tentu beberapa titik yang harus Anda antisipasi di jalur-jalur yang berdekatan dengan area sekolah, mungkin juga kampus, termasuk juga di ini kawan ya, dekat dengan sejumlah pusat perbelanjaan dan area perbatasan kota maupun kabupaten di wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu, itu juga harus Anda antisipasi. Tadi siang kita terima kabar adanya kendaraan yang trouble, posisinya itu di area Kota Batu ya, di jalur utama dekat Bebek Sinjai katanya laporannya. Nah, kalau saat ini apakah masih stay di lokasi? Kita juga tadi sudah koordinasikan dengan Pak Gema ya untuk pantauan di lokasi seperti apa. Coba kita cek lagi, terakhir itu update-nya masih dilakukan pengaturan lalin. Katanya sih ini ada kendala masuk angin katanya truknya seperti itu. Begitu, kalau untuk trafiknya sih masih aman ya, di lokasi tidak ada hambatan. Tapi kalau ternyata masih ada kendaraan trouble di sana, boleh berkabar juga di 0811 3600 911.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: CityGate 911 FM, guidance for your life. Halo Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum nih? Kalau belum, ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economies Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan juga ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, di koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Kita kembali ke beberapa pembahasan kawan tadi pagi ya di Talkshow Ijen Talk, bicara soal bagaimana sih solusinya untuk mengatasi persoalan balap liar. Banyak juga kawan-kawan yang ngeh ya, ternyata pembahasan balap liar ini hampir setiap tahun selalu kita bahas berulang. Ada juga yang dari beberapa tahun sebelumnya itu penambahan lokasi. Mungkin kalau sebelumnya itu fokusnya di area Ciliwung, sekarang Veteran tuh termasuk titik yang lumayan ramai ya digandrungi sebagai lokasi aksi balap.

0: Liar juga, veteran Jalan Bandung itu di 2026 ini kayaknya yang semakin marak. Kalau 2025 full di area Ciliwung, S. Parman. Nah, kenapa kok sekarang mulai berpencar ke sejumlah titik lain? Karena informasi dari Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Rio Angga Prasetyo tadi yang menyampaikan, sekarang itu sudah dipasang semacam pita kejut begitu di area S. Parman, dan itu membuat yang melakukan aksi balap liar mengalami kesulitan kalau misalnya mereka mau melakukan aksinya di sana. Jadi sementara ini itu termasuk efektif, tapi apakah benar-benar total untuk mengurangi? Enggak juga ya, karena tetap masih ada yang nekat untuk melancarkan aksi balap liar di lokasi. Banyak saran-saran yang kita terima tadi kaitannya dengan memburu pengendara, menilang lebih tepatnya ya, menilang pengendara yang menggunakan knalpot brong. Katanya kalau misalnya mau trek-trekan, mau melakukan aksi balap liar tapi pakai knalpot standar, sepi katanya. Sepi, enggak mungkin ada yang nonton, enggak mungkin ada yang tertarik, karena enggak ada sensasi adrenalinnya kalau enggak pakai knalpot brong. Nah, ini salah satu mengatasinya adalah dengan setiap kali ada kendaraan yang menggunakan knalpot brong, langsung ditilang saja. Bahkan juga harus syaratnya harus mengembalikan spesifikasinya menggunakan knalpot standar, agar untuk meminimalisir aksi balap liar ini sendiri. Banyak yang menyarankan seperti itu ya, lebih dari 3 orang tadi yang saya lihat di database kami dari tadi pagi sampai dengan siang menjelang sore menyampaikan pandangannya terkait aksi balap liar ini. Banyak juga yang menyoroti lagi-lagi soal knalpot brong. Knalpot brong ini gak cuma ganggu pada saat ada aksi balap liar saja, tapi kayaknya kalau masuk ke pemukiman, wah itu siap-siap ya, siap-siap menerima sumpah serapah mungkin ya dari ibu-ibu, apalagi kalau sudah di jam-jam istirahat, baik itu siang maupun mungkin juga malam hari, pasti akan sangat mengganggu sekali. Di beberapa titik saya lihat sudah mulai banyak, gak mulai banyak sih, lebih dari dulu kayaknya memang sudah banyak sekali larangan-larangan ketika masuk ke kawasan tertentu, dilarang menggunakan kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Nah, selain mungkin di area permukiman, harapannya juga di sejumlah titik area persimpangan itu dari petugas bisa langsung melakukan tilang manual. Kalau di beberapa bulan lalu ya, kayaknya tahun kemarin sih kalau saya nggak salah juga, dari Polres Malang Kota sudah sempat melakukan penilangan kendaraan yang menggunakan knalpot brong, itu banyak didokumentasikan. Kemarin itu di ini ya, dekatnya MCC. Jadi di traffic light banyak yang menggunakan kendaraan dengan knalpot brong, akhirnya langsung dilakukan penilangan. Nah, harapannya hal-hal seperti ini bisa terus dilanjutkan sampai benar-benar tuntas. Tentunya apakah bisa dalam jangka waktu pendek? Tentu kita sama-sama menyadari itu menjadi tantangan juga. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan sama sekali, ya justru akan semakin menjamur, akan semakin banyak juga. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kawan. Anda yang lagi di perjalanan, saya mau kembali review dulu pantauan lalu lintas. Masuk di traffic hour, tentunya sudah mulai rame ya di beberapa titik. Yang dari arah selatan mau ke utara di Pakisaji ada peningkatan volume, termasuk sampai di area Sukun juga sama sih kelihatan. Lalu juga di area Unikama, Simpang Mergan itu sampai ke area Kasin, di tiap-tiap persimpangannya masih kita temui ada perlambatan. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Info Talk, informasi seputar jalan.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin untuk Anda kawan bisa tambahkan di WhatsApp kami bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran ruas tol. Apakah cerah seperti di wilayah Malang Raya seperti biasanya? Atau mungkin sudah ada beberapa titik mendung dan bahkan gerimis? Boleh Anda bagikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info Tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
4: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
3: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok yo jangan di situ.
4: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
3: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lho. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
5: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda yang sering marah-marah, bawanya pengen emosi aja, kalau misalnya lagi scrolling media sosial, kemudian lagi buka-buka YouTube, tapi banyak bufferingnya ya, padahal videonya lagi seru-serunya nih. Atau mungkin selain untuk hiburan, untuk kebutuhan kerja juga, klien udah nunggu mungkin ya, udah mau meeting, tapi ternyata sinyalnya lemot. Nah, saatnya Anda pindah saja ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online, makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Atau Anda juga bisa langsung kunjungi websitenya ya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kita beralih ke pembahasan lain, kawan. Mungkin Anda juga sempat dengar beberapa kali bahwa pembangunan koperasi desa Merah Putih atau koperasi kelurahan Merah Putih, KDKMP ya singkatannya, koperasi desa kelurahan Merah Putih di wilayah Malang, itu mengalami sejumlah kendala. Kalau di Kota Malang yang justru masih menjadi persoalan, mengingat Kota Malang ini ruang terbuka hijaunya saja kurang dari target. Kalau misalnya mau bangun koperasi Merah Putih lagi, ya gimana gitu ya, yang ada saja justru diupayakan untuk menambah ruangnya. Nah, kalau mau bangun koperasi Merah Putih, justru akan mempersempit ruang terbuka hijau yang ada. Jadi Kota Malang sendiri itu masih memanfaatkan bangunan kelurahan, sementara di Kabupaten Malang, meskipun luas sekali ya wilayah Kabupaten Malang ini, tapi ternyata masih mengalami kendala serupa juga untuk pembangunan koperasi Merah Putih itu, kawan, di beberapa titik area Kabupaten Malang. Nah, gerainya sendiri harusnya kan ada 370 unit ya yang tersebar di desa maupun kelurahan. Tapi kalau di sini, di data sementara, itu masih ada 70 titik yang kesulitan membangun gerai. Alasannya ya lagi-lagi sama seperti yang terjadi di wilayah Kota Malang, itu masih kesulitan mencari lahannya. Luas lahan itu masih menjadi kendala utama. Kemarin di Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, bersama dengan jajaran lainnya, mengusulkan agar pembangunan koperasi Desa Merah Putih atau koperasi Kelurahan Merah Putih itu tidak hanya dibangun sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat. Misalnya harus, dia kan memanjang gitu ya, koperasi Merah Putih itu di beberapa titik, bangunannya itu hampir sama, di hampir di seluruh Indonesia, modelnya itu sama, lebar, luas, dan lain sebagainya. Hanya saja kalau ada keterbatasan lahan seperti di Kota Malang saat ini, apakah mungkin akan ada keringanan dengan memperkecil ukurannya? Jadi harusnya itu berapa meter jadi diubah gitu ya. Nah, ini kemarin usulannya kalau dari DPRD itu dengan membuat bangunannya itu vertikal. Jadi dia bertingkat, tidak memanjang, tapi dia ini ya ke atas begitu. Nah, apakah bisa? Ini masih belum ada jawaban. Nah, sementara untuk di wilayah Kabupaten Malang, ini ada pernyataan yang disampaikan oleh Dandim 0818 Malang Batu, Letkol Bayu Nugroho, yang bilang bahwa pihaknya sudah menerima instruksi penyesuaian desain untuk lokasi yang belum bisa dibangun akibat keterbatasan lahan. Jadi skema barunya ini adalah alternatif bagi Koperasi Merah Putih yang kesulitan memenuhi kebutuhan lahan, itu nanti akan ada penyesuaian. Cuman seperti apa prototipenya, ini masih belum ada detail resmi ya. Kalau yang selama ini kan ukuran itu sekitar 30 meter untuk sisi depan dan 20 meter untuk sisi belakang. Kebutuhan lahan ini memang masih menjadi tantangan untuk sejumlah desa yang memiliki aset tanah terbatas. Apalagi tidak semua bidang tanah itu memiliki bentuk yang ideal untuk mengikuti desain bangunan tersebut. Nah, Bayu menyebut kawan, desain baru berpeluang dibuat dengan tampak lebih sempit tetapi memiliki panjang bangunan yang lebih besar ke belakang. Opsi bangunan bertingkat juga memungkinkan untuk dipertimbangkan meski bentuk akhir dan ketentuannya masih belum dipastikan. Nah, Letkol Bayu ini juga tidak menjelaskan detail dapat instruksi dari mana. Hanya saja dia menyampaikan bahwa skema baru pembangunan gerai itu menyasar lokasi yang memiliki luas kurang dari 600 meter persegi atau belum mencapai kebutuhan 1000 meter persegi. Gitu sementara. Ada juga statement dari Dinas Koperasi nanti kita sambung di segmen berikutnya. Barangkali kawan-kawan juga yang ada yang mau menambahkan, boleh ya di 0811-3600-911.
1: Wisdom. Sejatinya ketika kita menghadapi suatu ujian itu pastinya tidak akan lebih berat dari kemampuan kita. Jadi ketika Allah memberikan kita ujian kehidupan, kita harus bisa menerimanya, harus sabar tanpa batas, memaafkan tanpa menghitung, dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, disitulah kesabaran kita akan menentukan kenaikan kelas kita. Saya pribadi adalah orang yang suka mencari ilmu, karena bagi saya dengan kita memiliki ilmu tinggi itu bisa meningkatkan value kita atau kemampuan kita. Makanya saya tuh suka banget belajar sekolah. Kesabaran yang saya rasakan pada saat itu ketika saya sekolah spesialis di umur yang sudah tidak lagi muda, di mana saya juga mempunyai anak kecil 2 orang dan saya juga masih merintis klinik. Sedangkan kalau sekolah spesialis itu harus benar-benar fokus untuk belajar. Nah, saya menimba ilmu di Surabaya. Saat itu saya PP Surabaya Malang tanpa meninggalkan klinik, dan kadang anak-anak juga saya bawa saat mereka pulang sekolah atau saat mereka libur sekolah weekend. Nah, seperti itulah yang dinamakan ujian kesabaran. Artinya ketika pikiran kan pasti terbagi-bagi, di mana ngurusin sekolah, ngurusin anak-anak, ngurusin klinik juga dengan beberapa karyawan saat itu. Sebenarnya sih sangat sulit untuk ditinggalkan ketika mendapatkan tekanan saat pola spesialis, kemudian mengerjakan pasien, kemudian dikejar untuk tepat waktu juga sekolahnya. Jadi saya menjalankan banyak peran pada saat saya sekolah, selain ibu rumah tangga, owner klinik, mahasiswa juga, saya lakukan semuanya. Dan saat itu juga jadi pandemi, jadi beberapa klinik itu harus memerlukan perhatian khusus dari saya, gimana biar tetap bertahan. Di titik itu benar-benar ujian kesabaran saya, bagaimana saya bisa menghandle semuanya tanpa perlu meninggalkan salah satu. Dan akhirnya di tahun 2022, tahun kemarin, saya berhasil menyelesaikan sekolah spesialis saya. Klinik pun juga ada nambah cabang, dan alhamdulillah anak-anak juga, anak saya pertama juga masuk ke sekolah favorit. Jadi ujian kesabaran itu bagaimana sih kita bisa melewati proses itu, karena kesabaran itu memang pahit tapi buahnya manis. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPORT dari NDC Aesthetic Dental Clinic, untuk Wisdom Sidiket FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo menyampaikan DPRD akan segera memanggil Kepala Disdikbud Kota Malang terkait dengan rencana retreat kepala sekolah. Menurutnya, pemanggilan Kepala Disdikbud Kota Malang bakal dijadwalkan di minggu ini. Tujuannya mengklarifikasi rencana retreat kepala sekolah yang akan diikuti 345 kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang. Ginanjar menekankan dalam pemanggilan nanti, DPRD bakal meminta penjelasan soal dasar pelaksanaan retreat, target yang ingin dicapai, dan juga gambaran kegiatan retreat kepala sekolah.
2: Berikutnya dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan pemerintah Kabupaten Madiun terus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana sejak dini. Melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, Pemkab Madiun menggelar sosialisasi edukasi kebencanaan melalui tagana masuk sekolah di SMP 1 Kare. Wakil Bupati Madiun Purnama Hadi mengatakan pemilihan wilayah Kecamatan Kare didasarkan pada potensi kerawanan bencana di kawasan tersebut. Berada di area dataran tinggi, kawasan Kare tergolong rawan mengalami musibah tanah longsor dan banjir. Selain itu, sosialisasi tersebut juga menyoroti pentingnya pencegahan bencana sosial, seperti perilaku perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Wabu menegaskan bahwa bullying membawa dampak buruk bagi perkembangan psikologis dan interaksi sosial peserta didik.
3: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menginstruksikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya memprioritaskan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Itu karena ada laporan kekurangan ruangan kelas di SDN Semolowaru 4 Kota Surabaya. Dari total 12 rombongan belajar, sekolah itu hanya punya 8 ruang kelas. Akibatnya 4 rombongan belajar harus mengikuti kegiatan belajar mengajar pada siang hari. Bahkan ada siswa yang terpaksa belajar di perpustakaan karena tidak tersedia bangku. Wali Kota Surabaya bilang pentingnya memprioritaskan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti ruang kelas dan kamar mandi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dalam pengelolaan air minum, tantangan Tugu Tirta Kota Malang bukan hanya memastikan air bisa diproduksi dan tersalurkan ke pelanggan, tetapi juga bagaimana menjaga agar air yang sudah masuk ke jaringan distribusi tidak hilang di tengah perjalanan. Sebab kehilangan air bukan hanya berdampak pada efisiensi distribusi, tetapi juga pada potensi pendapatan. Kondisi ini dikenal sebagai non-revenue water. Lantas, bagaimana upaya Tugu Tirta dalam menekan angka kehilangan air sekaligus menjaga keandalan layanan kepada pelanggan? Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
1: Ini salah satu untuk menurunkan angka penurunan air atau NRW yang ini menjadi masalah klasik di seluruh BDM di Indonesia. Jadi harus ada konsep-konsep yang saya terapkan. Contoh paling gampang, perubahan atau perlengkapan pipa dilakukan. Yang kedua, proses penanganan gangguan. Yang proses-proses penanganan bagaimana menciptakan dan segera mungkin ketika kebocoran harus segera ditangani. Ketika bocor pula malah energi kan meningkat. Ini yang saya konsepkan. Saya dipanggil kemana-mana itu untuk diskusi lah bagaimana penanganan energi di Kota Malang itu paling rendah di Indonesia. Sekarang sudah 17 hampir target kami 16%. Tahun 2024 ya, itu masih 23%. Dan sekarang alhamdulillah sejak tahun 2025 itu turun jadi 20%. Sekarang di tahun 2026 sudah hampir mendekati 16%.

0: mewujudkan masa depan. Dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Astaga, si Dita, beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, kembali melanjutkan pembahasan tadi, sedikit mengulas ya, ada tantangan tersendiri untuk pembangunan koperasi Merah Putih di wilayah Malang. Kalau Kota Malang sama dengan kabupaten, kendalanya adalah keterbatasan lahan. Sehingga model-model alternatif pembangunan itu juga masih diajukan dan ada kemungkinan dibuat vertikal. Jadi nanti bertingkat. Dari pihak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinkopum Kabupaten Malang, Pak Tito juga menjelaskan bahwa lahan pembangunan gerai itu harus berstatus aset desa. Jadi kalau misalnya itu tanah milik pribadi yang hanya disewa, tapi itu tidak bisa menjadi pengganti lahan yang disyaratkan. Nah, untuk penyesuaian prototipe itu menjadi salah satu hal yang dinantikan juga oleh pihak desa dengan keterbatasan lahan. Kepastian ukuran bangunan, kemudian kebutuhan area parkir, sampai dengan waktu penerapan desain baru itu diperlukan agar pemerintah desa ini bisa menyiapkan lokasi sesuai dengan ketentuan. Nah, kenapa kok kemarin manajer Kopdes ya, itu mereka juga mengeluhkan penempatannya tidak sesuai dengan domisili, karena belum semua daerah bahkan di domisili mereka sendiri itu sudah ada koperasinya. Jadi masih ada yang belum dibangun, sehingga mereka yang sudah berstatus sebagai manajer ini akhirnya ditransferlah ke luar daerah. Tapi nggak yang sampai keluar pulau ya, kemarin itu ketentuannya masih di satu provinsi yang sama. Jadi kalau kemarin lagi rame pemberitaan soal manajer Kopdes nggak terima katanya karena ditempatkannya tidak di domisilinya, ya ini salah satu kendalanya, karena lahan di domisilinya pun juga belum memungkinkan untuk adanya dibangun koperasi Merah Putih di salah satunya Kota Malang juga ya, Kota Malang maupun di wilayah Kabupaten Malang. Saya bergeser dulu kawan ke informasi yang masuk di WhatsApp. Tadi ada Pak Anton. Pak Anton kirim infonya melalui video. Ini info Lalin di Jalan Raya Pakis, katanya dua arah lancar. Ada kiriman dokumentasinya, saya mau tampilkan. Iya, ini dia ya, pantauan di sana masih relatif cerah, Pak Anton, untuk cuacanya. Dua arah nih, peningkatan volume, tapi tidak sampai mengakibatkan perlambatan. Terima kasih banyak. Update juga nih dari rekan-rekan PVMBG, Pos Pantau Semeru, kawan. Tadi sekitar jam 4:20, itu ada erupsi. Ketinggiannya kurang lebih letusannya ya, ketinggian letusan kurang lebih 400 meter di atas puncak atau 4076 mdpl. Untuk durasi, tadi erupsinya lumayan lama, sekitar 2 menit 30 detik kurang lebih. Dan status kita, status Gunung Semeru, itu masih berada di level 3 siaga. Pak Siswanto, lumayan antri katanya di pom depannya Graha Kencana yang bikin lalu lintas terhambat. Wah, ini kalau masuk di traffic hour juga akan ini ya, berimbas pada perlambatan dari arah Ahmad Yani Utara. Coba saya cek dulu ya di aplikasi pemantau traffic. Kalau saya lihat sih di yang dikirimkan Pak Siswanto ini rata-rata tuh truk, Pak. Solar ini berarti Pak yang ngantri ya. Kita coba cek dulu ya di aplikasi pemantau traffic arah ke utara. Oh iya, di Pom Karanglo, Adi Putro itu kawan, itu sudah mulai mengular. Ini bentar lagi ya, bentar lagi barengan sama bubarannya karyawan Adi Putro. Nah, sehingga pasti akan ada perlambatan juga di sana, entah itu yang ke selatan maupun yang ke utara. Tapi sekarang sih potensialnya yang ke utara ya, yang berpotensi mengalami perlambatan. Mungkin nanti kalau kawan-kawan lewat di sana juga boleh mengabarkan update-nya seperti apa, pantauan di lokasi, apakah memang juga sudah sampai luber-luber ke jalan antriannya. Kalau saya lihat dari kiriman fotonya Pak Siswanto tadi, ini masih di dalam area SPBU. Tapi apakah juga benar-benar sampai keluar? Nanti boleh berkabar juga. Mungkin Pak Siswanto masih mendengarkan siaran Citikar FM, boleh kembali menyampaikan reportnya di 0811-360-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbak Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Majen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Halo kawan City Guide, siap bergerak bersama kampus inovatif dan inspiratif Universitas Negeri Malang merayakan Disnatalis ke-72 18 Oktober 2026 mengusung tema Sehat, Bergerak, Berdampak, dan Berkelanjutan. UM mengajak kita semuanya untuk terus bergerak, berkarya, dan memberikan dampak nyata bagi masa depan. Rangkaian kegiatannya pun seru dan penuh inspirasi, mulai dari golf turnamen, voli pasir, e-sport, fun walk, hingga program UM menginspirasi dan berbagai seminar internasional. Semua berpijak pada semangat kolaborasi, kesehatan, dan inovasi. Kemeriahan akan mencapai puncaknya pada 18 Oktober 2026 melalui pergelaran Sendra Tari yang memadukan seni budaya dan kreativitas. Disnatalis ke-72 Universitas Negeri Malang. Sehat bergerak, hadirkan dampak untuk masa depan yang berkelanjutan. UM, Universitas Negeri Malang. Excellent in Learning Innovation.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Segar, ini yang alkalin ya?
4: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: For your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di sore hari ini dan kita masih di City Report. Sebelum saya geser ke beberapa informasi lainnya, saya mau kasih rekomendasi dulu nih untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih ragu-ragu, takutnya boncos, takutnya nggak produktif gitu ya. Pengennya yang untung-untung aja. Nah tentunya Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja kawan, ada Paramalen yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Paramapan Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan lokasinya juga strategis ya, dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi, properti terpercaya. Kalau kita lihat kawan, ada data pemutusan hubungan kerja atau PHK terbaru yang dirilis kembali oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dari Januari sampai dengan September 2026 ada 63 ribu orang yang terkena PHK. Dan 6.000 orang yang terkena PHK itu berasal dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Dari Wakil Gubernur Jatim sendiri, Emil Elistianto Dardak juga sudah menyampaikan bahwa Pemprov Jatim akan berupaya meminta perusahaan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan PHK. Di Malang sendiri kita sempat bahas di Ijen Talk, itu lebih tepatnya di bulan September kemarin ya, kita bahas topiknya tuh dunia kerja Malang sedang tidak baik-baik saja. Kita sempat ngobrol bersama dengan mediator hubungan industrial di Snaker Kabupaten Malang, Pak Dentio, lalu juga perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso SH, dan guru besar sosiologi UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana. Banyak yang menjadi faktor kenapa kok PHK di Jawa Timur itu marak. Nah, kalau bicara lebih spesifik lagi, di wilayah Malang sendiri, kemarin dari hasil diskusi kita itu, disampaikan oleh pihak di Snaker ya, ternyata faktor PHK itu kebanyakan justru dari karyawan yang melakukan kesalahan, bukan dari perusahaan yang melakukan efisiensi lalu memangkas jumlah karyawan. Jadi setelah ditelusuri beberapa perusahaan, itu 40-an ya kemarin ya, 40-an perusahaan yang melakukan PHK, totalnya itu ada 100 pekerja kawan. Nah sehingga setelah dilakukan pendalaman, mayoritas bukan karena perusahaannya melakukan efisiensi, tapi lagi-lagi karena ada kesalahan-kesalahan dari karyawannya itu sendiri melanggar aturan perjanjian kerja. Kalaupun ada memang efisiensi benar adanya, nggak berarti nggak ada efisiensi sama sekali. Ada perusahaan yang memang melakukan efisiensi, tapi memang bukan PHK juga yang menjadi jawaban akhir. Jadi kebanyakan perusahaan yang melakukan efisiensi itu mereka juga terus berupaya agar tidak mengurangi jumlah karyawan. Ini salah satunya dengan memangkas biaya operasional. Ada beberapa hal yang kemarin yang disampaikan oleh para narasumber, mungkin saya mau geser dulu ke perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso, karena dia juga yang ini ya, bersinggungan langsung gitu dengan para pekerja. Kalau bicara soal dunia kerja di wilayah Kabupaten Malang, gambarannya tuh seperti apa sih dan apa yang harus dilakukan ketika memang ada beban-beban tersendiri yang dirasakan oleh para pengusaha. Contohnya tadi operasional yang meningkat, sehingga agak dilema antara PHK atau apa nih yang harusnya dipangkas.
1: Kos yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat kos yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, kosnya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta, ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat pekerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
0: Ya, itu salah satu statement ya yang disampaikan oleh perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso. Banyak hal tadi yang bisa dilakukan sebelum melakukan PHK sebagai endingnya. Nah, juga ada statement kawan dari Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana, yang juga memberikan perspektif sosial bahwa PHK itu bisa menjadi titik jatuh bagi para pekerja berpenghasilan rendah karena efisiensinya dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan bagi para pekerja.
2: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang, tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana? Ternyata daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
0: Iya, itu ya beberapa statement, karena juga informasi kaitannya dengan PHK-PHK ini kembali mencuat kawan secara ini ya, regional begitu untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Tidak sedikit jumlahnya, ada 6.154 orang di wilayah Jatim yang terkena PHK, termasuk 100-nya itu ada di wilayah Kabupaten Malang. Belum lagi banyak juga tantangan dari sisi pengusaha yang membutuhkan pekerja sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, dan ternyata apa yang ada di lapangan, mungkin fresh graduate gitu ya, maupun juga SDM yang tersedia itu tidak sesuai dengan spesifikasi, menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Mungkin itu beberapa gambaran kaitannya dengan pemberitaan soal PHK-PHK ini ya di wilayah Jawa Timur. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya. Setelah ini saya akan digeser oleh kawan-kawan yang lain, selain ini dengan Iqbal ya. Nanti Anda juga masih boleh menambahkan catatan lainnya dengan mention kami di @City9111FM atau langsung telepon di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, penyusunan desain jadi solusi kendala pembangunan KDKMP di Malang. Wagub Jatim dorong perusahaan cegah PHK. Menpora targetkan NPC Indonesia bisa saingi perolehan emas Thailand. Berikut 911 Hot News jam 5 sore selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Masih banyak koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih ataupun KDKMP di Kabupaten Malang yang belum mempunyai gerai dengan total 70 titik yang masih kesulitan membangun gerai imbas terkendala luas lahan. Dan Dim 0818 Malang Batu Letkol Bayu Nugroho menyebut pihaknya telah menerima instruksi penyesuaian desain untuk lokasi KDKMP yang belum bisa dibangun akibat keterbatasan lahan, sehingga skema tersebut bisa menjadi alternatif bagi KDKMP yang kesulitan membangun gerai. Selama ini, gerai KDKMP menggunakan ukuran sekitar 30 meter x 20 meter, sedangkan ke depan, skema baru pembangunan gerai bakal menyasar lokasi dengan luas kurang dari 600 meter persegi, namun penerapannya masih menunggu kepastian lebih lanjut. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistanto Dardak mendorong perusahaan di Jawa Timur untuk mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan pemutusan hubungan kerja ataupun PHK. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 6.154 pekerja di Jawa Timur tercatat terkena PHK hingga bulan September 2026, sehingga kondisi ketenagakerjaan masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Emil menjelaskan bahwa komunikasi antara perusahaan dan perwakilan pekerja perlu diperkuat, terutama ketika perusahaan menghadapi kendala dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui langkah ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap persoalan yang dihadapi dunia usaha dapat dibahas bersama, sehingga pengangguran tenaga kerja bisa dihindari. Menteri Pemuda dan Olahraga ataupun Menpora Erick Thohir menginginkan National Paralympic Committee ataupun NPC Indonesia untuk bisa menyaingi Thailand dalam perolehan medali emas di Asian Para Games ataupun APG IC Nagoya 2026. Kata Erick, Indonesia sudah memiliki 76 medali emas selama Asian Para Games dalam 4 edisi, tapi perolehan itu masih kalah dengan Thailand yang memiliki 91 emas. Lebih lanjut, Erick menambahkan target tersebut tidak harus diperoleh di 2026, tapi bisa menjadi target di ajang APG selanjutnya, karena Indonesia dinilai tidak mudah untuk menyusul Thailand dalam perolehan emas. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza. Selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore menuju petang ya untuk kali ini. Nah, kayak saya untuk sore ini kawan, sebelum kita masuk ke WhatsApp, kita akan bahas terlebih dahulu satu topik yang memang perlu kita lihat dan kita dalami kawan. Jadi kalau misalkan kita cek penderita depresi di Malang Kota yang sempat waktu itu, atau mungkin Malang Raya yang waktu itu sempat saya bahas juga, itu cukup banyak kawan. Dan ternyata kalau misalkan kita lihat datanya dalam secara nasional gitu ya, secara nasional ini luar biasa kawan, karena 9 dari 10 penderita depresi di Indonesia belum diobati. Dan kalau misalkan kita lihat sekitar 9

kawan ya. Jadi sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang itu mengalami depresi kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat hanya 12,7% dari sekitar 3 juta penderita depresi yang telah memperoleh layanan medis. Jadi dari 3 juta orang itu hanya 12,7% yang mendapatkan pelayanan medis. Jadi makanya tadi saya mengatakan 9 dari 10 orang depresi belum mendapatkan pengobatan kawan. Dan beban depresi tertinggi ini ditemukan pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Dan kalau misalkan kita cek data dalam Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun itu mencapai 1,4% atau diperkirakan 2,5 hingga 3 juta orang. Dan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengatakan kesenjangan pengobatan ini menjadi tantangan serius dalam penanganan kesehatan jiwa kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat selain rendahnya pengobatan gitu, ada hal lain yang sebenarnya itu menyebabkan kenapa kok hanya itu-itu saja yang mendapatkan pengobatan. Jadi karena stigma sosial. Jadi stigma sosial yang memang sangat luar biasa mempengaruhi ya. Jadi kalau misalkan kita cek, banyak orang yang takut dicap gila atau mungkin gak waras dan lain-lain oleh tetangga atau mungkin keluarganya. Padahal kawan, mereka orang-orang seperti ini tuh rentan dan butuh dukungan dari keluarga. Nah mungkin Anda pun bisa berkomentar juga mengenai hal ini ya. Jadi kondisi-kondisi seperti rendahnya akses pengobatan, stigma sosial ini berkontribusi pada praktik pemasungan juga pada orang dengan gangguan jiwa. Kalau misalkan kita cek data Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME 2023 itu menempatkan gangguan jiwa sebagai penyebab terbesar kedua Years Life with Disability atau YLD atau tahun hidup dengan disabilitas di Indonesia. Contohnya ada orang depresi, gangguan kecemasan atau anxiety dan skizofrenia. Nah ini menjadi kontributor utama terhadap beban tersebut. Dan Kemenkes juga sudah melakukan screening pada 71,86 juta penduduk berusia di atas 7 tahun lewat program cek kesehatan gratis atau CKG serta layanan pemeriksaan kehamilan pasca dan pasca persalinan. Nah, pemeriksaan ini kawan menemukan indikasi gejala depresi paling tinggi itu pada kelompok ibu hamil dan ibu nifas. Jadi hasil screeningnya itu mencapai 7,1% kawan gejala depresi tertingginya pada ibu hamil dan ibu nifas. Sementara itu pada kelompok usia sekolah dan remaja mencapai 2,3%. Nah, nanti kita akan bahas kawan, apa yang menyebabkan hal-hal seperti ini? Apakah ada hal-hal lain selain tadi akses rendahnya akses pengobatan dan juga stigma sosial? Nah, sebenarnya juga kalau misalkan kita cek, Indonesia ini masih kekurangan psikiater. Nanti kita akan coba move di segmen selanjutnya. Anda pun bisa berkomentar mengenai hal ini di 0811 360 911. Bagaimana kawan? Kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang, dalam menanggapi orang-orang yang mungkin butuh bantuan medis terkait dengan kesehatan mentalnya. Anda boleh membagikan di WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Tadi kita membahas tentang 9 dari 10 penderita depresi di Indonesia belum diobati kawan. Dan memang kalau misalkan kita lihat umurnya itu berkisar 15-24. Jadi anak muda kawan yang paling rentan ya. Mungkin kalau misalkan dibandingkan dengan anak-anak muda zaman dulu memang berbeda. Pertama ada smartphone yang membuat anak-anak sekarang mentalnya cukup kritis karena doom scrolling dan lain-lain. Lalu kalau misalkan kita lihat juga perbedaan dan tuntutannya sudah berbeda kawan. Dulu S1 di tahun 2007-2008 bisa mendapatkan 3-4 kali gaji UMR kawan. Nah sekarang S1 di zaman sekarang khususnya di Malang Kota bisa mendapatkan hanya ya 1,2-1,5 juta saja. Khususnya kalau misalkan bekerja di bukan sektor-sektor industri kawan ya. Nah tapi kalau misalkan di sektor industri ya mungkin bisa, tapi aksesnya sangat minim kawan, khususnya untuk S1 ya. Dan kalau misalkan kita lihat, hal inilah yang membuat banyak anak muda itu kepikiran banyak-banyak hal gitu. Jadi bagaimana caranya membeli rumah, bagaimana mereka menunda pernikahan terlebih dahulu, bagaimana ini, bagaimana itu. Dan akhirnya saat mereka gagal menjalani itu, merasa depresi dan tidak ada yang support. Nah makanya itulah kita perlu melihat kawan. Jadi bukan karena anak muda sekarang itu lebih rentan, lebih lemah maksudnya ya, bukan lebih lemah, bukan lebih menye-menye, tapi karena memang tuntutan zamannya sudah berbeda dengan yang dilakukan atau mungkin dengan yang pernah dijalani oleh orang-orang yang memang menjalani hidup di tahun 70-an, 80-an, 90-an kawan. Dan mungkin Anda pun bisa berkomentar ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan tadi saya juga menyebutkan kawan, Indonesia ini kekurangan psikiater. Jadi keterbatasan tenaga kesehatan jiwa dan ketimpangan distribusinya di berbagai daerah ini mempersulit akses masyarakat terhadap pengobatan. Contoh, per 1 September 2026 kemarin, Indonesia itu tercatat hanya memiliki 1.495 psikiater atau setara 1 psikiater untuk 180.000 penduduk. Jadi rasio ini masih jauh dari standar acuan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, dan 1 psikiater untuk setiap 30.000 penduduk. Nah itu acuan dari WHO kawan. Nah kalau misalkan kita sudah kelebihan 150.000 penduduk. Dan saat ini kalau misalkan kita lihat dari 3.513 psikolog klinis yang terdaftar secara nasional, baru 213 orang yang ditempatkan di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Dan saat ini ada 6.549 puskesmas atau sekitar 64% dari seluruh puskesmas di Indonesia sudah mampu menyediakan pelayanan kesehatan jiwa. Dan nantinya Kemenkes ini menargetkan seluruh puskesmas bisa memberikan layanan tersebut dalam 2 tahun mendatang. Dengan 932 puskesmas juga telah disiapkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas. Dan untuk mendukung perluasan pelayanan, Kemenkes ini meluncurkan 4 seri buku saku screening kesehatan jiwa sebagai panduan penanganan awal bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Nah nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut kawan, dan kita akan move ke WhatsApp. Ini ada beberapa informasi dari Pak Anton tadi ya, belum terbaca kawan. Info lalin dari Jalan Raya Pakis, 2 arah lancar cuaca panas katanya.
1: Kapten Arantel.
0: Nah ini tadi kawan ya di 16.23. Saat ini bagaimana? Sudah 1 jam berlalu kawan. Bisa diupdate kan ya informasinya. Tadi di sana masih panas cuacanya dan lancar. Untuk saat ini di Pakis bagaimana? Di 17.20, 1 jam berlalu ya. Lalu kalau misalkan kita cek, ada Pak Siswanto di 16.30 juga tadi menginformasikan lumayan antri di pom depan Geraha Kencana yang bikin lalu lintas terhambat. Nah ini di depan Geraha Kencana kawan, atau POM Adiputro itu ya. Nah mungkin Anda pun juga bisa tambahkan untuk saat ini bagaimana update-nya di sana. Kirimkan di 0811-3600-911. Dan ini ada Pak Dani yang berkomentar tentang lalu lintas ya sepertinya.
2: Selamat sore Anandan.
0: Selamat sore.
2: Saya ini tengah melewati alun-alun. Membuat hati saya gembira ini.
0: Kenapa itu?
2: Meskipun saya nggak ikut main ya, tapi saya gembira karena uang renovasi itu, meskipun uang renovasinya terlalu besar, renovasinya emang ngono tok. Ini saya senang ini.
0: Kenapa itu?
2: Air mancurnya nyala kembali setelah alasan ini itu mati. sore ini entah nyalanya mulai kapan, tapi saya pas lewat hari ini muncul kembali air mancurnya. Keren-keren, bagus lah buat anak-anak happy juga.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Dhani untuk komentarnya tentang alun-alun ini ya. Air mancurnya nyala kembali. Dan di newsroom tadi kawan ada telepon dari Pak Riko. Kita akan coba move ke Mufti ya. Jadi ada informasi apa Mufti?
3: Ya ini tadi Pak Riko sekalian info lalin ya, info traffic di sore hari ini. Tadi Pak Riko sempat mobile dari Wendi terus mengarah ke Kalisari, Sulfat Utara, Raya Sulfat, Panji Suroso sampai di Bundaran SMP 5. Sore hari ini masih terpantau ramai lancar Iqbal. Terus juga tadi Pak Riko sempat melihat ya di sekitaran POM BP atau POM Hijau. Tadi antriannya bahkan di POM Hijau juga ada antrian. Ada antrian tapi memang didominasi oleh roda 2. Jadi bukan roda 4 ya. Dan antisipasi juga barangkali pendengar Citygate ada yang rencana mau beli melalui POM Hijau tadi karena sama-sama ada antrian begitu ya, dan memang didominasi oleh roda 2. Bahkan tadi antriannya juga sedikit mengular sampai di sekitaran pintu masuk dari POM Hijaunya gitu.
0: Itu POM Hijau di mana? Di Panglima Sudirman ya?
3: Iya, di sekitaran situ.
0: Di Panglima Sudirman. Baik, terima kasih informasinya Pak Riko dan Mufti. Jadi kalau misalkan kita lihat di sekitaran Panglima Sudirman itu tadi ramai lancar tapi ada antrian sedikit kawan ya di POM Hijau itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kalau misalkan saya pantau ini di sekitaran Gatot Subroto memang luar biasa padat kawan, dari arah selatan ke utara. Begitu juga di perempatan Kasin mulai ada antrian dari selatan ke utara, dan di sekitaran TL Legend dari arah utara ke selatan juga padat. Lalu kalau misalkan kita cek juga kawan di titik-titik lain, jalan Sunan Kalijaga mengarah ke perempatan Sunan Kalijaga itu sudah mulai padat ya. Simpang Gajayana, Jalan Gajayana yang mengarah ke TL Dinoyo, Pertigaan Sardo ini sudah mulai padat. Dan di titik lain Maijen Panjaitan mengarah ke TL Jembatan Suhat, atau mungkin dari Suhat mengarah ke Jembatan Suhat juga padat juga. Waspadai antrian kawan, hati-hati di jalan, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Lalu kalau misalkan kita cek untuk sore hari ini ya, cuaca pun masih cukup cerah di beberapa titik, mungkin cerah berawan beserta berawan, tapi masih cukup aman kawan, rata-rata masih cerah ya. Tidak ada potensi hujan atau mungkin gerimis dengan angin kencang gitu, minim. Anda bisa sharing-sharing juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
4: Jalan-Jalan Plus. Menceritakan tentang Kota Batu, kawan, Kelurahan Sisir Kota Batu menjadi salah satu bagian yang penting. Kelurahan Sisir Kota Batu menjadi kawasan penduduk terbanyak nomor satu di Kota Batu. Tahukah kawan, dulunya pada tahun 1726, Kelurahan Sisir ini masih berupa hutan belantara. Baru kemudian kedatangan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro bernama Wiryo Kusumo atau yang biasa dijuluki Mbah Bener. Dalam kedatangannya, Mbah Bener kemudian melakukan pembukaan lahan dengan menebangi hutan dari mulai sebelah timur sekitar Kelurahan Temas. Tepat saat Mbah Bener menebangi pohon di sisi sebelah barat, ternyata di lokasi itu banyak ditumbuhi pohon bernama Putri Malu yang daunnya mirip dengan sisir. Itulah awal mulanya kawasan ini diberi nama Kelurahan Sisir. Seiring waktu, sejak Mbah Bener melakukan pembukaan lahan, bercocok tanam di sini, dan juga mendapat hasil panen yang melimpah, akhirnya banyak orang yang ikut membuka lahan di Kelurahan Sisir. Sampai dengan sekarang, di Kelurahan Sisir menjadi salah satu kawasan teramai di Kota Batu. Di sini banyak dibangun fasilitas penting seperti alun-alun, stadion beras, Berantas, Gedung Serbaguna Ganesha, termasuk pusat pertokoan yang juga banyak ditemui. Jadi, Anda bisa menikmati wisata dan fasilitas yang ada. Saat Anda berkunjung ke Kelurahan Sisir Kawan, Anda juga bisa menikmati berbagai camilan dan hidangan khas yang lezat. Anda juga bisa berbelanja oleh-oleh khas daerah sebagai kenang-kenangan. Kalau Anda pas jalan-jalan ke Kota Batu, sempatkan juga keliling ke Kelurahan Sisir Kota Batu untuk menikmati berbagai potensi yang ada di sana. Jadi tunggu apa lagi kawan? Siapkan perjalanan Anda ke Kelurahan Sisir dan nikmati keseruan yang ada di Kelurahan Sisir. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di sini ke media sosial @city_guide911FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
6: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Halo kawan City Guide, siap bergerak bersama kampus inovatif dan inspiratif Universitas Negeri Malang merayakan Disnatalis ke-72, 18 Oktober 2026. Mengusung tema Sehat, Bergerak, Berdampak, dan Berkelanjutan, UM mengajak kita semuanya untuk terus bergerak, berkarya, dan memberikan dampak nyata bagi masa depan. Rangkaian kegiatannya pun seru dan penuh inspirasi, mulai dari golf turnamen, voli

0: Pasir, e-sport, fun walk, hingga program UM menginspirasi dan berbagai seminar internasional. Semua berpijak pada semangat kolaborasi, kesehatan dan inovasi. Kemeriahan akan mencapai puncaknya pada 18 Oktober 2026 melalui pergelaran Sendra Tari yang memadukan seni budaya dan kreativitas. Dis Natalis ke-72 Universitas Negeri Malang. Sehat bergerak, hadirkan dampak untuk masa depan yang berkelanjutan. UM, Universitas Negeri Malang, excellent in learning innovation.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Tadi kita membahas tentang 9 dari 10 orang penderita depresi di Indonesia itu belum diobati, kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang ada kekurangan psikiater ya di Indonesia. Dan kalau misalkan kita lihat, selain meningkatkan akses kesehatan mental dengan menggencarkan di puskesmas, kawannya, ribuan puskesmas oleh Kemenkes. Nah, Kemenkes ini juga meluncurkan 4 seri buku saku screening kesehatan jiwa sebagai panduan penanganan awal bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Panduan ini mencakup pendekatan promotif dan preventif untuk berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil, anak-anak, dan remaja, orang dewasa, hingga lansia. Jadi buku saku ini disusun bersama para ahli dari organisasi profesi sebagai panduan praktis bagi tenaga kesehatan di puskesmas dalam menindaklanjuti hasil screening di lapangan. Dan selain layanan tatap muka, pemerintah menyediakan layanan dukungan kesehatan jiwa lewat Healing 119 ya, yang katanya sudah diakses 284.916 pengguna melalui panggilan telepon maupun percakapan daring. Dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan yang inklusif, termasuk bagi anak-anak dengan kondisi neurodivergen. Menurutnya, persoalan kesehatan jiwa ini tidak seharusnya menjadi alasan seseorang mengalami pengucilan dan dalam kehidupan sosial maupun pendidikan. Dan kesulitan yang dialami anak-anak saat ini tidak menentukan masa depannya. Jadi, kata Dante, pihaknya ini ingin mereka mengalami masalah kejiwaan tidak dimarginalisasikan, tapi dirangkul. Dan akhirnya, kalau misalkan memang punya potensi, dikembangkan potensinya sampai bisa menjadi cukup baik, kawan, di saat bermasyarakat. Mungkin Anda bisa berbagi di WhatsApp kami mengenai hal ini, kawan. Kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
2: Dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI Polri itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di Kampung Apa dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini, pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di Lumin Park itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
1: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang. Di sejumlah lokasi, tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
3: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi-mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solok, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
1: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang di jam 17:48 ini terpantau memang untuk lalu lintas kawan. Kita setelah pembahasan tadi ya, kita move ke lalu lintas karena belum sama sekali memantau lalu lintas dari tadi. Nah kalau misalkan kita cek, ini ada informasi di WhatsApp, ada truk mogok di ujung jembatan Kedung Kandang ke utara, tidak sempat foto, barusan saja mogoknya. Nah ini kita coba cek ya di CCTV, kita pantau bersama karena baru saja dicek di newsroom, memang ada kawan lewat CCTV dan kita tampilkan di pantauan CCTV atau visual radio kawan. Nah di pantauan sosial, nah ini sudah jalan kawan ya. Nah ini Anda bisa melihat sudah jalan kawan untuk CCTV-nya. Sudah jalan untuk truknya maksud kawan, dari pantauan CCTV ya. Tadi itu sempat berhenti truknya, tapi sekarang sudah berjalan lagi truknya ya. Nah ini kawan, truk berwarna putih dengan bak merah sudah berjalan kembali. Nah sepertinya setelah ini lalu lintas sudah mulai normalisasi lagi. Terima kasih informasinya ya kawan pendengar, dan untuk Anda bisa sharing-sharing mengenai lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat, memang lalu lintas di titik tersebut cukup padat, dan kita sekalian pantau di sekitaran Kebalen Wetan bagaimana kawan. Oh di Kebalen Wetan ini ya, Anda bisa melihat juga masih ramai lancar. Lalu kalau misalkan kita cek di sekitaran Gatot Subroto maksud saya ya, di Gatot Subroto, oh ternyata sudah mulai landai kawan, yang mengarah ke Bukluduk ya, tidak ada kendala lagi. Yang mengarah ke Jalan Juanda pun juga ramai lancar. Nah masih aman ya. Terima kasih informasinya tadi Pak Arif Tommy ya, informasinya tadi terima kasih. Lalu kalau misalkan kita cek, kita coba lihat di sekitaran stasiun juga bagaimana di sekitaran arah Trunojoyo ini ya. Trunojoyo masih aman lancar kawan, tidak ada kendala ya. Nah ini masih tidak ada kendala, masih cukup ramai, terkendali, aman terkendali. Kita coba cek di titik lainnya yang cukup ramai, itu biasanya di dekat kampus, khususnya di Jalan Gajayana, Pertigaan Sardo. Nah itu kita coba lihatkan. Nah ini yang arah selatan masih aman lancar. Kita coba lihat arah utara. Oh ternyata sudah mulai landai kawan. Dari arah selatan kita coba cek. Nah yang dari arah selatan yang menuju ke Pertigaan Sardo ini ya, yang cukup ramai, waspadai saja kawan untuk kali ini. Kita coba titik di Pertigaan Dinoyonya. Di Pertigaan Dinoyo masih cukup ramai, tidak terlalu terlihat ya antriannya yang dari arah Telogomas. Mungkin Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan tadi kita membahas tentang kesehatan mental kawan. Jadi anak muda zaman sekarang itu paling mudah depresi karena memang tuntutan zamannya luar biasa berat kawan. Dan mungkin Anda pun bisa berkomentar juga, menambahkan gitu ya, apa yang memang harus dilakukan dan lain-lain. Nah nanti kita akan membahas juga kawan tentang Singapura. Kenapa kok Singapura? Karena Singapura ini sedang menyelidiki kabut asap di Indonesia kawan, dan ada 4 perusahaan yang sampai saat ini masih diinvestigasi. Padahal sejak 2015 4 perusahaan ini sudah masuk investigasi NEA atau National Environment Agency Singapura. Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Anda pun bisa berkomentar di WhatsApp kami atau sosial media di @cityguide911fm.

0: Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
8: Emang tahu itu siapa?
3: Enggak.
8: Tahu ceritanya?
3: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda menghina menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
9: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat petang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 sore. DPR disoroti kesiapan rencana e-voting dalam Pilkades 2027. Bulog Jatim serap ratusan ribu ton beras. 9 dari 10 penderita depresi di Indonesia belum mendapat layanan medis. Berikut 911 Hot News jam 6 petang, selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza, meminta pemerintah daerah mengkaji kesiapan infrastruktur, mulai dari jaringan internet, pasokan listrik, hingga kemampuan SDM sebelum diterapkannya pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan kepala desa 2027. Sebelumnya, wacana penerapan e-voting ini mencuat dalam rakor antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dengan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pertemuan itu, Kemendagri mengusulkan agar Pemkab Malang mempertimbangkan sistem pemungutan suara elektronik yang sebelumnya telah diterapkan di sejumlah desa di luar Pulau Jawa. Hingga 8 Oktober 2026, penyerapan gabah dan beras petani mencapai 978 ribu ton setara beras. Pemimpin Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu menjelaskan, tingginya penyerapan itu menunjukkan besarnya potensi pertanian Jawa Timur dalam mendukung ketersediaan dan stabilitas pasokan beras nasional. Meski telah melampaui target, Bulog Jawa Timur memastikan penyerapan gabah dan beras petani akan terus dilakukan hingga akhir 2026. Kementerian Kesehatan mencatat adanya 12,7% dari sekitar 3 juta penderita depresi yang mendapat layanan medis atau sekitar 9 dari 10 orang dengan depresi di Indonesia belum mendapat pengobatan. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan, kesenjangan pengobatan menjadi masalahnya dan stigma sosial membuat orang depresi enggan mencari pertolongan medis. Kata Maria, beban tertinggi berada pada kelompok anak muda usia 15 hingga 24 tahun. Jadi saat ini ada 6.549 puskesmas di Indonesia telah menyediakan pelayanan kesehatan jiwa agar screening kesehatan jiwa lebih terjangkau. Demikian 911 News jam 6 petang, saya Mufti Akmal. Selamat petang.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Citygate 91 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di jam 8, jam 6

sedang tegas-tegasnya kawan dalam menginvestigasi perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kabut asap di negaranya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari 5 Oktober sampai 9 Oktober kemarin, itu menjadi periode terparah Singapura mengalami kabut asap kawan. Dan Singapura sendiri itu punya UU ya, dan hal itulah yang memang ingin diperkuat oleh Singapura dan ingin diinvestigasi. Jadi kalau misalkan kita lihat sanksinya juga tidak ringan kawan dari Singapura mengenai hal tersebut, dan mungkin Anda pun bisa berkomentar nanti ya tentang pembahasan kita ini. Jadi kabut asap yang kembali menutupi Singapura itu mendorong pemerintah negara Singapura menelusuri sumber pencemaran udara yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Nah, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau National Environment Agency atau NEA itu menyatakan kalau misalkan pihaknya ini sedang mengumpulkan bukti untuk mengidentifikasi sumber polusi dan dampaknya pada kualitas udara di negara tersebut. Jadi pernyataan ini sebagai respon tentang pertanyaan apakah kemungkinan ada penerapan Undang-Undang Polusi Kabut Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act atau THPA, yang mana ini di tengah memburuknya kualitas udara dalam seminggu terakhir di Singapura ya. Jadi katanya Singapura ini melihat situasinya secara cermat, kabut asapnya bagaimana, lalu mengumpulkan informasi tentang titik api, sumbernya, dampaknya terhadap kualitas udara di titik-titik tersebut. Dan 4 perusahaan di Indonesia ini dalam investigasi kawannya. Jadi NEA tidak secara eksplisit menyebut akan menggunakan undang-undang tersebut untuk kasus kabut kali ini, tapi lembaga ini menegaskan investigasi pada kasus lama yang masih berjalan. Dan menurut NEA, pada 2015 pihaknya pernah mengidentifikasi kebakaran di lahan konsesi yang terkait dengan 6 perusahaan dan telah mengeluarkan pemberitahuan hukum kepada keenamnya. Dari jumlah itu, investigasi terhadap 4 perusahaan Indonesia masih berlangsung hingga saat ini kawan. Keempatnya ini seperti PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Himekar Hijau, PT Sebangun Bumi Andalas Woods Industries, dan PT Rimba Hutani Mas. Jadi NEA itu tidak bisa mengungkapkan rinciannya lebih lanjut karena masih dalam investigasi kawan. Dan mungkin kalau misalkan pembahasannya melihat tentang undang-undang polusi kabut lintas batas Singapura itu sudah diberlakukan sejak September 2014 ya. Jadi undang-undang ini sudah diberlakukan sejak September 2014 atau mungkin THPA tadi bahasa Inggrisnya. Nah, aturan ini memungkinkan Singapura mengambil tindakan hukum pada perusahaan yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap polusi kabut di Singapura meskipun aktivitas pembakaran itu dilakukan di luar negeri. Jadi ada ambang batas yang harus terpenuhi sebelum undang-undang ini bisa digunakan. Contoh episode kualitas udara buruk dinyatakan terjadi jika indeks standar polutan atau PSI 24 jam untuk partikel PM2.5 mencapai 101 hingga lebih yang masuk kategori tidak sehat dan di wilayah manapun di Singapura serta bertahan selama 24 jam atau lebih. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu baru bisa diterapkan kawan ya. Dan NEA sendiri mencatat sejak 5 Oktober 2025 indeks PSI 24 jam di setidaknya satu wilayah Singapura memang sudah berada di kisaran tidak sehat. Tapi NEA menegaskan melampaui ambang batas PSI saja tidak otomatis membuat sebuah perusahaan bersalah. Pihak berwenang ini tetap harus membuktikan secara hukum kalau entitas ini memang menjadi penyebab atau turut berkontribusi terhadap kabut asap di Singapura. Dan kalau memang terbukti bersalah, ini sanksinya tidak ringan kawan, sangat berat ya. Perusahaan itu bisa didenda hingga $100.000 Singapura atau sekitar 1,4 miliar per hari dengan denda maksimal mencapai 2 juta dolar Singapura atau sekitar 28 miliar. Dan undang-undang ini berlaku untuk entitas yang beroperasi baik di dalam maupun di luar Singapura, termasuk perusahaan yang membiarkan aktivitas yang berujung pada polusi kabut terjadi di Singapura. Dan kalau misalkan kita lihat, selain sanksi pidana, NEA juga berwenang mengeluarkan pemberitahuan tindakan pencegahan yang mewajibkan perusahaan untuk mengambil langkah mencegah, mengurangi, dan mengendalikan polusi kabut asap. Tidak hanya itu, warga dan pelaku usaha di Singapura yang dirugikan juga diberikan ruang untuk mengajukan gugatan perdata terhadap entitas yang bertanggung jawab, baik itu kerugian kesehatan, kerusakan properti, maupun kerugian ekonomi akibat kabut asap. Dan mungkin Anda pun bisa berkomentar tentang hal tersebut kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita cek kawan, tadi kita membahas tentang Singapura ya, yang memang masih menyelidiki perusahaan-perusahaan yang membuat kabut asap di negaranya dan wilayahnya. Nah, mungkin Anda boleh ya menambahkan di WhatsApp kami mengenai hal tersebut. Nah, kalau misalkan kita cek, kita akan bahas hal lain juga kawan untuk di petang hari ini, dan mungkin nanti kita akan lanjut ya ke topik-topik selanjutnya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai lalu lintas dan juga cuaca di sekitaran wilayah Malang untuk update-nya di jam 6 lebih 20 menit. Jam 6 lebih 20 menit ini tidak ada kendala karena lalu lintas di sekitaran Malang Raya ini masih aman lancar karena sudah mulai menurun kawan ya kepadatannya. Nah, kalau misalkan kita cek ini, sebentar kawan, ini kita coba cek dulu ya. Nah, di beberapa titik ya yang tadi mengalami kepadatan seperti di sekitaran perempatan Kasin, sekarang sudah mulai ramai lancar. Lalu sekitaran Laksamana Marta Dinata dan Gatot Subroto ramai lancar, meskipun di jembatannya masih cukup ramai ya. Di titik lain ini juga ramai lancar. Jalan Bandung, Jalan Veteran ramai lancar. Baru ada kepadatan itu di TLITN kawan. Dari arah Bendungan Sutami, Sigura-Gura maupun Veteran ada antrian. Lepas dari sana lewat Sumbersari ramai lancar ya, sudah mulai ramai lancar. Ada antrian lagi di TL Pertigaan Sardo dan TL Dinoyo maksudnya. Nah, untuk Suhat ini terpantau ramai lancar, tidak ada kendala. Candi Panggung masih cukup ramai. Beberapa titik ada antrian, termasuk di TL Tunggul Mas juga masih ada antrian kawan dari tiga arah. Di titik lainnya yang masih ada antrian ini di sekitaran TL Sabilillah dari arah selatan ke utara dan juga di TL MCC dari utara ke selatan. Dan kalau misalkan kita cek di perempatan TL Asucipto ini juga masih cukup ramai kawan dari selatan maupun utara. Anda bisa sharing-sharing mengenai hal tersebut ya, mengenai lalu lintas untuk sore hari ini, petang hari ini di 0811 3600 911. Nah, kalau misalkan kita cek, ini ada cuaca ya di Lowowaru. Memang kalau misalkan untuk saat ini itu masih cerah kawan. Dan kita cek di titik-titik lainnya ya, selain di Lowowaru, Sukun cerah juga. Nah, mungkin tadi di Kedung Kandang ada sedikit berawan, cerah berawan, tapi saat ini sudah cerah. Klojen juga masih aman cerah, Blimbing pun juga aman cerah dengan suhu kisaran 21 sampai 23 derajat Celcius. Dan yang cukup panas ini di Kedung Kandang dan Sukun kawan ya, ada titik-titik yang mungkin masih di angka 23 derajat Celcius. Nah, mungkin Anda pun bisa tambahkan bagaimana pantauan cuaca dan juga lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan di sosial media kami di @city911fm atau di WhatsApp kami di 0811 3600 911 kawan. Nah, nanti kita akan coba move ke newsroom juga, kita akan updatekan bagaimana pantauan lalu lintas di ruas tol. Dan traffic report dukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan, di petang hari ini kembali kita update untuk pantauan arus lalu lintas di ruas jalan tol. Untuk Anda menuju ke Tol Pandaan Malang sampai Gempol Porong Kecapanan Sidoarjo di Praksa tadi juga masih terpantau aman lancar. Untuk kondisi cuaca kawan yang di sekitaran Tol Pandaan Malang untuk saat ini memang masih terpantau cukup cerah ya, walaupun sedikit berawan. Dan nanti untuk Anda yang sedang melintas boleh untuk kembali berkabar bagaimana kondisi di ruas jalan tol. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Sampa, mengajukan tambahan anggaran sebesar 113 juta melalui perubahan anggaran keuangan PAK untuk memperkuat penanganan kekeringan dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Muhammad Hozin, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampa, mengatakan usulan tambahan anggaran itu saat ini masih dalam proses di lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Pengajuan tambahan anggaran melalui PAK diharapkan dapat memperkuat kapasitas BPBD dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kawasan Tugu Muda Kota Semarang akan ditutup total pada tanggal 13 dan 14 Oktober. Penutupan jalan bertujuan mendukung kelancaran gladi bersih serta puncak acara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Acara ini digelar rutin setiap tahun mengetengahkan agenda kolosal yang menyajikan upacara resmi, pertunjukan teatrikal pertempuran, orkestra, hingga penyalaan kembang api. Rangkaian acara tahunan ini ditujukan untuk mengenang kepahlawanan para pemuda Semarang melawan pasukan Jepang pada Oktober 1945, sekaligus menghormati gugurnya Dr. Karyadi.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bertepatan hari jari provinsi ke-81 Provinsi Jawa Timur kemarin, Kabupaten Bojonegoro menorehkan prestasi melalui penghargaan yang diterima Bupati Bojonegoro Setiawahono sebagai pembina Siskamling terbaik 1 dalam penilaian PIN Siskamling Jogo Jawa Timur tahun 2026. Bupati berharap penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas pembinaan dan dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masing-masing.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat, kita tadi membahas tentang salah satu hal yang memang cukup dibahas, yaitu Singapura yang menyelidiki atau menginvestigasi 4 perusahaan yang ada di Indonesia kawan, akibat kabut asap. Dan kalau misalkan kita cek, hal ini bisa menjadi salah satu hal yang mungkin terus didorong oleh masyarakat kawan, khususnya di sosial media ya. Banyak orang-orang itu mendorong bagaimana caranya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada beberapa informasi yang masuk dari Pak Jamal kawan. Kita coba buka ya.
1: Di negara kita itu gimana ya, dibilang susah dan lain-lain atau gimana? Soalnya penegakan hukum itu pilih bulu, dipandang bulunya. Kalau bulunya lebat, warnanya merah-merah sama icu-icu alias punya uang banyak, itu mendal. Ya kalah hukum, bisa dibeli. Sedangkan di negara lain seperti Singapura, Malaysia, penegakan hukum itu tegas. Jadi kalau kita di sini, aparat-aparat itu bisa dibeli, bisa ya ditawar-tawar menawar, sehingga perusahaan-perusahaan yang mungkin dengan memang ada niat dan faktor alam kebakaran itu terjadi, jadinya karhutlah itu bisa lama kejadiannya. Untuk itu, kalau kasus kebakaran hutan di negara kita, Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain, sampai negara lain seperti Singapura tanggap untuk bisa membantu, sebenarnya ya kita harus terbuka, membuka tangan, membuka peluang kepada mereka, karena kita mau dibantu. Terkecuali kalau ada ikatan harus bayar segini. Karena kan kalau bantuan itu kan ya mereka membantu kita mengatasi masalah-masalah. Sedangkan kita nggak bisa menyelesaikan masalah, mungkin malah aparatnya bermasalah kayak itu. Ini susahnya begitu. Mudah-mudahan bencana alam yang diakibatkan dari akibat manusia, perbuatan manusia, mudah-mudahan Tuhan Allah itu menyelamatkan negara kita, menyelamatkan warga kita, masyarakat kita yang tidak terlibat. Mudah-mudahan Allah memberi hukuman yang setimpal, baik di dunia dan di akhirat. Sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Pak Jamal untuk informasinya. Dan untuk saat ini kawan, kita akan coba dengarkan terlebih dahulu adzan Isya untuk wilayah Malang Raya.
2: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guides Inside.
1: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
2: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak. Ternyata ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyaknya adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan, untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan. Jadi kenapa kok ada namanya hubungan industrial? Yang industrial ini adalah di mana antara dua sektor itu, dari pemerintah, pengusaha, dan kerja. Nanti kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama bipartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
1: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istujiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
3: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat kos yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, kosnya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuman ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat kerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
1: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM Profesor Dr. Oman Sukmana menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
4: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya daya beli masyarakat juga berkurang. Nah ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
1: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang menuju malam ya. Dan untuk saat ini saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar. Cak Nur akui kebijakan alih fungsi lahan di Kota Batu perlu dievaluasi.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Nasrur.
2: Kawan, Wali Kota Batu Nur Rohman mengakui kebijakan pemerintah terkait alih fungsi lahan dan pemanfaatan kawasan hutan perlu dievaluasi. Langkah ini diambil menyusul maraknya persoalan penyusutan debit mata air di sejumlah titik di Kota Batu. Dalam sarasehan Pokja peningkatan status administrasi Kota Batu pada Selasa tadi, Wali Kota Batu yang akrab disapa Cak Nur ini menegaskan bahwa penyusutan air tidak bisa hanya disalahkan pada faktor iklim seperti El Nino. Pemerintah kota berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap alih fungsi lahan serta memperkuat sinergi dengan perhutani dan pemerhati lingkungan.
3: Sampai untuk kritiknya bagi kami adalah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan dan yang lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan.
2: Isu kelestarian sumber air belakangan menjadi perhatian serius warga Batu, seperti di desa Sumber Berantas, Bumi Aji. Tempat warga mengeluhkan mengeringnya sejumlah mata air yang diduga terdampak aktivitas pengeboran air tanah. Pemkot dan DPRD Kota Batu kini mendorong dilakukannya pemeriksaan teknis serta evaluasi perizinan guna memastikan perlindungan ekologi kawasan resapan air tetap terjaga. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami. Salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau. Dikelilingi oleh pegunungan yang megah,

dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat sejak 6 Maret 1993. Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Kejari Kota Malang musnahkan jutaan pil koplo. Khofifah targetkan angka kemiskinan di Jawa Timur 0%. Intens perangi Houthi, Arab Saudi tolak bantuan militer Israel. Berikut 911 Hot News jam 7 malam selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Malang, Umar Faruk menyampaikan, pihaknya bersama Kejari Kota Malang memusnahkan barang bukti tindak pidana umum di gudang barang bukti Kejari Kota Malang hari ini. Ia menyebut tujuan dari pemusnahan ini adalah sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, sekaligus menjadi langkah preventif terhadap barang bukti tindak pidana. Lebih lanjut, barang bukti yang dimusnahkan meliputi ganja seberat 37 kg, sabu 1,5 kg, serta pil koplo sebanyak 1,28 juta butir. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur dapat ditekan hingga 0% melalui berbagai program pembangunan dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Khofifah menambahkan optimisme tersebut didukung tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur yang mencapai 9,6% pada bulan Maret 2026 dibandingkan 9,5% pada tahun sebelumnya. Upaya penurunan kemiskinan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Nawa Bakti Satya hingga 2029. Pemimpin de facto sekaligus putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menolak Israel untuk bergabung dalam operasi militer bersama dalam melawan kelompok Houthi di Yaman. Laporan dari media Israel, MBS tidak tertarik menerima bantuan militer Israel karena khawatir kerjasama negara bisa memicu reaksi negatif dari masyarakat Saudi. Lebih lanjut, Israel menawarkan bantuan militer ke Saudi saat serangan Houthi Yaman meningkat khususnya pada bandara dan menimbulkan korban jiwa serta mengganggu jadwal penerbangan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, Anda masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Kawan, Satres Narkoba Polres Malang mengungkap adanya dugaan peredaran narkotika jenis sabu ini ya di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jalan Raya Langsep, Dusun Kerajaan, Desa Kemulan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Nah, di sini dalam pengungkapannya ya, pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 itu sekitar pukul 8 malam, pihak kepolisian juga menang

pria itu kawan diamankan masing-masing berinisial S, usia 33 tahun, warga Kecamatan Bantur yang tinggal di Kecamatan Turen, serta AR, usia 20 tahun yang juga warga Kecamatan Bantur kawan. Nah, penangkapan itu dilakukan setelah pihak kepolisian itu menerima informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Desa Kemulan. Menurut dari Kasih Humas Polres Malang, ada AKP M. Budiono mengatakan, informasi itu ditindaklanjuti ya dengan penyidikan hingga petugas tersebut mengamankan kedua pria yang berada di rumah kontrakan itu. Dan saat penggeledahan kawan, petugas sendiri juga menemukan puluhan paket sabu yang dikemas dalam berbagai wadah. Lalu barang bukti tersebut juga terdiri atas plastik klip transparan, ada potongan sedotan hingga tabung kecil yang diberi tanda warna. Selain sabu kawan, ke pihak kepolisian kembali menyita sejumlah barang yang itu diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Nah, ini barang itu meliputi 2 timbangan elektronik, lalu ratusan plastik klip kosong dan sejumlah tabung kecil serta alat hisap sabu dan serta 2 buku ya catatan reka peredaran. Lebih lanjutnya lagi kawan, polisi juga mengamankan telepon genggam milik kedua terduga pelaku ya setelah penangkapan tersebut. Lalu kedua pria ini beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian penyidik juga masih mendalami peran masing-masing terduga pelaku ya, termasuk kemungkinan keterkaitan keduanya dengan jaringan peredaran narkoba. Lalu dari hasil pengungkapan itu kawan, tentu saja bagian dari upaya kepolisian untuk menekan peredaran narkotika yang berada di Kabupaten Malang. Lalu ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif ya, memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar kawan. Lalu di malam hari ini, Anda juga bisa mengirimkan beberapa pantauan-pantauan traffic di kawasan Anda ya, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Tentu saja traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Anda juga bisa menghubungi di nomornya 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Majen Sungkono. Lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya, padahal kita kan baru kenal.
0: BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: Boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian, lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, malam hari ini saya juga mempunyai informasi untuk Anda. Nah, tentunya buat Sobat Jatim ini ya, kira-kira sudah punya rencana untuk keliling Malang atau belum ini kawan? Nah, yang pasti, ayo kita berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya juga hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan ya, dengan rute perjalanannya Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya pun juga ramah di kantong. Nah, untuk tarif umum itu hanya Rp5.000 saja, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah kawan, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Sobat Jatim juga bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik lainnya, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, lalu ada Batu Ekonomis Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya pun cukup mudah kawan, Anda itu cukup datang ke halte ataupun rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang Raya ini dengan nyaman. Serta ada kabar baik lagi kawan untuk Sobat Jatim ya, tahun ini Trans Jatim Malang Raya juga akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum yang berada di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Pancen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalani Jawa Timur. Lalu kawan, di malam hari ini tentu saja peredaran rokok ilegal yang berada di Kota Malang ini menjadi perhatian yang serius ya untuk menekan peredarannya. Di sini Satuan Polisi Pamung Praja ataupun Satpol PP Kota Malang menggandeng kepala pasar dan pedagang melalui sosialisasi ketentuan di bidang cukai pada hari ini. Nah, langkah itu dilakukan kawan untuk memperkuat pengawasan ya dari lingkungan pasar sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri rokok ilegal dan juga ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Lalu sosialisasi tersebut kawan juga menghadirkan beberapa narsum ya. Itu mulai dari Polresta Malang Kota, ada Kejaksaan Negeri Malang, dan Kantor Bea Cukai Malang. Masing-masing itu memberikan pemahaman mengenai aspek pidananya, lalu penegakan hukum, serta ketentuan bidang cukai, termasuk ciri-ciri rokok ilegal dan juga pita cukai kawan. Dari Sekretaris Satpol PP Kota Malang sendiri, ada Aryadi Wardoyo menyampaikan bahwa untuk keterlibatan kepala pasar dan pedagang penting untuk membantu pemerintah untuk mengenali sekaligus mencegah peredaran rokok ilegal di lingkungan pasar. Lalu Aryadi juga menjelaskan, kawan, kepala pasar di sini juga memiliki peran yang strategis karena berinteraksi langsung dengan para pedagang. Lalu dengan memahami ciri-ciri rokok ilegal tersebut, kepala pasar diharapkan dapat memberikan edukasi kepada pedagang ataupun masyarakat luas ya. Nah, agar tidak membeli maupun memperjualbelikan rokok ilegal, karena peredaran rokok ilegal itu berpotensi berdampak pada penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak. Maka dari itu, kawan, untuk upaya-upaya pencegahan ini membutuhkan strategi antara pemerintah daerah, ada aparat penegak hukum, kantor bea cukai, serta masyarakat. Lalu Satpol PP Kota Malang sendiri mengedepankan sosialisasi dan juga edukasi ini sebagai langkah awal. Namun apabila masih ditemukannya pelanggaran, penegakan hukum juga akan dilakukan, kawan, sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi masyarakat juga dapat memahami dan juga mematuhi peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan, kawan, pentingnya mengedepankan pencegahan dan pembinaan secara persuasif. Sedangkan penegakan hukum menjadi langkah terakhir ya, ataupun ultimatum remedium. Dan sementara dari Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Negeri Malang, ada Edwin Gama Pradana menjelaskan bahwa tugas dan juga fungsi kejaksaan ini dalam penegakan ketentuan di bidang cukai, dalam pemaparannya, kawan, ia juga turut memberikan contoh di sejumlah kasus yang pernah ditangani sebagai gambaran penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang itu. Adapun pemeriksaan bea cukai, ahli pratama kantor bea cukai Malang, ada Agnita Aditya Wardani, di sini memaparkan bahwa ketentuan cukai itu termasuk ciri-ciri pita cukai yang perlu kita kenali, dan di sini untuk membantu mengidentifikasi yang namanya rokok ilegal ya. Agnita juga menjelaskan terkait dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ataupun DPHCHT, yaitu pembagian penerimaan negara dari hasil cukai ya, yang dialokasikan kepada kepala daerah yang sesuai ketentuan, kawan. Melalui kegiatan sosialisasi ini yang merupakan juga penyelenggaraan ketiga tersebut, Satpol PP Kota Malang berharap kepala pasar dan pedagang dapat berperan aktif ya dalam mencegah yang namanya peredaran rokok ilegal. Upaya itu diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai sekaligus mendukung pengawasan peredaran barang kena cukai yang berada di Kota Malang. Kita akan move terlebih dahulu, kawan, beberapa informasi yang sudah kami terima. Ada Pak Bagus Prabowo tadi mengirimkan sebuah foto bahwa terjadi

0: Ada Pak Bagus Prabowo mengirimkan foto bahwa SPBU terusan sulfat antriannya panjang sekali. Pak Bagus, kali ini kita lihat dulu fotonya dari Pak Bagus kawan. Nah, kalau kita lihat ini terjadi antrian ya di SPBU terusan sulfat, panjang sekali untuk antrian mobilnya kawan. Nah, ini daerah Anda bagaimana yang malam hari sedang mobile di beberapa SPBU di Malang Raya? Bisa Anda informasikan kembali ya kepada kami. Bisa Anda share ke nomor WhatsAppnya 0811 3600 911. Lalu di jam 19 lebih 4 menit kawan, ada Pak Joko Said mengirimkan sebuah video. Kita play dulu videonya dari Pak Joko Said kawan.
1: Info setiap malam SPBU antri, apa sengaja dipersulit atau gimana? Talet, terima kasih.
0: Itu SPBU mana itu Pak Joko Said? Nah, ini bisa ditambahkan lagi nih Pak informasinya. Itu tadi dari Pak Bagus Prabowo, juga terjadi antrian dia di SPBU terusan sulfat. Nah, kalau Pak Joko Said ini antrian SPBU di mana ini ya? Bisa dikomplitin lagi Pak untuk informasinya. Baik kawan, di malam hari ini Anda juga masih bisa menyampaikan beberapa informasi traffic. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jalan.

malam hari ini kembali kita pantau untuk arus di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama juga masih terpantau lancar. Yang mau ke barat, kawan, melalui Tol Krian Kertosono sampai di Jombang Mojokerto, di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar. Untuk Anda yang sedang di ruas jalan tol, nanti boleh untuk kembali berkabar di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang

0: meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
0: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
6: A few moments later.
5: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
7: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Iya kawan, komposisi dari Ram featuring Kahitna, Salamku untuk Kekasihmu yang Baru. Yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda kawan di menit 41 lepas dari jam 7 malam, tentunya untuk menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report bersama saya Ilham Riza kawan. Terus saja Traffic Report juga didukung oleh Universitas UM ya. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, Excellent in Learning Innovation. Kawan tentunya DPRD Jawa Timur menyoroti ya potensinya wisata karena Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya ini akan diluncurkan pada akhir Oktober 2026. Kepastian rencana peluncuran bus Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya di akhir Oktober 2026 ini tentunya disambut baik kawan oleh DPRD Jawa Timur. Nah, dari rencana terakhir yang disampaikan oleh Pemprov Jatim, peluncuran Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya ini juga akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober mendatang. Lalu Puguh menilai ya, bus Trans Jatim tentu saja menjadi di antaranya wujud penguatan transportasi publik sehingga patut diapresiasi. Maka dari itu dalam pembangunan daerah konektivitas antar wilayah yang mumpuni kawan, yang terjangkau dan juga mudah diakses menjadi keharusan. Buku Huji Pamungkas pernah mengulas ya beberapa diskusi publik di akhir tahun 2025 yang lalu. Buku juga sempat menyampaikan bahwa idealnya memang bus Trans Jatim ini melewati spot-spot wisata yang ada di wilayah Malang Raya, kawan. Lalu, sebab Malang Raya selain sebagai pusat pendidikan juga dikenal sebagai pusat pariwisata ya, yang tersohor tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga sudah di tingkat nasional bahkan global ya, sehingga bus Trans Jatim bisa menopang wisata lokal. Di sisi lain meski mendukung adanya penambahan koridor baru ini kawan, Puku juga tetap mengingatkan supaya pemerintah tetap memperhatikan kalangan sopir angkot juga, yang terlebih sebelumnya sempat ada dinamika ya dari rencana peluncuran Trans Jatim Koridor 2 ini. Lalu akhir bulan ini kawan, bus Trans Jatim Koridor 2 rencananya juga akan resmi diluncurkan oleh Pemprov Jatim. Di sini menjadi kesembilan ya dari total rute yang dimiliki bus Trans Jatim sebagai transportasi publik yang diinisiasi Pemprov. Nah, kepastian tersebut kawan disampaikan juga oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa saat sambutan dalam rapat paripurna dengan agenda peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di gedung DPRD Jatim ya. Nah, yang sebelumnya koridor 1 di Malang Raya itu sudah mengaspal pada akhir November 2025 lalu. Koridor itu juga menempuh di rute Terminal Hamid Rusdi, Landung Sari dan juga Batu. Lalu adapun koridor 2 yang berada di Malang Raya ini diberi nama Kanjuruhan. Nah, ini rencananya juga akan mengaspal dari Terminal Arjosari, lalu Hamid Rusdi, Gondang Legi, Terminal Talang Agung. Nah, untuk tarifnya itu sama persis seperti koridor lainnya kawan. Nah, maka untuk di total koridor 2 Malang Raya ini akan menjadi koridor ke-9 karena sebab sejauh ini kawan sudah ada 8 koridor yang beroperasi. Ada koridor yang menghubungkan Sidoarjo Gresik, Surabaya Mojokerto, Mojokerto Gresik, lalu ada Gresik dan juga Lamongan. Ada juga nih Surabaya Mangkalan, ada juga Sidoarjo Mojokerto, Lamongan Paciran dan Terminal Hamid Rusdi Batu. Menurut Kofifa kawan, dari data yang sudah ada di puluhan juta masyarakat yang memanfaatkan layanan bus Trans Jatim di berbagai koridor ini, yaitu telah melayani hampir 23 juta penumpang dengan tingkat okupansinya mencapai rata-rata 103% kawan. Lalu di malam hari ini
Saya juga ada informasi untuk Anda. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakitub.ac.id atau chat di nomornya 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB. Tentu saja kawan, Anda malam hari ini juga masih bisa menyampaikan beberapa catatan informasi traffic ya. Bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mengemudi di tengah hujan deras tentu menuntut konsentrasi yang penuh. Tapi ada satu hal yang sering bikin panik. Kaca depan mobil tiba-tiba berembun tebal sampai menghalangi pandangan. Insting pertama Anda mungkin langsung mengambil tisu atau mengusapnya dengan tangan kosong. Padahal, itu justru bikin kaca jadi buram dan berbekas. Life hack otomotif yang benar saat situasi terjadi adalah memanfaatkan sistem AC mobil Anda. Kaca bisa berembun karena suhu di dalam kabin lebih hangat daripada suhu di luar. Solusinya bagaimana? Nyalakan AC Anda di suhu yang paling dingin selama beberapa saat. Lalu, arahkan mode kipas atau defogger langsung menyorot ke kaca depan. Begitu suhu kabin dan suhu luar sudah seimbang, embun akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan detik. Visibilitas Anda kembali jernih, dan Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan aman tanpa repot mengelap kaca. Stay safe on the road, kawan!

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ayo rek, danglah tup kondangan. Selak suri iki.
2: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya ditambah ta.
1: Iso, maju titik. Semburi dipangkuai.
2: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
3: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
2: Wes, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wes penak gak resiko.
1: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat man prasmanane ya iso tenang.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
5: CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Anda masih bersama saya ya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda di program City Report. Sebelum kita bergabung bersama reporter CityGate FM, ada Asrul Rozi yang akan membawakan kabar ya. Cak Nur dorong konsep Kota Batu bernuansa desa untuk arah pembangunan Kota Batu. Dan malam hari ini saya juga mempunyai informasi untuk Anda kawan. City Report juga didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lebih lengkapnya kawan, Anda juga bisa mengecek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, berada biaya ramah. Lalu kawan-kawan di newsroom juga sempat menerima informasinya dari Pak Riko ya di jam 19.54. Ini tentang masalah penjemputan di stasiun Malang Kota Baru kawan. Karena beberapa waktu lalu itu Pak Riko menjemput keluarganya dekat patung singa. Ini sempat Pak Riko ditanyai oleh petugas untuk bayar parkir. Nah padahal mobilnya Pak Riko itu tidak berhenti dan mati, tapi masih aja ditarik parkir kawan. Kejadian yang sama seperti di Arjosari juga. Itu kalau mau naik ojol harus bayar parkir, padahal ojolnya itu tidak berhenti kawan. Nah itu untuk beberapa keluhannya dari Pak Riko ya. Atau mungkin kawan-kawan mempunyai pengalaman yang serupa, ini juga bisa Anda share ya ke nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911. Baik, malam hari ini kawan kita akan bergabung terlebih dahulu bersama reporter CityGate FM, ada Asrul Rozi.
6: Segera kita ikuti laporan reporter CityGate 911 FM.
5: Ya, Asrur, silahkan.
7: Kawan, Wali Kota Batu Nurrahman kembali menegaskan gagasan kota bernuansa desa sebagai arah utama pembangunan daerah. Konsep ini diusung untuk menyelaraskan potensi pertanian, perlindungan lingkungan, dan industri pariwisata tanpa menghilangkan karakter asli pedesaan di Kota Batu. Saat menghadiri Sarasehan Pokja peningkatan status Kota Batu di Balai Kota Mengtani pada Selasa tadi, Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur memaparkan bahwa visi pembangunan saat ini berupaya memadukan konsep agropolitan dan kota wisata. Langkah ini diambil agar pasatnya investasi dan industri kreatif tetap berjalan seiring dengan pengendalian alih fungsi lahan.
8: Visi-misi Batu Sae itu merupakan kolaborasi antara agropolitan dan kota wisata. Ini yang sesungguhnya menjadi pemikiran kami. Kami memotret bahwa ada potensi pertanian yang sangat luar biasa, ada potensi landscape Kota Batu sebagai anugerah terindah.
7: Cak Nur menegaskan bahwa pemerintah kota sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari seluruh elemen masyarakat. Evaluasi serta gagasan dari berbagai pihak dinilai sangat penting agar arah pertumbuhan ekonomi Kota Batu tetap berdiri kokoh di atas jati diri daerah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, inilah headline 911 Hot News, jam 8 malam. Truk rokok ilegal gagal masuk Malang. Kota Pasuruan raih juara 1 kota ramah lansia se-Jatim. Bulog perluas distribusi pangan dengan memanfaatkan jaringan KDKMP. Berikut 911 Hot News, jam 8 malam, selengkapnya bersama saya, Iqbal Zulkarnain. Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, menyampaikan pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 75.000 bungkus rokok ilegal yang dibawa melalui 3 mikrobis. Ia menyebut dugaan petugas awal karena ada informasi kendaraan yang melaju dengan mencurigakan lalu dikejar hingga sekitar Kebon Agung Pakisaji. Total barang bukti sebanyak 1.500.000 batang dengan nilai kerugian negara mencapai 2,2 miliar rupiah. Kawan, penghargaan yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa kepada Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Surabaya kemarin. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi komitmen pemerintah Kota Pasuruan dalam memperkuat kebijakan, program, dan pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan lansia. Sementara itu, untuk mendukung kesejahteraan lansia, pemerintah Kota Pasuruan mengembangkan sejumlah program diantaranya Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang, Posyandu Lansia, pelayanan kesehatan di puskesmas, layanan perawatan di rumah atau home care, ambulans gratis, serta taman lansia sebagai ruang interaksi sosial. Kawan, Perum Bulog mencatat sudah ada 1.985 koperasi desa atau kelurahan merah putih KDKMP di seluruh Indonesia yang berada dalam cakupan layanan Bulog untuk memperkuat jangkauan pangan nasional. Dari jumlah tersebut, ada 736 koperasi yang mendapatkan pelayanan beras SPHP, serta 1.249 lainnya masuk dalam proses pelayanan dengan purchase order atau PO, mencapai 624 ton beras. Dirut Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan pihaknya siap mendukung penuh penguatan KDKMP dan berusaha menjadikan KDKMP menjadi salah satu jaringan distribusi yang strategis. Demikian 911 Hot News, jam 8 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ya kawan, selamat datang di City Report ya, bersama saya Mufti Akmal di jam 8 malam. Terkait dengan kondisi Kota Malang yang semakin hari juga tentunya akan semakin banyak peningkatan dan pertambahan dari jumlah penduduk. Nah, kalau misalkan kita melihat adanya pertambahan dan juga peningkatan dari jumlah penduduk, biasanya akan beriringan dengan angka kriminalitas yang semakin tinggi. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu Anda sempat mendengar juga adanya kejadian curanmor ya, terutama juga di Kecamatan Lokwaru. Nah, kalau misalkan kita melihat dari data yang disampaikan oleh Polresta Malang Kota terkait dengan kriminalitas curian motor. Nah, ini Kecamatan Lokwaru menjadi kecamatan yang tertinggi atau menjadi wilayah yang sangat rawan terjadi pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang. Bahkan kalau dihitung sejak Januari sampai tanggal 6 Oktober 2026, berarti pas seminggu yang lalu, total ada 71 laporan curanmor yang lokasinya berada di Kecamatan Lokwaru. Nah, ini kita tidak bisa menyangkal juga karena di Kecamatan Lokwaru banyak sekali perguruan tinggi kawan ya, mulai dari Brawijaya, kemudian juga Politeknik, lalu UM, Bin Malang, Unisma dan lain sebagainya. Nah, ini rata-rata memang berpusat di Kecamatan Lokwaru. Sehingga yang disampaikan juga oleh beberapa dari Polresta Malang Kota, termasuk dari Kaur Bin Opsnal Satreskrim Polresta Malang Kota, Ibda Putra Wicaksana, yang menyampaikan kalau misalkan rata-rata kasus pencurian ini menyasar kepada mahasiswa ataupun juga pelajar yang belum tahu kondisi wilayah yang ada di Kota Malang, kemudian belum paham juga bagaimana rute jalan ataupun juga lokasi yang strategis untuk menyimpan kendaraannya.

di Kota Malang gitu ya. Jadi memang rata-rata adalah plat luar kota ataupun juga perantau yang baru datang ke Kota Malang. Di samping itu kawan, selain Kecamatan Lokwaru, kasus pencurian motor juga terjadi di Kecamatan Klojen dengan 32 laporan, Kecamatan Blimbing 20 laporan, Sukun 14 laporan, dan Kedungkandang 7 laporan.

sangat rawan ya, apalagi dengan angka 71 kejadian yang terjadi di Kecamatan Lokwaru mulai terhitung dari Januari sampai 6 Oktober minggu lalu, tentunya menjadi sebuah indikasi ya dan alarm bersama. Apakah lokasi yang kita tempati saat ini memang betul-betul aman untuk kendaraan kita ataupun juga sudah aman untuk keluarga kita? Karena angka kriminalitas yang terjadi di Kota Malang ini bukan hanya dari pencurian kendaraan saja, tapi ada juga yang pencurian tas, pencurian handphone, lalu ada juga yang beberapa begal payudara ya. Nah ini kan tentunya menjadi sebuah alarm ya, apakah lingkungan yang kita tempati saat ini sudah betul-betul aman, setidaknya untuk keluarga kita, untuk kendaraan-kendaraan kita, dan juga untuk diri kita sendiri. Sehingga kita juga sama-sama berharap semoga di Kota Malang ini tercipta sebuah lingkungan yang aman, kemudian juga yang nyaman ya, untuk bertempat tinggal, untuk bersosial masyarakat. Karena kalau misalkan hal tersebut masih terus-terusan terjadi, tentunya akan meresahkan masyarakat, kemudian juga membuat masyarakat semakin was-was ya. Wah ini jangan-jangan nanti ada maling malam hari nanti. Nah bisa untuk Anda cross-check lebih dalam lagi ataupun juga lebih komplit lagi. Semisal nanti mau tidur ya, yang biasanya belum dikunci ganda motornya ataupun pagarnya jarang digembok, nah nanti malam bisa untuk segera diamankan lebih dalam lagi kawan. Satu komposisi di malam hari ini untuk menemani malam hari Anda, Drag Me Down.

0: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
1: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
0: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
1: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
0: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
1: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
0: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
2: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Ya, kembali lagi kawan di City Guide ya. Tadi kita sempat membahas tentang curanmor di Lokwaru yang ternyata mulai dari Januari sampai 6 Oktober minggu lalu tercatat sudah ada 71 laporan kehilangan motor ataupun juga curanmor. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah keamanan dari kendaraan korban ini sudah bisa dipastikan aman ya? Karena maling sekarang semakin tahun juga yang berkembang bukan hanya teknologinya saja, tapi kecerdikan dari malingnya ataupun juga modus-modus yang sering beraksi itu juga sangat unik ya. Biasanya kalau misalkan kita lihat bagaimana maling motor itu biasanya menyasar apa sih kawan? Nah, biasanya adalah mengincar jenis kendaraan tertentu, atau biasanya yang paling sering memang beberapa data yang disampaikan adalah matic ya. Karena secara sistem penguncian ataupun juga mesin itu sangat mudah untuk dibobol. Lalu juga maling akan selalu menyasar lokasi yang rawan. Pertama adalah gelap. Kemudian jarang ada pantauan CCTV ataupun juga security. Jadi maling ketika akan melancarkan aksinya, bisa dipastikan dia akan sudah paham dengan lokasi ataupun juga wilayah yang akan dia lancarkan aksinya. Jadi misalkan kalau di Lokwaru, oh dia sudah membaca kawan. Jadi wilayah ini jam segini security-nya kosong. Wilayah ini blok A, blok B ini CCTV-nya nggak memantau. Jadi maling sudah bisa memiliki ya atau memetakan lokasi dan wilayah yang akan menjadi tujuannya. Lalu juga kondisi-kondisi motor yang mudah dibobol ya. Yang paling sering adalah Honda Beat. Bahkan dari rekan saya sendiri kawan ya, ada dua teman dari saya. Di akhir September kemarin ada dua teman yang kehilangan motor dengan jenis yang sama, Honda Beat berwarna hijau botol, dengan plat yang berbeda, dengan lokasi yang berbeda, tapi masih sama-sama di Lokwaru. Jadi memang sangat rawan untuk Honda Beat. Kemudian juga Honda Vario, Honda Scoopy, Yamaha Mio, dan juga NMAX yang sering menjadi sasaran utama karena sangat pasaran, kemudian juga cepat dijual kembali. Nah, ini juga ada tanggapan ya dari newsroom. Ya, Iqbal bagaimana?
4: Mufti, nah ini cukup menarik ya pembahasannya. Jadi mungkin kita bahas berdua saja ya biar seru ya. Okay. Jadi kalau misalkan dari data yang tadi ambil Mufti ambil ya, ada 71 laporan curanmor di lokasi Lokwaru, kecamatan Lokwaru. Nah, sebenarnya ini ada hubungannya. Saya pernah baca gitu di salah satu beberapa apa namanya ya?
3: Sumber
4: okay. Gitu. Itu namanya routine activity theory namanya. Jadi itu ada teorinya dari Marcus Felson dan Lawrence Cohen gitu yang mengatakan kalau misalkan ada tiga elemen yang ketemu secara bersamaan kalau misalkan kejahatan itu terjadi. Yang pertama ada motivated offender atau pelaku yang termotivasi. Nah, yang kedua ini ada target yang dinilai sesuai atau rentan, suitable target. Okay. Lalu yang ketiga ada ketiadaan pengawas yang efektif atau absence of capable guardians.
3: Nah
4: jadi kecamatan Lokwaru yang mungkin kita kenal sebagai pusat konsentrasi kampus gitu ya, pakai

0: sekali kampusnya gitu ya. Kontrakan mungkin, dan kos-kosan.
1: Betul, secara sosiologis itu punya suitable target itu tadi. Jadi punya target yang cocok dengan jumlah yang masif, mobilitasnya tinggi, dan pergantian penghuni kosnya dinamis. Nah, terus habis itu ada kelalaian yang memang mungkin perlu diperkuat ya oleh pihak-pihak terkait akibat minimnya pengawasan fisik, atau mungkin orang-orang sekitar saja deh gitu, entah itu siskamlinya diaktifkan, atau mungkin pengawasan di kosnya perlu ada CCTV dan lain-lain, ada satpamnya gitu. Nah, ini yang memang menjadi ekosistem yang ideal bagi pelaku kejahatan yang memang melakukan curanmor. Dan kalau misalkan kita cek, memang solusinya apa? Solusinya mungkin kita lempar nih ke pendengar. Nah, apakah memang ada solusinya kawan tentang hal seperti ini? Kalau misalkan kita lihat sih, memang kita bisa menerapkan crime prevention through environmental design ya, atau CPTED.
0: Apa itu, Iqbal?
1: Nah, jadi itu pencegahan kejahatan, aduh sih, lali bahasa Indonesia ini. Oh, pencegahan kejahatan lewat desain lingkungan, nah seperti itu.
0: Oh, jadi memang dipetakan supaya wilayah itu dipastikan aman ya.
1: Betul.
0: Untuk kendaraan, jadi, kemudian juga anak kecil.
1: Betul, jadi ada inovasi teknologi yang pertama. Terus ada kolaborasi komunitasnya yang tadi saya katakan, Siskamling. Lalu apa namanya, ada pemukiman padat penduduk gitu ya. Dan penguatan pengawasan fisik juga gitu. Seperti ada misalkan pengelola kawasan kos atau mungkin fasilitas-fasilitas publik lainnya. Bahkan di beberapa waktu lalu kita sempat dapat laporan kan ada juga di kawasan kafe. Nah, itu juga meningkatkan standar keamanan, wajib meningkatkan karena tidak hanya mengandalkan CCTV yang pasif tapi juga menempatkan petugas aktif yang di situ.
0: Nah, yang menjadi sebuah fenomena itu sebetulnya kalau saya sendiri Iqbal ya, saya juga pernah melintas di sekitaran wilayah kampus ya, di sekitaran Watugong, kemudian juga Kerto. Kalau misalkan Iqbal juga pernah melihat kondisi jalanannya kan kecil ya,
1: betul,
0: sempit.
1: Betul.
0: Tapi beberapa pemilik kos-kosan ini memaksa bisa memiliki banyak ruang kamar, tapi kurang memperhatikan kondisi bagaimana nanti motor yang akan diparkirkan oleh pemilik kosnya dari mahasiswa-mahasiswanya. Jadi gak jarang juga ketika saya melintas di sekitaran Watugong, kemudian juga Kerto itu ya, itu banyak sekali motor yang sengaja diparkir di pinggir jalan.
1: Oh, tanpa pengawasan double
0: ya? Tanpa pengawasan, jadi ini juga bisa menjadi sebuah evaluasi ya untuk pemilik kos-kosan.
1: Betul, betul.
0: Jadi kalau misalkan mau membuat kos-kosan, perlu diperhatikan juga bagaimana nanti kelanjutannya, apakah memadai untuk kapasitas kendaraan yang dimasukkan ke dalam garasi. Jangan sampai pengen dapat untung ya dengan membuka banyak ruang kamar.
1: Betul.
0: Tapi tidak memperhatikan bagaimana keamanan kelanjutannya gitu.
1: Nah, terus habis itu juga aku punya ini sih, punya satu prinsip yang mungkin cukup masuk akal ya. Kalau misalkan kita pengen kota ini aman dari curanmor, itu tidak akan tercipta kalau misalkan kita hanya menangkap pelakunya saja. Tapi kita harus menekan atau memperkecil peluang yang tersisa bagi kejahatan untuk terjadi. Jadi kalau misalkan kejahatan itu tidak mungkin untuk dilakukan, maka tidak ada kejadian curanmor.
0: Nah, seperti itu betul. Oke, terima kasih Iqbal untuk masukannya ya di malam hari ini. Yaitu kawan, barangkali Anda juga punya tanggapan ya terkait dengan topik kita di malam hari ini, curanmor yang setiap bulan, setiap tahun juga angkanya terus bertambah, bukan semakin berkurang. Padahal secara logika CCTV sudah semakin canggih ya, bisa men-tracking dari visual wajah pelaku misalkan, ataupun juga dengan ciri-ciri tinggi badannya bisa dilihat ya melalui CCTV, tinggi badannya berapa, kemudian warna kulitnya bagaimana, walaupun pelakunya sudah menggunakan helm ataupun juga jaket. Tapi realitanya adalah data dari Polresta Malang Kota, 71 curanmor terjadi di Kecamatan Lokwaru saja dari Januari sampai 6 Oktober 2026. Dan kawan, untuk di malam hari ini City Report didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
1: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang, terpantau masih ramai lancar. Terus sampai ke utara, kawan, hingga Gempol Kejapanan, tidak ada kendala. Menuju ke Sidoarjo Porong, lalu Surabaya Porong, tidak ada masalah juga. Masih aman lancar hingga ke Satelit Perak. Dan yang di sekitar Nuar Utama menuju ke Krian, lalu Krian Mojokerto, lalu Kertosono, bahkan sampai ke Solo ya, Tol Solo, ini juga masih aman lancar. Mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga Priora Klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih. Cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya, satu komposisi dari original soundtrack Laskar Pelangi, Ku Bahagia. Kembali kawan di malam hari ini, Anda masih bergabung bersama kami di City Guide 911 FM. Nah, terkait kalau misalkan kita tadi membahas ya, adanya tingkat curanmor yang terus melambung tinggi untuk di wilayah Kota Malang, khususnya di Kecamatan Lokwaru. Nah, kita masih membahas dari kisaran anak-anak muda. Jadi total ada 9 dari 10 penderita depresi di Indonesia belum terobati, termasuk juga anak muda yang paling rentan. Jadi total sekitar 2,5 juta hingga 3 juta orang di Indonesia mengalami depresi. Padahal secara perhitungan data, Indonesia hanya memiliki 1.495 psikiater. Jadi berarti 20 banding 1 kawan ya, total adanya psikiater dengan jumlah pasiennya seperti itu. Nah, kalau misalkan kita melihat dari kementerian data dari Kementerian Kesehatan mencatat hanya 12,7% dari sekitar 3 juta penderita depresi yang telah memperoleh layanan medis dengan beban depresi tertinggi ditemukan pada kelompok usia muda 15-24 tahun. Nah, saya juga pernah membaca ya beberapa teori dari psikologi terkait dengan fenomena quarter life crisis kawan, atau QLC. Nah, quarter life crisis ini adalah ketika peralihan masa-masa dari remaja menuju dewasa. Kalau misalkan menurut data dari Kementerian Kesehatan tadi, bagaimana kondisi dari anak-anak muda yang rentan untuk terkena depresi di kisaran angka 15-24 tahun. Nah, ini tentunya masuk ke masa-masa yang cukup besar ya momentumnya. Jadi cukup perlu untuk dibimbing dan juga ditemani, karena tidak semua anak-anak ini punya pengalaman ataupun juga punya arah yang jelas bagaimana ke depan nanti hidupnya seperti apa, ataupun juga passionnya. Nah, kira-kira passionnya dari anak-anak muda ini seperti apa, sehingga kalau misalkan tidak terpenuhi dari bimbingan kemudian juga ditemani ketika sedang depresi, yang terjadi adalah banyaknya sekali angka keinginan untuk melakukan bunuh diri. Bahkan dari beberapa survei ya, termasuk dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023, prevalensi depresi pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 1,4% penduduk Indonesia atau diperkirakan 2,5 hingga 3 juta orang. Termasuk disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, yang menyampaikan kesenjangan pengobatan di Indonesia masih menjadi tantangan serius dalam menangani kesehatan jiwa. Banyak faktor dari masyarakat ini enggan untuk berobat tentang kesehatan mentalnya. Yang pertama adalah karena budaya. Jadi kalau misalkan ada orang yang berobat ke psikolog atau berobat ke psikiater, itu takut dianggap gangguan jiwa, takut dianggap gila. Nah, pandangan-pandangan seperti ini yang sebetulnya perlu untuk kita hindari, pandangan-pandangan seperti ini yang perlu kita hilangkan supaya pasien yang sedang mengalami depresi tentunya bisa mendapatkan penanganan yang serius, bisa mendapatkan support ya, bisa mendapatkan dukungan. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan sedang mengalami depresi berat, kemudian dia pingin untuk ke psikolog dan ke psikiater, tapi malah dicemooh, malah dianggap gila, stres dan lain sebagainya, tentu malah nggak jadi berangkat kawan ya, malah nggak jadi berangkat ke psikolog, malah nggak jadi berangkat berobat. Justru khawatirnya yang terjadi adalah adanya rasa untuk menghilangkan nyawanya dari dirinya sendiri. Dan kalau misalkan kita melihat beberapa angka ataupun juga data yang terjadi di wilayah Jawa Timur terkait dengan kasus percobaan bunuh diri, Kota Malang juga menjadi salah satu kota dengan tingkat kecenderungan untuk bunuh diri yang sangat tinggi. Nah, kalau misalkan dilihat ya, padahal Kota Malang ini dianggap sebagai kota pendidikan, tapi kok justru malah banyak yang mengalami depresi. Apakah ada kesalahan di dalam sistem pendidikan kita, ataupun juga apakah ada celah yang mengakibatkan yang bersangkutan ini ada kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat juga ya Dari beberapa data juga, termasuk dari data Kementerian Kesehatan yang ada di Kota Malang, kecenderungan untuk menghilangkan nyawanya sendiri berbanyak sebetulnya faktor, mulai dari tekanan sosial, kemudian juga tekanan akademik, lalu tekanan dari orang-orang di sekitarnya, termasuk dari kasmaran ya, atau yang lagi jatuh cinta. Nah, itu juga ada salah satu efek sampingnya untuk melakukan kecenderungan terhadap bunuh diri. Jadi perlu untuk kita menyiasati teman-teman kita, menyiasati saudara kita, bahkan keluarga kita yang sedang mengalami tekanan mental. Tentunya kita sebagai orang terdekatnya harus bisa untuk memberikan pertolongan pertama. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan apabila yang bersangkutan ini punya keluhan, mendengarkan apabila yang bersangkutan ini punya masalah, ataupun juga kalau misalkan yang bersangkutan ini butuh dukungan dan support, tentunya harus kita support kawan. Jangan sampai ketika yang bersangkutan ini menceritakan keluh kesahnya, menceritakan bagaimana kesehariannya kok sampai bisa depresi, lalu dengan respon kita yang negatif, seakan-akan kita mencemooh, tentunya kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri akan semakin tinggi. Lah, kita tidak berharap hal tersebut terjadi, sehingga kita bisa untuk menjadi tameng ataupun bisa menjadi garda terdepan ya, pertama ketika teman, rekan, ataupun juga keluarga kita sedang ada yang mengalami depresi. Dan kawan, di malam hari ini kita juga akan tersambung ya dengan reporter kami Asrur yang akan membawakan berita dari Kota Batu. 40 ASN disiapkan jadi kandidat pengisi jabatan Eselon 2 pemerintah Kota Batu.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya Asro, silakan laporannya.
2: Kawan, sebanyak 40 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Batu menjalani uji kompetensi teknis sebagai bagian dari penerapan skema manajemen talenta. Langkah ini dilakukan untuk menyusur daftar calon suksesor yang disiapkan mengisi jabatan pimpin tinggi pratama atau eselon 2 di Pemkot Batu. Sekretaris Daerah Kota Batu Alvin Nurdayat menjelaskan bahwa puluhan peserta yang terdiri dari kepala bidang, sekretaris, dan camat tersebut diuji melalui presentasi makalah serta wawancara di Common Center Balai Kota Mongtani pada Selasa tadi. Hal tersebut sesuai dengan arahan Wali Kota Batu yang pernah menyebut akan menerapkan uji kompetensi dalam rekrutmen pegawai eselon 2.
3: Uji kok masalah?
4: Manajemen
3: talenta terlalu panjang, pasti manajemen talenta plus asesmen uji komit.
2: Alvin menambahkan, hasil uji kompetensi teknis ini nantinya akan dikombinasikan dengan nilai pemetaan talenta ASN melalui aplikasi Simata BKN. Pemeringkatan akhir oleh komite talenta ini diharapkan mampu menciptakan sistem promosi jabatan yang transparan dan berbasis kualifikasi demi mengakselerasi program pembangunan Kota Batu. Baik kawan, saya Sul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Wisdom. Sejatinya ketika kita menghadapi suatu ujian itu pastinya tidak akan lebih berat dari kemampuan kita. Jadi ketika Allah memberikan kita ujian kehidupan, kita harus bisa menerimanya, harus sabar tanpa batas, memaafkan tanpa menghitung, dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, disitulah kesabaran kita akan menentukan kenaikan kelas kita. Saya pribadi adalah orang yang suka mencari ilmu, karena bagi saya dengan kita memiliki ilmu tinggi itu bisa meningkatkan value kita atau kemampuan kita. Makanya saya tuh suka banget belajar sekolah. Kesabaran yang saya rasakan pada saat itu ketika saya sekolah spesialis di umur yang sudah tidak lagi muda, di mana saya juga mempunyai anak kecil 2 orang dan saya juga masih merintis klinik. Sedangkan kalau sekolah spesialis itu harus benar-benar fokus untuk belajar. Nah, saya menimba ilmu di Surabaya. Saat itu saya PB Surabaya Malang tanpa meninggalkan klinik, dan kadang anak-anak juga saya bawa saat mereka pulang sekolah atau saat mereka libur sekolah weekend. Nah, Seperti itulah yang dinamakan ujian kesabaran. Artinya ketika pikiran kan pasti terbagi-bagi, di mana ngurusin sekolah, ngurusin anak-anak, ngurusin klinik juga dengan beberapa karyawan saat itu, sebenarnya sih sangat sulit untuk ditinggalkan ketika mendapatkan tekanan saat pola spesialis, kemudian mengerjakan pasien, kemudian dikejar untuk tepat waktu juga sekolahnya. Jadi saya menjalankan banyak peran pada saat saya sekolah, selain ibu rumah tangga, owner klinik, mahasiswa juga, saya lakukan semuanya. Dan saat itu juga jadi pandemi, jadi beberapa klinik itu harus memerlukan perhatian khusus dari saya, gimana biar tetap bertahan. Di titik itu benar-benar ujian kesabaran saya, bagaimana saya bisa menghandle semuanya tanpa perlu meninggalkan salah satu. Dan akhirnya di tahun 2022, tahun kemarin, saya berhasil menyelesaikan sekolah spesialis saya. Klinik pun juga ada nambah cabang, dan alhamdulillah anak-anak juga, anak saya pertama juga masuk ke sekolah favorit. Jadi ujian kesabaran itu bagaimana sih kita bisa melewati proses itu, karena kesabaran itu memang pahit tapi buahnya manis. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPORT dari NDC Aesthetic Dental Clinic untuk Wisdom City Gate FM.

0: for your life. CityGate FM.
1: Menginfokan adalah laka di kadang
2: PKL-PKL tempatnya diobrai veteran.
3: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
4: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
5: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
6: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak lapar tujuh ke teman-teman living ya.
4: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
7: Udah siap? Yuk berangkat!
8: Siap! Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
9: Bukan.
8: HP?
9: Bukan.
8: Pacar?
9: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
8: Terus apa dong?
9: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
8: Ah, deket ini, paling cuma 5 menit.
9: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
8: Iya sih.
9: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
8: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
10: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
11: Kembali kawan di malam hari ini, Anda masih bergabung bersama kami di City Guide 911 FM. Menuju jam 9 malam, coba kita pantau ya untuk beberapa arus lalu lintas di Kota Malang. Kalau misalkan Anda saat ini melintas mulai dari flyover Arjosari sampai di traffic light Sabilillah, di malam hari ini juga masih terpantau sangat lancar, nihil kendala maupun juga nihil antrian. Begitupun di sekitaran Panji Suroso, lalu LA Sucipto, Sunandar Priyo, di malam hari ini juga masih terpantau aman lancar. Tadi maghrib ya, sempat ada informasi dari Pak Riko yang tadi sempat telepon juga. Di sekitaran POM BP atau POM Hijau, di dekatnya Bundaran SMP 5, berarti yang di Pangsud ya, Panglima Sudirman, tadi sempat ada antrian roda 2 untuk di POM Bensin BP yang hijau. Nah, kalau untuk di malam hari ini apakah masih ada antrian kawan untuk yang melintas ataupun barangkali ada yang sedang beli juga nih, beli bensin di POM BP ya atau POM Hijau di Panglima Sudirman, nanti boleh untuk kembali berkabar. Kalau untuk beberapa catatan lainnya kawan ya, mulai dari Kabupaten Malang, kemudian juga di Kota Batu, di malam hari ini nihil kendala karena memang masih di hari-hari kerja. Jadi hari-hari Selasa, Rabu, Kamis memang kalau malam masih terpantau cukup lengang. Tapi kalau sudah mulai masuk di Jumat, Sabtu, Minggu, nah itu perlu diantisipasi kalau misalkan mau berkendara di malam hari. Soalnya ada peningkatan volume wisatawan ya, baik yang entry maupun juga exit atau keluar. Kalau misalkan di 3 hari akhir pekan, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi kalau misalkan Senin, Selasa seperti saat ini juga masih terpantau sangat lengang. Yang sedang mobile kawan nanti juga boleh untuk kembali berkabar, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
12: Jalan-jalan plus.

0: saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam, inilah headline 911 Hot News jam 9 malam. Ratusan hektar sawah di Singosari terancam kekeringan. Hovifah kembangkan Jatim Agro Hub untuk perkuat lumbung pangan nasional. Singapura serius menyelidiki kabut asap dari Indonesia, 4 perusahaan diinvestigasi. Berikut 911 Hot News jam 9 malam selengkapnya bersama saya Iqbal Zulkarnain. Anggota DPRD Kabupaten Malang Abdullah Satar menyampaikan pihaknya tengah melakukan normalisasi Sungai Kelampok karena adanya sedimentasi yang menyumbat saluran irigasi. Ia menyebut langkah ini dilakukan untuk memperlancar saluran perairan di wilayah Singosari serta sebagai langkah mitigasi dari ancaman banjir. Meski demikian, dampak dari perbaikan sungai ini diperkirakan sebanyak 180 hektar sawah akan mengalami kekeringan sementara selama proses perbaikan aliran sungai masih dikerjakan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyatakan akan terus mengembangkan Jatim Agro Hub dan hilirisasi pertanian untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Menurut Hovifah, upaya ini dilakukan seiring capaian produksi padi Jawa Timur selama bulan Januari hingga November 2026 mencapai lebih 10,4 juta ton gabah kering giling atau GKG. Maka dari itu, untuk menjaga produktivitas tersebut, Pemprov Jatim terus mengembangkan Jatim Agro Hub yang gunanya memperkuat jaringan irigasi, mendorong pengelolaan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah. Kawan, National Environment Agency atau NEA Singapura mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan bukti dan melusuri sumber pencemaran udara yang menutupi negaranya akibat kebakaran hutan di Indonesia. NEA mencatat situasi kabut asap di Indonesia dengan adanya kemungkinan penetapan UU polusi kabut lintas batas milik Singapura yang bakal memberikan sanksi denda jika terbukti bersalah mencapai 100 ribu hingga 2 juta dolar Singapura. Lebih lanjut, NEA pada 2015 pernah mengidentifikasi kebakaran di lahan konsesi dengan 6 perusahaan telah diberikan pemberitahuan hukum dan 4 perusahaan saat ini masih terus diinvestigasi. 4 perusahaan tersebut seperti PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Sebangun Bumi Andalas Woods Industries, dan PT Rimba Hutani Mas. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Kembali kawan di jam 9 lewat 8 menit bersama saya Mufti Akmal di City Report ya. Di malam hari ini masih menemani Anda terkait dengan kondisi karhutlah yang ternyata bukan hanya menjadi sebuah permasalahan nasional, bukan hanya menjadi sebuah permasalahan dari Indonesia saja. Bahkan dari Singapura juga akan menuntut ya, siapa-siapa saja yang berani untuk membuat kondisi wilayah di Singapura ini semakin memburuk dengan indeks udaranya. Karena kemarin dari pemerintah Singapura termasuk dari presidennya juga memberikan ultimatum ya kepada seluruh perusahaan yang secara sengaja membakar lahan, membakar hutan yang bahkan dampak dari asapnya sampai mengganggu aktivitas yang ada di Singapura. Nah, ini kan menjadi sebuah PR kawan ya. Karena lokasi kebakarannya ada di Indonesia, tapi dampaknya bahkan sampai ke tetangga-tetangga negara kita seperti Singapura, kemudian juga dari Malaysia. Dan kalau misalkan kita melihat kemarin sempat ada F1 Grand Prix yang ada di Singapura kemarin juga sempat berlangsung. Nah, beberapa pembalapnya atau ridersnya termasuk dari Ferrari kemarin sempat memberikan pernyataan yang cukup nyelekit ya sebetulnya untuk Indonesia, untuk menjadi bahan evaluasi. Karena menurutnya untuk perhelatan ataupun juga pertandingan

buruk untuk dihirup melalui pernapasan normal manusia, apalagi juga hewan. Nah, sehingga dari beberapa riders yang ada di Formula One Grand Prix kemarin yang ada di Singapura kemarin sempat meminta ya apakah bisa ditunda, tapi kalau dari penyelenggara F1 menyampaikan sudah kita lanjutkan saja tapi dengan beberapa protokol kesehatan yang diperketat, termasuk dari pemerintah Singapura dan penyelenggara F1 kemarin yang di Singapura sempat memberikan masker N95 gratis untuk seluruh yang ada di sirkuit ya, mulai dari penontonnya, kemudian juga mulai dari kru dari masing-masing kendaraannya, mulai dari Ferrari dan lain sebagainya, kemudian juga yang di sekitarnya, bukan hanya kru, bukan hanya penonton, tapi juga teknisi dan lain sebagainya, itu diberikan masker N95 lah, sampai sebegitunya kawan ya, karena mengantisipasi dampak kesehatan yang memburuk dari polusi udara yang terus-terusan terjadi. Lalu juga kalau misalkan Anda kemarin sempat mendengar juga beberapa berita ya dari laman berita nasional juga memberitakan ataupun menginformasikan dari pemerintah Singapura itu juga sampai memberikan subsidi pengobatan gratis untuk seluruh masyarakatnya tanpa syarat, siapapun yang terkena ISPA, kemudian juga bronkitis, lalu infeksi saluran pernapasan akut dan lain sebagainya, radang tenggorokan, batuk pilek. Nah, semuanya dari penyakit-penyakit tersebut yang saat ini terjadi ataupun juga imbas dari adanya polusi karhutla yang ada di Singapura oleh pemerintahnya disubsidi untuk seluruh pengobatannya. Saking dari pemerintahnya juga khawatir ya bagaimana dengan kondisi masyarakatnya ke depan, apakah bisa semakin sehat ataupun juga bagaimana, karena dengan indeks polusi udaranya saja bahkan di kisaran 101 sampai 160 yang berarti sudah masuk dalam kategori merah ya ataupun juga berbahaya. Nah, kalau misalkan Anda nanti punya tanggapan ya ataupun juga punya pandangan, Mas sebetulnya karhutla itu seperti ini, seperti itu. Nah, nanti kalau mau misalkan mau disampaikan juga boleh kawan ya, di malam hari ini kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Satu komposisi kawan di malam hari ini untuk menemani perjalanan Anda, Steven Sanchez, Until I Found You.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ya, jalanan sepi banget ya.
7: Nah, mumpung sepi, siap ya.
6: Mau ngapain?
7: Gak sedikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
6: Sirkuit? Emang yang bucing membalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
7: Santai aja lah, kan gak ada orang.
6: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga, atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
7: Iya sih.
6: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
7: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong.
6: Oh no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Ya, kembali kawan, Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Terkait dengan kondisi karhutla tadi yang sempat kita bahas juga ya. Bagaimana dari pemerintah Singapura ini juga akan menyelidiki sumber dari kabut asap. Bahkan setelah dikategorikan, total nanti ada 4 perusahaan asal Indonesia yang akan dan masih diinvestigasi dari pemerintah Singapura. Nah, ini kalau misalkan kita melihat data dari NEA, sejak 5 Oktober lalu, indeks PSI 24 jam di Singapura itu sudah berada di kisaran yang tidak sehat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi kawan ya, di kisaran angka 101 sampai 160. Nah, kalau misalkan sudah masuk di batas tersebut, kualitasnya ataupun juga kondisinya akan memerah dalam sebuah penghitungan gitu. Jadi walaupun untuk kondisi udaranya sudah melampaui batas ambang PSI, tidak otomatis membuat perusahaan bersalah menurut dari pemerintah Singapura. Tapi pihak berwenang juga akan terus membuktikan secara hukum ya, bahwa entitas tertentu memang menjadi penyebab atau turut berkontribusi dalam kabut asap yang terjadi di Singapura. Bahkan, kalau misalkan memang terbukti bersalah, sanksinya tentu tidak ringan. Setiap perusahaan yang terbukti terlibat berkontribusi, ikut-ikutan, ataupun menjadi biang kerok dari adanya karhutla yang ada di Singapura akan didenda hingga $100,000 Singapura atau sekitar 1,4 miliar per hari. Nah, bayangkan ya, per hari, bukan per kasus. Dengan denda maksimal mencapai $2 juta Singapura atau sekitar 28 miliar rupiah. Dan untuk undang-undang ini berlaku untuk entitas yang beroperasi baik di

0: dalam maupun di luar Singapura, termasuk perusahaan yang membiarkan aktivitas yang berujung pada polusi kabut yang terjadi di lahannya. Jadi misalkan ada sebuah wilayah yang di wilayah tersebut dimiliki oleh suatu PT atau perusahaan. Nah, tapi karena kelalaian sehingga lahan yang ada di kawasan perusahaan tersebut terbakar dan asapnya masuk ke Singapura. Nah, perusahaan tersebut juga akan nantinya dituntut kawan oleh pemerintah Singapura. Dan tidak hanya berhenti dari situ, warga dan pelaku usaha di Singapura yang dirugikan juga nantinya akan diberikan ruang untuk mengajukan gugatan perdata terhadap entitas yang bertanggung jawab, baik untuk kerugian kesehatan, kerugian properti, ataupun juga kerugian ekonomi akibat kabut asap. Nah, ini dampaknya juga sangat nyata kawan ya, untuk masyarakat yang punya usaha secara real time di lapangan, misalkan berjualan makanan, berjualan pakaian, yang punya toko, ataupun yang berjualan secara tidak langsung ya, baik dari online dan sebagainya. Nah, tentunya kalau ada karhutla kan pasti terdampak ya. Bagaimana pengiriman dari barang paket misalkan online ya, dalam konteks jual beli online, tentunya kan akan semakin terhambat karena adanya karhutla. Tidak bisa selancar sebelumnya ketika tidak ada karhutla. Begitupun yang jual makanan, sehingga masyarakat takut untuk keluar ya, karena bagaimana udaranya, polusinya sangat buruk, kemudian ketika dihirup membuat sesak nafas, sehingga masyarakat memilih untuk berdiam di dalam rumah ya, seperti COVID rasanya. Tapi secara nyata ya, karena berbentuk dari polusi udara itu kan ada ininya, ada rasanya. Maksudnya kalau misalkan COVID kan kita sakit, tapi kita tidak bisa melihat bagaimana bentuk dari COVID secara kasat mata. Tapi kalau misalkan kabut asap kan memang terlihat kawan ya, nampak bagaimana kondisi awannya bisa memerah, kondisi awannya bisa coklat, ataupun juga jarak pandang antar satu dengan yang lainnya kan pasti tentu akan terbatas ya, kalau misalkan ada karhutla. Nah, dampak-dampak seperti ini yang nantinya oleh pemerintah Singapura juga akan memberikan kesempatan untuk seluruh masyarakatnya bisa memberikan gugatan di dalam pengadilan. Jadi yang menggugat nanti bukan hanya dari pemerintah Singapura terhadap perusahaan, tapi baik dari masyarakat Singapura. Kemudian juga banyak sekali sektor-sektor yang terganggu akibat dampak dari karhutla. Nah, nanti juga akan digugat ya di pengadilan yang ada di Singapura.
1: Infotalk, informasi seputar jalan tol.

Selamat malam kawan, kita kembali update arus lalu lintas di seputar jalan tol. Bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Pandan Malang, kondisi trafiknya ramai lancar ya, tidak ada hambatan. Lalu bagi Anda yang mau mengarah ke Tol Kecamatan Gempol, kondisi trafik malam ini juga masih lancar, tidak ada hambatan. Bagi Anda yang mau balik di ruas jalan tol kawan, juga bisa update bagaimana kondisi trafik maupun cuaca, bisa Anda share ke nomor WhatsApp kami di 0811 360911.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
1: Sabar dong.
0: Keburu aku telat, udah ditungguin teman aku di venue, konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
1: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
0: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep begini bajunya lecek.
1: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
0: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
2: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Hi-Fi, kita sama-sama tahu. Wah, lagunya semangat sekali kawan ya, untuk menemani perjalanan Anda yang malam hari ini sedang perjalanan, mungkin mau pulang kerja atau bahkan mau mulai beraktivitas di malam hari ya. Kita tadi dengarkan bersama-sama satu lagu yang beatnya cukup middle up ya, untuk menambah mood dan juga semangat di malam hari. Nah, kalau misalkan kita perjalanan ya di Kota Malang, tentunya nggak terlepas dari yang namanya wisata. Apalagi dengan wisata heritage ya, Kota Malang kan terkenal dengan kayu tangan. Nah, terkait dengan kondisi kayu tangan, ada sebuah usulan ya dari beberapa pihak, termasuk dari pemerintah, adanya wacana untuk melakukan pengembangan di sekitaran kayu tangan sisi utara. Jadi mulai di sekitaran kawasan Semeru, terus juga Bromo ya. Karena kondisi ruas jalan tersebut memang dianggap masih tidak seramai yang ada di sisi tengah ataupun juga di sisi timur ya. Sisi timur, kemudian selatan dan juga di baratnya kayu tangan ini kan sudah mulai ramai sekali. Banyak kafe, kemudian juga banyak tempat-tempat wisata lainnya yang cukup jadul ataupun kulineran. Nah, kalau misalkan di sisi utara, ini masih kurangnya pengembangan. Lalu nantinya digagas oleh pemerintah Kota Malang bersama beberapa pemerhati sejarah dan arsitektur ya, untuk membantu mengembangkan wacana terkait dengan pemugaran dan perbaikan ataupun bisa disebut juga sebagai revitalisasi ya, yang ada di kayu tangan sisi utara. Nah, kenapa kok sampai menggandeng dari pemerhati sejarah maupun juga dari arsitektur? Karena seperti yang kita tahu ya, kawasan kayu tangan ini kan menjadi sebuah kawasan yang cukup otentik heritage-nya ataupun juga dengan nilai-nilai sejarahnya, karena sudah lama sekali dari zaman Belanda, di zaman Perang Dunia II yang ada di Kota Malang, tentunya kawasan kayu tangan ini sudah menjadi sebuah wilayah yang bisa dikatakan sebagai objek vital, mulai dari perdagangan, ekonomi, kemudian juga pengobatan. Pada saat itu juga masih ada rumah sakit ya untuk tentara Belanda. Kemudian ditambah dengan adanya gereja Hati Kudus di sisi selatan kayu tangan yang sudah berdiri dari 1800-an ya, bahkan sudah mau 2 abad. Nah, tentunya ketika melakukan revitalisasi di sisi utara tidak bisa semerta-merta langsung dirubah, tidak bisa langsung didesain, tapi juga perlu dipertimbangkan mana sisi historis yang perlu dipertahankan. Jadi tidak semuanya ketika direnovasi itu dihilangkan, tapi justru dengan melakukan revitalisasi tentunya akan banyak sekali pertimbangan yang bisa dilakukan oleh pengamat, kemudian juga pemerhati sejarah, yang di kemudian hari ketika revitalisasinya sudah selesai, maka nilai sejarahnya ataupun nilai historisnya tetap bisa dinikmati oleh wisatawan, atau bahkan juga masih bisa dimiliki ya oleh Kota Malang. Jadi kalau misalkan anak cucu kita nanti mau berwisata gitu ya ke Kota Malang, loh, ini loh nak wisata Kota Malang kayu tangan dulu dari zaman Belanda gitu. Nah, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga bisa melihat, oh, mana sih yang ini adalah merupakan peninggalan dari Belanda, mana-mana yang merupakan peninggalan dari zaman Perang Dunia II ataupun juga zaman-zaman kerajaan misalkan. Nah, jadi memang perlu adanya revitalisasi dari kayu tangan sisi utara supaya bisa sama-sama hidup, bisa sama-sama seimbang antara kayu tangan yang timur, kayu tangan yang barat, maupun juga di tengah-tengah kayu tangan. Karena kalau Anda pernah juga nih keliling-keliling di kayu tangan, tentunya kan melihat ya, wah, banyak sekali kulinerannya, kemudian juga kafe dan pernak-pernik dan juga oleh-oleh ya khas Malang biasanya banyak sekali di wisata kayu tangan.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
3: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI Polri itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di Kampung Apa dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini, pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di Lumin 4 itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
2: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang. Di sejumlah lokasi tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
4: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solo, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
2: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect, lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jatim.
5: CityGate 911 FM. Guidance for your life.
6: Ya, kalau misalkan tadi kita berbicara ya tentang kayu tangan yang ternyata ada wacana akan dilakukan revitalisasi. Demikian juga dengan kondisi yang ada di Kota Malang, ternyata beragam sekali kawan ya. Mulai dari angka curanmor yang melonjak tinggi, bahkan beberapa data dari Polresta Malang Kota yang menjadikan Kecamatan Lokwaru sebagai kecamatan dengan angka curanmor yang paling tinggi, yang paling rentan, dengan total 71 kasus curanmor sejak Januari sampai 6 Oktober 2026. Tapi bukan hanya dari angka kriminalitas yang tinggi di Kota Malang. Nah, ada hal unik juga kawan sebetulnya. Jadi Pengadilan Agama Kota Malang ini mencatat ratusan permohonan dispensasi nikah dengan alasan yang paling tinggi didominasi oleh alasan menghindari zina. Nah, ini menjadi sebuah sorotan juga ya fenomena, bahkan disampaikan oleh Panitera Muda Permohonan PA Kabupaten Malang kelas 1A Hatta Purnamaraya yang menyampaikan total ada 432 permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Kabupaten Malang. Nah, ini menjadi persoalan ya, karena pernikahan pada anak usia dini atau anak di bawah umur ini ternyata masih tinggi keinginannya dan masih menjadi perhatian bahkan untuk di wilayah Kabupaten Malang. Nah, Hatta Purnamaraya ya, ini menyampaikan beberapa faktor ataupun juga alasan dari pengajuan dispensasi nikah dipengaruhi ternyata oleh sejumlah faktor kawan, mulai dari kehamilan di luar nikah, lalu kekhawatiran terhadap pergaulan. Ada juga yang mengatakan dari wali nikahnya atau dari orang tuanya menyebut bahwa nikah di bawah umur ataupun di batas umur yang sudah ditetapkan adalah tradisi. Lalu juga beberapa faktor dari kondisi ekonomi keluarga. Nah, ini mempengaruhi kondisi dispensasi nikah yang datanya juga terus meningkat ya sepanjang tahun 2026. Bahkan berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari total 432 permohonan yang tercatat mulai Januari sampai Oktober 2026, sebanyak 361 alasan diajukan dengan alasan menghindari zina. Sementara itu, 69 permohonan berkaitan dengan kehamilan dan masing-masing satu permohonan lainnya mencantumkan alasan pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Nah, terkait dengan permohonan yang terus meningkat, ternyata terhitung mulai bulan Agustus sampai bulan September. Kalau misalkan kita melihat dari tanggalan, memang kemarin sempat ada Maulid Nabi ya. Jadi kalau misalkan dari data Pengadilan Agama, memang berdasarkan pencatatan bulanan, jumlah permohonan tertinggi terjadi pada bulan September dengan 77 permohonan. Wah, tinggi sekali kawan ya. Bahkan hampir dari 20%, berarti di kisaran 18% dari total ya. Lalu posisi berikutnya ditempati Agustus dengan 76 permohonan. Jadi dalam 2 bulan saja Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menerima ada sekitar 153 permohonan dispensasi nikah dalam 2 bulan saja. Wah, ini hampir separuh dari total permohonan ya. Kalau misalkan di bulan Oktober, karena kita masih ada di awal bulan ya, tercatat ada 10 permohonan, tapi angka tersebut masih belum dapat dibandingkan secara langsung ya dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena periode pencatatan di bulan-bulan sebelumnya ini kan dicatat selama 1 bulan penuh. Itu yang disampaikan oleh Hatta Purnama Raya. Lalu yang diharapkan ataupun juga yang diinginkan dari Pengadilan Agama adalah ketika nantinya anak-anak ini menikah, tentunya menikah bukan hanya sekedar menikah kawan ya. Karena menikah itu adalah menyatukan dua keluarga menjadi satu, kemudian juga menyatukan seluruh ego kita meleburkan ke dalam satu rumah tangga. Jadi bukan hanya tren, bukan hanya gaya, bukan hanya ikut-ikutan saja untuk menikah, tapi menikah adalah sebuah nilai yang di dalamnya akan terus berlangsung selama puluhan tahun, bahkan sampai akhir hayat kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Dan yang diminta oleh dari Pengadilan Agama adalah kesiapan mental dan juga ekonomi tentunya harus menjadi sebuah perhatian. Di luar jumlah pengajuan, Hatta menyoroti kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Karena menurutnya, pernikahan pada usia muda itu bisa menghadirkan tantangan, apalagi kalau misalkan belum punya kematangan secara mental dan spiritual, lalu emosional, sosial, bahkan ekonomi. Nah, Hatta juga menyebut kawan adanya pasangan rumah tangga yang tidak bertahan lama, bahkan berujung perceraian ya, sebelum tak 1 tahun pernikahan. Nah, ini kan bisa menjadi sebuah evaluasi ya. Kalau misalkan kita pernah melihat, kita pernah mendengar juga beberapa berita adanya perceraian. Nah, hal tersebut seharusnya bisa menjadi evaluasi untuk keluarga, bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk orang-orang tuanya yang akan menikahkan anaknya dengan kondisi di bawah umur. Jadi menikah itu bukan hanya sebuah tren, bukan hanya sebuah ikut-ikutan seperti yang ada di media sosial ya, dengan model pernikahan yang sangat mewah, ataupun melihat influencer kebanggaannya menikah jadi pengen ikut menikah lah. Biasanya kan Gen Z kan ada ketertarikan ya dengan yang ditonton gitu, dengan yang dilihat di media sosial. Jadi semoga bisa menjadi perhatian ya kepada para orang tua di luar sana, ataupun para calon pasangan nih yang sedang mendengar di C3 dia malam hari ini. Semoga menikah itu juga butuh kesiapan mental, lalu juga kesiapan ekonomi. Karena yang disampaikan tadi, menurut pengakuan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, banyak sekali loh perceraian dalam kurang dari 1 tahun pernikahan. Jadi semoga bisa menjadi sebuah evaluasi ya dari beberapa kejadian maupun juga yang ada di Kabupaten Malang, atau bahkan bukan hanya menjadi catatan di Kabupaten Malang ya, tapi untuk Anda yang saat ini sedang di Kota Batu, di Kota Malang, atau yang sedang mobile di luar kota. Nah, hal ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita ke depannya. Kawan, satu komposisi untuk menemani malam hari Anda dari Pebbles, Why Do I Believe.

Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu, banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.

0: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, dukung ketahanan pangan, Kota Malang sukses panen jagung 1 ton. Didik Jatim buka seleksi Dewan Pendidikan periode 2027-2032. Keselamatan pemain jadi prioritas, PSSI kaji ulang laga uji coba Timnas di Tim Tank. Berikut 911 Hot News jam 10 malam saya. Selengkapnya bersama saya Ilham Riza. Kanit Binmas Polsek Kedung Kandang Kota Malang Ibda Agus Widodo menyampaikan pihaknya terus melakukan komitmen untuk mendukung ketahanan pangan bersama masyarakat. Ia menyebut proses pemanenan jagung bersama petani di lahan seluas 1.200 meter persegi dengan hasil panen mencapai 1 ton. Lebih lanjut, proses pemanenan jagung bersama petani di lahan seluas 1.000 lebih lanjut, dirinya berharap langkah ini bisa terus memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama di bidang ketahanan pangan untuk menjalani musim pancaroba di Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menyebut, seleksi ini dilakukan untuk memastikan Dewan Pendidikan dapat memberikan pertimbangan, saran, dan konsultasi dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur. Menurut Aris, keterlibatan berbagai latar belakang keahlian ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara sekolah kejuruan dengan dunia industri sekaligus memperluas peluang kerja bagi lulusan. Maka dari itu, melalui proses seleksi tersebut diharapkan terpilih anggota dengan latar belakang dengan keahlian yang beragam, profesional dan independen sehingga mampu memberikan masukan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur periode tahun 2027 sampai 2032. Kawan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan ulang untuk menjalankan laga FIFA Matchday di kawasan Timur Tengah pada November nanti. Kata Erick, saat ini pihaknya melihat kondisi keamanan terlebih dahulu akibat gejolak yang terjadi di kawasan tersebut karena keselamatan pemain menjadi prioritas di atas segalanya. Sebelum mengadakan uji coba di sana, lebih lanjut dalam 1 hingga 2 hari ke depan pihaknya akan menghubungi negara-negara yang menyepakati pertandingan. Jika tidak kondusif, PSSI terpaksa untuk mencari lawan tanding lain di negara lain. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan malam hari ini kita akan membahas beberapa topik kawan, yang memang seperti biasa di segmennya Memory Lex kita akan membahas banyak hal tentang memori-memori di tahun 80-an, 90-an. Kita akan move ke tahun-tahun dekade itu ya. Kita akan move ke dekade itu. Kita akan dengarkan bagaimana pendapat-pendapat dari kawan pendengar, atau mungkin pengalaman-pengalaman dari kawan pendengar juga. Dan nanti kita bahas apa sih yang unik di tahun-tahun segitu. Nah tapi nanti kawan ya, kita akan bahasnya

penayangan ulang kawan yang tadi pagi sudah didengarkan, tapi malam hari ini kita akan dengarkan juga. Jadi kita akan terhubung juga dengan Pak Dahlan Iskan. Kita akan dengarkan bersama penayangan ulangnya mengenai This Morning tadi pagi. Dan mungkin untuk Anda pun juga bisa berkomentar ya tentang pembahasan This Morning di Memory Lux nantinya. Dan saat ini saya ingin mengutarkan untuk Anda kawan This Morning dari This Way, ia membahas tentang dari jantung Toyota. Dahlan Iskan ungkap mengapa Jepang lamban soal mobil listrik. Ini dia kawan.

0: Selamat pagi, Abang.
1: Pagi, Sasha. Apa, Sasha?
0: Aduh, cantik sekali nih.
1: Apa, latar belakangnya
0: Pegang
1: ya?
0: Abang. Dalam, iya, cantik sekali. Kalau
1: Ini di
0: kalau
1: budget.
0: kayak gini, ah, tentu tidak, karena sudah terang.
1: Oh, kalau di budget cincin
0: Seterang-terangnya,
1: masih gelap ya.
0: iya, betul. Jadi tidak bisa ini di kelabui ini teman-teman this way ini nanti ini generation nggak mungkin apa dipacet kok terang sekali pacet bagian mana pacet
1: Iya,
0: bagian
1: matahari sudah agak tinggi ini.
0: beda berapa jam abah
1: Beda 2 jam kan? Ya.
0: oke berarti boleh nih sambil kita ngobrol nih teman-teman ini pada menebak semua ini boleh lewat kolom chat abah lagi di mana cluenya beda 2 jam tuh
1: Ada clue
0: backgroundnya
1: lain,
0: cantik sekali.
1: baju daerah sini.
0: Oh iya, keren. Abah udah pas bawa atau abah beli di sana itu bajunya?
1: Dapat pembagian gratis.
0: Boleh. Sudah ada yang berat nyebak belum ini redaksi sebelum saya melanjutkan ini hari ini kita mau ngobrolin temanya
1: Ada
0: apa
1: clue
0: ini?
1: ketiga kan? Ada
0: Apa
1: clue
0: itu?
1: ketiga.
0: Ada yang
1: Apa?
0: di belakang itu ada bangunan yang mencungul sedikit itu seru banget sama pohonnya itu jarang itu kalau gedenya kayak gitu menurut Sasa. Ini kalau nggak ada yang nebak Sasa yang nebak ini. Gimana Mas Mas Mas Torik dan Mas Zulfa, adakah yang sudah benar menebak apa lagi di mana?
2: Belum ada, Mbak.
0: Oh, belum ada ya langsung di spill aja kali ya. Ini masih pagi, masih kayak krip-krip semuanya. Abah di mana itu? Abah lagi
1: Oh,
0: di
1: ayo, semuanya. Oh,
0: Ohio. Ohio. Wow, seru
1: Oh, ayo,
0: sekali.
1: bisa masta.
0: Ohio, Abah. Sekarang Abah di bagian Jepang bagian mana ini? Di kota apa?
1: Di Nagoya.
0: Di Nagoya. Udah berapa hari Abah di Nagoya?
1: Udah 2 malam ya. Udah 2 malam.
0: Oh.
1: Dan ini pertama kalinya saya dari Indonesia langsung Nagoya, artinya tidak Tokyo, tidak Osaka begitu. Sehingga tidak ada penerbangan langsung ke Nagoya dari Indonesia kecuali lewat Bali. Bali rasanya ada Bali Nagoya. Tapi sama saja. Saya dari Jakarta ke Hong Kong baru ke Nagoya. Ya, apa?
0: Dan di sana beda nggak Nagoya? Sasa nggak belum pernah ke Nagoya. Tapi kalau ke Tokyo, ya kan ramai sekali. Kalau Nagoya bagaimana? Cenderung dia lebih santai, lebih tenang kah? Kalau dibanding
1: Ya, memang acara ini dipilih di Nagoya karena supaya tidak sibuk seperti di Tokyo atau Osaka. Tetapi memang ini bukan kali pertama saya ke Nagoya. Saya pernah, tapi sudah lama sekali. Sudah lama sekali, dan kemarin saya jalan ke pusat kota. Kebetulan tempat tinggal saya ini masih kira-kira masih sekitar 1 jam dari kota Nagoya. Memang sengaja dipilih agak jauh dari kota supaya bisa konsentrasi membahas sesuatu di sini. Nah, sehingga dijauhkan dari kota, tetapi kemarin sempat acara ke kota untuk lihat kota Nagoya. Tetapi saya banding-bandingkan dengan 35 tahun yang lalu ketika saya pertama ke Nagoya. Kok rasanya ya tidak banyak berubah ya. Tidak banyak berubah itu mungkin 2 hal. Bukan berarti tidak ada kemajuan. Tetapi

0: daerah di luar kotanya yang mungkin maju pesat begitu. Yang kedua, kota Nagoya kan memang sudah tertata sejak lama sehingga tidak perlu lagi diubah. Sedangkan kota lain mungkin perlu diubah karena sudah nggak cocok lagi. Kalau Nagoya kan kota-kota umumnya di Jepang kan memang kota-kota lama yang sudah tertata sejak lama, artinya sejak restorasi dulu kan sudah tertata. Sehingga 35 tahun kemudian pun rasanya tidak banyak berubah, begitu. Nah, di samping memang kota ini saya kira kan dan umumnya di Jepang, penduduk kan memang tidak bertambah. Jadi ya enggak kesannya kesannya tidak bertambah ramai misalnya. Karena ya penduduknya memang tidak bertambah, bahkan berkurang kan kalau Jepang ini jumlah penduduk. Nah, tetapi jangan lupa bahwa di Nagoya ini kan pusatnya Toyota. Artinya ada kota di sini namanya kota Toyota. Sehingga raksasa Toyota. Sehingga saya membayangkan kelak kalau mobil ini sudah berubah semua ke mobil listrik, Nagoya ini jadi apa ya, terutama prefektur atau provinsi Aichi. Ini kan provinsi Aichi. Ini nanti seperti apa ya kalau mobil bensin sudah punah misalnya. Karena di provinsi ini ketergantungan kepada industri mobil itu luar biasa besar. Bukan hanya Toyotanya, tetapi Toyota itu kan mempunyai supplier perusahaan-perusahaan kecil yang membuat bagian-bagian kecil dari mobil Toyota itu kan semua, hampir semua di kawasan ini gitu. Dan itu bukan perusahaan besar, itu perusahaan-perusahaan kecil yang sejak zaman dulu memang dikhususkan untuk membuat itu, membuat spare part, bagian-bagian mobil, dan itu luar biasa presisinya, luar biasa pilihan materialnya, luar biasa pengetahuan tentang bidang itu, tidak mudah untuk berubah. Jadi di sini ada ribuan perusahaan kecil yang tergantung kepada Toyota. Artinya supply chain, istilahnya supply chain. Nah, saya memang pernah dengar salah satu penyebab mengapa Jepang segan berubah ke mobil listrik antara lain mengingat sudah matangnya supply chain di mobil bensin. Artinya kalau ini berubah ke mobil listrik, ini orang-orang ini nasibnya bagaimana? Itu akan itu merupakan satu bencana. Jadi kenapa kesannya Jepang terlambat masuk mobil listrik, kesannya tidak semangat di mobil listrik, karena memang dia mempunyai industri mobil bensin yang itu tidak hanya Toyota sebagai perusahaan yang harus dipikirkan, tetapi ribuan perusahaan yang selama ini tergantung pada Toyota. Ribuan perusahaan yang selama ini tergantung pada Toyota. Ini langsung mati kalau ini pindah ke mobil listrik. Karena apa? Mobil listrik itu enggak banyak bagian-bagian mesinnya. Ini langsung mati. Jadi jangan disangka bahwa terutama yang Anda bilang kemarin Black Mirror. Banyak sekali disuarakan bahwa Black Mirror-nya begini. Kalau nggak percaya mobil listrik, kenapa nggak percaya? Itu simple sekali alasannya. Karena Toyota saja belum masuk mobil listrik waktu itu. Waktu zaman saya masih mengembangkan, masih punya ide mobil listrik itu. Itu banyak sekali. Enggak, kita percaya kepada Jepang. Jepang belum percaya mobil listrik. Jepang belum mau masuk mobil listrik waktu itu. Sehingga kita nggak percaya mobil listrik ini akan menjadi andalan masa depan. Kalau mobil listrik ini menjadi andalan masa depan, pasti Jepang sudah memulai. Begitu. Kok ini Jepang nggak mulai waktu itu? Nah, tetapi orang kan tidak tahu bahwa Jepang ini berpikir panjang sekali mengenai supply chain dan industri mobil, termasuk dengan kaitan-kaitan dengan ribuan perusahaan. Ini apakah kalau Jepang mendadak misalnya banting setir, misalnya 10 tahun yang lalu misalnya banting setir ke mobil listrik, ini nasib provinsi Aichi ini bisa seperti Michigan, Michigan di Amerika, ya, ketika industri mobil Amerika yang dulu itu menjadi andalan Amerika, yaitu kota di daerah Michigan, itu tiba-tiba diserbu mobil Jepang, sehingga Amerika ini mobilnya dikuasai juga oleh mobil Jepang, dan industri mobil di Michigan ini banyak yang bangkrut, termasuk supply chain-nya karena kalah kompetitif sama mobil Jepang. Nah, ini giliran Jepang yang dapat ancaman dari mobil listrik. Dan tidak mudah juga, seperti juga Michigan, tidak mudah berubah waktu itu, sampai akhirnya kalah dengan Jepang, baru menyadari bahwa iya, kalah kita. Tetapi sudah telat. Sudah telat, sehingga Michigan, ya saya 2-3 kali ke Michigan, menyaksikan betapa kehidupan di Michigan itu beda sekali dengan ketika kejayaan mobil Amerika itu masih di puncaknya gitu. Nah, ini bisa terjadi di Aichi nanti, di provinsi Aichi di Nagoya ini, kalau Jepang mendadak berubah ke mobil listrik. Nah, jadi Black Mirror bahwa enggak, kita enggak percaya mobil listrik karena kalau kita percaya pasti Jepang sudah duluan begitu. Nah, itu tidak seperti itu.
1: Ini menarik,
0: saya ya? Jadi ingat, Sasa, saya jadi ingat ketika saya dulu memimpin koran, kemudian saya memulai bahwa Jawa Pos harus menjadi koran yang fotonya berwarna pertama di Indonesia. Itu karena saya ke Amerika dan di sana saya lihat perkembangannya. Tetapi ini kita buka aja karena toh saya sudah nggak di Jawa Pos dan Kompas juga sudah sahabat sekarang, ya juga nggak apa-apa. Dulu Kompas itu nggak mau berwarna, sehingga kita ledek-ledek, Kompas kalah sama Jawa Pos begitu. Nah, kemudian Kompas itu di satu seminar Pak Yakub mengatakan bahwa koran yang fotonya berwarna itu koran yang levelnya lebih rendah, low taste, tidak high taste, tidak klasik, lebih pop. Nah, sementara Kompas pengen mempertahankan sebagai koran yang reputasinya tinggi, yang intelektual, dan itu dilambangkan termasuk dengan hitam putihnya. Hitam putih kan lebih elegan gitu. Nah, dan alasannya waktu itu, salah satu alasannya yang saya ketawa dalam hati, adalah New York Times saja tidak berwarna. Gitu. New York Times kan koran yang paling bergengsi di Amerika. Tidak berwarna. Nah, sehingga kalau Kompas tidak berwarna itu bukan karena tidak mampu berwarna atau tidak berpikir modern, tetapi supaya ini mempertahankan keklasikannya, keintelektualannya, high levelnya, begitu. Nah, sementara saya tahu persis bahwa kenapa New York Times tidak berwarna. New York Times itu koran yang sangat besar, yang percetakannya itu besarnya luar biasa. Dan percetakan itu tidak bisa untuk berwarna, karena percetakan lama. Dan untuk mengganti menjadi percetakan yang bisa berwarna, itu investasinya luar biasa besar, termasuk menggantinya juga sulit, karena gedungnya pun harus diganti, dan membongkar gedung untuk diganti mesin kan nggak bisa, karena nanti kan bukan hanya mahal, korannya bisa nggak terbit, begitu. Dan itu kan tahunan, begitu. Nah, sehingga saya tahu bahwa New York Times sebetulnya lagi mencari lokasi baru, dan di New York kan tidak gampang cari lokasi baru, dan akan membeli mesin-mesin baru untuk berwarna. Tapi kan mungkin Kompas nggak tahu waktu itu, Pak Yakub. Sehingga ketika Kompas beralasan New York Times saja tidak berwarna, dalam hati saya ketawa. Saya nggak tahu bahwa New York Times untuk berwarna itu perlu proses yang panjang. Nah, sementara kami waktu itu belum punya banyak percetakan, dan kebetulan memang sudah harus nambah percetakan, ketika nambah dan beli baru ya beli yang berwarna saja begitu.
1: Lebih fleksibel.
0: Jadi bahwa Jepang tidak kelihatan ogah-ogahan masuk mobil listrik bukan karena tidak menerima, tetapi memikirkan panjang sekali untuk berubah menjadi mobil listrik karena mau diapakan ini industri yang di provinsi Aichi ini begitu. Nah sekarang saya berada di sini bukan ke Toyota, Detroit lah, kota terbesar di Michigan itu kan Detroit, dan Detroit kan terkenal sebagai di film-film kan sudah kalau pokoknya menyangkut syuting tentang mobil itu pasti Detroit gitu. Dengan segala implikasinya. Nah ini IG ini bagaimana nanti ya kalau terbukti ke depan ini semua mobil-mobil listrik, dan Jepang yang pernah mengalahkan industri mobil Amerika, apakah akan dikalahkan oleh Tiongkok melewat mobil listrik? Jadi ini ada ironi-ironi yang saya merenung di sini nanti bagaimana gitu. Bahkan saya sempat punya ide bagaimana ya kalau kapasitas provinsi Aichi yang begini besar di bidang teknologi permesinan, teknologi presisi, membuat presisi itu sulit sekali, teknologi kualitas yang begitu tinggi itu bisa kerjasama sama Indonesia untuk membangun sesuatu yang masih saya pikirkan. Nah, tetapi ini akan sangat penting bagi Indonesia 10 tahun ke depan atau dan seterusnya. Saya nanti coba memikirkan selama di sini apa yang bisa dimanfaatkan dari kemungkinan hilangnya teknologi kendaraan combustion namanya, kendaraan yang perlu pembakaran bensin ini.
1: Jadi memang
0: Tapi acara apa sebenarnya saya di Nagoya, saya nggak mau ceritakan karena ini mungkin agak rahasia lah begitu. Iya.
1: Sasa tidak masalah. Yang Sasa ingin tahu sebenarnya apakah memang Toyota ini kalau Sasa baca-baca kan memang juga mulai bergerak ke mobil listrik ya, Bah ya. Walaupun katanya di sini tidak menggunakan tetapi menggunakan strategi multi pathway atau banyak jalur. Itu maksudnya gimana? Jadi maksudnya enggak berfokus pada mobil listrik murni tapi gabung sama yang lain.
0: Iya, hybrid. Nah, mereka hybrid. Akan sebetulnya Jepang akan dua. Satu akan fokus kepada hidrogen. Jadi mobil listrik tapi bukan baterai. Dengan banyak sekali alasan apakah bisa terbakar, apakah nanti wish-nya bagaimana. Itu bagian dari Black Mirror seperti teori Anda lah. Aku dapat teori baru dari Anda di Black Mirror ini. Tetapi fokus ke hidrogen, artinya bagaimana bahan bakar mobil itu nanti air, bukan bensin. Ya, apakah bisa-bisa. Tetapi perlu waktu yang sangat panjang dan perlu perhitungan harga. Air menjadi hidrogen itu, mengubah air menjadi hidrogen itu teknologi bisa, tetapi cost-nya masih sangat mahal. Nah, apakah nanti Jepang akhirnya menyerah, ya sudahlah, hidrogen ternyata tidak bisa diharapkan terlalu cepat, hidrogen ternyata jauh-jauh lebih mahal dari bensin. Kemudian ya sudah, apalagi. Nah, mereka berpikir hybrid. Nah, kalau hybrid itu artinya tidak akan pernah mobil mogok karena kehabisan baterai. Hybrid itu karena sebagian pakai baterai, sebagian pakai mesin biasa, pakai bensin. Jadi kalau pas baterainya habis, ya pakai bensin lagi, begitu. Tapi kan menjadi lebih mahal, karena kan investasinya kan dua, begitu. Tetapi di Tiongkok banyak juga BYD yang Densa, yang saya naik berkali-kali di Tiongkok, itu banyak yang hybrid. Beda dengan Densa yang ada di Indonesia. Di sana hybrid untuk jarak jauh, dan sistem hybridnya begini, agak beda juga dengan yang di Jepang. Jadi kalau Densa atau BYD itu jalan di bawah 60 km per jam, dia pakai baterai. Tapi kalau kecepatannya di atas 60 km per jam, otomatis dia pindah ke bensin.
1: Wow. Bisa ngebut berarti kan ya? Iya, soalnya
0: oh enggak, otomatis. Otomatis. Otomatis. Otomatis pakai AI. Pakai AI. Itu BYD atau Densa di Tiongkok. Pakai AI. Jadi langsung switch gitu saja.
1: Ya. Wah.
0: Nah ini okay. Kita lihat Jepang ini, apakah tetap ngotot lewat hidrogen atau mengembangkan hybrid. Kalau hybrid itu maksudnya mesin-mesin kan nggak hilang. Jadi pabrik mesin, supplier-supplier mesin itu kan tidak hilang, masih ada. Tetapi bagaimana dia mengatasi harga yang hybrid ini harganya bisa lebih murah dari mobil listrik. Nah ini kan nggak gampang juga, ya kita lihatlah. Sudah ya, saya acaranya sudah mau mulai ya, saya.
1: Siap, Abah, terima kasih banyak.
0: Mau saya tunjukkan sedikit belakang saya ya.
1: Iya, boleh sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Disolawatin biar dapat ke sana.
0: Oh gitu.
1: Keren. Iya, apa-apa. Oh, ini hotel Abah atau penginapan?
0: Iya, hotel.
1: Oh, ini ya hotel di Jepang itu ya. Cantik sekali, cantik sekali. Masya Allah. Terima kasih loh Abah, pagi-pagi sudah membuat mata kita semakin segar ngelihat pemandangan yang luar biasa. Iya, langsung live. Tadi belum lihat-lihat banyak, tapi nggak apa, sudah di spill-spill ya. Hotelnya bagus sekali dan seperti biasa, seperti hotel-hotel Jepang yang tidak ada di kota-kota besar, dia enak karena masih mungkin lebih luas ya tanahnya, jadi masih bisa dibuat taman seperti itu. Kalau yang lain kalau udah kayaknya, kalau sudah di mana? Di Tokyo, Osaka ini kalau yang terkenal nih hotelnya satu mahal sekali, kedua juga semakin tinggi ke atas ya, dia pendek-pendek gitu jaraknya. Bukan jaraknya, luasnya kecil-kecil gitu jadi ke atas. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga hari ini juga ilmunya bisa bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa hari ini bisa didengarkan di Sirigatan Wanan FM Malang dan YouTube-nya juga ada di This Way. Sampai bertemu besok teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
4: Poldan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Memory Lakes.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita akan membahas ya beberapa topik bahasan tentang tahun 80-an, 90-an. Kita akan membahas momen gitu yang paling berkesan gitu ya di tahun 80-an, 90-an kawan untuk saat ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang kalau di Indonesia itu identik dengan kesederhanaan, lalu ada kebersamaan sosial juga dan budaya pop tanpa gangguan gawai digital. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat, kita kembali ke tahun tersebut, dekade tersebut, momen sekolah. Dan di pagi hari itu sangat khas kawan. Pasti ada orang-orang yang melakukan senam gitu. Biasanya setiap Jumat atau mungkin setiap Sabtu gitu ya. Jadi setiap Jumat pagi seluruh siswa dan pegawai berkumpul di lapangan, kompak melakukan gerakan dari alunan musik kaset SKJ 88 atau SKJ 96 yang diputar lewat tape recorder. Nah, mungkin Anda pun juga bisa berkomentar mengenai hal itu kawan. Dulu kalau misalkan apa yang Anda ingat gitu ya dari momen yang di sekolah gitu. Kalau misalkan kita cek apakah juga Anda pernah menyalin PR pagi-pagi gitu. Atau mungkin kalau misalkan di tahun 90-an ya, apakah anaknya lebih rajin-rajin daripada sekarang gitu. Kalau misalkan sekarang kan banyak yang seperti itu ya. Jadi orang-orang itu menyalin PR pagi-pagi kawan. Dan mungkin kalau misalkan kita cek, radio pun juga menjadi salah satu langganannya orang-orang untuk didengarkan. Dan banyak orang yang merequest lagu waktu itu ya, entah itu malam-malam, mencatat liriknya di buku catatan harian seperti itu. Anda boleh sharing-sharing di 0811 3600 911.
1: Informasi seputar jantung.

Kawan, di malam hari ini kembali kita pantau untuk informasi di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandanmalang sampai ke Gempol, Rembang, sampai di malam hari sampai di Paspro ya, juga masih terpantau aman lancar. Untuk di ruas Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama sampai di Perak Satelit juga masih terpantau aman lancar. Untuk Anda yang saat ini sedang melintas di ruas jalan tol, nanti boleh untuk kembali berkabar bagaimana kondisinya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Hai warga Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: City Guides Inside.
1: Dunia kerja di Kabupaten Malang tengah tertekan. Sepanjang Januari hingga September, 46 perusahaan tercatat melakukan PHK terhadap sekitar 100 pekerja. Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kabupaten Malang, Dentio, menyebut efisiensi bukan menjadi satu-satunya alasan.
2: 46 perusahaan yang di mana sekitar 100 pekerja yang terdampak. Tetapi ini dikarenakan efisiensi dan pelanggaran peraturan perusahaan. Setelah kami membentuk suatu mitigasi PHK atau tim deteksi dini, ternyata banyak adalah pelanggaran peraturan perusahaan. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mencegah PHK itu, kita melakukan deteksi dini ke perusahaan. Banyak kenapa kok ada namanya hubungan industrial. Nah, industrial ini adalah di mana antara adalah dua sektor itu, dari pemerintah, pengusaha, dan kerja. Nah, kami hadir di tengah-tengah. Kami datang untuk perusahaan dan untuk mereka untuk membuat atau membentuk lembaga kerjasama tripartit supaya tidak langkah-langkah atau cacat prosedur dalam PHK karyawan.
1: Di sisi lain, perwakilan BPC HIPMI Kota Malang, Istu Jiwo Prakoso, menyebut pengusaha menghadapi dilema ketika pendapatan tidak lagi sebanding dengan beban operasional. Namun PHK bukan satu-satunya pilihan.
3: Operasional cost yang mungkin kita bisa pangkas selain dari PHK, sebenarnya banyak cara. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita menghitung daripada dasarnya adalah tetap dengan perhitungan ROI, yang dimana kita coba melihat cost yang kita keluarkan dengan pengusaha, dengan pekerja, baru nanti kita bandingkan berbanding lurus tidak dengan impact yang terjadi ketika kita coba untuk merekrut beberapa pekerja, cost-nya berapa, sama nanti impact yang timbul ini berapa, secara revenue-nya ketemu atau tidak. Nah, itu perhitungan analisis ROI sebagai pengusaha, kita selalu menggunakan hal itu. Cuma ketika ternyata emang nggak sebanding, artinya biaya kos yang kita keluarkan untuk merekrut beberapa pekerja, anggapannya 100 juta ini langsung ke simulasi aja, 100 juta, terus fixed term kita ketemu di 100 juta. Artinya di sini ketika kita merekrut sama penghasilan yang timbul akibat pekerja ini, itu adalah apple to apple. Artinya sebagai pengusaha kita hanya mempertahankan sebuah bisnis aja, tapi tidak mengambil keuntungan di situ. Kita hanya mempertahankan bisnis saja untuk tetap bertahan. Kalau misalkan kita coba untuk PHK, itu kan kita dilematis juga. Artinya sesuai dengan pasal 151, kita melihat bahwasanya PHK ini adalah sebagai ultimum remedium atau obat terakhir untuk kita menanggulangi beberapa permasalahan perputaran bisnis kita. Cuman kalau biasanya dilakukan sama beberapa pengusaha, termasuk saya juga, itu lebih ke operasional lain-lain yang kita coba untuk kurangi.
1: Sementara itu, Guru Besar Sosiologi UMM, Profesor Dr. Oman Sukmana, menilai dari perspektif sosial, PHK bisa menjadi titik jatuh bagi pekerja berpenghasilan rendah. Karena itu, efisiensi dinilai tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja.
4: Ketika zaman revolusi industri di Inggris, ketika ditemukan mesin tenun, lalu terjadi efisiensi memang. Tetapi dampaknya apa? Terjadi pemutusan hubungan kerja. Apa yang terjadi? Pengangguran, prostitusi, kekerasan, rampokan, muncul di situ. Di satu sisi misalnya perusahaan naik tuh kapasitas produksinya sampai 400% kain itu. Tapi problemnya begitu produksi meningkat, lalu bingung pemasarannya gimana, ya daya beli masyarakat juga berkurang. Nah, ini problem-problem mungkin yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan ketika melakukan adaptasi atau penyesuaian ketika menghadapi tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi PHK dalam bahasa lain mungkin menjadi alternatif terakhir lah untuk mempertahankan perusahaan.
1: Di tengah tekanan bisnis dan daya beli, menjaga perusahaan tetap hidup menjadi tantangan. Tapi di saat yang sama, pekerja juga tidak boleh menjadi variabel yang paling mudah dikorbankan.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. Pengadilan Agama Malang catat ratusan permohonan dispensasi nikah. DPRD Jatim desak pemerataan pendidikan dan kesehatan. Persepsi publik mengenai Indonesia berada di jalan yang benar menurun drastis. Berikut 911 Hot News jam 11 malam selengkapnya bersama saya, Mufti Akmal. Panitera Muda Permohonan PA Kabupaten Malang kelas 1A, Hatta Purnama Raya menyampaikan, pihaknya menerima sebanyak 432 data permohonan dispensasi nikah dengan faktor yang beragam. Ia menyebut setidaknya alasan dari pemohon adalah kehamilan di luar nikah, khawatir pergaulan bebas, tradisi, hingga kondisi ekonomi keluarga. Lebih lanjut dirinya berharap seluruh pihak bisa memberikan edukasi yang matang agar calon suami istri memiliki kesiapan mental dan ekonomi yang jelas. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memperkuat pemerataan layanan publik sehingga masyarakat yang berada di wilayah pinggiran juga dapat merasakan manfaat pembangunan. Kondisi ini menjadi perhatian karena besarnya potensi ekonomi daerah perlu diimbangi dengan pemerataan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta infrastruktur pendukung di seluruh wilayah. Selain pemerataan layanan dasar, DPRD Jatim juga mendorong penguatan perlindungan kelompok rentan, meliputi lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan persepsi publik tentang Indonesia bergerak ke arah yang benar menurun drastis dalam 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Pendiri SMRC, Profesor Saiful Mujani mengatakan, proporsi warga yang menilai arah bangsa sudah benar menurun dari 83% pada Oktober 2024 menjadi 48% pada Oktober 2026. Kata Saiful, penurunan itu berkaitan dengan merosotnya kepuasan publik pada kinerja presiden, termasuk penilaian masyarakat pada kondisi sosial ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang dinilai kurang baik. Demikian 9 100 News jam 11 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Memory Lex. Kawan, selamat malam, selamat bergabung di Memory Lex ya. Di jam 11 malam bersama saya Mufti Akmal, menemani malam hari Anda. Dan coba kita untuk menelisik dulu ke belakang ya, karena jam 11 malam juga termasuk ke dini hari. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang perjalanan, yang sedang mobile ya, ataupun yang sudah bersiap untuk istirahat, bisa untuk merebahkan badan sejenak. Hela nafas yang dalam ya, tarik nafas dan tenangkan pikiran Anda di malam hari ini. Yang sedang banyak pikiran, yang sedang banyak masalah ya mungkin, karena setiap kondisi orang kan tentunya beda-beda. Jadi bisa ditenangkan terlebih dahulu kondisi fisiknya, kemudian juga psikologisnya. Dan di malam hari ini kita akan coba masuk ke dalam sebuah kapsul waktu. Kita akan bercerita bagaimana keseruan-keseruan dari kegiatan yang ada di Indonesia. Termasuk juga tadi kalau sempat Iqbal membahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di zaman 90-an, di zaman 80-an, tentunya akan jauh berbeda dengan yang kita lihat saat ini ya, di tahun 2026. Anak-anak kita ataupun juga anak-anak kecil di zaman sekarang sudah didominasi oleh penggunaan gadget, penggunaan handphone, penggunaan media sosial. Tapi justru ketika dengan adanya perbedaan tersebut ya, membuat kita semakin paham bahwa kebersamaan dan kegiatan yang seru yang pernah kita lakukan di zaman-zaman dahulu adalah sebuah hal yang mahal ya, sebuah hal yang mahal dan berharga. Karena tidak semua masa kita bisa mengulang kembali, tidak semua momen, tidak semua suasana bisa kita ulang kembali. Jadi pastikan segala hal yang kita lakukan saat ini adalah kita merenungi, kita mensyukuri ya, dan kita mengamati dengan seksama. Karena belum tentu kita bisa melakukan hal yang sama di tahun depan ataupun di besok. Belum tentu kita bisa melakukan hal yang sama di hari ini. Jadi kita coba ingat-ingat dulu ya, apa sih yang pernah kita lakukan di tahun 80-an, di tahun 90-an. Tadi kalau Iqbal sempat membahas juga bagaimana kegiatan yang dilakukan untuk menghabiskan sore hari ataupun juga menghabiskan hari ketika di tahun 90-an dengan cara bercengkrama bersama tetangga-tetangga, bercengkrama kemudian juga ngobrol

Apia, kemudian kalau bahasa Jawanya masih wawuh ya. Wawuh itu seperti masih bersosialisasi maksudnya. Tapi kalau sekarang ya sudah semakin tahun, wah masyarakatnya banyak yang ansos ya rupanya, atau antisosial ya. Ya itu preventif masing-masing kawan, hak dari setiap orang ya untuk memilih apakah dia membatasi dirinya dengan lingkungan sekitar ataupun bagaimana gitu. Tapi yang jelas kita tidak boleh untuk menyalahkan satu pilihan orang lain. Tapi kalau kita dalam konteks di malam hari ini adalah bagaimana keseruan antara tetangga satu dengan yang lain, ternyata saling erat, saling berhubungan ya, dan rasa-rasanya malah seperti keluarga sendiri. Jadi tahu bagaimana kondisi pertumbuhan anaknya, kemudian sekolahnya di mana, kelas berapa, dan atau mungkin lebih dalam lagi misalkan sampai kenal saudara-saudaranya, padahal dalam status tetangga lo ya. Jadi luar biasa ya, masyarakat di zaman dulu itu grafiknya itu yang istimewa sekali, berbeda dengan di zaman-zaman modern, di zaman sekarang ya. Apalagi sekarang orang juga sudah lebih nyaman ya, beberapa ada yang lebih nyaman untuk ditemani melalui handphonenya, ada yang lebih nyaman ditemani dengan gadgetnya. Nah, tapi berhubung perbedaan masing-masing setiap orang di setiap tahun tentunya akan semakin berkembang ya. Kita juga penasaran sebetulnya di tahun 2027 itu apakah masih sama ya dengan tahun 2026, dalam konteks adalah masyarakatnya masih suka menggunakan handphone dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di Malang sendiri, di beberapa komunitas saat ini sudah banyak yang menggencarkan ya aktivitas ataupun juga edukasi terkait dengan mengurangi penggunaan handphone ya. Karena faktor ataupun juga dampaknya kan banyak, mulai dari terhadap mata, terhadap dengan kondisi kesehatan psikis, mental, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang saat ini memilih untuk mengurangi penggunaan handphone ya. Nah, siapa tahu juga gara-gara ada tren yang baik ini, ada tren yang positif ini, kalau misalkan ada ajakan untuk mengurangi menggunakan handphone, siapa tahu nanti di tahun 2027 masyarakat kita semakin grapyak kembali, semakin akrab ya. Mungkin ada yang punya teman satu dengan yang lainnya masih tidak terlalu akrab. Nah, gara-gara ada tren yang mengajak masyarakatnya untuk mengurangi penggunaan handphone, jadi bisa semakin akrab dan lebih rekat kembali hubungan silaturahminya. Wah, istimewa sekali ya. Dan di malam hari ini kawan, satu komposisi ya dari Air Supply, Without You.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Menceritakan tentang Kota Batu, kawan, Kelurahan Sisir Kota Batu menjadi salah satu bagian yang penting. Kelurahan Sisir Kota Batu menjadi kawasan penduduk terbanyak nomor satu di Kota Batu. Tahukah kawan, dulunya pada tahun 1726, Kelurahan Sisir ini masih berupa hutan belantara. Baru kemudian, kedatangan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro bernama Wiryo Kusumo atau yang biasa dijuluki Mbah Bener. Dalam kedatangannya, Mbah Bener kemudian melakukan pembukaan lahan dengan menebangi hutan dari mulai sebelah timur sekitar Kelurahan Temas. Tepat saat Mbah Bener menebangi pohon di sisi sebelah barat, ternyata di lokasi itu banyak ditumbuhi pohon bernama Putri Malu yang daunnya mirip dengan sisir. Itulah awal mulanya kawasan ini diberi nama Kelurahan Sisir. Seiring waktu, sejak Mbah Bener melakukan pembukaan lahan, bercocok tanam di sini, dan juga mendapat hasil panen yang melimpah, akhirnya banyak orang yang ikut membuka lahan di Kelurahan Sisir. Sampai dengan sekarang, di Kelurahan Sisir menjadi salah satu kawasan teramai di Kota Batu. Di sini banyak dibangun fasilitas penting seperti alun-alun, stadion Berantas, gedung serbaguna Ganesha, termasuk pusat pertokoan yang juga banyak ditemui. Jadi, Anda bisa menikmati wisata dan fasilitas yang ada. Saat Anda berkunjung ke Kelurahan Sisir, kawan, Anda juga bisa menikmati berbagai camilan dan hidangan khas yang lezat. Anda juga bisa berbelanja oleh-oleh khas daerah sebagai kenang-kenangan. Kalau Anda pas jalan-jalan ke Kota Batu, sempatkan juga keliling ke Kelurahan Sisir Kota Batu untuk menikmati berbagai potensi yang ada di sana. Jadi tunggu apa lagi, kawan? Siapkan perjalanan Anda ke Kelurahan Sisir dan nikmati keseruan yang ada di Kelurahan Sisir. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di sini ke media sosial @cityguide911fm.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
3: Oh no.
2: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok @cityguide911fm. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
4: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
6: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
5: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
6: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lex.
2: Kembali kawan, di malam hari ini Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Sebelum kita lanjut bernostalgia, ada beberapa catatan ya tadi dari pendengar, dari Bu Linggawati. Selamat malam, mohon dibantu untuk diinfokan ke dinas terkait di sekitar perumahannya Bu Lingga di daerah Pelabuhan Ketapang. Sudah 3 hari ada sound hork yang sampai jam segini masih lumayan keras bunyinya. Dan ini dikirimkan voice note-nya juga. Coba kita dengarkan kawan. Oh, cukup keras sekali ya untuk suaranya. Bahkan udah lebih dari jam 10. Coba kita tanyakan dulu untuk alamatnya. Nanti kita sampaikan ke kepolisian terdekat untuk segera ditindaklanjuti. Terima kasih Bu Lingga sudah melaporkan ya. Lalu juga ada tambahan dari Bu Dwi. Bu Dwi tadi sempat mobile di flyover Lawang katanya.
0: Selamat malam City Guide.
2: Malam Bu.
0: Menginfokan ada tertengki mogok ya.
2: Oh,
0: di
2: tertengki
0: di flyover Lawang arah Malang. Cuma okay, mohon maaf saya nggak sempat memfikirkan. Jadi yang melintas di flyover Lawang arah Malang supaya lebih berhati-hati. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Bu Dwi sudah menginformasikan ya. Wah, ini kita coba tanggapi dulu ya. Kalau misalkan truk tangki, ini beberapa kali City Gate juga menerima laporan kawan terkait dengan truk tangki yang trouble. Nah, ini khawatirnya kalau tidak segera dievaluasi malah menghambat ya, menghambat dari suplai bahan bakar yang ada di wilayah Malang. Pertama kali kita pernah mendengar juga, bukan pertama kali ya, beberapa kali maksudnya, pernah ada truk tangki Pertamina yang tidak bisa nanjak di jurang susu karena ternyata ketika dicek oleh Kanitur Jawali Polres Batu, ternyata sopir drivernya adalah baru, jadi belum tahu medan, belum tahu paham kondisi tanjakannya bagaimana. Itu untuk yang di jurang susu ya, pada saat itu truk tangkinya nggak bisa naik ya, gagal menanjak sehingga mogok dan menyebabkan kemacetan yang sangat panjang. Lalu satu minggu yang lalu pas di tanggal 6 ya, kita juga menerima laporan adanya truk tangki double yang trouble di Balai Arjosari. Nah, ini ternyata patah as roda. Lalu tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi, adanya truk tangki yang mogok ya, sepertinya mesinnya di flyover Lawang yang menuju ke Malang. Nah, kita berharap semoga nanti bisa segera cepat diperbaiki ya, supaya tidak sampai menghambat dari laju pengiriman distribusi bahan bakar yang ada di wilayah Malang. Kembali kawan, kita coba bernostalgia lagi ya. Tadi kalau misalkan kita membahas keseruan ataupun juga kegiatan yang dulu pernah kita lakukan di tahun 80-an, di tahun 90-an, tentunya akan sangat jauh berbeda dengan kondisi di saat ini ya. Dan beberapa tren juga yang sekarang sudah mulai bermunculan, tren untuk mengurangi gawai atau mengurangi penggunaan handphone. Ini menjadi salah satu tren yang sering digencarkan oleh Bapak Ibu guru ya di sekolah-sekolah, kemudian juga beberapa komunitas pelajar yang ada di Kota Malang saya sempat melihat juga. Jadi mulai dari komunitas membaca buku, kemudian juga komunitas bermain ya. Nah, itu juga menjadi salah satu langkah yang cukup positif ya untuk bisa mengembalikan kita seperti di zaman dahulu. Jadi kita bisa lebih kenal dengan sesama, bisa lebih melihat ya. Kalau lebih kasarnya lagi adalah bisa lebih melek matanya, supaya kita ini dipaksa sebetulnya untuk melek terhadap sekitar, bagaimana kondisi rekan-rekan kita, kondisi sekeliling kita ini bagaimana. Jangan sampai kita ini saling memperhatikan diri sendiri tapi gak sampai memperhatikan orang lain. Nah, tapi kan kalau misalkan dilihat dengan zaman sekarang dan zaman dulu kan beda mas. Dulu gak ada internet, dulu gak ada handphone. Nah, justru dengan kita tahu bahwa kita dulu pernah loh bisa hidup di zaman tanpa handphone. Kita dulu pernah hidup juga tanpa AI, kita pernah hidup tanpa internet. Seharusnya kita juga masih bisa untuk kembali di zaman-zaman tersebut gitu ya. Walaupun untuk beberapa kondisi situasi tentunya kita akan sangat terbantu dengan adanya handphone ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi tentunya akan semakin nikmat, akan semakin seru ya. Kalau misalkan kita masih dengan cara-cara yang tradisional, apalagi masih grapya gitu ya. Terus kalau misalkan tetangganya ada yang punya hajatan, nah ini kita bisa rewang ya. Keseruan-keseruan ini kan sudah mulai luntur kawan ya. Budaya-budaya rewang, kemudian juga beberapa budaya lainnya di tahun 80-an, tahun 90-an yang sudah mulai luntur ya rasa-rasanya di tahun-tahun modern seperti saat ini. Jadi kita berharap semakin tahun bukannya semakin antisosial, justru semakin tahun ini kita berharap silaturahmi antar tetangga, antar teman ini bisa saling merekatkan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan

streaming this way. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, satu komposisi dari Sheila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Wah, kalau malam-malam gini di CTG juga sudah sepi kawan ya. Ada beberapa rekan-rekan juga yang masih bertugas, ada Iqbal dan juga tim editor yang masih melek ya di malam hari ini. Begitupun juga pendengar CTG yang malam hari ini mungkin sedang mobile di perjalanan, yang ada informasi atau apapun itu nanti boleh untuk kembali berbagi kawan ya di malam hari ini. Saya coba lempar dulu ke newsroom, ada Iqbal.
1: Oke Mufti, tadi ada informasi ya dari Pak Dani.
0: Kenapa tuh?
1: Pak Dani ini menginformasikan tadi kan di situ ada di Jalan Majapahit yang mengarah ke. Suara saya terdengar Mufti?
0: Sudah masuk.
1: Ya. Yeah. Jadi tadi kan Pak Dani itu menginformasikan lewat di Jalan Majapahit yang mengarah ke gereja. Nah, kalau misalkan di situ itu kan di samping kanan kiri itu ada kafe-kafe. Nah, di salah satu tempat itu kata Pak Dani tadi ada orang gelut gitu ya, tarung gitu.
0: Oh, gitu.
1: Satu lawan satu gitu. Nah, itu sepertinya entah orang mabuk atau gimana, enggak paham gitu ya, karena Pak Dani juga mencoba berhenti terus bertanya orang-orang di sekitar situ. Nah, mereka ini juga tidak tahu kronologi lengkapnya bagaimana atau permasalahannya apa. Sepertinya memang mereka ini ya perseteruan individu gitulah.
0: Oke.
1: Nah, terus habis itu kata Pak Dani sepertinya mereka ini sudah move gitu ya, tapi takutnya Mufti mereka misalkan, kalau misalkan ini yang ditakutkan Pak Dani ya, mereka ini bawa teman
0: nah terus itu yang bahaya gitu ya. Itu
1: seperti itu. Jadi makanya ini kita juga bantu pantau lihat CCTV, dan untuk saat ini di Jalan Majapahit dari yang mengarah ke Kayetangan maupun mengarah ke MGR Sugiyo Pranoto itu masih cukup aman ya, di CCTV masih kondusif seperti itu.
0: Itu masuknya kloje ya?
1: Masuknya di Klojen.
0: Oke, nanti kita minta polisi buat patroli ya.
1: Betul, betul, untuk meningkatkan patroli saja di sekitaran sana. Seperti itu Mufti informasinya.
0: Oke, terima kasih Iqbal untuk informasinya. Wah, semakin malam juga cukup rawan ya. Ada informasi tambahan Iqbal?
1: Ya betul, ini tadi ada Bu Dwi ya menginformasikan adanya antisipasi saja tentang flyover Lawang menuju Malang. Nah, ini ada truk yang mogok. Nah, nanti ini kita coba teruskan ya ke pihak terkait supaya ada penanganan atau antisipasi bagaimana caranya supaya orang-orang ini melambatkan kendaraannya. Karena kalau misalkan kita lihat di titik-titik yang ada di Lawang itu banyak yang biasanya lampunya padam.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu ya. Jadi otomatis kalau misalkan ada orang kenceng tidak melihat di depan, nah tiba-tiba ada
0: menghantam gitu ya.
1: Nah, itu pasti takutnya menghantam seperti
0: ini,
1: itu.
0: Mengkhawatirkan juga ya kondisi PJU ini, memang kalau malam hari itu menjadi sebuah yang vital ya.
1: Betul, betul. Nah, ini Pak Dani menambahkan informasi mungkin soal yang orang berantem tadi ya. Ini katanya, wah banyak orang di sana katanya.
0: Aduh, tadi itu sudah diantisipasi.
1: Iya.
0: Banyak orang, sekarang sudah banyak orang betulan ya.
1: Iya. Nah, ini tadi mungkin ya informasinya banyak orang di sana. Untuk saat ini saya juga bantu pantau lewat CCTV masih lumayan lah, masih ya ada beberapa orang saja seperti itu Mufti.
0: Oke, terima kasih Pak. Nanti kita coba kembangkan lagi ya update-nya bagaimana kondisinya. Terima kasih juga Pak Dani sudah melaporkan. Tapi kalau memang kondisi di Kota Malang ya, untuk tawuran itu sebetulnya jarang ya. Ya syukurlah ya, ini menjadi hal yang positif ya. Kalau misalkan pelajar di Kota Malang itu jarang sebetulnya tawuran. Yang sering adalah balapan, balap liar. Lah itu yang sering memang kalau misalkan pelajar-pelajar, anak di bawah umur di Kota Malang yang dunia malam lah ya istilahnya. Dunia malam, kenakalan remaja. Kalau tawuran sebetulnya jarang ya. Ya ada beberapa kali misalkan di Kota Malang ya yang tawuran. Tapi memang didominasinya adalah balapan liar, terutama di Veteran. Ya Veteran kan jalannya flat ya, lurus saja nanti sampai di bundaran ya, mau yang menuju ke Ororo Dowo atau yang mau ke Ijen. Begitupun yang di Jalan Ijen ya, enggak beberapa kali juga buat trek balapan ya, kalau misalkan di Ijen itu. Kalau misalkan buat anak-anak muda gitu ya, anak-anak remaja pelajar gitu. Tapi kalau tadi yang disampaikan Pak Dani mungkin sudah remaja mungkin Pak Dani ya, sudah dewasa begitu ya. Jadi justru lebih mengkhawatirkan lagi karena ada potensi, ada dugaan juga mabuk ya. Jadi semoga tadi cepat bisa segera diselesaikan lah masalahnya. masalah individu ya, jangan sampai merambat ke permasalahan orang lain, jangan sampai merugikan wilayah-wilayah sekitar ya, sampai merusak barang, merusak fasilitas umum dan lain sebagainya. Ini yang semoga kita tidak harapkan terjadi ya. Semoga aman saja, kondusif di malam hari ini. Terima kasih kawan. Untuk yang sedang mobile juga di malam hari ini, yang sedang di perjalanan atau ada informasi lain, nanti boleh untuk kembali berkabar, kirimkan di cityguide911fm atau di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
2: City Guides Life Hacks. Kawan, mengemudi di tengah hujan deras tentu menuntut konsentrasi yang penuh. Tapi ada satu hal yang sering bikin panik. Kaca depan mobil tiba-tiba berembun tebal sampai menghalangi pandangan. Insting pertama Anda mungkin langsung mengambil tisu atau mengusapnya dengan tangan kosong. Padahal itu justru bikin kaca jadi buram dan berbekas. Life hack otomotif yang benar saat situasi terjadi adalah memanfaatkan sistem AC mobil Anda. Kaca bisa berembun karena suhu di dalam kabin lebih hangat daripada suhu di luar. Solusinya bagaimana? Nyalakan AC Anda di suhu yang paling dingin selama beberapa saat. Lalu arahkan mode kipas atau defogger langsung menyorot ke kaca depan. Begitu suhu kabin dan suhu luar sudah seimbang, embun akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan detik. Visibilitas Anda kembali jernih, dan Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan aman tanpa repot mengelap kaca. Stay safe on the road, kawan!
3: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
4: Mangkane, ojo ndlahom ae balang.
3: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
4: Suka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
3: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
5: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM. Jalan Plus.

0: saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo. Dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu. Sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan, ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda, wisatawan, juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan, Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
2: Oh no.
1: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Mariani Ayu.
3: Hah? Itu siapa lagi?
4: Lah, kalau itu ibumu.
3: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
4: Saya tahu.
5: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, maskitoni, yang disingkat temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mengemudi di tengah hujan deras tentu menuntut konsentrasi yang penuh. Tapi ada satu hal yang sering bikin panik. Kaca depan mobil tiba-tiba berembun tebal sampai menghalangi pandangan. Insting pertama Anda mungkin langsung mengambil tisu atau mengusapnya dengan tangan kosong. Padahal, itu justru bikin kaca jadi buram dan berbekas. Life hack otomotif yang benar saat situasi terjadi adalah memanfaatkan sistem AC mobil Anda. Kaca bisa berembun karena suhu di dalam kabin lebih hangat daripada suhu di luar. Solusinya bagaimana? Nyalakan AC Anda di suhu yang paling dingin selama beberapa saat. Lalu, arahkan mode kipas atau defogger langsung menyorot ke kaca depan. Begitu suhu kabin dan suhu luar sudah seimbang, embun akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan detik. Visibilitas Anda kembali jernih, dan Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan aman tanpa repot mengelap kaca. Stay safe on the road, kawan!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Maijen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
2: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di Kampung Apa dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini, pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di Lumin Park itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
1: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang. Di sejumlah lokasi, tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
3: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solok, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
1: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ingin menginfokan ada laka di gadang
6: PKL tuanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Menceritakan tentang Kota Batu, kawan, Kelurahan Sisir Kota Batu menjadi salah satu bagian yang penting. Kelurahan Sisir Kota Batu menjadi kawasan penduduk terbanyak nomor satu di Kota Batu. Tahukah kawan, dulunya pada tahun 1726, Kelurahan Sisir ini masih berupa hutan belantara. Baru kemudian kedatangan salah satu prajurit Pangeran Diponegoro bernama Wiryo Kusumo atau yang biasa dijuluki Mbah Bener. Dalam kedatangannya, Mbah Bener kemudian melakukan pembukaan lahan dengan menebangi hutan dari mulai sebelah timur sekitar Kelurahan Temas. Tepat saat Mbah Bener menebangi pohon di sisi sebelah barat, ternyata di lokasi itu banyak ditumbuhi pohon bernama Putri Malu yang daunnya mirip dengan sisir. Itulah awal mulanya kawasan

0: Jalan ini diberi nama Kelurahan Sisir. Seiring waktu, sejak Mbah Bener melakukan pembukaan lahan, bercocok tanam di sini, dan juga mendapat hasil panen yang melimpah, akhirnya banyak orang yang ikut membuka lahan di Kelurahan Sisir. Sampai dengan sekarang, di Kelurahan Sisir menjadi salah satu kawasan teramai di Kota Batu. Di sini banyak dibangun fasilitas penting seperti alun-alun, stadion berantas, gedung serbaguna Ganesha, termasuk pusat pertokoan yang juga banyak ditemui. Jadi, Anda bisa menikmati wisata dan fasilitas yang ada. Saat Anda berkunjung ke Kelurahan Sisir, kawan, Anda juga bisa menikmati berbagai camilan dan hidangan khas yang lezat. Anda juga bisa berbelanja oleh-oleh khas daerah sebagai kenang-kenangan. Kalau Anda pas jalan-jalan ke Kota Batu, sempatkan juga keliling ke Kelurahan Sisir Kota Batu untuk menikmati berbagai potensi yang ada di sana. Jadi tunggu apa lagi, kawan? Siapkan perjalanan Anda ke Kelurahan Sisir dan nikmati keseruan yang ada di Kelurahan Sisir. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di sini ke media sosial @city_guide911FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kawan, mengemudi di tengah hujan deras tentu menuntut konsentrasi yang penuh. Tapi ada satu hal yang sering bikin panik. Kaca depan mobil tiba-tiba berembun tebal sampai menghalangi pandangan. Insting pertama Anda mungkin langsung mengambil tisu atau mengusapnya dengan tangan kosong. Padahal, itu justru bikin kaca jadi buram dan berbekas. Life hack otomotif yang benar saat situasi terjadi adalah memanfaatkan sistem AC mobil Anda. Kaca bisa berembun karena suhu di dalam kabin lebih hangat daripada suhu di luar. Solusinya bagaimana? Nyalakan AC Anda di suhu yang paling dingin selama beberapa saat. Lalu, arahkan mode kipas atau defogger langsung menyorot ke kaca depan. Begitu suhu kabin dan suhu luar sudah seimbang, embun akan hilang dengan sendirinya dalam hitungan detik. Visibilitas Anda kembali jernih, dan Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan aman tanpa repot mengelap kaca. Stay safe on the road, kawan!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
2: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
1: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok yo jangan di situ.
2: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
1: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lho. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Gateline 11 FM.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin.
4: Oh no.
3: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Hujan deras di tengah kemarau bisa menjadi penyegar. Tapi bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai, hujan bisa berubah menjadi kecemasan. Ketika air terus naik dan arus semakin deras, tidak banyak waktu untuk berpikir. Yang penting adalah menyelamatkan diri, keluarga sebelum air semakin tinggi. Sabtu 10 Oktober 2026, banjir bandang kembali menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur sejak sekitar jam 12 siang memicu banjir sekitar jam 2 siang. Sejumlah kawasan terdampak, rumah warga rusak, dan ratusan warga harus menghadapi situasi darurat. Tim SAR gabungan pun bergerak melakukan evakuasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zufilton, menjelaskan bagaimana petugas menyelamatkan warga di sejumlah titik terdampak.
2: Namun, dari kejadian jam 2 itu kami sudah siagakan tim SAR gabungan ya, tim rescue itu ada dari BPBD, Basarnas, TNI Polri itu bergerak cepat ya, sehingga semua masyarakat itu bisa dievakuasi. Itu ada warga yang 40 jiwa di Lumin 4 yang kita selamatkan, kemudian juga yang ada di Kampung Apa dan juga ada di di Lapo Munggu Kuranji, lebih kurang 60 yang kita selamatkan. Untuk saat sekarang ini, pengungsi itu yang di Lapo Munggu Kuranji itu ada lebih kurang 180 jiwa ya. Kemudian kalau yang di Lumin Park itu ada yang 35 jiwa yang mengungsi di musola gitu.
1: Banjir kali ini juga mengingatkan pada bencana besar yang melanda Padang pada November 2025. Banjir saat itu berdampak luas, menelan korban jiwa dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Kini banjir kembali datang di sejumlah lokasi tanggul darurat yang sebelumnya dibangun disebut belum sepenuhnya digantikan dengan penanganan permanen. Kondisi ini menambah pentingnya upaya pemulihan dan perlindungan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir. Di tengah situasi tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan keselamatan warga, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mengungsi.
3: Menyampaikan hal ini untuk melakukan mitigasi, jadi memang koordinasinya harus lebih diperkuat dan antisipasinya juga harus diperkuat dengan gotong royong yang lebih strategis. Jadi terkait dengan bencana yang banjir bandang di Solo, kami berharap semoga tidak ada korban yang ada, namun kedepannya harus lebih mengantisipasi dan mitigasi yang lebih efektif.
1: Bagi warga yang terdampak, surutnya air bukan berarti semua langsung pulih. Seperti luka yang belum sepenuhnya sembuh, bencana yang kembali datang bisa menghadirkan kekhawatiran yang sama.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda mengelilingi Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Lokasi Desa Sanankerto ada di bagian timur Kecamatan Turen yang merupakan daerah dataran tinggi. Dulunya Desa Sanankerto merupakan bagian dari Desa Sananrejo dengan nama Dusun Singgahan. Lalu di tahun 1910, Dusun Singgahan memisahkan diri dari Desa Sananrejo dan di tahun 1918, Desa Sanankerto sudah mulai dihuni masyarakat walaupun sebagian besar berupa kebun kopi dan hutan bambu sampai akhirnya Desa Sanankerto berkembang seperti sekarang. Meski zaman sudah modern, tapi masyarakat Desa Sanankerto masih menjunjung tinggi adat istiadat dengan rutin melakukan grebek sesucen dan sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kalau Anda mau jalan-jalan ke sini, kawan, gak perlu khawatir karena Desa Sanankerto terkenal dengan hutan bambunya yang disebut Arboretum Bambu atau Museum Bambu dengan 115 jenis bambu berpenanda yang hidup di sini. Arboretum ini pun juga menjadi yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Desa Sanankerto juga diincar penggemar fotografi cahaya yang melewati rimbunnya pepohonan. Nah, kalau yang menjadi unggulan ada ekowisata Bonpreng Andeman yang di dalamnya juga ada wahana outbound sampai kolam renang anak-anak. Selain Bonpreng Andeman, Desa Sanankerto juga menawarkan atraksi pembuatan kerajinan dari bambu yang berlokasi di RT 19 dan 23. Nah, di sini Anda wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan bambu atau langsung membelinya. Bagaimana kawan Desa Sanankerto? Menarik bukan untuk dieksplor? Nah, kalau Anda ingin mengeksplor Desa Sanankerto di Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Turen, ikuti jalur menuju Masjid Tiban Turen, dan Anda akan sampai di Desa Sanankerto.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kota Batu memang tak lepas dari wisata dan suasana alam yang masih alami, salah satunya Kelurahan Temas. Suasana desa di sini masih sangat terasa dan cocok banget buat healing, kabur sesaat dari suasana kota. Penasaran saya di mana? Ya, saya sekarang ada di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kelurahan Temas mencerminkan keagungan dan warisan kerajaan yang menghiasinya. Di sini, Anda akan menemukan jejak-jejak masa lalu yang megah. Jejak sejarah Kelurahan Temas berasal dari masa lalu kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah ini. Pada waktu itu, wilayah ini adalah bagian penting dari kerajaan yang besar. Menurut buku Babat Tanah Jawi tentang Temas Kerajaan, cikal bakal Kelurahan Temas masih berhubungan erat dengan Kerajaan Tumapel atau Singosari. Konon katanya, Kelurahan Temas dulu menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Tumapel. Sampai akhirnya, ibu kota kerajaan itu berpindah dan diberi nama Singosari. Sementara Kelurahan Temas sendiri kala itu tetap dijadikan kedaton atau pusat pemerintahan oleh raja yang menjabat, Raja Ken Arok. Sementara itu banyak warga berpindah ke Singosari dengan alasan lebih mudah mencari nafkah karena di lokasi ibu kota. Temas Keraja atau Kelurahan Temas semakin sepi karena kurang pengawasan dari pemerintah, dan masyarakatnya pun banyak yang melakukan perbuatan tidak baik seperti judi, minum-minuman keras, dan merampok. Suatu ketika, di zaman penjajahan Belanda, datang seorang bernama Raden Mas Wiryokusumo atau Singojoyo yang perlahan memperbaiki kebiasaan buruk masyarakat. Karena ucapan Singojoyo yang dianggap benar oleh masyarakat, Singojoyo dijuluki Mbah Bener. Bener dalam bahasa Indonesia berarti benar. Kawan, penamaan kelurahan ini dicetuskan oleh masyarakat sekitar dari kata teman, Mas Kitoni, yang disingkat Temas, yang artinya sejujurnya dan nyembadani. Selain sejarah kerajaan yang mengesankan, Kelurahan Temas juga dianugerahi dengan keindahan alam yang memukau, dikelilingi oleh pegunungan yang megah dan taman-taman hijau yang memikat. Lokasi Kelurahan Temas saat ini sudah berkembang pesat. Sejak 6 Maret 1993, Kelurahan Temas menjadi bagian dari Kota Administratif Batu. Saat ini Kelurahan Temas sudah menjadi bagian dari Kota Otonom Batu sejak 17 Oktober 2001 dan sudah banyak dibangun destinasi wisata, resto, dan juga penginapan seperti Jati Park 2, Taman Hutan Temas, dan Kampung Ekologi Temas. Jadi, tunggu apa lagi kawan? Rencanakan perjalanan Anda ke Kelurahan Temas Kota Batu sekarang. Anda dapat menemukan akomodasi yang nyaman di sini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial @citygatefm. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.

0: FM.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way. Guidance for your life. City Guide.

Wisdom. Sejatinya ketika kita menghadapi suatu ujian, ujian itu pastinya tidak akan lebih berat dari kemampuan kita. Jadi ketika Allah memberikan kita ujian kehidupan, kita harus bisa menerimanya, harus sabar tanpa batas, memaafkan tanpa menghitung, dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, disitulah kesabaran kita akan menentukan kenaikan kelas kita. Saya pribadi adalah orang yang suka mencari ilmu, karena bagi saya dengan kita memiliki ilmu tinggi itu bisa meningkatkan value kita atau kemampuan kita. Makanya saya tuh suka banget belajar, sekolah. Kesabaran yang saya rasakan pada saat itu ketika saya sekolah spesialis di umur yang sudah tidak lagi muda, di mana saya juga mempunyai anak kecil 2 orang dan saya juga masih merintis klinik. Sedangkan kalau sekolah spesialis itu harus benar-benar fokus untuk belajar. Nah, saya menimba ilmu di Surabaya. Saat itu saya PB Surabaya Malang tanpa meninggalkan klinik, dan kadang anak-anak juga saya bawa saat mereka pulang sekolah atau saat mereka libur sekolah weekend. Nah, seperti itulah yang dinamakan ujian kesabaran. Artinya ketika pikiran kan pasti terbagi-bagi, di mana ngurusin sekolah, ngurusin anak-anak, ngurusin klinik juga dengan beberapa karyawan saat itu. Sebenarnya sih sangat sulit untuk ditinggalkan ketika mendapatkan tekanan saat pola spesialis, kemudian mengerjakan pasien, kemudian dikejar untuk tepat waktu juga sekolahnya. Jadi saya menjalankan banyak peran pada saat saya sekolah, selain ibu rumah tangga, owner klinik, mahasiswa juga, saya lakukan semuanya. Dan saat itu juga jadi pandemi, jadi beberapa klinik itu harus memerlukan perhatian khusus dari saya, gimana biar tetap bertahan. Di titik itu benar-benar ujian kesabaran saya, bagaimana saya bisa menghandle semuanya tanpa perlu meninggalkan salah satu. Dan akhirnya di tahun 2022, tahun kemarin, saya berhasil menyelesaikan sekolah spesialis saya. Klinik pun juga ada nambah cabang, dan alhamdulillah anak-anak juga, anak saya pertama juga masuk ke sekolah favorit. Jadi ujian kesabaran itu bagaimana sih kita bisa melewati proses itu, karena kesabaran itu memang pahit tapi buahnya manis. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPORT dari NDC Aesthetic Dental Clinic, untuk Wisdom Sidiket FM.

0: baik cantik. Jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya. Padahal kita kan baru kenal.
0: BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: boleh transfer dulu nggak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kali ini saya lagi berada di salah satu situs religi yang cukup unik di Kota Malang, yaitu Makam Mbah Angling Ringin Kurung. Konon, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Mbah Angling sebagai seorang tokoh yang dipercaya ikut menyebarkan agama Islam di kawasan Gunung Buring. Ada pula yang menyebut beliau berdakwah dengan pendekatan seni dan musik tradisional. Meski begitu, asal-usul serta identitas beliau sampai saat ini masih menjadi misteri karena belum ada catatan sejarah yang benar-benar memastikan kisah ini. Begitu memasuki area makam, suasananya langsung terasa teduh dan tenang. Kompleks makam ini dikelilingi pepohonan besar, terutama pohon beringin yang menjadi ciri khas hingga muncul nama Ringin Kurung. Nah, di sini juga tersedia area untuk berdoa, sehingga banyak peziarah datang untuk mengenang jasa para leluhur sekaligus menikmati suasana yang damai. Fakta menariknya, tempat ini sudah lama menjadi tujuan wisata religi masyarakat Malang. Selain dikenal sebagai tempat ziarah, banyak orang datang karena ingin mengenal lebih dekat sejarah dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Justru karena kisah Mbah Angling masih menyimpan banyak misteri, situs ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk dipelajari dari sisi budaya dan tradisi lokal. Kalau kawan ingin berkunjung, lokasinya berada di Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Dari Gadang, Anda bisa mengarah ke Jalan Lembayung, lanjut ke Jalan Kiai Parsejaya, setelah itu ambil ke kanan menuju Jalan Maijen Sungkono, lurus sedikit, lalu masuk Jalan Citra Garden City, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Kalau berkunjung ke sini, jangan lupa tetap menjaga ketenangan, menghormati peziarah lain, dan ikut merawat kebersihan kawasan agar situs bersejarah ini tetap lestari untuk generasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ini menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini tak lapar tujuh ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Wisdom. Sejatinya ketika kita menghadapi suatu ujian itu pastinya tidak akan lebih berat dari kemampuan kita. Jadi ketika Allah memberikan kita ujian kehidupan, kita harus bisa menerimanya, harus sabar tanpa batas, memaafkan tanpa menghitung, dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, disitulah kesabaran kita akan menentukan kenaikan kelas kita. Saya pribadi adalah orang yang suka mencari ilmu, karena bagi saya dengan kita memiliki ilmu tinggi itu bisa meningkatkan value kita atau kemampuan kita. Makanya saya tuh suka banget belajar, sekolah. Kesabaran yang saya rasakan pada saat itu ketika saya sekolah spesialis di umur yang sudah tidak lagi muda, di mana saya juga mempunyai anak kecil 2 orang dan saya juga masih merintis klinik. Sedangkan kalau sekolah spesialis itu harus benar-benar fokus untuk belajar. Nah, saya menimba ilmu di Surabaya. Saat itu saya PB Surabaya Malang tanpa meninggalkan klinik, dan kadang anak-anak juga saya bawa saat mereka pulang sekolah atau saat mereka libur sekolah weekend. Nah, seperti itulah yang dinamakan ujian kesabaran. Artinya ketika pikiran kan pasti terbagi-bagi, di mana ngurusin sekolah, ngurusin anak-anak, ngurusin klinik juga dengan beberapa karyawan saat itu, sebenarnya sih sangat sulit untuk ditinggalkan ketika mendapatkan tekanan saat pola spesialis, kemudian mengerjakan pasien, kemudian dikejar untuk tepat waktu juga sekolahnya. Jadi saya menjalankan banyak peran pada saat saya sekolah, selain ibu rumah tangga, owner klinik, mahasiswa juga, saya lakukan semuanya. Dan saat itu juga jadi pandemi, jadi beberapa klinik itu harus memerlukan perhatian khusus dari saya, gimana biar tetap bertahan. Di titik itu benar-benar ujian kesabaran saya, bagaimana saya bisa menghandle semuanya tanpa perlu meninggalkan salah satu. Dan akhirnya di tahun 2022, tahun kemarin, saya berhasil menyelesaikan sekolah spesialis saya. Klinik pun juga ada 6 cabang, dan alhamdulillah anak-anak juga, anak saya pertama juga masuk ke sekolah favorit. Jadi ujian kesabaran itu bagaimana sih kita bisa melewati proses itu, karena kesabaran itu memang pahit tapi buahnya manis. Saya Dr. Kiki Nina Agustin, MMSPORT dari NDC Aesthetic Dental Clinic, untuk Wisdom CDGET FM.

City Guide 911 FM, Guidance While Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini kita tersambung di program Ijen Talk bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita mencari solusi efektif persoalan balap liar. Nah, ini rasanya menjadi topik yang selalu kita angkat setiap tahun, tapi memang rasanya memang perlu adanya pengulangan ya, karena sampai dengan hari-hari ini pun Kota Malang ini termasuk daerah yang tidak luput dari aksi balap liar yang tentunya juga meresahkan masyarakat. Ada berbagai potensi gangguan Kamtibmas, termasuk juga ada potensi laka lantas. Nah, hari ini kami mengundang ada beberapa narasumber. Ada Kasat Lantas dari Polresta Malang Kota. Lalu kami juga mengundang ada Wakil Dekan 2 dari FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Termasuk kami juga mengundang kawan Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. Ini tadi untuk Ketua Komisi C Pak Anas Mutakin baru konfirmasi ya, kemungkinan tidak bisa sambung melalui Zoom. Kami masih menyampaikan barangkali bisa sambung lewat telepon. Nanti kita juga akan tersambung bersama dengan Pak Anas dari DPRD Kota Malang. Nah, untuk Anda yang mau bergabung juga boleh kawan. Hari ini untuk Anda yang mau sambung bersama dengan kami, Anda boleh sampaikan lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note atau boleh juga lewat line telepon. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini bersama saya Erika Rosa, kita ada di program Mijen Talk. Kita akan bicara terkait dengan mencari solusi efektif persoalan balap liar. Nah, persoalan balap liar ini pernah kita angkat di topik Mijen Talk Radio City Guide. Termasuk kita pernah mengangkat terkait dengan di wilayah Kabupaten Malang, di wilayah Kota Batu, dan beberapa kali juga terkait dengan wilayah Kota Malang. Hari ini kita kembali angkat soal balap liar. Topik kita mencari solusi efektif, bagaimana persoalan balap liar ini benar-benar bisa dikurangi, bahkan juga benar-benar bisa ditiadakan ya. Salah satunya kawan, beberapa hari yang lalu, kalau kita bicara tentang aksi balap liar di Kota Malang, kembali marak menjadi salah satu omongan begitu ya, salah satu trending di media sosial. Karena di hari Sabtu dini hari kemarin itu juga kembali ada aksi balap liar, khususnya di Jalan Veteran Kota Malang. Nah, tentunya ini juga menjadi satu kewaspadaan bagi masyarakat, kemudian juga menjadi satu kekhawatiran bagi masyarakat. Kalau bicara soal balap liar, apalagi ini menggunakan jalan umum, tentu potensi bahaya di dalamnya, baik itu untuk pengguna jalan yang melintas maupun juga pengendara yang terlibat balap liar. Hari ini kita akan kembali diskusi. Kami sebenarnya mengundang ada 3 narasumber, sayangnya Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin, Pak Anas masih belum konfirmasi lagi bersama dengan kami. Tadi kita sudah coba janjian bersama dengan Pak Anas, barangkali bisa sambung lewat line telepon pagi hari ini. Nanti kita juga akan upayakan kalau bisa tersambung di line telepon. Oke, saya sapa dulu beberapa narasumber yang sudah bergabung. Ada Wakil Dekan 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Lulu Dwi Kumalasari, SOS MSI. Bu Lulu, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Lulu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, ini saya kayaknya lama sekali tidak ngobrol bersama dengan Bu Lulu. Sehat, Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Erika sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat, berkat doa Bu Lulu juga. Semoga sehat selalu, amin. Bu Lulu, pagi hari ini fresh sehat sekali. Bu Lulu sudah memulai aktivitas di kampus?
1: Iya Mbak, ini sudah ada di kampus. Karena nanti setelah dari Ijen Talk ini ada kegiatan lain ini. Kita mau simulasi akreditasi.
0: Baik.
1: Iya,
0: terima kasih Bu Lulu untuk waktunya masih menyempatkan bersama dengan kami. Selain ada Bu Lulu, kami juga mengundang ada Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Rio Angga Prasetyo SIKMM. Kompol Rio, selamat pagi.
2: Mohon maaf Mbak Erika, ini barusan masih Pak Kasat Lantas mengambil serah terima tugas di mana? Serah terima tugas dan penjagaan. Sebentar lagi dia bergabung kembali, sementara kami wakili dulu nanti ketindaklanjutan dengan topso yang hari ini mengenai penanganan balap liar. Mohon maaf sebelumnya Mbak Erika, bentar lagi beliaunya gabung kembali.
0: Baik.
2: Terima kasih Mbak Erika.
0: Iya, ini sementara berarti kita bersama dengan Pak Saiful Pak ya.
2: Iya betul Pak, KBO Lantas.
0: Iya, bersama dengan KBO Lantas dari Polres Tamalang Kota, Ibtu Saiful Husen. Terima kasih Pak Saiful sudah sementara nanti mewakili dari Pak Kasat Lantas ya. Untuk Anda kawan, saya mengingatkan yang mau ikut bergabung di diskusi pagi hari ini, kita juga live di TikTok Radio City Guide, kemudian live streaming di website City Guide 911 FM dan juga aplikasi City Guide Apps. Untuk yang mau bergabung, Anda boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh lewat voice note, boleh juga lewat line telepon. Nah, Pak Saiful, berbicara soal balap liar, sampai dengan sekarang ini kasusnya bagaimana sih, Pak? Apakah kejadian balap liar ini ada penurunan atau justru meningkat atau bagaimana di wilayah Kota Malang?
2: Baik, Mbak Erika, kami jelaskan perlahan-lahan. Memang balap liar ini memang kalau dibilang tidak ada hentinya. Tidak ada hentinya, namun kami sudah berupaya setiap malam Rabu malam Kamis, Jumat malam Sabtu, juga Sabtu malam Minggu, yang mana kemarin cukup rame di medsos atau viral ya. Oleh karena itu kami ini berusaha, kemarin sudah kami ada langkah-langkah yang perlu kami lakukan. Karena apa? Ini berhubungan dengan kalau saya mendengar dan melihat juga apa yang disampaikan anggota di lapangan, bahkan kami juga turun juga bergabung dengan anggota di lapangan. Di domisili memang di banyak istilahnya anak yang masih istilahnya di bawah umur atau anak baru remaja, jadi akhirnya dia itu tidak ada henti untuk istilahnya menonjolkan atau membuktikan atau lagi ingin membuat suatu istilahnya memberikan statement-statement yang di medsos terutama ya. Jadi pemviralan kegiatan anak-anak remaja sekarang terutama pada balap liar ini. Oleh karena itu kami sudah berupaya semaksimal mungkin dengan cara bertindak mulai dari awal sampai saat ini, namun pada kenyataannya kami tidak memungkiri tetap dilakukan oleh anak-anak remaja tentang balap liar itu.
0: Baik, Pak Saiful, kita terakhir bahas terkait dengan balap liar bersama dengan jajaran Satlantas Polresta Malang Kota di program Ijen Talk itu bulan September 2025. Pada waktu itu Kasatlantasnya masih Pak Agung Fitransyah ya. Nah, trennya bagaimana, Pak, sampai dengan bulan Oktober 2026 ini? Sudah, apakah jumlah kejadian balap liar ini sudah menurun atau masih relatif sama seperti tahun 2025 kemarin?
2: Pada tahun 2025 menginjak kita melaksanakan operasi serentak atau operasi balap liar, pada saat itu mengalami penurunan setelah melakukan penindakan pada saat itu. Namun akhir-akhir ini sudah dimungkinkan ini akhir-akhir September awal-awal ini mulai meningkat kembali. Meningkat kembali kegiatan balap liar ini. Oleh karena itu, dengan hal seperti ini, kami akan melakukan langkah kembali yang sudah kami lakukan pada saat 2025.
0: Oke. Nah,
2: kita kembali lagi nanti. Pada saat ini kami akan memberi pola-pola yang lebih humanis, Mbak Irka. Pengelompokan kami akan memberikan istilahnya dimungkinkan kami akan di sisi lain kami akan lakukan penindakan secara tegas, juga kami akan melakukan sosialisasi atau edukasi secara humanis melalui

0: yang banyak istilahnya sekarang ini kan ada itu Mbak Inka, kembali kepada ini ya, kembali kepada tempat area parkir ya. Kemungkinan pihak sekolah sekarang pada saat ini area parkir yang tidak memenuhi spek sepeda motor, yang tidak memenuhi syarat, tidak akan boleh keluar, tidak boleh masuk ke dalam sekolah. Namun setelah kami teliti, kami telusuri, kami mencari informasi, ternyata banyak yang diparkir di luar. Oleh karena itu, kami akan berupaya nanti pengelompokan di mana saja tempat-tempat area parkir anak sekolah-sekolah ini yang notabene-nya sepeda motor yang tidak layak istilahnya diperuntukkan di jalan raya. Jadi ada dua hal, ada dua langkah nanti di mana akan kami lakukan dengan secara humanis ke sekolah-sekolah, juga akan melakukan penindakan. Nah, akan ada penindakan nanti dimungkinkan pertengahan ini ya, pertengahan bulan Oktober ya, dimungkinkan demikian. Ini sudah ada kiat-kiat kami kemarin dalam rakor yang sudah kami laksanakan.
1: Baik.
0: Kebetulan mereka mengundang kami, nah kami harus menyampaikan secara langsung bahwasanya langkah-langkah kami ini akan dilakukan dimungkinkan pertengahan Oktober. Seperti itu Mbak Erika.
1: Iya, Pak Saiful, kalau dari beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini ya, dari 2025 sampai 2026 ini, sebenarnya bisa dipetakan tidak sih Pak? Biasanya mereka itu melakukan kegiatan balap liar di waktu-waktu tertentu mungkin, atau di jam-jam tertentu, ada tidak Pak polanya?
0: Jadi sudah kami telusuri atau kami acak untuk waktu pelaksanaan anak-anak ini, sudah kami lakukan strong point atau patroli bersifat keliling. Jadi keliling dari berbagai tempat yang sudah kami petakan untuk tempat-tempat anak-anak ini yang dibuat untuk ajang balap liar. Seperti di area veteran, terus Ciliwung, juga Panorama, Alana, terus Soekarno-Hatta. Ini kami sudah petakan dan sudah kami lakukan untuk giat patroli dan strong point di lokasi tersebut, Mbak Erika, dengan jam-jam yang sudah dilakukan oleh anak-anak balap liar ini, di antara jam 12 atau jam 1. Ini sudah kami lakukan untuk lakukan patroli dan strong point di lokasi yang sudah kami petakan. Seperti itu Mbak Erika.
1: Baik, kawan, sebelum saya ke Bu Lulu, ini saya mau sedikit mengutip hasil diskusi kita di tanggal 23 September 2025. Pada saat itu kita bicara soal masalah balap liar, bagaimana bisa tuntas. Nah, salah satu upaya untuk bagaimana mencegah balap liar itu disampaikan oleh Kaur Bin Opsnal Lantas dari Polres Tamalang Kota, Ibtu Eko Novianto. Ini di bulan September 2025 ya. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya sosialisasi sampai dengan tingkat RT dan RW dengan menyasar orang tua, yang harapannya orang tua ini bisa mengendalikan bagaimana mobilitas dari putra-putrinya. Ketika lebih dari jam 9 belum di rumah, harapannya pengawasan dari orang tua ini juga berperan aktif. Selain itu dari kepolisian Polres Tamalang Kota, ini menyampaikan juga bekerja sama dengan Polres Malang untuk menggelar kanjuruan street race untuk mewadahi bagaimana bakat dari anak-anak muda, terutama mereka yang suka balapan. Waktu itu juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nurahmadi, barangkali salah satu solusi yang bisa diupayakan ini dengan pembangunan sirkuit untuk balapan di Kota Malang. Tapi memang karena sekarang ini di mana-mana ada efisiensi anggaran ya, rasanya keinginan yang tadi itu belum bisa terrealisasi sampai dengan hari ini. Nah, saya ke Bu Lulu. Bu Lulu, kalau kita lihat trennya 2 tahun ini, ternyata tidak kunjung berkurang juga kejadian balap liar. Sumbernya itu sebenarnya

0: dari mana sih ini Bu? Kenapa kegiatan balap liar itu kok seolah tidak ada habisnya?
1: Ya, terima kasih Mbak Erika. Salam juga Pak Rio ya, sudah bergabung tadi Pak Saiful. Ya, betul Mbak Erika. Jadi kalau kita lihat tadi apa ya, dari data tadi yang sudah disampaikan, harapan masyarakat gitu ya, secara umum kan pengennya balap liar ya berkurang gitu ya, tidak sering dilakukan. Tetapi realitas yang kita temui di lapangan ini kan juga tidak berkurang. Dan sebenarnya ini para pelaku-pelaku juga pinter-pinteran ya, dalam tanda kutip tadi, dengan pihak aparat kemudian mau melakukan balapan liar itu di mana gitu ya, dalam waktu yang seperti apa. Nah, poin-poin mungkin yang perlu dipahami begitu oleh masyarakat secara umum. Nah, ini baik dalam level usia ya, terutama yang disampaikan tadi bahwa memang pelaku-pelaku dari balap liar ini kan kebanyakan remaja gitu. Nah, kemudian yang kita pahami di sini adalah poin-poin faktor tadi yang Mbak Erika sampaikan. Yeah. Kenapa justru ini tidak turun gitu ya, tahun ke tahunnya kok tambah meningkat gitu, kok tambah banyak juga. Ini bisa kita lihat mungkin dalam konteks dua faktor ya, bisa faktor internal, kemudian bisa faktor eksternal. Yang disampaikan tadi oleh Pak Saiful salah satu ya, yang internal, pemahaman kita terkait dengan, nah ini remaja ya, bagaimana remaja yang kita pahami saat ini itu kan ada konsep yang namanya kurang bisa melakukan pengendalian. Jadi konsepnya mereka selalu dengan persoalan emosional gitu ya, yang begitu tinggi, kemudian kontrol emosi itu sangat rendah. Nah, kemudian ada prioritas-prioritas saat ini, bagaimana dia sebenarnya ingin mencari sensasi begitu melalui media sosial dan lain sebagainya, sehingga pikirannya pikiran pendek tuh gitu. Gak berpikir ketika mereka melakukan, termasuk di balap liar ini, maka resiko-resiko atau dampak yang dihadapi itu apa gitu ya. Ini yang poin yang pertama. Kemudian yang kita lihat juga, memang karena mayoritas tadi remaja, kita harus juga memahami gitu, karena remaja itu seringkali mereka cari gitu ya, pengakuan dirinya, eksistensi dirinya seperti apa, sehingga ada perilaku-perilaku yang terkadang ini sudah melanggar norma, melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat. Mereka nggak mau mikir aja, udah easy going aja, jalan aja gitu, karena aku ingin nunjukin nih gitu, bahwa aku nih bisa dapat teman banyak ketika aku misalnya jadi juara, baik itu ya lewat balap liar atau lewat yang lainnya gitu ya. Nah, satu sisi juga kita harus sadari, bisa jadi memang anak-anak ini yang berarti sebenarnya langkah yang harusnya bisa dilakukan ya. Kan ada anak yang memang suka hobinya ya balapan gitu. Mm. Nah, kemudian ada banyak hal yang dia tidak bisa terfasilitasi dengan baik, tidak bisa tersalurkan dengan baik. Ya, akhirnya salah satunya mungkin lewat ya area yang namanya jalan umum yang ilegal, yang tidak resmi ini mereka lakukan gitu. Apalagi tadi dasarnya, saya juga bertahun-tahun, juga mungkin belasan bahkan puluhan tahun mengamati ya, alasan efisiensi. Kita berusaha sebagai masyarakat umum selalu untuk memahami gitu ya, bahwa yeah, pemerintah ada keterbatasan dana, ada ini. Tetapi ketika realitas ini menjadi realitas yang membahayakan, tanda kutip, dengan dampak resiko, terutama pada remaja sebagai mayoritas tadi, ya ada tindakan yang segera harusnya dilakukan begitu. Nah, anak-anak ini juga memang para pelaku-pelaku juga ada resiko-resiko negatif ya Mbak. Di mereka misalnya ada banyak pelaku itu karena kebutuhan ekonomi, ingin dapat duit juga kan secara singkat. Kemudian di situ juga kalau orang mempersepsi balapan liar karena dilakukan malam hari, kemudian dini hari, ya kemudian banyak realitas kendaraannya sudah dimodifikasi, kemudian juga lokasinya kita tahu ya di jalan-jalan umum gitu, yang mereka bebas tadi disebutkan di mana yang sudah ditentukan, sehingga area-area permainan negatif misalnya perjudian gitu ya, di situ ada identik dengan realitas ya miras misalnya, alkohol dan lain sebagainya, ini kan hal-hal yang perlu kita cermati sebagai dampak juga gitu, tidak dalam konteks dia melakukan balapannya saja. Nah, remaja itu Mbak Erika ya mungkin yeah, dan Pak Rio juga, saat ini kan realitas pertemanan di era digital ini kan sangat gampang mereka untuk berkoordinasi dan berkonsultasi begitu ya, dipengaruhi ataupun mempengaruhi satu sama lain melalui media yang namanya handphone atau gadget ini. Nah, sehingga realitas faktor pengaruh dari teman ini menjadi hal juga yang perlu kita perhatikan dengan baik begitu. Selain tadi, yeah, fasilitas resmi, bagi saya memang di Malang ini sangat kurang ya. Dari dulu pasti, oh ya, di Kanjuruan gitu ya, kita akan siapkan itu. Tapi bagaimana, kemarin kita lihat di Mandalika gitu ya, bagaimana, wah ini kan seneng-seneng banget begitu bahwa para pembalap-pembalap profesional gitu ya di level dunia kemudian bisa menyalurkan hobinya dengan penghargaan yang begitu tinggi bagi orang-orang atau remaja saat ini. Ya ada yang mungkin beranggapan seperti mereka, ya kapan saya bisa melakukan itu, saya sampai bisa mencapai prestasi yang tertinggi, ini yang penting untuk dilakukan, jadi kurang fasilitas resmi. Dan saya juga melihat, Mbak, akhirnya masyarakat sebenarnya ini ya resah gitu ya dengan realitas ini, juga menolak sebenarnya kami, apalagi sebagai ibu gitu ya, punya anak yang usia mungkin udah remaja SMP, SMA dan perkuliahan. Itu kan ketik-ketik ya kalau anaknya keluar sampai malam gitu. Kemudian pernah saya juga suatu hari ngomong, dengar-dengar gitu ya di Soekarno-Hatta 2 minggu lalu akan ada balapan, boleh enggak gitu, saya hanya lihat saja. Nah, kemudian saya sampaikan, Mas, konteksnya balap liar ini benar gak sih? Menurut Mas, ya gak boleh. Nah, konteksnya kan ini ilegal gitu ya, ini tidak resmi, tanpa izin dari pihak berwenang. Otomatis mau posisi sebagai aktor pelaku dari balap liar ataukah aktor dia yang hanya sebagai penonton, dua-duanya salah, dua-duanya tidak boleh. Maka yang harus dilakukan adalah ya tidak usah kemudian melihat, menonton, datang di lokasi itu. Nah, ini yang juga kemudian kita sampaikan begitu ya sebagai edukasi tadi, yang salah satunya adalah dalam ranah keluarga gitu ya, dalam ranah orang tua. Tetapi ini poin juga yang harus kita lakukan, bahwa kontrol di masyarakat menjadi poin penting ya, Mbak Erika. Tapi kita lihat kan, yeah, masyarakat udah kalau malam hari udah tidur, istirahat, mau ya meskipun bising apa, udah list urusanmu, yang penting itu bukan anakku. Nah, ini realitas yang perlu kita dalam ya, dengan lebih dalam lagi sebenarnya poin-poin yang menjadi faktor dari realitas balap liar ini apa, sehingga kita bisa memberikan solusi yang efektif gitu, dan jumlahnya turun gitu, bukan meningkat lagi, bukan kemudian anak-anak muda dengan realitas saat ini yang penuh dengan gejolak emosional, dengan realitas sensasional, representasi diri dan sensasi tadi, kemudian tidak terwadahi dan tidak diarahkan.
0: Gitu. Oke, iya, itu akar masalah yang tadi juga dijabarkan oleh Bu Lulu ya. Ini Pak Rio masih sambung, Pak Rio bersama dengan kami, Pak Rio. Tadi Pak Rio sempat... Iya. Baik, iya, ini dengan Pak Rio atau Pak Saiful? Oke, Pak Rio. Pak Rio dari sebagai Kasat Lantas sendiri, bagaimana, Pak, mengevaluasi balap liar yang dari waktu ke waktu, kita bicara mungkin 2 tahun terakhir ini saja lah ya, 2025 sampai 2026, yang tidak kunjung ada penurunan. Ada evaluasi juga tidak, Pak, dari berbagai tindakan yang sudah dilakukan kepolisian?
2: Ya, baik. Jadi, terkait dengan analisis dan evaluasi, masih adanya kegiatan balap liar tadi tentunya sudah disampaikan juga oleh Buluk banyak, yang terutama berasal dari adik-adik kita remaja yang melakukan kegiatan balap liar. Tentunya kita sudah melakukan segala upaya, baik tindakan preemptif, preventif, bahkan terkadang melakukan tindakan represif. Tapi tentunya kita tetap melakukan pendekatan secara humanis, yaitu tindakan preemptif. Kita setiap hari Senin melakukan kegiatan sambang sekolah. Tadi sudah disampaikan juga, tadi sempat disampaikan Pak Saiful, sudah didatakan mana saja adik-adik yang ikut kegiatan dari balap liar, sehingga terdatakan dan kita masuk melalui kegiatan preemptif. Pembinaan, sosialisasi tentunya terhadap kegiatan yang sangat membahayakan baik diri sendiri dan tentunya akan merugikan bagi keluarganya. Kemudian tindakan preventif juga sudah dilakukan, melakukan kegiatan patroli di titik-titik yang memang tadi disampaikan sudah juga biasa adik-adik kita yang melakukan kegiatan balap liar. Namun tadi bahasa simpelnya ya, masih kucing-kucingan, titik-titik yang sudah kita jaga, titik-titik yang sudah kita patroli, tapi mereka tetap mencari jalan ataupun titik-titik untuk melakukan kegiatan balap liar. Dan memang betul sekali, balap liar ini memang kami analisis juga karenanya di usia-usia remaja tentunya mencari aktualisasi diri. Salah satunya memang yang kami sedang upayakan yaitu seperti di Kanjuruhan di Kabupaten Malang adanya kegiatan KSR, Kanjuruhan Street Race. Mudah-mudahan apabila ada di Kota Malang yang representatif dan tentunya aman dan bisa dilakukan, ya insya Allah semoga ada penurunan. Bahkan kita akan mengajak juga komunitas adik-adik untuk tentunya melakukan, sama-sama melakukan penindakan atau semacam peringatan kepada teman-temannya atau rekan-rekannya apabila ketika sudah difasilitasi namun tetap melakukan kegiatan balap liar.
0: Baik, Pak Rio, tadi salah satunya terkait dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ini rutin Pak ya?
2: Betul, rutin Ibu, setiap hari Senin para pejabat utama beserta anggota dari Polresta Malang Kota itu melakukan kegiatan sambang baik di tingkat SMA, SMK maupun SMP, seperti itu.
0: Baik,
2: kemudian satu lagi Bu, pada anak-anak atau adik-adik kita yang suka balap ya, tadi drag atau road race, grass track, tentunya sekarang ini sudah ada wadahnya di IMI Malang Raya, Ikatan Motor Indonesia. Jadi apabila mungkin nanti adik-adik yang ingin menyalurkan, bisa sama-sama kita arahkan ke IMI agar terarah, sehingga apa namanya anak-anak muda ini yang tentunya siapa tahu juga bisa menjadi potensi untuk calon-calon pembalap di masa depan. Ini tentunya ada wadah, ini bisa dijadikan wadah sebagai untuk mengarahkan maupun melakukan pendampingan terhadap anak-anak ataupun rekan-rekan adik-adik yang melakukan kegiatan balap.
0: Baik.
2: Sambil nanti kita juga mencari solusi tempat fasilitas untuk bisa dilakukan, ya insya Allah di Kota Malang ini bisa dilaksanakan lah untuk memadahi, memfasilitasi, seperti itu.
0: Iya Pak Rio dan juga Bu Lulu, nanti kita akan kembali di diskusi pagi hari ini. Ini masih di segmen pertama ya, nanti kita akan ulas lebih lanjut terkait dengan topik kita hari ini, mencari solusi efektif persoalan balap liar. Termasuk untuk Anda yang mau bergabung juga boleh kawan, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911. Anda boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Saya menyarankan lewat voice note atau line telepon supaya lebih mudah ya untuk komunikasi dengan narasumber. Untuk informasi lalu lintas tadi jam 7.53 ada Pak Taufik ini mengabarkan mobil kijang merah yang mogok di Muharto itu sudah dibantu evakuasi oleh jajaran dari Polsek Kedung Kandang. Untuk video mobil yang mogok tadi dikirimkan juga oleh Pak Taufik. Saya coba putarkan dulu info dari Pak Taufik di jam 7.53. Nah, ini kondisi terkini Muharto. Dari tadi pagi Kedung Kandang dan juga Muharto lalu lintasnya padat ya, bahkan cenderung berhenti.
3: Solusi juga untuk Anda masyarakat, untuk Anda sebajak.
0: Nah, di Muharto masih padat kondisinya, terutama yang arah ke jembatan kawan. Lalu ada video lagi yang dikirimkan oleh Pak Taufik. Mobil kijang yang tadi menjadi salah satu penghambat lalu lintas di Jalan Muharto. Posisi dari pertigaan Muharto arah ke jembatan Kedung Kandang ada di sebelah kiri. Tadi kita juga sudah komunikasi dengan Kanit Lantas dari Polsek Kedung Kandang, Ibda Hatta. Sudah ada dari jajaran kepolisian yang membantu untuk pengaturan di lokasi. Hati-hati saja untuk Anda yang lagi perjalanan ya, dari jam 6 pagi tadi loh ya. di Jembatan Kedung Kandang, kemudian Muharto, ini lalu lintasnya padat merambat cenderung berhenti. Ternyata belum berubah sampai dengan jam 7 lebih 53 menit, tapi sudah agak lumayan berkurang kayaknya volume kendaraan. Oke kawan, nanti kita akan kembali di program Ijen Talk, tetaplah bersama kami.

0: for your life. CityGate FM.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantuk.

0: satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi CityGate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang didukung oleh Bank Jatim.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, kita kembali di program IJEN Talk pagi hari ini. Saya masih ditemani ada dua narasumber. Kita bicara topik mencari solusi efektif persoalan balap liar. Ada Kasat Lantas dari Polres Tamalang Kota, Kompol Rio Angga Prasetyo. Dan ada Wakil Dekan 2 dari FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, ada Dr. Lulu Dwi Kumalasari. Dari Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Pak Anas Mutagin, sampai dengan pagi hari ini belum konfirmasi ya. Tadi kita janjian bersama dengan Pak Anas, kalau memang tidak bisa gabung lewat Zoom, barangkali bisa gabung lewat line telepon. Tapi ternyata masih belum ada jawaban lagi dari Pak Anas. Sementara itu kawan, ini tadi ada beberapa kawan pendengar City Guide yang juga ikut berkomentar. Saya bacakan. Oh, ini ada yang mau on air juga ya. Tadi salah satunya Pak Heriono. Saya coba bantu untuk akomodir. Pak Heriono mau on air boleh, Pak? Ini tadi ada beberapa voice note yang masuk di kami. Kemudian juga ada, oh ini Pak Heriono sudah sambung. Ada juga yang mau gabung di on air. Ada Pak Heriono di line telepon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Silakan Pak Heriono.
1: Oke, selamat pagi Pak Kasat Lantas Polresta Kota Malang. Selamat pagi untuk Bu Dekan dan rekan-rekan pendengar 911 yang setia. Begini, setiap masa, setiap zaman itu pasti ada cerita. Di tahun 70-an, 80, saya ini adalah juga pembalap liar. Nah, itu segalanya serba terbatas.

0: tidak seperti sekarang. Sekarang Duk Rene ono mesin, Duk Rene beli ini ada. Dulu tidak bisa, tapi ada balap liar. Nah gitu. Maka saya katakan, setiap masa, setiap zaman pasti punya cerita. Singkat cerita, sampai hari ini balap liar masih ada. Jadi itu kalau saya mengatakan bahwa balap liar itu tidak bisa dihilangkan begitu saja, tapi harus dibina dan diwadahi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat maupun Bu Dekan bahwa balap liar dengan balap resmi itu rasanya beda. Rasanya beda. Nah, di forum ini Pak Kasat, saya tidak akan menyampaikan kudung ini, tidak. Karena panjenengan sudah melakukan itu. Ya. Anak saya namanya Hengki Bayu Firmansah. Dia juga pembalap. Dulu adalah EO-nya Javanua yang sering mengadakan lomba drag race maupun road race di wilayah Kota Malang dan Kabupaten. Nah, sekarang ada di Surabaya. Ah, dia punya konsepnya tentang penanganan balap liar ini. Nah, nanti saran saya kepada Pak Kasat. Pak Kasat nanti coba bertanya kepada Pak KBU, Pak Saipul, nah, siapa Bayu ini. Lalu atau bertanya kepada Pak Baursim, Pak Ruben yang ada di Wahidin. Nanti tanya siapa Bayu. Nah, Bayu ini punya anak wedok, sekarang kuliah di kedokteran. Ketika SMP sampai SMA, dia ini adalah pembalap nasional. Asila Putri 57, kodenya begitu. Dia adalah pembalap nasional. Tapi dia tidak suka dengan balap liar. Jadi saran saya nanti untuk mempersingkat, Pak Kasat menanyakan apa yang harus dilakukan. Nah, begitu ya. Jadi ketika zamannya Pak Leo, saya masih dinas aktif, itu di daerah Boring, Bumiayu, Rajasa itu dulu untuk balap liar. Nah, lalu apa yang dilakukan ketika itu Pak Leo koordinasi dengan Gisub, saya yang mengeksekusi dengan teman-teman Polsek Kedung Gandang. Dalan ini tak kasih pita kejut. Nah, pita kejut 3 titik. Satu titik isi 6 garis dengan ketinggian yang ekstrim 1 cm. Ketinggian tetap.
1: Baik. Ya, Pak Er. Mohon maaf.
0: Jadi itu ya, Pak Kasat, itu yang saya sampaikan.
1: Siap.
0: Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih untuk semuanya, tak dongakno rezekine lancar kabeh.
1: Amin.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Itu tadi ya salah satu dari Pak Heriono dengan melibatkan mereka yang sudah profesional untuk sama-sama cari solusinya. Nah, ini ada juga Pak Agung Bayuadi tadi menyampaikan komentar lewat voice note.
2: Jadi maksud saya dibuatkan sirkuit drag race itu, saya tidak pernah
1: saya agak percepat, Pak,
2: mengandalkan pemerintah di sini. Jadi saya malah berharap pihak swasta yang membuat sirkuit drag race ini, di mana itu pasti akan terjamin seluruh fasilitas dan juga artinya apa ya, keselamatan di dalam sirkuit itu akan sangat terjamin karena pihak swasta. Kalau ngandalkan pemerintah, saya nggak yakin akan jadi seperti itu. Jadi semoga aja pihak swasta itu mau dan akhirnya terwujud. Kota Malang punya sirkuit drag race yang mungkin bisa bertaraf nasional. Itu aja sih, makasih.
1: Baik, ya itu dari Pak Agung Bayuadi. Satu lagi saya coba putarkan di segmen ini, ada Pak Wawan Setiawan.
3: Pagi sedikit.
1: Pagi,
3: untuk
1: Pak.
3: Tema pagi ini yang membahas persoalan balap liar itu, ditinjau menurut saya itu ada dua faktor, yaitu faktor sosiologis dan yuridis. Yang pertama faktor sosiologis, itu pihak orang tua itu semestinya melakukan pengawasan secara komprehensif perihal aktivitas anak yang sudah berada dalam jalur jam belajar, misalkan jam 7 sampai jam 9, itu orang tua itu hendaknya melakukan pengawasan, dan bila perlu tidak diperlakukan untuk mengendarai sepeda motor karena mereka masih di bawah umur. Yang kedua, faktor yuridis, itu dari pihak berwajib itu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah bahwa nanti bagi pelaku balap liar itu akan dijerat secara hukum tapi tentunya bukan hukum yang semestinya ya. Hukum itu bisa dua pendekatan hukum, untuk efek jera, yang kedua hukum untuk masalah mereka itu tidak melakukan yang hal yang sama, misalkan dihukum sosial bekerja atau melakukan pekerjaan untuk bersih-bersih sekolah atau dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan oleh pihak berwajib dengan didukung oleh orang tua, sekolah dan pihak berwajib tentunya. Seperti itu menurut saya sih, artinya karena ini tidak akan hilang, bisanya hanya meminimalisir atau meminimalisir kejadian serupa. Jadi faktor orang tua, lingkungan, sekolah dan pihak yang berwajib. Demikian dari saya, Wawan.
1: Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nanti yang lain kita putarkan ya, semoga waktunya masih cukup. Pak Aryo, bagaimana komentar dari beberapa tanggapan yang masuk tadi?
4: Baik, terima kasih. Tentunya juga kenapa saya juga ingin sekali dengan topik hari ini ikut hadir, karena tentunya saya juga butuh masukan dari masyarakat, dari Bapak Ibu. Alhamdulillah tadi, nanti insya Allah nanti kami tanyakan ke Pak Bayu, nanti kami tanya sama Pak Rabio. Terus kemudian tadi disampaikan juga masalah speed trap atau traffic jam. Tentunya kami juga sudah melakukan berkoordinasi dengan teman-teman dari Dishub dan Dinas Pekerjaan Umum. Kami sudah memasang di dua titik yang tentunya menjadi perhatian atau yang biasanya dilakukan balap liar, yaitu di simpang seputar itu di Jalan Veteran, ada dua sisi yang sudah kami pasang. Tentunya traffic bomb atau speed trap ini juga tidak bisa kita lakukan dengan elevasi yang ekstrim karena mengganggu pengguna jalan yang lain. Tentu kami sesuaikan dengan aturan baik di Permenhub maupun di Dinas Pekerjaan Umum, tentunya dengan harapan kami meminimalisir adanya kegiatan di situ. Selain di Veteran, ada di Jalan Ciliwung yang tentunya menjadi salah satu konsen kami juga yang sering terjadinya kegiatan balap liar. Ya, alhamdulillah di Ciliwung itu cukup efektif untuk mengurangi kegiatan balap liar. Namun di beberapa titik yang lainnya masih tetap ada, dan tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir kegiatan balap liar. Tadi juga disampaikan terkait dengan sekolah, tadi sudah kami sampaikan juga, sudah kami lakukan sambang, sudah kami lakukan pendataan terhadap anak-anak yang terlibat kegiatan balap liar saat kami temukan patroli di malam hari atau di kegiatan tersebut. Sudah kami sampaikan ke pihak kepala sekolah, ke pihak sekolah, kami panggil secara personal pada anak-anak yang ikut terlibat kegiatan balap liar, dan kami akan serahkan kepada sekolah untuk melakukan pembinaan. Baik. Tentunya kami juga setuju terkait dengan pengawasan orang tua kepada anaknya. Di beberapa kegiatan kami coba di sekolah, ada kegiatan parenting, kami coba masuk juga, kami sosialisasikan pada orang tua untuk melakukan pengawasan kepada anak-anaknya, terutama kegiatan malam hari. Demikian.
1: Pak Rio, ini barangkali juga masyarakat belum banyak yang tahu ya, terkait dengan aksi balap liar yang berhasil kemarin, misalnya salah satunya viral di Jalan Veteran. Itu kepolisian dari hasil patroli mengetahui kejadian itu atau dari laporan masyarakat, Pak?
4: Tentunya kan sudah kita petakan ya, Ibu. Kegiatan balap liar itu yaitu di Rabu malam, kemudian Jumat malam, dan Sabtu malam, atau malam Kamis, malam Sabtu, dan malam Minggu. Jadi personil kami sudah Solo Bandung dan standby, dan beriringan juga dengan laporan masyarakat melalui call center kami 110. Jadi ketika ada laporan, kebetulan juga kondisi atau posisi personil kami juga sudah berada di seputaran titik-titik maupun jalan yang bisa dijadikan kegiatan balap liar. Tentunya ini juga sangat bagus, ada masukan dari masyarakat, pelaporan dari masyarakat yang tentunya meresahkan, sehingga kita bisa menentukan titik yang tepat terjadinya kegiatan balap liar. Demikian.
1: Iya, Pak. Ketika kemarin ya, salah satunya di Jalan Veteran atau mayoritas kegiatan balap liar yang ada di Malang, itu mereka sudah melakukan kegiatan balap liar, baru ada pengamanan, atau baru mau melakukan balap liar tapi sudah ada pengamanan dulu dari kepolisian?
4: Jadi pengamanan dilakukan oleh atau patroli atau penjagaan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya sebelum terjadinya kegiatan balap liar. Namun para adik-adik ini, rekan-rekan ini yang melakukan balap liar akan mencari titik celah ataupun jalan-jalan yang tidak terpantau atau tidak tercover oleh anggota kami. Jadi sudah mulai dari utara, ya Alana, kemudian Savana, Jalan Ciliwung, Veteran, Tuhat. Mereka kadang-kadang mencari tahu-tahu sudah ada di Jalan Surabaya. Tentunya ini preventif yang sudah kita lakukan untuk pencegahan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Tentunya tidak menunggu dari laporan masyarakat, namun sudah kita siapkan karena waktu-waktunya jelas, jamnya juga jelas. Cuman tadi disampaikan juga masih kucing-kucingan ketika kita sudah berjaga, melakukan patroli, bahkan kita sudah pernah juga sampai kita tutup, mereka lari ke arah Pakis, gitu, ke arah Kabupaten Malang.
1: Baik, seperti situasinya itu. Seperti itu ya di lapangan. Bu Lulu, selain penyediaan fasilitas yang tadi banyak diusulkan, tentu kan kalau menyediakan fasilitas butuh waktu ya. Dalam waktu dekat ini ada tidak Bu ya upaya yang sekiranya bisa dilakukan untuk meredam keinginan para remaja ini supaya tidak melakukan balap liar?
5: Ya Mbak Erika, jadi memang betul ya, ini perlu peran serta ya seluruh pihak menurut saya. Dalam satu sisi memang tidak dibebankan ke kepolisian aja begitu ya sebagai aktor untuk menanggulangi persoalan ini begitu. Tetapi bagaimana kemudian kepedulian bersama dari seluruh ya personil yang ada, dari jajaran yang ada, kemudian dari masyarakat ya, dengan tentunya yang memfasilitasi dia menjadi bagian dari mana, itu menjadi sesuatu yang penting. Dari beberapa tadi komentar yang disampaikan, sebenarnya saya melihat bahwa masyarakat itu sudah sangat peduli ya, punya kepedulian sosial yang tinggi terkait dengan fenomena balap liar ini gitu. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Heriono juga jelas ya, oh beliau memang tahu gitu, tahu jalur bahasanya, bahwa untuk melakukan regenerasi karena di keluarganya adalah keluarga pembalap, kemudian arahnya seperti apa sangat jelas begitu ya, memberikan arahan untuk dia sampai tadi bisa sukses seperti apa. Tetapi bagi yang lain mungkin berada tidak dalam sebuah lingkungan atau keluarga yang seperti ini, bisa jadi beda begitu ya terkait dengan perilaku-perilaku atau hal yang dilakukan. Nah, dua konsep ini yang menurut saya perlu kemudian diakomodasi dengan baik begitu ya. Ada jalur yang dalam artian paham dan ada jalur yang tidak. Tetapi dari poin-poin yang tadi disampaikan, satu poin oke, gitu ya, penegasan terkait dengan penegakan hukum tadi yang dilakukan menjadi bagian yang sangat penting. Baik tadi yang secara preventif ya ataupun secara represif tadi. Nah, remaja saat ini melalui preventif saya rasa juga sangat oke, ya. Salah satu tadi yang Pak Rio sampaikan, kita harus melakukan sosialisasi turba ke sekolah-sekolah. Nah, karena ini sarana yang wadah bagus ya, melalui lembaga formal, kemudian kita bisa bekerja sama begitu dengan pihak-pihak sekolah, memberikan edukasi yang baik, memberikan pemahaman yang baik terkait dengan balap liar ini, kalau ini tidak boleh dilakukan dengan resiko-resiko yang ada. Dan kan juga ada ya undang-undang GLLAJ misalnya, ketika kamu melakukan ini, sanksi apa atau hukuman apa yang bisa kamu terima, baik itu misalnya pidana kurungan atau denda dan lain sebagainya, sehingga poin-poin mereka tahu, oh iya kalau sampai kemudian saya balap liar ini ya taruhannya kan tidak hanya ketika saya jatuh saya bisa terluka baik luka yang ringan atau berat, tapi kan bisa juga nyawa gitu ya, sampai di yang mati katanya begitu, ini kan ngeri juga. Nah, sehingga sangat penting tadi yang dilakukan dari sisi preventif kemudian represif menjadi bagian penegakan hukum yang memang harus tegas ya dilakukan dari aparat. Kemudian yang kedua, memang tadi saya nyatakan kepedulian sosial dari masyarakat, bagian masyarakat itu sangat penting. Ya nggak usah misalnya kemudian ada realitas itu kita menutup-nutupi gitu ya, atau kita tidak menyuarakan, kemudian kita tidak mau memberitahu. Nah ini yang harus kita tumbuhkan. Dari level tadi yang disampaikan, ada sosialisasi yang menyasar sampai birokrasi desa di tingkat RT RW. Nah ini mungkin yang kita lihat belum tersasar semua, tapi ini sarana efektif bagaimana sebenarnya pelibatan kami sebagai orang tua dan desa juga punya kepedulian ya sebagai struktur birokrasi tadi. Nah ini tolong juga benar diefektifkan, karena memang realitas untuk remaja saat ini tidak cukup satu sisi ya, kadang kita ngomongin melakukan komunikasi efektif itu nggak cukup orang tuanya kok, kadang ngomong di depan iya-iya bisa jadi karena pengaruh tadi teman kerja sebayanya, kemudian dari media sosial dan lain sebagainya, dia bisa melakukan kegiatan yang lain. Nah kemudian pengadaan fasilitas tadi Mbak Erika, oke gitu betul. Tidak kalau basisnya tadi adalah efisiensi gitu ya, kemudian belum ada teranggarkan dan ini dalam rentang yang begitu lama, boleh gitu ya kita berkolaborasi misalnya dengan pihak swasta, tentunya dengan etika aturan-aturan yang ada, memberikan tadi sirkuit gitu ya, arena bagi mereka untuk bisa menyalurkan hobinya, kemudian bisa sampai tahap yang berprestasi tadi. Ini kan menjadi penting. Nah tadi event-event itu disosialisasikan ya Pak, karena kami yang di remaja anak-anak itu ternyata juga belum banyak yang tahu ya, ketika mereka sebenarnya bisa bergabung tadi ada ini tadi ya, yang mereka bisa ada dalam sebuah komunitas Ikatan Motor Indonesia gitu, kemudian di waktu-waktu mana mereka bisa turut untuk terbuka melakukan nah tadi hobinya itu, ini yang penting. Jadi era media sosial saya rasa juga tidak perlu juga satu poin hanya melalui offline kita ke sekolah, tetapi ada sarana digital yang setiap hari anak-anak muda itu ada di dalamnya, mereka bisa tahu dan mereka paham dengan itu. Nah peran tadi keluarga ya gitu ya, peran sekolah itu iya saya rasa gitu, ada banyak hal tantangan kita ke depan, ini kan bukan persoalan balap liar saja gitu ya, ada banyak yang harus disasar dan kerja kepolisian juga banyak. Nah keluarga dipahamkan ya Mbak dengan komunikasi efektif, karena anak sekarang juga kalau kita ngomong satu dia bisa jadi ngomong 20 gitu, kita pakai nadanya do dia bisa lah sudah lah banget gitu. Nah ini yang bagaimana kemudian dia benar ini ya mau menerima gitu, wah ya saran dari kita gitu ya, nasihat dari kita gitu, terkait dengan tadi yang disampaikan realitas. Kalau anak sekarang ditanya, hei kamu jam 9 harus di rumah loh, nggak boleh keluar begini-gini. Beda lagi nanti ngomongnya, ah itu kan dulu, sekarang kan beda gitu. Jadi bisa disamakan juga sebuah konsep pola pendidikan misalnya era lama dengan era baru, tapi bagaimana kita mengambil, oh di era lama ini ada nilai-nilai positif juga loh yang tetap harus diikuti oleh Anda-Anda yang berada di generasi saat ini gitu. Nah sehingga nilai, norma, etika dalam berkehidupan sosial kita sebagai anggota masyarakat dan bagian dengan status tadi sebagai siswa, sebagai mahasiswa, maka yang seharusnya dilakukan itu apa, ini yang perlu selalu kita gencarkan ya, terus terkait dengan salah satunya realitas balap liar ini supaya tidak terus bertambah gitu ya, tapi menjadi sebuah poin, ini adalah saluran hobi yang bisa membawa dampak positif dan prestasi baik bagi individu-individu yang memang suka di balap liar ini, itu Mbak. Jadi baik, menjadi balap kita liar ya, tetapi yang legal bukan yang ilegal gitu.
1: Iya Bu Lulu dan juga Pak Rio, kita mau jeda sebentar, nanti satu segmen lagi kita akan sambung di program Mijam Talk. Termasuk mohon maaf kawan, barangkali tidak semua komentar nanti bisa kita bacakan ya. Saya utamakan yang voice note dan juga line telepon, dan saya urutkan dari yang awal berkomentar. Nanti beberapa komentar, semoga masih cukup waktunya, kita juga bantu untuk akomodir. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di program Mijam Talk.

0: for your life. CityGate FM.
1: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
2: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
1: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok yo jangan di situ.
2: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
1: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan loh. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
0: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 F.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk, bicara mencari solusi efektif persoalan balap liar. Bersama dengan Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Rio Angga Prasetyo, dan Wakil Dekan 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Lulu Dwi Kumalasari. Saya mau play dulu beberapa komentar yang masuk. Ini saya urutkan dari yang pertama ya. Tadi ada Pak Bagus Prabowo, kirim voice note.
1: Selamat pagi,
0: ya,
1: mohon
0: selamat pagi,
1: izin
0: Pak.
1: Menyampaikan opini terkait di Ijen Talk pagi ini, yaitu mengenai balap liar. Ya, beberapa waktu lalu ada yang pernah punya ide ya, katanya mau dibikinkan sirkuit buat mereka yang balap liar supaya enggak balap liar lagi. Saya cuma mau bertanya ya, kalau mereka yang melakukan balap liar dibuatkan sirkuit, lalu yang patuh di jalan ini dapat reward apa? Nah, karena begini menurut saya, balap liar kebut-kebutan di jalan, satu, dia membahayakan orang lain, dua, melanggar aturan. Lawong sing melanggar aturan dan membahayakan wong liyo ae digawekno sarana, difasilitasi hobi ini. Lah saiki sing patuh hukum iki kira-kira difasilitasi enggak hobi ini? Bagi saya ini sangat lucu ya ide ini ya. Kalau idenya ini muncul dari pejabat, sangat disayangkan, sangat tidak aware itu loh. Mau menempatkan diri seolah-olah peduli kepada pelaku balap liar, memfasilitasi, padahal sebetulnya itu hanya untuk mengupdate citranya dia, citranya yang punya ide. Mau mendeklarasikan diri seolah-olah dia peduli terhadap mereka yang melakukan balap liar dengan mengembangkan ide seolah-olah mereka ini berbakat dan nantinya berprestasi, enggak tahu prestasi di bidang apa. Padahal kalau kita mau berprestasi, orang-orang seperti pelaku balap liar ini mentalnya bukan mental orang yang berprestasi, mentalnya maling, mentalnya kriminal, dan itu enggak masuk di kategori orang yang nantinya akan dibina untuk berprestasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian difasilitasi, itu kan pasti fasilitasnya juga dibangun dari duitnya rakyat, bukan dari duitnya pribadi pejabat yang punya ide. Termasuk rakyat jelantah seperti saya. Ya, saya 1 rupiah pun tidak akan ikhlas kalau hanya untuk membiayai orang-orang semacam pebalap liar yang mengganggu, membahayakan, baik itu dirinya sendiri atau orang lain. Saya tidak ikhlas 1 rupiah pun pajak saya dibuat untuk membangun sarana dan fasilitas yang mengakomodir hobi mereka yang kebut-kebutan. Jadi semoga ya, semoga ide untuk bikin sirkuit bagi mereka yang kebut-kebutan itu tidak pernah ada dan tidak pernah diwujudkan. Dan kalau diwujudkan, saya kembali kepada pertanyaan pertama. Kalau mereka yang melanggar hukum, melanggar aturan, membahayakan orang lain, difasilitasi hobinya, lah kemudian yang patuh hukum, yang tertib di jalan, dapat apa?
0: Dapat keselamatan.

0: dong Babas.
1: Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Iya, baik Pak Bagus. Oke, sasa saja kawan pro dan kontra ya. Hari ini kita di diskusi Ijen Talk. Ada lagi Pak Joko Said. Ini tadi juga kirim voice note.
2: Selamat pagi. Jadi guys, selamat pagi narasumber. Ijen mengomentari terkait balap liar ya. Satu yang saya soroti, ketika razia memang bapak-bapak ini tertib sekali ya. Cuman saya kadang personilnya itu cuma orang. Sedangkan saya kasih contoh, misalkan di veteran itu di sisi timur di razia, mereka hanya ngumpul di sisi barat. Jadi begitu juga sebaliknya. Nah, ketika ada razia, nah, apakah mereka ini sudah didata dan apakah sudah relevan dengan imbauan dan juga apa namanya edukasi untuk warga mana? Nah, takutnya kayak gini, yang balapan anak awam misalkan, tapi yang diedukasi anak sukun kan relevan, nggak tepat sasaran. Karena kalau saya sendiri ngomongin soal ini bukan hobi ya menurut saya, apa ya, terakhirnya ya bisa dibilang hobi sih, tapi lebih ke arah nakalan remaja. Nah, kalau menurut saya kalau kurang tepat sasaran juga pasti nggak ada dampaknya. Nah, terus yang kedua, untuk memfasilitasi soal katanya yang nanti ada lomba di Kanjuruhan, apakah targetnya ini sudah tepat? Apakah targetnya ini sudah pelaku-pelaku balap liar ini? Nah, karena jujur kadang saya sendiri juga pernah muda, juga pernah balapan, ketika balap liar di jalan itu lebih gimana ya, lebih tertantang, lebih beradrenalin ketika malah ada razia. Nah, dulu untuk komunitas saya itu berhenti karena dulu sempat dirazia dan diberi efek jera. Kalau untuk lomba saya sendiri nggak minat, penting kalau dia di jalan dulu. Akhirnya karena ya tadi pengawasan ketat dari orang tua, teman-teman pada nggak keluar, akhirnya bubar jalan dan akhirnya nggak balap liar lagi. Itu kalau masukan dari saya. Sekian, terima kasih City Guide, semoga menjadi pertimbangan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Joko Sai juga sudah bergabung ya. Oke, karena waktunya juga tidak banyak kawan, tidak semuanya bisa kita play berbagai komentar dari Anda. Saya mau langsung minta catatan dari para narasumber ya, terkait dengan berbagai masukan yang tadi masuk, kemudian juga berbagai pembahasan yang tadi kita bahas bersama. Mencari solusi efektif persoalan balap liar, apa yang barangkali bisa kita headline dari diskusi pagi hari ini? Mungkin dari Bu Lulu dulu, dimulai dari mana nih Bu kalau kita bicara step by step untuk menyelesaikan persoalan balap liar?
3: Ya Mbak Erika, saya memahami ya ada banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat. Dan kita juga memang tidak bisa menyalahkan ya, dalam artian setiap orang, setiap individu itu kan bisa menggunakan logika rasionalnya gitu ya, untuk memberikan penilaian terkait dengan realitas ini. Dan memang benar tadi yang disampaikan bahwa kalau dia memang sudah masuknya adalah di balap liar gitu ya, karena ini ilegal, tidak ada izin, resikonya juga kita pahami, ya boleh kemudian dalam satu sisi kita menyatakan ini perilaku yang memang menyimpang, tidak seharusnya dilakukan gitu ya, dengan hal-hal yang dampaknya begitu besar secara negatif juga gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai masyarakat tidak bisa juga ya kemudian selalu memberikan penilaian negatif terhadap personel-personel dalam balap liar ini. Saya yakin gitu, remaja ini kan atau orang-orang yang kebanyakan tadi mayoritas dari pelaku balap liar ini, ke depan ini kan masih punya harapan ya, masih punya cita-cita sebagai generasi penerus bangsa yang ketika dia salah ya harus kita luruskan begitu. Bukan berarti kemudian kita boleh menjustifikasi bahwa kemudian mental balap liar ini mental-mental yang semuanya negatif. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kedekatan secara emosional itu memang perlu dibangun supaya tadi solusi, kalau ada masalah itu kan kita butuh solusi ya. Sehingga solusi apa yang tepat, yang seharusnya kita bisa berikan ke mereka, ini diambil dari dua arah gitu. Jadi satu sisi kita bisa melakukan misalnya dialog-dialog interaktif ya dengan para pelaku balap liar, misalnya kemudian diundang dari maaf para bengkel-bengkel, karena kalau udah balap liar ini kan ada modifikasi gitu ya, mesinnya sudah diubah, kemudian bannya juga sudah kecil, dan ada gengsi tidak secara personal kemudian yang joki atau pihak pelakunya, tetapi ada gengsi juga gitu ya dari para bengkel yang sudah berhasil misalnya ketika dia menang di situ. Nah ini melakukan identifikasi nih gitu, misalnya aparat tadi pemerintah, siapa pelaku-pelaku yang dia berada dalam jaringan balap liar ini, itulah yang kemudian bisa didudukkan bersama ya, mencari sebuah solusi dari persoalan ini, kira-kira apa gitu yang harusnya dilakukan dan hingga terwadahinya kemudian tidak salah. Nah ini yang kadang-kadang kita lihat, ayo gitu loh, lakukan, jangan betul tadi kita sudah melakukan gini, tapi kucing-kucingan tetap terjadi, kemudian mereka juga tidak terfasilitasi dengan baik gitu ya, karena tidak semuanya tahu terkait dengan realitas itu. Banyak pelaku-pelaku balap liar yang mungkin secara ekonomi dia masuk dalam kategori ekonomi rendah. Nah ini kan faktor-faktor yang kita juga harus perhatikan, bisa jadi dia dari keluarga yang tidak harmonis. Nah ini yang secara sosiologis kita perlu identifikasi ya. Mungkin boleh kalau dari kami sisi akademisi, mungkin kami dari sosiologi UMM itu kan ada juga sering melakukan apa faktor-faktor yang kemudian melatar belakangi sehingga mereka melakukan gitu ya balap liar itu. Nah dari hal yang kita kumpulkan ini kemudian kita berikan masukan, mungkin ada policy brief ya, dalam artian kebijakan-kebijakan apa yang itu bisa kemudian diberikan kepada ya anak-anak pelaku ini tadi. Juga edukasi kan tidak perlu juga hanya untuk mereka, tapi mereka perlu, orang tua perlu, masyarakat juga perlu gitu. Jadi totalitas ini secara utuh harus bisa kita lakukan. Makanya poin yang terakhir mungkin gini ya, bahwa ada tadi baik secara hukum, baik itu hukum secara norma yang ada di masyarakat atau hukum negara gitu, ini kan memang harus sama-sama ditegakkan. Tetapi realitas sosiologis bagaimana kemudian kita merangkul mereka dalam wadah yang tidak salah gitu ya, ini kan menjadi poin yang penting tadi. Kehati-hatian dengan tadi generasi sekarang yang kita sudah tahu realitasnya beda ya dengan bapak-bapak tadi yang menyampaikan era beliau-beliau dulu, tapi ada cara-cara dan hal-hal sikap perilaku yang kita tidak bisa disamakan gitu dengan kita memperlakukan dengan generasi-generasi yang dulu. Nah, ini menurut saya yang perlu kemudian dipertegas ya dengan baik, itu upaya-upaya yang perlu untuk dibuat aturan baru mungkin, dan perlu juga untuk bisa ditingkatkan sehingga semuanya enak, semuanya bisa berdampak secara positif gitu. Begitu Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bu Lulu. Pak Kasat, bagaimana, masih sambung bersama dengan kami Kompol Rio? Iya, halo, dari Polres
4: ya, baik, Mbak. Baik. Ini beliaunya barusan masih menemui tim ombudsman yang ke Polresta Malang Kota. Mohon maaf baik sebelumnya.
0: Dari Pak Saiful Husain saja, Pak, barangkali closing statement apa yang ke depan ya ini akan terus diupayakan oleh jajaran dari Polresta Malang Kota, khususnya jajaran Satlantas, dalam rangka solusi efektif persoalan balap liar.
4: Ya, baik, Mbak Erika. Tetap kami berupaya semaksimal mungkin, dan tidak ada intinya rekayasa-rekayasa apa saja untuk mengurangi balap liar ini agar tidak terlalu istilahnya makin berkembang seperti itu, Mbak Erika. Di kiat-kiatnya sudah disampaikan tadi banyak dari tanggapan masyarakat juga tadi tentang bagaimana langkah-langkahnya. Saya terima kasih sudah saya mendengar tadi apa yang disampaikan oleh masyarakat dari Pak Bagus, Pak Heriono, apa itu. Alhamdulillah, jadi masyarakat banyak yang peduli dan banyak yang istilahnya mendukung kami untuk langkah-langkah berikutnya ke depan. Yang apa yang sudah disampaikan tadi sudah kami buatkan kiat-kiat itu, dan akan diadakan tindak lanjutnya ke depannya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi, termasuk dengan Bu Dewi, terima kasih Bu, jadi kami juga menerima istilahnya Ini sudah juga kami tampung apa yang disampaikan beliaunya, agar kedepannya kami juga akan bisa lebih langkah itu lebih positif dan lebih menghasilkan, walaupun banyak tanggapan yang istilahnya ada yang pro dan kontra. Alhamdulillah dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat ini, kami juga mengucapkan terima kasih, dan kami akan menindaklanjuti hal-hal yang perlu kami lakukan agar apa yang dilakukan para terutama adik-adik kita, memang adik-adik kita ini masih sifatnya labil dan sudah disampaikan tadi ingin menonjolkan diri.

0: akan kami berbuat bagaimana nanti langkah-langkah berikutnya agar balap liar ini mengalami penurunan. Seperti itu, Mbak Erika.
1: Baik, tentu kami juga mengapresiasi Pak Saiful dan juga Pak Kasat Lantas Kompol Rio. Ini termasuk yang sangat terbuka dengan berbagai masukan, saran, termasuk juga berbagai laporan yang masuk lewat Radio City Guide. Kita juga rutin untuk menyampaikan dan responnya selalu positif dari Pak Saiful maupun juga dari Pak Kasat Lantas. Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Mbak Erika.
1: Iya, Pak Saiful dan juga Kompol Rio. Barangkali nanti, Pak, ini ada beberapa komentar yang belum sempat kebaca. Ada Pak Endarno, kemudian ada Pak Joko Said menambahkan, ada Bu Kurnia, ada Pak Agus Handi, Pak Anwar, Pak Deni, Pak Anton, banyak ya, Pak Iqbal dan juga Pak Anjar. Nanti izin Pak ya, beberapa ya, chat monggo, dan juga bisa voice note nanti, nanti kita kirim itu ke Kompol Rio dan juga ke Ibtu Saiful, begitu Pak ya.
0: Siap, oke Mbak Erika, saya akan menampung dan kami akan berkoordinasi dengan Pak Kasat Lantas ke depannya. Seperti itu, Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya seluruh narasumber hari ini, Ibtu Saiful dan juga Bu Lulu. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Sehat selalu, Bu Lulu dan sama-sama juga Ibtu Saiful.
0: Ya,
1: selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Kawan, itu tadi program Wijen Talk bersama dengan para narasumber ya. Tadi saya sudah menjanjikan beberapa komentar yang belum sempat terbaca, yang belum sempat kita putarkan. Nanti kita akan kirim juga ke Pak Kasat Lantas, Kompol Rio, maupun juga ke KBO Lantas dari Polresta Malangkota, ada Ibtu Saiful Husen. Jadi jangan khawatir, walaupun tidak terbaca, kita tetap akan sampaikan. Terima kasih banyak untuk yang hari ini sudah bergabung di program Ijen Talk, kawan. Saya Erika Rosa. Selamat pagi dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Riza. Selamat pagi kawan. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa selawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an lewat program Tartil Quran dari Studio Radio Stiket FM Jalan Baiduri Pandan nomor 16 Tlogomas Malang. Saya Ilham Riza yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menyimak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adzlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswi dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat, selamat pagi, Abah.
1: Selamat pagi, Sasa.
0: Oh, cantik sekali ini
1: Lagi mendung tapi
0: pagi.
1: Nagoya lagi mendung. Sebentar lagi hujan. Ya, tapi ya hujannya bukan hujan yang sampai orang nggak bisa pergi.
0: Oh, hujannya tipis-tipis gitu, Bah, ya.
1: Ya, begitu.
0: Cantik
1: Nah.
0: sekali ya. Ini masih di hotel, Abah?
1: Ya, Jok, minta maaf. Pak akan berangkat 20 menit lagi, jadi nanti podcastnya kira-kira 20 menit, ya.
0: Oke, siap, Abah. Ini kalau kita mau membahas hari ini yang cantik-cantik ini, kita baru kehilangan sosok cantik seorang safsus juga, Abah, yang tiba-tiba
1: Oh.
0: mengundurkan diri.
1: Oh, siapa, siapa?
0: Mbak Ralinsyah, Ralinsyah namanya, Abah. Beliau
1: Oh,
0: artis,
1: staf khusus apa?
0: staf khusus Komdiki.
1: Oh, minta maaf, saya nggak pernah tahu dan nggak pernah perhatikan, jadi minta maaf. Jadi dia
0: Iya.
1: sudah mundur sebelum saya tahu, nggak baiklah.
0: Baru
1: Alasan
0: kemarin
1: mundurnya apa?
0: mundurnya. Nah, sebenarnya alasannya tidak terlalu eksplisit diungkapkan, cuma memang bilangnya karena mungkin masih harus memikirkan tentang karirnya dia di dunia hiburan, mungkin masalah waktu. Ya, begitulah, Abah. Tapi kalau menurut Salsa, kok ini namanya konspirasi teori ini apa gara-gara kebakaran hutan yang nggak selesai-selesai ya? Karena gini, Bah, beliau ini aktivis sekali memang. Aktivis, tapi memang aktivis di...
1: Bagus dong.
0: Aktivis di mana ya, hewan. Jadi kalau nggak salah itu bapaknya saya tuh lupa namanya siapa, orang-orang sebentar, Pak. Bah, jadi beliau itu dulu adalah cak sebentar sebentar dibandingin saya salah. Nah, terus beliau itu kan aktivis di hewan, terus hutan itu tuh sangat konsen gitu. Dan
1: Memang
0: memang
1: aktivis
0: sekarang
1: ya.
0: dalam ya, dan memang sekarang kan masalahnya kemarin tuh sampai blackout ya, Batam. Jadi memang kemarin tuh sempat viral juga sampai sekarang bahkan bahwa terjadi kepanikan massal di Batam karena listriknya itu padam-padam terus, akhirnya itu semua pada macet di jalan karena semua berlomba masuk ke dalam mall dan dalam kafe. Hotel pun itu penuh katanya apa. Gitu.
1: Waduh,
0: Jadi
1: nggak ngikutin. Saya minta maaf, saya nggak ngikutin.
0: ya, tidak apa-apa, Abah. Ini makanya saya melihat kondisi sekarang di situ di Indonesia, terus lihat Abah ini rasanya kayak luar biasa ya, cantik loh gitu. Apalagi kalau di Indonesia itu bisa setidaknya lah, Abah. Ini saya iri, saya bilang. Saya iri sama Jepang, saya bilang. Jadi, bapaknya Ralinsya itu Dr. Haji Rahmat Syah.
1: Oh, tahu, tahu. Kenal, kenal baik.
0: Iya.
1: Kenal baik.
0: Nah, ini anaknya
1: Pencinta
0: Abah.
1: binatang, dia ketua perkumpulan kebun binatang Indonesia, dia pengusaha besar di Medan, dan dia tokoh yang sangat terkenal lah di Medan, terkenal dengan segala segala sisinya, ya. Dan kenal baik, pernah ke rumahnya, dan sangat sangat terkenal di Medan, tokoh besar di Medan.
0: Iya. Nah,
1: Jadi
0: Ralinsya
1: kalau
0: ini adalah
1: anaknya,
0: anaknya.
1: karena beliau ketua kebun binatang Persatuan Kebun Binatang Indonesia. Dan saya kira betul lah mundur. Untuk apa sih menjadi staf khusus? Kan bisa menghemat anggaran negara juga. Dan apakah menjadi staf khusus itu sebetulnya penting sih? Saya kok nggak melihat staf khusus itu penting ya, karena waktu saya menjadi sesuatu dulu, saya nggak punya staf khusus.
0: Oh
1: Kemudian
0: iya.
1: juga nggak punya staf ahli.
0: Oh iya.
1: Ada awalnya nggak punya, karena saya pikir staf ahli itu pekerjaannya seperti protokol. Jadi menurut saya bukan staf ahli itu bukan dia ahli banget mengenai bidang tersebut, itu enggak saya lihat. Staf ahli itu yang terbahannya adalah membuat pidato. Ya. Dari pengalaman saya ya. Karena itu kemudian udahlah aku enggak mau ada staf ahli, enggak mau ada staf khusus. Tak motif saya adalah penyederhanaan birokrasi, bukan sombong. Penyederhanaan birokrasi dan jangan sampai nanti ada, oh kalau mau ketemu Pak Menteri harus lewat staf khusus atau harus lewat staf ahli. Saya tidak mau ada kesan begitu, dan terutama dari dalam ya, orang dalam maksudnya. Kalau orang luar sih ya bisa maklum karena kan terlalu banyak orang mau ketemu, tapi jangan sampai orang di dalam, artinya sekretaris menteri, kemudian deputy, kemudian para direktur, untuk ketemu menteri saja harus lewat staf khusus atau harus lewat staf ahli. Menurut saya itu sudah berlebihan dalam birokrasi. Karena ya atasan bawahan kan ya itulah hubungan resmi dan hubungan yang harus berjalan normal begitu. Nggak harus ada benteng istilahnya. Nggak usah lah jadi pejabat tapi dibentengi dengan apakah staf ahli, apakah staf khusus. Akhirnya nanti itu menjadi jarak antara pejabatnya dengan bawahannya begitu. Nah, birokrasi seperti itu yang sebetulnya pengen saya hilangkan waktu itu, tapi kan hanya di lingkungan saya. Karena sejak sebelum menjadi sesuatu, ketika kita masih menjadi masyarakat biasa, kita ini kan ngomelnya itu kan ini ruwet birokrasi, kan ini birokrasi, ini sangat birokratik, segala macam. Nah, ketika sudah menjadi birokrat, masa lupa dengan apa yang diomelin, yang kita omelkan selama ini sebagai masyarakat gitu. Saya pengen ngeterapkan itu aja sih waktu itu. Jadi tapi ya silahkan bagi yang memang merasa staf ahli itu penting, staf khusus itu penting, silahkan. Tetapi kan kita melihat kecenderungan staf ahli, staf khusus itu kan sebetulnya akomodasi saja, bukan karena diperlukan oleh negara, diperlukan oleh pejabat tersebut, tapi lebih pada akomodasi. Artinya ini dulu pernah berjasa apa, belum dapat jabatan, ini dulu pernah berjasa apa, belum dapat jabatan, atau ini harus disingkirkan dari jabatan itu, tapi nggak ada tempat, dan ditaruh di situ. Lebih pada begitu, dalam kesaksian saya, entah kalau sekarang udah berubah atau tambah nemen, saya tidak tahu. Ya, begitu. Jadi ya, tapi saya ucapkan selamat kepada yang mengundurkan diri tadi, apalagi itu putranya teman saya. Anda betul sekali mengundurkan diri. Untuk apa? Ya memang kadang-kadang orang perlu gengsi bahwa saya staf khusus menteri. Tahu untuk apa? Jadi selamat Anda mundur, dan itu baik untuk birokrasi dan baik juga untuk Anda. Gitu. Wow. Ya.
0: Nah, tapi ini jadi sangat menarik untuk saya bahas Abah sebelum yang lain. Nah, ini berarti kan kalau kita lihat ini kan kabinet-kabinet ini yang sekarang maksudnya itu kan gemuk sekali. Apakah sebenarnya dari segi itu menurut Abah efektif sebenarnya? Apalagi sama gini, ada satu jawaban presiden kemarin setelah pada akhirnya rapat mengenai Karhutla ini tadi, terus beliau mengatakan bahwa oh ternyata ini yang terbakar sudah seluas itu ya gitu. Jujur saya sebagai warga negara menyayangkan jawaban itu sebenarnya gitu. Maksudnya, lah ini kan kayaknya beliau kan juga nggak ke daerah 3T, nggak ke luar negeri kayak Abah, tapi kan untuk kekuatan untuk setidaknya buka media sosial atau apapun itu kan sebegitu cepatnya. Tapi apakah memang dengan mungkin saja presiden ini berpikir bahwa semua sudah dihandle oleh staff, tapi ternyata mungkin gimana ya, bahasa jadi bingung, apakah dengan kebanyakan staff ini jadinya malah gak ada yang maju-maju ngasih tahu Bapak Presiden, Pak ini hutannya sudah sampai ke luar negeri loh, sudah kita sudah sampai dituntut sama negara loh, negara lain loh Pak, masa gak gitu ya Pak Bahyan. Nah ini saya kan orang awam yang tidak mengerti sebenarnya bagaimana sih caranya komunikasi di dalam istana. Nah kalau
1: Bapak Presiden, saya juga gak ngerti, saya juga gak ngerti, karena beda era, beda gaya, beda era, beda leadership, beda era, beda sistem, beda era, beda style, dan saya tidak tahu style yang sekarang seperti apa. Tetapi kalau betul Pak Prabowo menyeletuk begitu, kayak yang Anda bilang tadi, sayangkan, tapi kan ada positifnya. Positifnya adalah beliau itu jujur, beliau itu apa adanya, beliau itu ya apa adanya, dan beliau jujur, dan beliau ya begitu adanya begitu. Bahwa itu secara politis negatif, ya ya tergantung yang menerjemahkan. Dan kita semua lantas bisa tahu, oh berarti kan ini tidak jalan di bawah ini begitu. Nah sehingga yang saya tahu adalah karena saya kumpul di sini dengan teman-teman dari luar negeri, dari Singapura, dari India, memang ini jadi pembicaraan yang memalukan Indonesia, memang memalukan. Dan memalukannya itu karena ini kan terus berulang. Itu yang membuat paling memalukan. Ini kan terus berulang. Yang tidak, kok tidak bisa ngatasi ya begitu. Apalagi orang luar negeri ya melihat peralatan yang dibawa untuk menuju itu, misalnya alat pemukul api. Ya itu sebetulnya praktis juga sih. Itu di desa-desa kan juga begitu, di Kalimantan juga begitu, praktis sih. Artinya alat pemukul api yang di ujungnya itu agak lebar, kemudian tongkatnya panjang sehingga api agak jauh masih bisa dipukul begitu. Dalam dipukul itu mungkin bisa mengurangi merembetnya dan mencegah perluasannya. Tetapi ya api itu kan besar dan meluas, kemudian bagaimana itu bisa efektif. Itu terus terang memang jadi bahan tertawaan juga di luar negeri. Tetapi ya mereka kan juga nggak tahu cara yang praktis bagaimana. Mereka kan kaya sehingga ya kenapa nggak pakai teknologi yang misalnya apakah bom air, apakah apapun lah begitu. Nah itulah kenyataannya. Nah yang dan mungkin itu kan masih juga terkait dengan sebetulnya ada peraturan-peraturan yang ternyata memang membolehkan membakar lahan. Itu dasarnya adalah yang disebut kearifan lokal. Jadi waktu merumuskan undang-undang lingkungan hidup atau undang-undang kehutanan, itu pokoknya dimungkinkan masyarakat lokal untuk membakar lahannya tidak lebih dari 2 hektar. Begitu. Nah itu maksudnya kearifan lokal dalam pengertian begini. Orang Dayak, orang Melayu di Kalimantan, di Riau, itu kan ya memang mereka pemilik lahan itu sejak nenek moyang, mungkin sejak bumi ini diciptakan, masa sekarang harus terusir oleh undang-undang yang datangnya belakangan begitu. Itu kan sejak dulu mereka haknya kan ya begitu, mereka namanya ladang berpindah. Jadi ini dibakar, dibikin ladang, nanti 2 kali panen sudah enggak subur lagi. Dia bukan mengolah tanah itu diberi pupuk atau enggak, karena pupuk itu mahal, mungkin zaman dulu juga enggak ada pupuk, maka dia pindah ke ladang sebelahnya, dibakar lagi, kemudian bercocok tanam lagi, nanti 2 kali panen sudah enggak subur lagi, dia membakar lahan sebelahnya lagi, nanti kelak lahan yang pertama tadi sudah waktunya dibakar lagi, begitu. Nah itu diakomodasikan dalam undang-undang, jadi boleh membakar lahan tidak lebih dari 2 hektar. Nah sekarang kalau lahan itu dibakar, kan nggak tahu kalau itu bisa merembet ke sebelahnya.
0: Ini kalau kita lihat dari undang-undang yang Abah tadi katakan 2 hektar, ini merambatnya beratus-ratus kali lipat. Bah, ini terbakar 600, nah ini terbakar bah, 639 hektar, bah.
1: Dan itu begini, itu sih oke, bukan oke, itu sih terjadi. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah ada orang menyuruh agar dia membakar lahannya karena itu dibolehkan secara undang-undang, tapi maksudnya supaya lahan di sebelahnya itu juga terbakar karena di situ saya akan menanam sawit.
0: Iya, iya.
1: Iya. Itu yang paling. Jadi sekarang memang kita malu sekali, tetapi kan kita pernah malu beberapa tahun yang lalu dalam hal yang sama. Dan kita sudah beberapa kali malu, mungkin karena sudah berkali-kali malu ya sudahlah menjadi biasa begitu. Dan ya, kemudian ya mudah-mudahan. Ya kok mudah-mudahan lagi, kok terus mudah-mudahan, dulu juga mudah-mudahan, masa sekarang juga mudah-mudahan
0: ya karena mungkin kita

0: memang kita akan sulit membayangkan medan yang seperti apa, apalagi orang Singapura pasti sulit membayangkan medannya seperti apa, kesulitan seperti apa. Doa yang terbanyak adalah cepat hujan, hanya itu.
1: Iya, betul. Harusnya pawang-pawang hujannya Jawa itu ditaruh semua di Kalimantan. Bekerja sama dengan pawang Kalimantan ya.
0: Pawang Dayak kan banyak sekali.
1: Iya, betul. Iya, kayaknya tapi terlalu luas, bahkannya terlebih luas dibandingin orang Dayaknya sendiri, jadi kayak capek beliaunya manggil hujan. Ya memang ya. Aduh, saya sampai juga enggak bisa berkata-kata.
0: Ya, malu sekali. Saya juga di sini ikut malu karena saya kumpul dengan banyak sekali orang dari luar negeri dan jadi pembicaraan. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Saya kan juga orang biasa yang tidak bisa apa-apa. Yang juga hanya mau ngomel ke pemerintah juga, masa ngomel bisa menyelesaikan masalah dan seterusnya. Oke, saya harus
1: terima kasih terang. Terima kasih catatannya hari ini. Semoga didengar tuh kan, lagi-lagi ngomongnya semoga. Karena memang bukan kalau tidak kita tidak mau action ya. Karena ada banyak sekali kalau kita lihat dari tatanan, aturan dan segala macam itu memang menurut saya secara sistematik itu membuat kita menjadi terbatas ruang geraknya. Dan semoga lagi ya kan, kita coba bisa mengharap dan semoga orang-orang yang tidak terlalu terbatas aksesnya dan juga kekuatannya gitu ya dalam kebijakan ini juga tidak membatasi dirinya sendiri untuk terbatas. Itu dua hal yang berbeda. Ketika ada orang luar yang mau, yang concern begitu ya untuk bisa memberikan sesuatu, tapi ternyata kita terbatas secara aturan, dan orang yang tidak terbatas secara aturan karena memang mungkin orang-orang yang pengampu kebijakan itu tadi yang membatasi dirinya sendiri. Jadi saya harap, ya, nek gak sadar nemen sih, nek orang Jawa bilangnya gitu ya, kalau enggak sadar nemen gitu ya, kalau memang ini sekarang sudah terlambat, ya tolong jangan dibuat semakin terlambat. Meskipun saya juga tahu sebagai orang luar, mungkin saya juga dikritik bahwa coba bisa berbicara, coba bisa komentar, nggak ngerti kondisi lingkungan, nggak ngerti kondisi lapangan, tapi saya akan menjawab lagi, ya karena saya cuma diberi pilihan hanya berkomentar, begitu. Jadi ini akan saya lakukan begitu ketika saya diberikan sebuah platform untuk berkomentar, karena itu satu-satunya cara dan jalan untuk bisa membuat setidaknya mendesak orang-orang yang memiliki kebijakan ini segera bertindak. Masa iya sih sudah dituntut sama negara lain ini masih nggak bertindak? Kan ya gimana ya? Kalau mau bilang zaman sekarang orang bilang tone deaf, ini wes tone deaf kebangetan lah ya gitu ya. Jadi tolonglah gitu. Semoga Bapak Presiden juga akhirnya ya mengadakan rapat dan akhirnya juga mengetahui ternyata sudah jauh ya gitu. Jadi semoga kesadaran ini itu bisa segera diatasi dengan tidak banyaknya birokrasi, dengan tidak banyaknya nggak bisa masukin bom air karena menurut peraturan undang-undang. Ya sebenarnya itu harus ada prioritas di atas itu kalau memang itu bersifat manusiawi ya. Semoga lah. Oke, saya tidak bisa berkata-kata lebih lanjut karena sekali lagi akses saya hanyalah berkomentar ya. Jadi saya hanya bisa berkomentar dan semoga komentar saya didengar. Soal nanti saya akan dikritik atau tidak, ya urusan yang berkomentar begitu kan. Oke, terima kasih teman-teman masih bisa didengarkan juga di Citygate 911 FM Malang. Dan juga jangan lupa yang biasanya mendengar di Citygate 911 FM Malang itu bisa mampir ke YouTube This Way untuk bisa melihat langsung hari ini seberapa asrinya pemandangan di depan Hotel Abah. Dan semoga keasrian itu juga segera didapatkan oleh hutan-hutan yang ada di Kalimantan, meskipun reboisasinya mungkin harus puluhan tahun. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Para sepuh, bini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, khususipun keluarga besar Jamiah Nahdlatul Ulama rahimakumullah, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan panjenengan sedaya dalam rangka zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita kempal wonten majelis sae dalam rangka sae kanthi niat ingkang sae punika pikantuk ridho ning Allah Ta'ala, barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Jane kula niku mun ajeng mboten dugi kula niku. Kok ngerti ana kiai now, kiai zaman now, kiai Nazif Abdul Mujib, kula tambah kok krungu ngoten kula mboten malah mboten dugi kula. Soale penggawean mau itu hasanah niki pancen pun suwe ajeng kula lereni niku. Iki bangkune penggawean napa niku? Penggawean kok mau itu hasanah. Wong Islam terutama wong NU niku sewenenge pengajian luar biasa. Niki wis tanggal 52 kok isih muludan. Saking senenge. Padahal dikandhani nek muludan kuwi bid'ah, kok tambah nemen. Wis ora Rabiul Awal barang isih muludan. Dadah apa yang pikir? Mulut ngantek tanggal 52. Rejep ngantek ruah. Ruah ngantek poso. Ngaji terus. Rejep Isra Mi'raj. Ruah niku ruahan khotaman tenggini pondok-pondok pesantren. Mangke mlebu Ramadan ngaji malih nuzulul Quran. Syawal pengajian malih halal bihalal. Bar niku ngaji malih syukuran kaji. Dereng kaji napa mulih kaji pengajian neh. Dereng palitan palimatul urs pengantenan pengajian, sunatan pengajian. Ngobong boto ae pengajian. Pindah omah ini dadi walimah niku pirang-pirang. Niku Kiai Nazim niku golekno basa arepe walimah-walimah niku. Ono walimah tasmiyah pengajian. Pindah omah wonten malih niku nate kula niku diundang tenggene Kudus. Diundang pengajian dalam rangka ngeleh jenengi bojo nih. Watok kan, kok seneng pengajian kan. Jadi ono tiang niku sowan kiai ini kiai kula maringi nopo tah nopo niku. Ono apa? Niki bojo kula niki rewele mboten karuan. Mboten koyok nalika nganten anyar. Nalika ngancen anyar kuwi apike ra karuan. Mulai duwe anak siji niku lho, masyaallah. Kula wae kaya sedina rong yuta niku tesih ngamuk mawon. Sopo jenenge bojomu? Barang dikandani bojo, iki apa sing marakno? Genti bu jenenge. Wah wong desa jenenge Madonna. Lho ngono ngeleh jeneng. Lha kok ngundang pengajian? La ilaha illallah. Lah sampeyan kok ajeng leren. Lah kula pikir-pikir wonten dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasane kula mboten dalil. tapi ono kiai zaman now ini loh. Biasanya jaluk dalil, kiai ustadz zaman now ini loh, dalil apa? Quran ayat piro surat apa? Hadis, hadis sesuai hebora. Ada yang model ustadz-ustadz zaman now. Jadi onten dawuh Kanjeng Nabi iki sokeh niki. Amin mangke takokake Kiai Nabi. Walaupun mboten ngurusi sokeh doe bareng ngoten iki. Mun jaman old niku. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk api islame wong kuwi ninggalake perkara sing ora ana paedahe. Lah ya ana ya ini pengajian, sing dikeki pengajian tetep ngono ae. Sing tukaran karo bojone ya ora leren. Sing tukaran karo tanggane ya ora leren. Sing korupsi ya malah dadi. Iki ya jenenge ora ana gunane. Mau idzah hasanah. Ya ono ya ini sregepe kaya ngono sing dimau idzah hasanah ya tetep ngono iki potongane. Sing buahil tuambah cethil. Sing gawe ning ngrasani wong ya tuambah dadi ora leren. Termasuk wayahe ngaji bareng rasan-rasan. Mula dia berhasil nak lahiran ayam pun, bangane urahono punan. Tapi terus kalau pikir ni, sana kita pikir bareng. Jadi niru Kiai Nazib macam bareng sampai mikir sana. Kira-kira pengajian kaya ngono intensifnya, kaya ngono sregepe, mulut dan lain ngantek tanggal seket loro. Tapi kok kaya-kaya ora ana korelasine lho ketularan Ustaz Nao. Ana nganggo korelasi bareng. Sing out gak paham ra wis. Tidak ada korelasi antara pengajian dan kelakuane wong-wong sing dikei pengajian. Terus iki sing salah sapa? Apa kiyaine dakine mubaleke ustate sing ngeki pengajian? Apa jamaahe sing dikeki pengajian? Apa materi pengajiane? Apa metode pengajiane? Thariqah pengajiane? Apa apan? Duh kok meneng ae. Dik mau Kiai no kok dijawab terus. Mentang-mentang padha no ngene ya. Saiki ada meneng ae. Sing salah. Salah sapa? Salah kiyaine ustate mubaleke. Pengajiane isine pengajian apa carane? Yo kok isih meneng ae. Nah, tinggal ngombe ya bismillahirrahmanirrahim. Delok menengi karo guyu berarti ra iso jawab. Kulo jawab dhewe. Sampeyan setuju ora setuju gak apa-apa. Wong negara demokrasi. Boleh. Aku ngalor kono ngidul boleh. Nek cara aku sing salah kiyaine. Ustate. Mubaleke. Dain. Nek cara aku, kalau sampeyan terserah. Tapi jawaban sing paling tidak bertanggung jawab iku sing salah zamane. Iku paling gak bertanggung jawab. Jadi ku apik tuwa emplokna ning zaman ngono ae. Ya ini mergo kiai dai mubalek menika namung meneruskan perjuangane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika ya nabi ya rasul. Ya nabi ya rasul. Nyandang nubuah dan risalah. Iki nek ana sing mlete kepengin dadi niru Kanjeng Nabi dalam nubuahnya sekaligus risalah. Tapi mungkin ono. Yang kemudian saya mengatakan bahwa itu yang salah, karena Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu metode dakwahnya itu dimulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Rasul pikantuk dawuh saking Gusti Allah, aqimish shalah. Kanjeng Rasul salat sik. Kanjeng Nabi salat lagi solu kamar itu usolu. Do salat sira kabeh kaya aku. Lah nek kula iki ora salat ra apa ngejak sampean salat. Kula kangelan golek contone. Salat kaya kaya golek kaya kabeh plusu aduh banget. Kalau pidato neneng kene kan golek kiai neng kono kang elang. Kanjengan iki mbok. Kanjeng Nabi indak haji dawuh, "Khudzu anni manasikakum." Kowe nek haji, njikuk carane haji aku iki ya. Aja niru hajine turis-turis iku. Sedaya jenengan perhatekno sedaya sing didhawuhno Kanjeng Nabi mriki dimulai dari mergo gurune Kanjeng Nabi Gusti Allah Taala menika nggih nyontoni Kanjeng Nabi ngoten sak dereke ngengken tiyang dilakoni kalih Allah piyambak rumiyin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Gusti Allah nyelawati nyalami dhisik tengene Kanjeng Rasul terus lagi ngongkon wong mukmin-mukmin. Dadi wong mukmin Gusti Allah nyelawati Kanjeng Nabi kok kene kok ora. Paham jenengan? Mulane Kanjeng Nabi terus niru gurune niku. Kanjeng Nabi menawi badhe ngajak-ajak dakwah niku dilakoni dhisik. Dadi supaya sing dijak gampang nampane. Kanjeng Nabi ndawuhi, sing enom ngurmati sing tuwa nyayangi sing enom. Sampeyan tingali biografi ini Kanjeng Rasul, Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa hormate dateng tiang sepuh. Sampeyan kelingan zaman Sayyidina Abu Bakar mbekta ramane niku. Sinten namane ramene? Apa Gus? Ramane niku sepuh banget. Wah, Kanjeng Nabi niku. Wah, gupuwe ra karuan to ngurmati ramane sahabat Abu Bakar Siddiq. Niku ulameke diklemekno mau pinak mriki. Malah sahabat Abu Bakar di semune rada ditukani karo Kanjeng Nabi. Sampeyan niku lho, wong sepuh kok mboten eret-eret rene iku lha opo? Mbok aku wae sing dikongkon sowan. Arep yang sepuh Kanjeng Nabi masyaallah to ing ngono. Kalih cah enom sampeyan ningali sejarah Kanjeng Nabi. Niku cah enom-enom niku kumantile karo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mergo disayang Kanjeng Nabi. Abadillah niku Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar bin Amr bin As. Sayyidina Ali. Wah, sayang. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya apik karo tangga. Kaya apa Kanjeng Nabi? Ora peduli. Muslim ora muslim mengger tangga dihormati karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ndawuhi supaya wong mulyakna bojone. Kaya apa Kanjeng Nabi itu mulyakna bojone dan seterusnya. Niku Kanjeng Nabi. Lah sing ngaku-ngaku muni penerusé Kanjeng Nabi niki. ngejak ngulon ki ambake tengok-tengok iku wis lumayan. Niki ora jenengan nek kepengin selamat milujeng monggo ngilen ndek ning etan. Wong ngelu sirahe iki. Ngejak loman dite buah kile setengah mati, teleke digoreng neh. Ngejak rukun dene dhewe provokator, gawene gawe fitnah, gawene nyalah-nyalahno wong. Dene dhewe gak iso benerke.
2: Ngono dilalah kesane Gusti Allah. Dai-dai sing mestine ngejak sesuai kalau metodene Kanjeng Rasul, dimulai dari dirinya sendiri, dicontoni karo awake dhewe. Arang-arang.
1: Kula muni arang-arang berhati-hati, mungkin ono kiai sing nyontoni dhewe ya wonten ono kiai sing nonton. Tapi mbah akeh mbok sithik ra Allah alam. Tapi sing kula tingali niku kanthah niku omongane karo lakune ora cocok. Nek Kanjeng Nabi kan abaru fi qaulila wal banam. Nabi niku cocok tindakan dan apa yang didakwahi karo apa yang dilaksanakan sendiri oleh beliau.
2: Dilalah kesannya Allah
1: akeh kiai-kiai, akeh dai-dai, akeh ustad-ustad sing ora nganggo metode ini Kanjeng Nabi ini ajak-ajak
2: dadak
1: ana sing nek ngajak-ajak nyontoni awake niki justru Pak Harto sampeyan sing isih nom-nom no gak kenal wae ngerti ini Pak Harto gambare sing mesem ning gone bokonge truk niku tok. Yen Pak Harto niku presiden Indonesia sing paling suwe 32 tahun. Ngungkuli presiden pertama Bung Karno. Niku aja-aja janir Kanjeng Nabi. Ki ambake ngajak bangsa Indonesia sugih dicontoni awake dhewe. Akibatnya persis wong Indonesia ini persis karo sekabat di dalam mengikuti ajakan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wong Indonesia dalam segi mengikuti ajakan Pak Harto. Sak mriki mulane wong Indonesia seneng sugih. Wis to. Ngaku ora ngaku. Niku seneng Mas, seneng donya niku pol. Jadi nek saat ini gini mau dampak. Nek ono wong gue geran perkara tahta, perkara harta, perkara wanita, itu dampak dari dakwah yang alam metode Kanjeng Nabi niku wau. Menyenangi materi dicontoni. Mari saudara-saudara, supaya saudara-saudara kaya, supaya kalau sholat bisa khusyuk. Mari ekonomi kita tata, baik kita kaya, nah, seperti saya. Oh, seneng duit lape, seneng dojo lape. Sing ora sapa aja. Wong namine Mudin, cara kene apa namine? Lebe. Sing tukang donga. Cara kene kuwi Mudin. Mudin itu akronim dari Imamuddin. Di imame agama teng kene desa namine Mudin, Imamuddin. Mudin mawon niku di bawah sadarnya. Pun malakah niku di bawah sadar. Awake dhewe iki cara ngaji 32 tahun. Wis sampeyan takokake Kiai Nadim. Masalah dalile semua kaya ini sampeyan takoki ngajine pirang taun? Ora ono 15 taun non. Sampeyan ngaji kaya Pak Harto 32 taun. Malakah sampeyan? Ngerti malakah sang? Ngerti? Mboten kok gak gelem takon. niku sudah mendarah daging. Jadi cara nahwu sarap wong sing pun Malakah niku kaya Gus Nazim iki. Krungu ana wong muni Ja'a Zaidan. Mas keliru. Lho kok keliru bete napa teng alfiah? Ora usah bet-betan. Ning kupingku gak enak. Niku Malakah. Tanpa dipikir, tanpa dalil, tanpa apa, ke Malakah. Kok kiai-kiai sepuh niku nek sampe enting ali pidato arang-arang dalil niku lho. Kiai-kiai nom momon sing dalilan. Kiai sepuh-sepuh ora tau dalil, mermon Malakah dalil golek dhewe kono. Cocok nang omonganku. Wis Malakah, mudin mawon, mudin iki wae lebe cara mriki. Niku nek diundang tahlilan karo wong sugih. Niku tahlile ping 1000. Ngantek kesel to. Nek diundang wong larat langsung patekah. Ini ndak usah buka kitab, ora usah buka kitab, ora usah apa. Di bawah sadar sudah otomatis Malakah. Apa-apa sing kira-kira ndak tekno duit wis rasa dipikir wis mesti apike ngoten iki mubalek sampean kei amplop kok tipis sok mben undang nas jajal gak teko nggih otomatis ya padahal kiai-kiai sepuh ngendikake hubbud dunia rasuful li khotiatin, sumber dari kesalahan, sumber malapetaka itu adalah menyintai dunia yang berlebihan materi. Soalnya mbiyen Pak Harto nalika mulai pimpin kula kelingan Pak Harto niku nalika dilantik dari presiden sampai nek kepengin roh sektine bapak kula Kiai Haji Bisri Mustofa. Niku wong Pekalongan sing tuwa-tuwa mesti kenal Kiai Bisri Mustofa. Tapi durung tau krungu sektine. Nalika pelantikan Pak Harto niku Pak Supan nalika iku dadi pimpinan MPR. Allah yarham Pak Supan ZE. Iki isu yang mbak ini wah rivali Pak Harto CS ini ku namung Subhan wong NU yang membanggakan Pak Subhan mulanya naliko pelantikan Pak Harto minta ada yang doa baik jadi Pak Subhan Kiai Bisri ayo pendungo ben gak mandi dungane gak mandi mergo Kiai Bisri itu senangannya guyon bapak keluar itu senangannya guyon GBC. Jadi jare ini Subhan wis GBC ae sing donga. Ben ra mandi, ben ra suwe-suwe, Pak Harto wis leren. Karepe ngoten. Gak ngerti. Nek bapak kula dungane mandi. Ngantek 32 taun. Saking mandine dungane. Lah wong ngaji 32 tahun pun mboten terima ngelotok ora terima Malakah pun ngamalno ilmune Pak Harto kabeh. Mulane nalika ana bokong truk muni gambare Pak Harto mesem piye le enak zamanku to maca sampean kula jawab nggih mesti mawon Mbah wong biyen Soehartone mok sampean tok sakniki mas sak Indonesia Soeharto tok isine.
0: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Pengadilan Agama Malang catat ratusan permohonan dispensasi nikah. DPRD Jatim desak pemerataan pendidikan dan kesehatan. Persepsi publik mengenai Indonesia berada di jalan yang benar menurun drastis. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Panitera Muda Permohonan PA Kabupaten Malang kelas 1A Hatta Purnama Raya menyampaikan pihaknya menerima sebanyak 432 data permohonan dispensasi nikah dengan faktor yang beragam. Ia menyebut setidaknya alasan dari pemohon kehamilan di luar nikah, khawatir pergaulan bebas, tradisi, sampai kondisi ekonomi keluarga. Lebih lanjut dirinya berharap seluruh pihak bisa memberikan edukasi yang matang agar calon suami istri memiliki kesiapan mental dan ekonomi yang matang. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Haryo Prakoso mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur agar memperkuat pemerataan layanan publik sehingga masyarakat yang berada di wilayah pinggiran juga dapat merasakan manfaat pembangunan. Kondisi ini menjadi perhatian karena besarnya potensi ekonomi daerah perlu diimbangi dengan pemerataan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta infrastruktur pendukung di seluruh wilayah. Selain pemerataan layanan dasar, DPRD Jatim juga mendorong penguatan perlindungan kelompok rentan meliputi lanjut usia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan persepsi publik tentang Indonesia bergerak ke arah yang benar menurun drastis dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Disampaikan Prof. Saiful, proporsi warga yang menilai arah bangsa sudah benar menurun dari 83% pada Oktober 2024 menjadi 48% pada Oktober 2026. Kata Saiful, penurunan ini berkaitan dengan merosotnya kepuasan publik pada kinerja presiden, termasuk penilaian masyarakat pada kondisi sosial, ekonomi, politik, dan penegakan hukum dinilai kurang baik. Demikian, 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sirigat 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi, kawan semangat pagi. Kali ini saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda ya. Edisi Rabu, 14 Oktober 2026. Hari ini kita disambut dengan cuaca yang relatif cerah. Ini kalau saya lihat dari perakiran BMKG ya. Hari ini di wilayah Kota Malang, kita lihat Kota Malang dulu. Tidak ada potensi hujan, kawan. Cenderung cerah, suhu maksimal ya kalau sementara perakirannya itu di 32 derajat Celcius. Kemarin itu dari sekitaran jam 11 ke sore hari itu masih di 30, kemudian semakin rendah. Jadi kemarin itu mentok di 30 derajat ya kalau Kota Malang dari perakiran BMKG, dan realisasinya juga sama. Sementara di malam hari kita tadi malam ya, itu terendahnya di 20 kalau saya lihat sementara update-nya. Nah kalau yang nanti itu rata-rata paling rendah kalau di Kota Malang di 28 kawan. Agak siang nanti ya, tapi kalau sekarang masih di bawah 25, 21. Sebagian cerah, sebagian juga masih relatif berawan. Itu untuk perakiran BMKG wilayah Kota Malang hari ini. Sementara untuk update lainnya juga kawan, dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini melakukan OTT atau operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kemarin. Jadi ini statement yang disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, yang menyampaikan pihaknya sedang melakukan pendalaman, dan tadi malam setelah melakukan OTT itu mereka akan langsung melakukan rapat dengan jajaran samping lainnya. Untuk saat ini masih belum bisa diekspos lebih lanjut, tapi nanti akan disampaikan resmi melalui konferensi pers. Nah, OTT di BNPB itu kemarin berkaitan dengan dugaan korupsi berupa suap untuk pengadaan. Jadi sejumlah pihak berhasil ditangkap tangan. Itu yang dilakukan kawannya kemarin malam. Dan dalam operasi senyap itu, tim KPK mengamankan barang bukti awal setidaknya berjumlah sekitar 1,5 miliar. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa KPK masih memeriksa pihak yang diamankan untuk mendalami dugaan korupsi tersebut. Tadi pendanaannya itu, pengadaannya itu adalah dana siap untuk kebencanaan. Di tengah kondisi Indonesia yang saat ini sedang banyak ya, wilayah Indonesia yang berusaha untuk pulih setelah adanya bencana, bahkan sekarang belum bisa memulihkan diri karena masih dilanda karhutla juga. Kalau yang banjir Sumatera itu masih on proses, tapi ketika hujan mengguyur lagi, maka beberapa akses itu terancam terputus lagi. Saya kemarin lihat update-nya juga, ternyata di wilayah Sumatera ujung gitu ya, ujung Sumatera itu sudah masuk wilayah Aceh, itu ternyata mereka juga sudah mulai memasuki musim penghujan, dan hujan juga relatif deras beberapa kali terjadi dari bulan lalu sampai dengan saat ini, dan beberapa akses dikabarkan kembali terendam banjir begitu kawan. Jadi di titik lain Indonesia juga sedang dilanda hujan dan bahkan mengakibatkan genangan kembali. Lalu di sisi yang lain banyak masyarakat yang masih menantikan hujan dan sedang dilanda oleh karhutla. Tapi kita di saat yang sama kita menerima kabar bahwa BNPB, Badan Penanggulangan Bencana di Indonesia, itu justru terkena OTT terkait pengadaan dana siap kebencanaan. Jadi total kemarin KPK itu menangkap ada 14 orang dalam operasi senyap itu, kawan. Beberapa diantaranya adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian, Pejabat Pembuat Komitmen PPK, dan juga pihak swasta. Untuk barang bukti, bentuknya uang tunai dan juga logam mulia emas. Tadi total hitungan awalnya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu 1,4 miliar. KPK itu langsung melakukan gelar perkara atau ekspos untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan tersebut.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Citygate 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. Cityguide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di Citygate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at Citygate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
6: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
7: Cityguide 911 FM. Guidance for your life.
1: Cityguide 911 FM Guidance for your life. Kawan, kita masih di City Report dan City Report didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026.

Lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tadi bicara soal OTT BNPB, dengan total temuan itu tadi 1,4 miliar ya sementara waktu dan masih dalam pemeriksaan juga. Kemarin dilakukan operasi tangkap tangan oleh pihak KPK, kawan, dengan dugaan korupsi untuk pengadaan dan pengadaan barang begitu, untuk barang kebencanaan ya, untuk penanganan kebencanaan. Nah, ini masih dalam proses penanganan lebih lanjut, dan kemarin itu juga sudah dilakukan penyitaan beberapa barang bukti. Pak Dhani ini berkomentar, katanya miris, ternyata BNPB ikut masuk di Liga Korupsi Indonesia dan pemainnya cukup banyak. Apakah nanti akan ada penambahan setelah yang tadi sempat diamankan begitu ya? Atau seperti apa, kita masih menunggu hasil dari pendalaman oleh pihak KPK juga, kawan. Kemudian tadi ada juga informasi yang masuk dari Pak Rodi Faton. Mau menginformasikan ada laka lantas di depannya Hotel Race UMM. Mobil sama mobil sudah mulai ada antrian kendaraan karena posisi dua mobil yang agak menutup jalan, katanya Pak Rodi. Diharap pengendara dari arah Batu untuk berhati-hati karena kecenderungan kendaraan dari atas itu banter-banter, katanya. Oke, ada dokumentasinya nggak ya Pak Rodi ya? Kalau dari sini sih nggak ada saya lihat. Coba kita cek dulu ke grupnya rekan-rekan relawan Malang ST Anget, kawan. Laporan di kita masuknya di jam 6 lewat 42 menit ya. Coba kita cek dulu di grup relawan, karena kalau di grupnya relawan Malang ini yang tadi sempat termonitor laka itu posisinya ada di Malang Utara, di Singosari. Itu yang termonitor ya. Kalau yang di sekitaran, sebentar, sekitaran UMM ini belum ada update-nya di kami. Barangkali kawan-kawan yang akses di lokasi, apakah masih ada kendaraannya yang tadi sempat terlibat laka, boleh menambahkan informasi ya. Kalau saya lihat memang dari Margo Basuki itu dari arah barat sudah mulai mengular, perlambatannya dominan yang dari arah atas ya, sampai ke perbatasan kota Kabupaten Malang, Gapura, sebelumnya SPBU itu. Lepas dari SPBU baru lancar yang mau turun ke arah Logomas. Arah sebaliknya ini dari perbatasan Gapura Kabupaten Kota itu ya, menuju ke sekitaran Margo Utomo baru agak normal juga kalau mau mengarah ke Kota Batu. Itu mungkin yang harus Anda antisipasi ketika nanti akses di Jalan Raya Logomas menuju ke Jalan Raya Sengkaling, kawan. Yang dari arah atas mungkin alternatif kalau masih di Batu sekarang itu bisa langsung ambil ini saja, Dermo saja. Dermo jauh lebih lancar ya. Dari arah Dermo itu nanti exitnya bisa di Tirta Utomo. Atau kalau memang tujuannya mau terus mengarah ke selatan, lurus saja lewat Pasar Randung Sari mungkin, atau berbelok ke Tirto Taruno arah ke area Mercusari. Nanti tembusnya di perempatan Tong, itu jauh lebih direkomendasikan. Tapi kalau memang tujuannya di Jalan Raya Logomas, nanti bisa exitnya di ini ya. Exitnya nanti bisa di area Tirto Utomo. Gitu. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung lagi, kawan, di segmen berikutnya. Anda juga boleh kembali menambahkan update lainnya dengan mention di @city9911fm. Untuk Anda yang masih sering marah-marah, yang masih sering ngomel-ngomel kalau internetnya lemot karena bikin emosi, atau lagi sibuk kerja gitu ya, harus menggunakan sinyal yang stabil tapi tiba-tiba terhalang karena lagi-lagi sinyalnya lemot, buffering terus. Nah, saatnya Anda pindah saja, kawan, ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
4: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
3: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok ya jangan di situ.
4: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
3: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan lho. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
5: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, setelah tadi menerima laporan awal ya dari Pak Rodi sebelum jam 6 tadi di jam 5 lewat 43 menit yang mengabarkan ada laka lantas ya di depannya Hotel Reis UMM sehingga mengakibatkan perlambatan. Pak Samsul tadi juga menyampaikan hal serupa, termasuk Bu Endah ya. Bu Endah lagi terjebak antrian di Jetis Mulyo Agung, katanya arah ke Malang macet, ada apa ya? Mungkin kemungkinan besar masih imbas dari laka tadi yang di depannya Reis UMM. Nah, Pak Samsul tadi juga mengabarkan informasinya melalui video, kawan. Saya mau tampilkan di Visual Radio kami.
1: Bu, hasil dari pendalaman oleh pihak.
0: Nah, ini dia.
1: KPK juga, kawan.
0: Jadi mobilnya ini berseberangan ya. Satunya di sisi kiri yang mengarah ke selatan, satunya di sisi sebelah kanan yang arah naik. Dan tentunya kiri kanan semuanya mengalami perlambatan, mengalami penyempitan lajur juga. Dari kiriman video ini belum ada petugas ya. Dari videonya Pak Syamsul ini belum ada petugas di lokasi. Tadi Wulan sudah langsung mengkomunikasikan kawan untuk laporannya kaitannya dengan perlambatan di sekitaran Reis UMM ini ya, di Jalan Raya Tlogoma sampai ke Jalan Raya Sengkaling ke Kapolsek Dau AKP Hari Eko Utomo. Katanya sudah, anggota sudah di TKP. Barangkali tadi videonya memang tidak tercapture saja ya, petugas harapannya seperti itu. Tapi kalau kesaksian dari Pak Hari Eko nih dari Kapolsek Dau, katanya sih sudah mengarah ke, sudah ada di lokasi untuk petugasnya sendiri. Gitu kawan. Kemudian selain juga kita terima laporan tadi ada laka yang mengakibatkan perlambatan di Jalan Raya Sengkaling area Jetis, ternyata juga ada damkar di ada kebakaran di Dermo. Itu juga mengakibatkan perlambatan. Tadi Pak Fitrianto yang berkabar. Coba saya cek dulu Pak Fitrianto tadi update-nya melalui video ya. Saya mau tampilkan di Visual Radio kami, kawan. Ada beberapa video bahkan.
2: Wabarakatuh di Reis UMM.
0: Oh, ini yang
2: baru saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kebakaran di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mulyagung, Mulyagung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di Mulyagung, ini wisata terpadu Mulyagung. Sebelahnya warung sayur. Toko kayu kayak ini kebakaran, masya Allah.
0: Oh, mebel ini ya.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masya Allah. Pagi-pagi ini baru saja informasinya juga. Allahu Akbar.
0: Ya, tadi sudah langsung dikomunikasikan juga ke rekan-rekan damkar ya, damkar Kabupaten Malang lebih tepatnya, karena masuk di wilayah kabupaten. Kemudian dari pihak damkar sudah konfirmasi katanya sudah aman, sudah ditindaklanjuti. Seperti itu. Oke, itu dia kawan sementara untuk update-nya. Yang nanti mau lewat di sekitaran Dermo juga antisipasi, barangkali masih dalam proses pendinginan ya. Lalu juga untuk beberapa catatan lainnya, tadi ada update kembali yang dibagikan. Oh, ini di UMM juga masih padat banget katanya Pak Hernowo. Ada kiriman videonya, saya mau tampilkan juga ya videonya di Visual Radio kami. Sama-sama terjebak di titik yang ini Pak ya, terjadi laka tadi.
3: Masjid Fakhruddin UMM Malang macet total ke arah Batu, panjang sekali. Arah sebaliknya ke arah Landung Sari dari Batu lancar. Yang dari Landung Sari ke arah Batu Ndau macet total, roda 4, roda 2 lancar. Terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat pagi.
0: Ya, semangat pagi. Terima kasih untuk update-nya. Pak Dian juga sama tadi berkabar Jetis katanya UMM ada laka. Lalu Pak Sutrisno juga berkabar menanyakan juga lebih tepatnya info di UMM kok macet katanya gitu. Ya, Pak, ada laka tadi ya. Laka antara R4 kemudian juga masih dalam penanganan. Informasi sementara rekan-rekan dari Polsek Dau itu sudah monitor juga di lokasi. Untuk traffic report kali ini didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Kita geser dulu ke reporter City 3 FM. Kali ini saya akan tersambung bersama dengan reporter Heri Prasetyo yang membawa kabar cegah sungai jadi tempat sampah. DPRD Kota Malang dorong pemasangan trash bomb.
4: kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silahkan laporannya. Ya, halo? Oke, nampaknya masih ada kendala koneksi. Sudah tersambung? Ya, Heri, silahkan.
5: Kawan DPRD Kota Malang mendorong pemerintah Kota Malang memperkuat penanganan sampah sungai melalui pemasangan trasbum atau penghalang sampah di aliran sungai, disertai edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk menekan pencemaran lingkungan sekaligus mengurangi resiko banjir. Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnangganisira Duhita, menilai pemasangan penghalang sampah bukan sekedar upaya mengendalikan pencemaran, melainkan juga cara untuk membuka kesadaran masyarakat terhadap dampak kebiasaan membuang sampah ke sungai.
6: Kan kita bisa lihat tuh ya, di beberapa daerah di selain Kota Malang itu, Bali itu terus di Jakarta itu kan ada apa sih kayak berhenti pelampung yang menghentikan sampah yang di aliran sungai itu, coba lah kita pakai itu sehingga masyarakat melihat oh ternyata sampah itu terhenti itu banyak loh yang kita buang di sungai itu banyak, jadi supaya mereka juga bisa menyadari bahwa sungai itu sebenarnya bukan tempat sampah,
7: satu upaya
6: karena kan dibuang hilang gitu kan, padahal sebetulnya ini kalau misalkan ada yang menahan aliran sungai ini mereka akan mengendap di situ, akan tertahan di situ. Jadi saya sudah pernah sampaikan coba dipasang net gitu ya di satu sungai itu yang besar dan kerap kali masyarakat membuang, coba kita pasang itu. Pertama untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat bahwa sebetulnya sampah yang kita buang itu loh eksis, ada di situ gitu, dan ini menjadi sumber permasalahan baru gitu. Nah begitu selesai mari kita mengendap gitu ya, berhenti gitu ya, mari kita galakkan kerja-kerja bersama dengan masyarakat kerja. Mari kita proyeksikan energinya ke supaya
7: salah satunya
6: bisa membantu kehidupan kita, sungai dan sebagainya, itu, air itu tidak kemudian
7: mulai dari.
6: Tapi kira-kira memungkinkan nggak bu untuk dianggarkan? Oh sangat memungkinkan gitu ya. Kalau saya pikir juga lampung ini juga bukan satu atau apa itu, saya nggak tahu istilahnya apa ya. Tapi kan kita lihat di beberapa media-media sosial gitu ya untuk kegiatan-kegiatan sungai kayak gitu-gitu lah. Di Jakarta kan ada juga, di Bali itu banyak juga untuk para relawan-relawan apa kegiatan lingkungan itu. Coba lah itu di coba diupayakan dengan berbagai macam konsep lah sebetulnya. Itu kan salah satu aja gitu ya. Jadi waktu beberapa waktu yang lalu ketika kami keliling ke kelurahan-kelurahan juga sudah sampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir, terutama kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga masyarakat yang hadir. Saya sampaikan bahwa edukasi awal misalkan sampah rumah tangga dengan sesimpel kita tidak membuang sisa minyak ke wastafel tempat cuci piring itu sendiri sudah membantu meringankan kotoran-kotoran yang ada di pipa-pipa air itu loh. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Makanya saya sampaikan edukasikan, kemudian sosialisasikan hal-hal yang simpel yang bisa dilakukan oleh masyarakat mulai dari dalam rumah dulu. Baru kemudian kita lihat sekelilingnya sekelilingnya.
5: Selain itu kawan, bagi Amitia, penanganan sampah sungai tidak cukup hanya dengan membersihkan sampah yang terlanjur menumpuk. Pemerintah perlu membangun sistem yang mampu menahan sampah, memastikan pengangkutannya, serta mengubah perilaku masyarakat agar tidak terus menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
0: Terima kasih Heri atas laporannya, selamat bertugas kembali.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
8: City Guide Life Hacks. Kawan, untuk Anda yang kerjanya menatap layar laptop atau komputer terus-menerus, mengecek dashboard laporan atau virtual meeting dari pagi sampai sore, pasti sering merasa mata Anda lelah, pedih, kering, atau tiba-tiba sakit kepala di jam 3 sore. Nah, itu tanda kalau otot mata Anda sudah overwork alias kelelahan ekstrim. Biar kerjaan beres tapi mata tetap sehat, Anda wajib menerapkan life hack aturan 20-20-20. Gampang banget kawan, setiap 20 menit Anda menatap layar, paksa diri Anda untuk berhenti sebentar. Lalu, palingkan pandangan Anda ke objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik saja. Lalu Anda juga bisa melihat keluar jendela atau sekedar menatap ujung ruang kantor. Jeda 20 detik ini ibarat tombol reset untuk ketegangan otot mata Anda. Jadi nggak gampang minus, plus, silinder, dan Anda bisa lanjut kerja lebih fokus tanpa gangguan sakit kepala. Ingat, aset paling berharga untuk karir Anda adalah kesehatan. Jadi, jangan lupa ingat kesehatan mata dengan aturan 20-20-20.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, terkait laka yang tadi terjadi di Jalan Raya Sengkaling ya, mulai dari Mergo Basuki, tadi saya sempat mention bahwa masih ada perlambatan di sana. Sampai saat ini juga masih belum terurai signifikan karena yang dari arah Batu itu memang cukup mendominasi. Sementara yang naik ini masih aman ya, yang naik itu masih ada pergerakan. Lalu tadi sudah beberapa kali ini juga geser juga ke rekan-rekan Polsek setempat. Dan update-nya petugas masih ada di lokasi. Saya geser dulu ke newsroom ya. Ada informasi apa, Wulan?
6: Yolanda dan juga kawan-kawan City Guide, sejak jam 6 lebih 26 menit tadi, kita sudah upayakan untuk komunikasi dengan Kapolsek Dau, dengan AKP Hari Eko. Kemudian di sini Pak Hari Eko menyampaikan, sudah ada anggota di TKP jam 6 lebih 29 menit. Tadi kita juga sudah coba upayakan untuk menggali informasi terkait dengan penanganannya bagaimana, bagaimana juga dengan korban dan lainnya. Informasinya sekarang ini petugas masih fokus untuk penanganan, dan dari informasi kawan-kawan City Guide yang melintas di sana sedang diupayakan penderekan. Nah, okay. Kalau melihat dari video yang ada, Yola, jadi untuk kendaraan yang terlibat itu ada dua kendaraan dan memang bagian depan keduanya ini informasinya rusak begitu ya. Jadi ini kemungkinan adu banteng, tapi untuk informasi lebih lengkapnya dan untuk kepastiannya kita masih coba terus follow up ke rekan-rekan dari Polsek Dau. Kemudian soal informasi lainnya juga, khususnya kebakaran yang terjadi di sekitar Dermo ya. Ini tadi petugas dari Damkar menyampaikan memang masih proses pemadaman di jam 6 lebih 32 menit. Kemudian kita masih coba upayakan untuk mencari informasi kronologi dan lain begitu Yola.
5: Oke, terima kasih Wulan, itu dia kawan ya. Nah, ini mungkin tips saja untuk Anda yang dari arah Batu ya. Kalau misalnya tetap lurus di Jalan Raya Sengkaling, nanti kan ketemu Polsek Dau pertigaan Sidomakmur. Itu kalau Anda tetap lurus, tetap akan menemui perlambatan. Dan sekarang justru yang dari Batu memang lebih mengular. Disarankan belok Sidomakmur dulu, kemudian nanti masuk ke Dermo. Memang agak lebih kecil ya jalannya, tapi jauh lebih lancar. Mungkin tersendat tadi di lokasi yang ada kebakaran itu kawan, dia itu di pertigaan Dermo, tapi sudah yang mau mengarah ke Sumber Sekar. Nah, kalau kita belok ke Dermo, sejauh ini tidak ada hambatan. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai alternatif. Kalaupun juga sudah terlanjur masuk ke Jalan Raya Sengkaling, mau berbelok ketika sudah menemui kepadatan, bisa masuknya di Mergo Basuki. Mergo Basuki nanti exitnya juga sama, sama-sama Dermo. Tapi untuk antisipasi agar lebih lancar, langsung beloknya di Sido Makmur saja ya. Pertigaan Polsek Dawu itu langsung ambil kanan untuk Anda yang mau menghindari kepadatan juga. Tapi kalau memang tujuannya di seputaran Jalan Raya Sengkaling, harap bersabar karena memang masih cenderung ngantri di sana. Masih dilakukan upaya penanganan juga imbas dari laka yang melibatkan R4 tadi, kawan 2 R4 yang terlibat laka. Update lainnya, ada pos pantau Semeru yang berkabar hari ini sudah terjadi beberapa kali erupsi. Yang pertama tadi di jam 6 lewat 26 menit untuk erupsinya. Oh sorry, yang pertama di jam 5.40 kawan, untuk ketinggian letusan abunya di 800 meter kurang lebih. Durasi 1 menit 40 detik, status Gunung Semeru masih di level 3 siaga. Lalu yang tadi sempat saya mention juga di jam 6 lewat 26 menit erupsi kedua. Ini ketinggian 200 meter di atas puncak kurang lebih, atau 3876 mdpl. Durasi erupsi tadi 1 menit 16 detik dengan status sama, masih di level 3 siaga.